0: mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi. Sambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan LPKA se-Indonesia dihuni narapidana yang mayoritas tersandung tawuran. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 22 Juli 2026, saya Rudi Zain. Istana akan memberikan evaluasi atas sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. Dan berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Komisaris jadi ini Pak, pernah apa Pak? Pernah apa jadi komisaris?
2: Bukan saya embara, kalau bisa buktikan.
3: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespon sorotan publik mengenai gaya berkomunikasi Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo yang dianggap tidak mencerminkan sebagai seorang pejabat negara. Menteri Prasetyo mengatakan ada evaluasi rutin bagi para menteri yang meliputi kinerja dan koordinasi lintas kementerian lembaga. Evaluasi juga menyangkut yang menjadi sorotan publik, hanya saja berbeda parameter antara evaluasi kinerja dan gaya berkomunikasi menteri kepada publik. Penjelasan itu disampaikan Menteri Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta semalam.
4: Jadi kalau pertanyaannya tadi adalah mengevaluasi dari sisi bagaimana cara berkomunikasi, apalagi yang berkenaan dengan karakter masing-masing, itu juga tentunya parameter atau indikator dan cara mengevaluasinya berbeda. Jadi kalaupun ada yang berkenaan dengan masalah menteri, salah seorang menteri yang kemudian dianggap cara menyampaikan sesuatu ke publik itu dianggap kurang pas, nah itu menjadi catatan untuk nanti kami komunikasi dan kita berharap akan diperbaiki gitu.
3: Sebelumnya Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengatakan dirinya berasal dari Jawa Timur sehingga sudah melekat gaya berbicaranya. Menteri Dodi menegaskan dapat menyesuaikan gaya bicara dengan situasi atau momentum.
5: Komunikasi Bapak dikritik Pak katanya Pak.
6: Apaan?
5: Komunikasi
6: yang mana?
5: Ya terlalu selengean katanya.
6: Ya gimana sih ini asalnya dari Jawa Timur dan swasta gimana gak selengean di situ lah.
7: Cukup ya.
6: Kecuali sesuatu yang teknis banget baru saya akan serius.
3: Adapun pakar komunikasi dari Universitas Pajajaran Profesor Dadang Rahmat Hidayat mengatakan gaya berkomunikasi pejabat publik harus luas, narasi dan diksi yang tepat, mimik wajah seperti tidak memalingkan wajah dan kontak mata. Dadang mengatakan karakter berkomunikasi dapat diubah, termasuk dengan didampingi ahli komunikasi.
8: Kita berharap bahwa pejabat publik itu mampu berkomunikasi dengan benar, cara narasinya, kata-katanya, maupun caranya, mereka juga itu harus tepat. Karena bagaimanapun juga, apalagi kalau ditanyakan oleh jurnalis, para wartawan, itu kan orientasi yang harusnya kepentingan publik. Dan publik itu harus dihargai atas haknya untuk ingin mengetahui atau hak untuk tahu dari realitas-realitas publik yang dilakukan oleh para pejabat publik. Kalau dalam konteks komunikasi, sekali lagi, komunikasi adalah sebuah cara, keterampilan, kebiasaan yang bisa dipelajari, bisa diubah, bisa di-upgrade.
9: Koordinasi dalam artian saling memberikan.
3: Menteri Prasetyo juga membantah informasi Menteri Dodi akan dicopot dari jabatannya atau terkena reshuffle pada Agustus mendatang. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dugaan korupsi berupa suap dan gratifikasi di wilayahnya. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
10: Pak Bupati Mas Zaini.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menetapkan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penetapan dilakukan setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan dan menaikkannya ke tahap penyidikan. PLT Deputi Penindakan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan selain Lalu, KPK juga menetapkan Direktur Utama PT Air Minum Giri Menang yaitu Sudirman serta Direktur Utama PT Mekonel Sistem Instrumen Alfonsus Gani sebagai tersangka dalam kasus yang sama.
12: Cukupan dua alat bukti KPK.

0: aja. Benar terima duit.
1: Ada yang ingin disampaikan maaf Pak, warganya mungkin Pak. Ada yang ingin disampaikan maaf.
0: Pak, itu korupsi untuk beli sapi kurban. Berharap apa Pak?
1: Pak, ada aliran uang ke DPP Bank nggak Pak?
2: Pak, ada permintaan maaf.
1: Pak, ada aliran uang ke PAN.
2: Pak, ada permintaan maaf.
0: Pak,
1: PAN.
3: Dalam konstruksi perkara, Lalu Ahmad Zaini memerintahkan Kepala Dinas PUPR PKP Lombok Barat yaitu Lalu Ratnawi untuk membantu Sudirman, di mana bantuan ditujukan agar Sudirman memperoleh sejumlah proyek paket pengerjaan di Dinas PUPR tahun anggaran 2025-2026. Sudirman diduga menyamarkan keterlibatan perusahaannya dengan menggunakan CV Dias Karya Konstruksi dan meminjam nama sejumlah penyedia jasa. Modus tersebut dilakukan agar perusahaan miliknya tidak tercatat sebagai pemenang proyek. Selain dugaan benturan kepentingan, KPK juga menemukan dugaan penerimaan suap dari Direktur Utama PT MSI yaitu Alfonsus Gani, di mana perusahaan tersebut diketahui menjadi vendor PT Air Minum Giri Menang yang memperoleh proyek senilai 27,1 miliar rupiah. Alfonsus diduga memberikan berbagai fasilitas kepada Bupati Lombok Barat sebagai imbalan proyek yang diterima perusahaannya. Fasilitas itu meliputi mobil Toyota Alphard, uang tunai, telepon genggam, sepatu mewah, perjalanan, dan juga sapi kurban. Lalu Ahmad Zaini dan Sudirman dijerat pasal dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Keduanya juga disangkakan menerima suap dan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara Alfonsus Gani sebagai pemberi suap disangkakan melanggar pasal 605 atau pasal 606 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dalam menyambut Hari Anak Nasional, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan bahwa Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA se-Indonesia dihuni oleh 1.733 narapidana yang mayoritas tersandung kasus tawuran. Laporan selengkapnya bersama dengan Sa'adatul Darain berikut ini.
5: Hari Anak Nasional menjadi momentum untuk mengingatkan kita semua bahwa pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Perlu kami laporkan kepada Bapak Kepala Staf Presiden bahwa saat ini kami.
6: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS Agus Andrianto melaporkan kepada Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman dalam pembacaan sambutannya di Hari Anak Nasional di LPKA Kelas 1 Tangerang, di mana terdapat 1.733 narapidana anak atau warga binaan anak penghuni LPKA yang ada di seluruh Indonesia. Menurut Agus, para anak binaan atau narapidana tersebut tersandung berbagai kasus, diantaranya pencurian, asusila, dan tawuran. Namun mayoritas asusila dan tawuran yang mendominasi. Oleh karena itu, mudah-mudahan semua bisa mendapatkan hikmahnya.
5: Kita hadir di muka bumi sekitar berwakilnya di dunia. Oleh karena itu, mohon izin saya dari mohon maaf kepada Bapak Balasan sudah mendapatkan hikmah. Dari perjalanan tadi kalau dari hasil komunikasi ada beberapa mereka yang terlibat kasus narkotika, ada yang terlibat kasus pencurian kendaraan motor, tapi kebanyakan kasusnya adalah kasus susila dan tawuran. Oleh karena itu mudah-mudahan kami bisa mendapatkan hikmah. Hikmah itu akan datang kepada orang yang mendapatkan cobaan. Ini adalah salah satu cobaan.
6: Sementara Kepala Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman mengatakan bila jumlah penghuni LPKA di Indonesia seluruhnya sebanyak 2.000 anak binaan, maka dia pun berpesan agar anak binaan atau narapidana tidak lagi melihat ke belakang atau kesalahan yang diperbuat, karena memang masa depannya ada di depan dan langkahnya memang masih panjang.
7: Warga binaan, perayaan Hari Anak ini negara hadir di sini. Ya, kalian harus bersyukur Pak Menteri hadir ke sini. Saya selaku Kepala Staf Kepresidenan juga hadir untuk menghibur, ya. Menghibur kalian, ya. Jadi saya berpesan kepada kalian bahwa Tuhan itu sudah memilih apa yang kita alami. Tinggal bagaimana kita memilih apa yang harus kita lalui.

0: semua sudah takdir. Ya, semua sudah takdir. Kamu syukuri. Kalau bersyukur itu lihatnya ke bawah, jangan lihat ke atas. Kalau lihat ke atas nanti terbisik.
1: Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan atau IMIPAS dan Kepala Staf Kepresidenan mengunjungi LPKA kelas 1 Tangerang kemarin, di mana Menteri IMIPAS dan KSP juga menyapa anak binaan atau narapidana secara virtual dari seluruh LPKA di Indonesia. Kegiatan ini dalam menyambut Hari Anak Nasional 2026 yang kerap dirayakan setiap tanggal 23 Juli. Demikian, saya Ratu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji dengan kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan. Informasi selengkapnya bersama dengan Eliana Zahra yang kami hadirkan dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 RRI.
3: Laporan Khusus.
4: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali.
5: Presiden Prabowo Subianto mengusulkan agar skema bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS dikaji kembali. Dalam pemaparannya di sidang kabinet, Presiden menyebut program tersebut memberikan bantuan sebesar Rp20 juta per rumah dengan target 400.000 penerima manfaat. Presiden meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman bersama Kementerian Sosial mengkaji kemungkinan bantuan diberikan dalam bentuk material bangunan sebagai pengganti uang tunai. Menurut Presiden, langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jumlah penerima manfaat.
4: Nanti saya minta Menteri Perumahan, Menteri Sosial dikaji kembali. Apakah ditambah penerima manfaat sehingga indeksnya bisa dikurangi? Ya, dengan mungkin kita tidak kasih uang tapi kasih bahan. Ya, kasih semen, kasih genteng, kasih kayu atau kasih baja ringan dan sebagainya. Supaya lebih banyak bisa menerima. Fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan FLPP 727.000 per bulan untuk 1.877.747 rumah tangga.
5: Dalam kesempatan yang sama, Presiden juga memaparkan sejumlah program perumahan yang sedang dijalankan pemerintah, termasuk bantuan stimulan perumahan swadaya dan fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP. Sebelumnya, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman menggelar rapat koordinasi bersama Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, serta pemerintah daerah untuk mempercepat pencapaian target 400.000 unit BSPS pada tahun 2026. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyatakan kolaborasi antara Kementerian PKP, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik, dan pemerintah daerah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program tersebut.
6: Ke Kalimantan Timur, kita sama-sama. Ke Sulawesi Utara, kita sama-sama. Ke Sumatera Utara, kita sama-sama. Ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, kita sama-sama. Jadi, saya pikir NTB ya, juga kita sama-sama. Jogja, kita sering bekerja bersama-sama, sehingga kita sudah saling memahami, sudah saling menutupi. Dan terima kasih atas teman-teman media untuk mengawal program ini. Ini adalah program strategis dan saya sampaikan sendiri, terima kasih.
5: Selain memperkuat koordinasi antar lembaga, pemerintah juga menyiapkan penyederhanaan mekanisme pelaksanaan program BSPS dari 24 menjadi 10 tahapan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah akan mendukung penuh pelaksanaan program tersebut dengan pemanfaatan data Badan Pusat Statistik agar bantuan tepat sasaran.
7: Otomatis akan terjadi percepatan dalam memenuhi target 400.000 bedah rumah atau BSPS istilahnya ya, untuk seluruh Indonesia dan Kemendagri bersama jajaran dan seluruh pemerintah daerah nanti kita sosialisasikan tentu akan mendukung penuh program ini dan ini sangat sangat ditunggu oleh publik dan diterima publik karena memperbaiki rumah masyarakat yang kurang mampu ya. tidak layak.
5: Adapun pada tahun 2026, kuota BSPS meningkat signifikan menjadi 400 ribu unit dari sebelumnya 45 ribu unit pada tahun 2025. Peningkatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak. Selain peningkatan kuota, pelaksanaan BSPS juga didukung oleh proses digitalisasi mulai dari tahap pengusulan, penetapan penerima, hingga monitoring pelaksanaan di lapangan. Inovasi dalam mekanisme pemilihan toko terbuka turut mendorong efisiensi anggaran dengan hasil penghematan yang dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk tambahan material bangunan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah mengusulkan penyaluran bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam bentuk material bangunan. Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terhadap usulan tersebut? Dan berikut tanggapan masyarakat yang telah kami rangkum.
3: Menurut saya kalau bantuannya diberikan dalam bentuk material bangunan itu cukup baik ya. Soalnya kan nanti berarti bisa langsung digunakan untuk memperbaiki rumahnya. Harapannya sih kualitas materialnya juga harus bagus, terus penyalurannya juga harus benar-benar tepat sasaran.
8: Menurut saya usulan ini bisa membantu masyarakat ya, khususnya buat mereka yang rumahnya emang udah gak layak. Soalnya kan kalau misal materialnya langsung diberikan gitu, harapannya si pembangunan atau perbaikan rumahnya itu bisa lebih cepat terlaksana dan manfaatnya bisa benar-benar dirasakan.
9: Saya sebagai warga sangat berharap ya Mbak, program bantuan seperti bedah rumah ini bisa berjalan dengan baik. Soalnya selain membantu memperbaiki rumah, harapannya juga dapat meningkatkan kualitas hidup warga yang benar-benar membutuhkan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik bantuan perumahan non-tunai dari pemerintah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki dan dibacakan oleh Tomo Hakim.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Program rumah layak menjadi hak rakyat mutlak, bukan hadiah, melainkan kewajiban negara yang harus ditegakkan segera. Negara wajib aktif memenuhi kebutuhan dasar warganya, terutama hunian layak yang menjadi fondasi kesejahteraan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan, bantuan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah harus berupa material, bukan tunai. Presiden mengambil sikap tegas untuk menutup celah penyalahgunaan sekaligus mendorong masyarakat berpartisipasi aktif membangun rumah. Dengan bantuan material, masyarakat langsung bekerja membangun hunian, bukan sekadar menerima nominal yang rawan diselewengkan. Kementerian PKP dan Kementerian Sosial harus segera mengkaji usulan ini secara serius. Pemerintah wajib mengarahkan mekanisme BPS agar tepat guna, tepat sasaran, dan tidak berhenti sebagai formalitas birokrasi. Pemerintah harus bertindak aktif, memastikan program berjalan efektif, bukan sekadar menjadi simbol politik. Data BPS mencatat, 18,77 juta rumah tangga masih menempati hunian tidak layak. Angka ini menunjukkan fakta nyata bahwa jutaan keluarga hidup tanpa hunian layak. Negara harus segera bertindak aktif, bukan menunggu. Karena rumah layak adalah hak dasar warga negara. Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat menanggung jutaan rumah tidak layak huni. Pemerintah harus memprioritaskan daerah dengan beban terberat, bukan sekadar membagi secara rata dalam sistem administratif. Percepatan BPS harus aktif menjawab kebutuhan nyata, bukan berhenti pada angka target semata. Target 400 ribu penerima manfaat dengan 20 juta rupiah per rumah harus dijalankan dengan pengawasan ketat. Pemerintah wajib aktif mengawasi agar program tidak diselewengkan. Tanpa integritas, program gagal menjawab kebutuhan rakyat dan hanya menambah daftar janji politik yang tidak terpenuhi. Kolaborasi lintas instansi mutlak diperlukan. Pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat harus bersinergi aktif agar bantuan material benar-benar menjelma menjadi rumah layak Humni. Rumah layak adalah hak rakyat, bukan hadiah. Pemerintah wajib menjalankan kebijakan efektif, transparan, dan berpihak pada masyarakat berpenghasilan rendah. Hunian layak adalah bukti keberpihakan negara, bukan sekadar retorika politik. Sekian editorial. Selamat pagi.
2: Beralih ke informasi mancanegara. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia, Alexander Yakovich, mengatakan bahwa Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia atau FHI 2026 di G-Expo Kemayoran, Jakarta. Sebanyak 18 perusahaan diboyong untuk mengikuti pameran yang berlangsung pada 21 hingga 24 Juli 2026 ini. Retno Madasari melaporkan selengkapnya.
11: Belarusia menseriusi pasar Indonesia dengan ikut serta dalam pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026. Pameran yang diselenggarakan PT Pamerindo Indonesia ini berlangsung di G-Expo Kemayoran Jakarta pada 21 hingga 24 Juli. Wakil Menteri Pertanian dan Pangan Belarusia Alexander Yakovich yang ditemui usai membuka stand Belarusia pada FHI 2026 Selasa kemarin mengatakan, Belarusia yang dikenal sebagai produsen lima teratas untuk olahan susu seperti mentega dan keju melakukan penjajakan ke pasar Indonesia. Ia menyebut hal itu dilakukan dengan harapan akan ada perusahaan Indonesia bekerja sama dalam rangka kemitraan strategis mendukung ketahanan pangan. Menurutnya, sebanyak 18 perusahaan, dengan 6 diantaranya merupakan produsen gula-gula dan manisan terbesar di Belarusia, ikut dalam pameran kali ini.
12: Kami juga sangat fleksibel, terutama juga kalau mungkin dari sisi pengemasan ada permintaan, juga mungkin ada dari sisi hal lainnya, bahkan dari sisi harga. Tentu saja kami berharap dengan keikutsertaan kami dalam pameran ini juga bisa menarik perhatian dari mitra-mitra Indonesia.
11: Duta Besar Belarusia untuk Indonesia, Roman Romanowski, pada kesempatan yang sama mengatakan, keikutsertaan perdana Belarusia di pameran kali ini turut dimanfaatkan untuk memperkenalkan berbagai produk unggulan.
13: Kami melihat potensi yang sangat besar dari pameran seperti ini karena kami dapat bertemu dengan mitra-mitra baru, menjalin kesepakatan baru, dan membangun kemitraan dengan perusahaan-perusahaan Indonesia. Tentu saja ini juga menjadi peluang besar untuk meningkatkan perdagangan bilateral, dan kami sangat berkepentingan untuk memperkuat kerja sama perdagangan dan ekonomi dengan Indonesia.
11: Sementara Kepala Departemen Pemasaran Ekspor, salah satu perusahaan produsen gula-gula Belarusia, Sir Robert mengatakan, keikutsertaan di pameran FHI 2026 juga dilakukan sebagai langkah untuk melakukan riset pasar Indonesia.
14: Kami tidak menggunakan bahan tambahan yang berbahaya, bahan pengganti, ataupun zat aditif lainnya. Karena itulah kami mampu menghasilkan produk dengan kualitas terbaik, baik untuk pasar domestik maupun, kami harapkan, untuk pasar Indonesia.
11: Keikutsertaan Belarusia dalam pameran kali ini juga untuk menindaklanjuti berbagai kesepakatan yang dicapai dalam kunjungan kenegaraan Presiden Alexander Lukashenko ke Indonesia pada 1 hingga 2 Juli lalu. Kunjungan ini menghasilkan peluncuran peta jalan penguatan kerjasama Indonesia-Belarusia 2026-2030 serta membahas kerjasama di bidang pertanian, ketahanan pangan, dan teknologi. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Ganda campuran Indonesia, Rehan Novel Kusharyanto dan Gloria Emmanuel Wijaya melangkah ke babak 16 besar China Open 2026. Rehan dan Gloria menuntaskan perlawanan pasangan Alexander Dunn dan Julie McPherson dalam drama rubber set 22-20, 23-25, dan 21-14. Pertandingan berlangsung selama 70 menit di lapangan 3 Olympic Sports Center Gymnasium Tiongkok pada Selasa 21 Juli 2026, di mana pertandingan ini merupakan pertemuan pertama Rehan dan Gloria bertemu dengan Alexander dan Julie.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Baik, peringkat Pro 1 kembali bersama dengan saya Citra di Purwokerto pagi ini. Tadi ada satu buah lagu ya, spesial sekali untuk menemani Anda di pagi hari ini. Ada Shaden ya dengan Dunia Belum Berakhir. Dan ya pasti dunia memang belum berakhir. Dan kali ini kami akan update dulu info perakiraan cuaca bersama dengan perakirawan dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap. Kali ini kami sudah terhubung dengan Pak Deas nih. Kita akan langsung sapa dulu saja. Selamat pagi Pak Deas.
1: Selamat pagi, Bu Citra.
0: Iya, Pak Deas bisa langsung menginformasikan terkait dengan perakiraan cuaca untuk hari ini, esok pagi. Silakan.
1: Oke, terima kasih kepada RRI dan Bu Citra. Selamat pagi, pendengar saya RRI, Provinsi Kepulauan Maluku Anda berada. Berikut akan kami sampaikan update perakiraan cuaca secara umum untuk wilayah Kabupaten Cirebon dan Banyumas pada hari ini, hari Rabu, tanggal 22 Juli 2026 untuk pagi, siang, hingga sore hari nanti. Berdasarkan pantauan umum dengan penginderaan jauh, bagi tujuan satelit maupun citra radar untuk pagi hari ini, untuk wilayah Kabupaten Cirebon dan Banyumas secara umum cerah berawan hingga berawan. Dan untuk perakiran cuaca yang pertama untuk wilayah Kabupaten Banyumas, untuk hari ini umumnya cerah berawan hingga berawan, yang bertiup dari arah timur hingga selatan, dan kecepatan berkisar antara 3 hingga 13 knot, suhu udara berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius, dan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 80%. Dan untuk perakiran cuaca wilayah Kabupaten Cilacap, secara umum cerah berawan hingga berawan, yang bertiup dari arah timur hingga selatan, dan kecepatan berkisar antara 3 hingga 18 knot, suhu udara berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 80%. Sedikit informasi tambahan, bahwa di periode saat ini ataupun di menjelang bulan Juli ini, untuk wilayah Cilacap Banyumas, masih berada di fase musim kemarau. Dan masyarakat diimbau tetap waspada, terus menjaga kesehatan dengan salah satunya dengan memperbanyak minum air putih agar terhindar dari dehidrasi. Kemudian juga melaksanakan kegiatan di luar rumah dan tentunya jangan lupa untuk melakukan olahraga agar badan tetap terasa hangat karena pada saat musim kemarau kondisi rata-rata suhunya yang kita rasakan cukup dingin dan bersifat kering. Kemudian juga selalu berhemat dan memanfaatkan air bersih dengan bijaksana. Dan kepada masyarakat yang tinggal di dataran tinggi, terutama yang jauh dari mata air, akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat agar apabila membutuhkan dapat meminta bantuan terkait ketersediaan air bersih. Kemudian juga kepada masyarakat diimbau untuk terus memantau informasi cuaca iklim kegempaan melalui kanal resmi dari BMKG, yaitu info BMKG, dan kunjungi website kami di www.bmkg.go.id. Terima kasih Dasar Menteri Fai, melaporkan dari Stasiun Meteorologi Tunggul Wulung Cilacap.
0: Iya, baik. Kalau begitu terima kasih sekali Pak Deas atas waktu dan juga informasinya. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Pendengar, itu dia tadi ya info perakiran cuaca bersama dengan perakirawan dari BMKG Stasiun Tunggul Wulung Cilacap yang bisa kembali Anda update informasinya nanti pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya di pagi hari yang menjadi waktu yang paling sibuk ya. Rasanya semua orang nih kalau pagi-pagi ini selalu berlomba dengan waktu. Ada yang mungkin mengejar absensi ke kantor, ada juga mungkin yang mengantar anak ya dan lain sebagainya. Karena pagi hari ini waktu yang cukup padat seperti itu ya. Dan yang pasti di tengah kesibukan itu jangan sampai kita juga melupa untuk menikmati prosesnya. Karena seringkali kita terlalu fokus mengejar tujuan sampai lupa bahwa perjalanan menuju tujuan itu juga layak untuk disyukuri. Dan yang pasti pendengar, tidak semua orang memulai hari dengan kondisi yang sama. Ada mungkin yang pagi hari ini berangkat bekerja dengan kondisi yang sehat gitu ya. Tapi ada juga yang sedang kurang enak badan dan lain sebagainya. Ya pasti apapun itu setiap orang nih pasti memiliki cara tersendiri ya untuk bisa menghadapi segala hal yang memang sedang dirasakan atau sedang dilalui. Dan juga kalaupun misalnya pagi hari ini nih bisa menjadi salah satu pengingat juga ya untuk kita sekiranya hari ini nih kita akan melakukan apa saja begitu ya, dan barangkali ada beberapa hal atau pekerjaan yang mungkin belum terselesaikan di hari yang kemarin bisa diselesaikan di hari ini tentunya. Jadi tidak perlu menunggu ya segala sesuatunya ini ada ataupun sempurna, yang penting niat ya, semangat dan juga terus bergerak, karena tentunya langkah yang kecil yang dilakukan setiap hari tentunya nanti akan membawa hasil yang jauh lebih besar dibandingkan dengan hanya menunggu waktu yang dianggap tepat. Jadi tetap semangat dalam menjalani hari dan pastikan Anda tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh Ustadz dan Ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Purwokerto Pagi.

0: kamu, profesi apa yang paling tertua di dunia? Dokter gigi. Ya, dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Melansir penelitian yang berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti dengan gigi yang dibor pada tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai dengan 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan jika di dalam tengkorak manusia berumur 14.000 tahun, sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat, dan para arkeolog gigi menemukan bukti menarik lainnya, yaitu penggunaan kawat emas untuk menstabilkan gigi yang patah, bahkan implan gigi yang terbuat dari cangkang kerang. Penemuan-penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia.
1: Pendengar Pro 1, kalau kita dengar kata penuaan ya, mungkin yang langsung terbayang adalah keriput-keriput di wajah. Aduh, padahal proses penuaan itu bukan hanya terjadi di wajah saja ya, kulit di seluruh tubuh juga tentunya akan ikut mengalami perubahan seiring dengan bertambahnya usia. Nah, pendengar, supaya kulit tetap sehat dan nyaman, ada nih beberapa perawatan sederhana yang disarankan oleh dokter kulit. Pendengar, dengan bertambahnya usia memang mau tidak mau, ya, tidak bisa dihindari dan tidak bisa dipungkiri, seiring dengan berjalannya waktu, produksi kolagen dan juga elastin pada kulit ini akan berkurang. Akibatnya, kulit akan menjadi lebih tipis, kering, kurang kenyal, dan mulai muncul garis-garis halus. Nah, perubahan ini bukan hanya terjadi di wajah saja, tetapi juga pada kulit tangan, kaki, leher, hingga seluruh tubuh. Nah, menurut dokter spesialis kulit, perawatan tubuh ini seringkali dilupakan. Banyak orang rajin memakai skincare di wajah, tetapi setelah mandi justru membiarkan kulit tubuh tanpa pelembab. Padahal sebenarnya kulit tubuh ini juga membutuhkan perlindungan agar kelembabannya tetap terjaga. Nah, salah satu yang disarankan adalah rutin dengan menggunakan pelembab setelah mandi. Waktu terbaik mengoleskan pelembab adalah saat kulit masih sedikit lembab. Dan cara ini tentunya membantu mengunci kadar air, sehingga kulit tidak mudah kering dan terasa lebih halus. Kemudian selain itu, penggunaan tabir surya atau sunscreen juga penting, bukan hanya saat pergi ke pantai atau keluar saja. Kalau aktivitas sehari-hari banyak dilakukan di luar ruangan, sebaiknya bagian tubuh yang sering terkena sinar matahari seperti tangan, leher, kaki juga diberikan perlindungan. Karena paparan sinar ultraviolet dalam jangka panjang ini menjadi salah satu penyebab utama penuaan dini pada kulit. Nah, yang pasti perawatan dari dalam juga tidak kalah penting ya. Perbanyak minum air putih, konsumsi buah, sayur, dan juga vitamin yang tentunya yang kaya antioksidan ya. Tidur juga harus cukup, rutin berolahraga, dan juga kehindari kebiasaan merokok. Karena gaya hidup sehat ini tentunya akan membantu menjaga regenerasi sel kulit, sehingga proses penuaan tidak berlangsung lebih cepat. Jadi kalau misalnya sudah mulai muncul-muncul keluhan nih ya, seperti kulit kering, gatal berkepanjangan, atau mungkin perubahan pada bercak ya, jangan ragu untuk memeriksakan dokter spesialis kulit. Dengan merawat kulit, ternyata ini bukan soal ingin terlihat lebih muda atau cantik saja, tetapi juga menjaga kesehatan organ terbesar yang melindungi tubuh kita setiap harinya. Jadi mulai kebiasaan, dari kebiasaan-kebiasaan sederhana ya, seperti memakai pelembab, kemudian menggunakan sunscreen, serta menjalani pola hidup sehat. Karena kulit yang sehat bukan hanya membuat kita lebih percaya diri, tetapi juga menjadi salah satu cerminan bahwa tubuh kita ini terawat dengan baik. Jadi tetap jaga kesehatan dan tetap semangat.

Baik, pendengar, ada Fadi Akbar dengan Ruang Untuk Bahagia. Jadi memang kita harus memiliki ruang untuk selalu bahagia ya. Karena kalau kita bahagia, kita mensugesti akan selalu bahagia ya. Tentunya apapun urusannya itu biasanya bisa berjalan dengan lancar. Karena menjalankannya nih enak gitu ya. Dan pendengar, pastikan Anda tuh tetap terus bersama kami. Karena nanti sesaat lagi pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami akan kembali hadir menyapa Anda dalam Dialog Purwokerto Menyapa. Ya, nanti akan membahas ya seputar topik persiapan MPLS Sekolah Rakyat Banyumas. Nanti seperti apa, tentunya kami akan berbincang ya dengan narasumber yang nanti akan hadir di studio kami. Dan tidak lupa untuk nanti Anda yang barangkali ingin ikut bergabung ya, boleh Anda bisa bergabung baik melalui line telepon ataupun melalui WA. Dan tentunya nanti kami juga akan Anda bisa menyimak ya tentunya ya melalui YouTube channel kami di RRI Purwokerto. Baik pendengar, sekali lagi pastikan Anda untuk tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Mendengar bantuan 250 tablet pintar dari Presiden disalurkan kepada siswa sekolah dasar di Kabupaten Banyumas melalui Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional GSN. Bantuan ini ditujukan untuk mendukung pembelajaran di sekolah yang belum memiliki akses internet. Selengkapnya dilaporkan langsung oleh reporter kami Faisal Raihan. Silakan Faisal.
2: Ya, pendengar, Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional atau GSN menyalurkan bantuan 250 unit tablet pintar kepada siswa sekolah dasar di Kabupaten Banyumas sebagai upaya mendukung pemerataan akses pembelajaran khususnya bagi sekolah yang belum memiliki jaringan internet. Ketua Yayasan GSN Teguh Arif Indratmoko mengatakan bahwa bantuan tersebut diprioritaskan bagi siswa SD kelas 1 hingga kelas 3 yang bersekolah di wilayah dengan keterbatasan akses internet. Ia menjelaskan perangkat tersebut telah dilengkapi berbagai program pembelajaran yang dapat digunakan secara luring atau offline, sehingga siswa tetap dapat belajar tanpa harus terhubung ke internet. Selain bantuan tablet, Yayasan GSN juga memperkenalkan bantuan berupa kacamata pintar berbasis kecerdasan buatan atau AI bagi anak-anak penyandang tunanetra. Menurut Teguh, teknologi tersebut dirancang untuk membantu penyandang disabilitas netra menjalani aktivitas belajar maupun kehidupan sehari-hari secara lebih mandiri. Perangkat ini membantu pengguna membaca buku, mengenali objek, hingga membedakan nominal uang melalui panduan suara.
3: Sebenarnya teori sama adalah mereka-mereka yang belum mendapatkan jaringan internet. Sama-sama juga semua, walaupun di tingkat Kabupaten Banyumas, di kampung saya internetnya belum jalan, kira-kira demikian. Tadi memang peruntukannya adalah 3T. Uang, itu kan karena di 3T udah pasti tidak ada jaringan internet. Tapi di tempat lain yang tidak ada jaringan internet pun nanti juga akan kita berikan.
2: Ya, tak hanya mendukung pembelajaran berbasis teknologi, Yayasan GSN juga berkomitmen meningkatkan kualitas sarana pendidikan melalui program jambanisasi sekolah. Pada tahap awal, GSN menargetkan pembangunan atau rehabilitasi fasilitas sanitasi di 10 sekolah yang menjadi prioritas. Demikian Faisal Raihan laporkan.
1: Baik, terima kasih Faisal laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Berikutnya, PDKR pelaksanaan MPLS di sekolah rakyat diharapkan bisa membuat para siswa cepat beradaptasi dengan lingkungan pembelajaran yang baru. Berikut kita akan dengarkan pendapat sejumlah warga.

0: kabar saya untuk Sekolah Rakyat ini sebenarnya simpel ya. Saya mau bilang kalau Sekolah Rakyat itu semoga terus maju, itu juga untuk masyarakat di situ atau siswa-siswi yang di situ itu juga semakin berkembang, terus juga semakin banyak juga peminatnya di situ. Itu juga memberikan manfaat buat masyarakat sekitar yang membutuhkan, terus juga ya biar semuanya itu bisa punya kesempatan lah buat belajar.
1: Semoga kegiatan MPLS ini bisa jalan-jalan baik dan juga untuk peserta-peserta MPLS bisa melakukannya dengan semangat, hikmat, sesuai prosedur yang ada dan juga dapat melakukannya dengan lancar. Dan semoga Sekolah Rakyat ini bisa dinikmati dan bisa digunakan mungkin oleh banyak orang, oleh khalayak umum. Okay.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

Baik, terima kasih masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan saya Citra, pendengar di Purwokerto pagi ini. Dan kali ini kita sudah ada dalam program acara Dialog Purwokerto Menyapa Pagi, edisi hari Rabu 22 Juli 2026, yang kembali akan kami hadirkan sampai dengan nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, topik yang akan kita bahas di kesempatan pagi ini yaitu mengenai persiapan MPLS Sekolah Rakyat Banyumas. Pendengar, Kabupaten Banyumas ini bersiap menyambut pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di Sekolah Rakyat. Program pendidikan yang diinisiasi pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. MPLS sendiri menjadi tahap awal yang penting bagi para siswa untuk mengenal lingkungan sekolah, guru, tata tertib hingga pola pembelajaran yang akan dijalani. Karena sebagian besar pendidik, peserta didik ini berasal dari latar belakang dan juga kondisi sosial yang beragam. Pelaksanaan MPLS perlu direncana secara ramah anak, inklusif serta mampu membangun rasa percaya diri dan semangat belajar sejak hari pertama. Lantas sejauh mana kesiapan sekolah rakyat di Kabupaten Banyumas dalam menyelenggarakan MPLS dan bagaimana kesiapan tenaga pendidik sarana-prasarana hingga dukungan pemerintah agar proses adaptasi peserta didik berjalan dengan optimal? Semua akan kita bahas ya secara lengkap ya dalam Dialog Purwokerto Menyapa Pagi ini bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio kami. Tidak lupa juga pendengar, untuk Anda yang barangkali nanti ingin ikut bergabung untuk berinteraktif, silakan atensi dengar Anda kami tunggu, bisa melalui line telepon di 0281-632-336 atau bisa juga melalui WA di 0811-254-0911 atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto. Baik, kita akan langsung sapa dulu saja narasumber kita pagi hari ini. Selamat pagi, saya ingin menyapa ada Ibu Siti Isbandiah, SPDMM. Beliau adalah Kepala Sekolah Rakyat

0: Terintegrasi 1 Kabupaten Banyumas nih. Selamat pagi Ibu.
1: Selamat pagi Mbak Citra.
0: Iya, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah ya. Ketemu lagi ya Bu ya.
1: Yang kesekian kali ya Mbak.
0: Kesekian kalinya ketemu lagi nih. Iya, dan pagi hari ini topiknya berbeda ya Bu ya. Karena kali ini mengenai persiapan MPLS Sekolah Rakyat di Banyumas. Baik, baik, barangkali untuk mengawali perjumpaan kita nih, Ibu bisa menjelaskan dulu nih Bu, bagaimana sih Bu kesiapan dari Sekolah Rakyat sendiri dalam menyambut pelaksanaan MPLS di tahun ajaran 2026-2027. Monggo Ibu.
1: Ya, baik Mbak Citra. Jadi Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Banyumas insya Allah sudah siap melaksanakan MPLS yang insya Allah nanti akan digelar di 31 Juli. Nah, dari kesiapan yang pertama kami sudah menyusun kepanitiaan, kemudian juga sudah mempelajari panduan dan juga sudah menyiapkan rundown acaranya serta untuk saat sekarang ini kami sedang fokus persiapan sarana-prasarana karena memang sekolah permanen yang ada di Karangcegak Sumbang itu masih dalam proses pembangunan. Tetapi ini sudah di atas 95% ya, sehingga ibaratnya tinggal finishing saja Mbak. Mudah-mudahan nanti di tanggal 25 sudah bisa diselesaikan pembangunannya dan insya Allah kami setelah itu langsung persiapan sarana-prasarana di SRT 1 Banyumas. Jadi untuk saat ini kami sedang fokus di sarprasnya karena memang batas pembangunan itu nanti di tanggal 25 Juli. Nah kemudian terkait dengan sarana-prasarana ini memang sangat luas ya Mbak tempatnya. Jadi lokasinya itu di Desa Karangcegak, Kecamatan Sumbang. Dengan luasan sekitar 6,8 hektar, hampir 7 hektar. Jadi ini juga menjadi bagian yang harus kami siapkan bagaimana nanti ketika anak-anak datang mereka sudah dalam keadaan sekolahnya siap gitu. Nah tentu ini butuh effort yang luar biasa gitu, tapi insya Allah kami dan teman-teman step by step sudah mempersiapkan itu semua.
0: Baik. Kemudian untuk konsepnya sendiri nih Bu, konsep MPLS yang mungkin diterapkan di sekolah rakyat nih agar tadi ramah anak, aman dan juga menyenangkan seperti apa Ibu?
1: Ya, jadi konsep MPLS ramah ini yang pertama kita tentu harus menyelenggarakan MPLS ini bagaimana MPLS ini menjadi pengalaman belajar yang menyenangkan bagi anak-anak. Terutama ada 3 kualitas pengalaman belajar dalam hal ini adalah yang pertama berkesadaran, kemudian bermakna dan mengembirakan. Ini harus ada dihadirkan di dalam kegiatan MPLS. Berkesadaran itu tentu direncanakan dengan secara sadar nih Mbak. Dan tentu anak-anak juga melaksanakan itu secara sadar. Kemudian bermakna ini bahwa setiap pengalaman belajar itu mudah-mudahan bisa memberikan makna bagi siswa atau murid untuk mengenal siapa dirinya, mengenal lingkungannya dan juga mengenal kehidupan barunya di sekolah. Nah, kemudian yang mengembirakan ini suasananya harus hangat, aman, nyaman, menyenangkan, menumbuhkan rasa diterima di lingkungannya bagi anak-anak dan menumbuhkan juga rasa percaya diri untuk dia belajar dan berkomunitas ya dengan temannya. Karena sekolah kami ini sekolah yang boarding school ya, berasrama. Jadi tentu agak berbeda pelaksanaan MPLS-nya dengan sekolah reguler ya. Secara prinsip sama Mbak, tetapi kami ada pengembangan-pengembangan. Dalam hal ini pengembangan di sekolah rakyat karena kita juga berbasis kesejahteraan sosial ya Mbak ya. Jadi harus juga menambahkan di dalamnya 4 dimensi ya. Kalau di Kementerian Sosial itu untuk sekolah rakyat kita diharuskan untuk menambahkan 4 dimensi yang kontekstual tentunya. Yang pertama adalah terkait dengan nilai dan karakter. Ya, bagaimana kita menanamkan nilai karakter kedisiplinan, kemudian tanggung jawab, kebangsaan, ya kepedulian sosial tentunya. Anak-anak ini berasal dari desil 1, desil 2 Mbak. Jadi pola pengasuhannya memang harus spesifik. Tidak bisa juga kita melakukan pendekatan-pendekatan yang biasa. Tetapi juga yang pertama harus mengenalkan mereka bagaimana mereka potensi dirinya tergali. Ya, kemudian juga menyiapkan mereka hidup di asrama. Kemudian menyiapkan juga mereka untuk masa depan. Bagaimana agar sekolah rakyat ini tujuannya tercapai. memutus mata rantai kemiskinan. Ini penting sekali. Kemudian yang kedua, kita harus juga menambahkan dimensi kontekstual bagaimana hidup berasrama. Okay? Karena kehidupan di asrama ini berbeda dengan kehidupan ketika anak datang, kemudian belajar, pulang. Ya, harus mereka mengenal rutinitasnya. Bagaimana rutinitas di asrama itu harus dilakukan dengan baik. Tertib, bersih, ya. Kemudian budaya hidup di asrama, budaya juga berkegiatan dengan teman yang selama ini mungkin baru dikenal di sekolah, di asrama. Nah, ini juga penting. Agar apa? Mereka bisa hidup dengan baik, nyaman, kemudian bisa diterima di lingkungannya dengan baik. Nah, berikutnya karena hidup di asrama juga, maka kesehatan dan keselamatan ini penting sekali. Ya. Jadi dimensi ini juga selalu kami upayakan agar mereka hidup di asrama itu semuanya sehat, tidak saling menularkan penyakit. Ya. Jadi ini kesehatan penting sekali. Dan ini menjadi bagian concern kami untuk bagaimana menjaga kesehatan mereka. Saya berkolaborasi dengan puskesmas terdekat, kemudian juga dengan beberapa fasilitas kesehatan yang lain, agar ketika ada kondisi-kondisi anak tidak sehat ini segera bisa tertangani. Dan tentu keselamatan, gih, karena hidup di asrama bersama dengan teman-teman yang lain, anak-anak harus paham mana yang aman, ya, mana yang istilahnya bisa mencelakakan teman yang lain, itu jangan dilakukan. Dan yang berikutnya adalah perlindungan anak. Jadi kita harus memahami hak-hak anak, bagaimana mekanisme pengaduan ketika ada kondisi yang tidak pas, ya, dan juga menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak-anak. Nah, ini dimensi-dimensi kontekstual yang kita kembangkan di dalam kehidupan di sekolah rakyat. Demikian, Mbak.
0: Ya, berarti itu beberapa hal ya, Bu, yang dilakukan sekolah untuk membantu mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru ya, Bu.
1: Iya, betul.
0: Iya, baik. Kalau boleh tahu ada berapa siswa nih, Bu, yang nanti akan mengikuti MPLS di sekolah rakyat sendiri, Bu?
1: Ya, kami untuk saat ini, tahun ini, menerima dari 3 jenjang, Mbak. SD, SMP, SMA. Untuk SD, sebetulnya ketercapaiannya belum penuh ya, tetapi karena ini situasional dan kondisional, jadi mestinya harusnya 90 siswa. Untuk SD baru tercapai sekitar 27. Nah, kondisi ini bukan karena kalau kami bukan pendaftaran ya, Mbak, ini flashback dulu, bukan pendaftaran tapi penjangkauan. Penjangkauan itu data sudah ada dari data tunggal sosial ekonomi nasional yang basicnya dari BPS, kemudian dijangkau oleh teman-teman dari dinas sosial, dan kemudian dari SD ini yang menyatakan bersedia itu 27 dari sekian banyak yang dijangkau. Nah, kemudian untuk SMP full 3 rombongan belajar masing-masing 30, jadi jumlah 90. Kemudian dari SMA juga 90 siswa sudah full untuk SMA. Nah, kapasitas SD mengapa tidak terpenuhi? Bukan karena tidak ada yang dijangkau ya, Mbak. Banyak sebenarnya yang dijangkau, cuma untuk SD memang kami sangat memahami bahwa ada kondisi-kondisi yang emosional itu belum bisa lepas. Misalnya ibunya tidak tega, orang tuanya tidak tega melepaskan anaknya hidup di asrama. Kemudian anaknya juga gak mau lepas dari orang tua, belum siap gitu ya secara fisik, secara mental gitu. Jadi dalam hal ini kondisi-kondisi ini tetap kami pertimbangkan dan tidak ada pemaksaan ya. Nah, untuk kekurangannya ini insya Allah kita akan memenuhi dari jenjang yang lain.
0: Oke. Baik, kemudian Ibu, saya ingin tanya terkait dengan nilai-nilai nih, Bu, yang mungkin paling ingin ditanamkan nih, Bu, ya, kepada peserta didik sejak hari pertama nih, apa nih, Bu?
1: Yang pertama tentu nilai-nilai rohani ya. Karena ya kalau secara religius mereka sudah paham, insya Allah lebih mudah untuk membentuk mereka mempunyai karakter-karakter baik lainnya. Nah, kemudian tentu bagaimana mereka bisa menghargai dirinya, menghargai orang lain, dan bisa hidup bersama di dalam satu lingkungan yang sama. Nah, berikutnya karakter-karakter baik tentunya ya, Mbak, ya. Kedisiplinan, tanggung jawab, kemudian bersih, paham atau katakan sadar terhadap pentingnya kebersihan, kesehatan gitu. Nah, ini yang ingin kami tanamkan Ya, jadi yang pertama tentu kita landasi dulu dengan nilai-nilai religiusitas ya. Jadi mudah-mudahan anak-anak yang religinya terbangun, insya Allah kedepannya akan lebih paham dan lebih mudah untuk kita bentuk.
0: Oke, okay, ya. Baik, kemudian kalau menurut Ibu sendiri, kenapa sih Bu masa MPLS ini menjadi salah satu fase yang barangkali sangat menentukan keberhasilan pendidikan ya, khususnya di sekolah rakyat sendiri, Bu?
1: Ya, karena MPLS ini ibarat gerbang, Mbak. Hmm. Kalau di gerbangnya sudah mereka tidak nyaman, mereka tidak tidak suka gitu ya, mungkin ke dalamnya juga akan terbawa. Hmm. Jadi MPLS ini menurut saya menjadi sebuah pondasi bagaimana anak-anak disiapkan untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan yang akan mereka hadapi di proses pembelajaran dan proses kehidupan di asrama. Jadi dalam hal ini tentu MPLS ini harus berhasil, ya harus mengembirakan, harus juga memberikan pengalaman-pengalaman baik sehingga dari situ mereka akan terbangun juga masa kehidupan di setelahnya, misalnya belajar, kemudian bergaul, berkomunikasi, itu menjadi lebih mudah. Karena apa? Di MPLS-nya sudah terbentuk dengan baik. Jadi selain gerbang, ini juga pondasi utama dalam pembentukan karakter dan juga minat terhadap kegiatan-kegiatan selanjutnya.
0: Oke, baik. Baik, kemudian sejauh ini Bu, untuk seluruh tenaga pendidik dan juga kependidikan Ibu, apakah mendapatkan pembekalan khusus juga ini Bu?
1: Ya tentu saya sebagai kepala sekolah mempunyai kewajiban ya. Untuk mempersiapkan mereka. Hmm. Dari kementerian kita sudah mendapatkan panduan MPLS dan juga regulasi yang ada dari Permendikbud dan seterusnya itu juga sudah ada. Jadi dalam hal ini kami memberikan pemahaman kepada teman-teman pembekalan bagaimana nanti MPLS harus dilakukan. Ya insya Allah sudah semuanya mempelajari panduan dan kita sudah berdiskusi bareng-bareng gitu ya bagaimana nanti harus menghadapi kegiatan di MPLS.
0: Okay. Baik, kemudian terkait dengan pembagian peran guru sendiri nih Bu, yeah. Misalnya pembagian peran guru, kemudian ada wali asrama dan juga tenaga kependidikan yang lain selama MPLS seperti apa?
1: Ya yeah, baik, jadi kami nanti berkolaborasi antara guru dengan wali nggih. Kalau wali itu mempersiapkan kehidupan di asramanya, ada wali asrama, ada wali asuh. Ini nanti mereka mendampingi kegiatan kehidupan berasrama. Sementara untuk guru kita libatkan di dalam kegiatan MPLS perwalian. Kegiatan MPLS yang materi-materi nggih. Nah, tetapi di dalam proses pelaksanaannya nanti wali pun juga akan melakukan pendampingan ketika mereka berkegiatan di selama MPLS gitu.
0: Oke, okay. Yeah. Baik. Tadi kembali ya Bu ya, ini kan kalau di sekolah rakyat ini kan banyak siswa berasal dari latar belakang ekonomi yang beragam tentunya ya Bu ya. Nah, kemudian bagaimana nih Bu sekolah bisa membantu mereka untuk mungkin menghilangkan rasa minder mereka antar satu dan yang lain seperti apa?
1: Kita punya jargon Mbak, kita apa punya itu? Ya. Jadi kalau saya katakan sekolah rakyat ya, anak-anak akan menjawab cerdas bersama tumbuh setara. Tumbuh setara ini yang kemudian kami terapkan betul-betul bahwa tidak perlu ada rasa malu satu dengan yang lain. Kita ini setara. Nah, kita ini bersama-sama untuk menuju satu tujuan yang mulia gitu ya. Nah, di SR ini adalah sebuah rumah kedua. Adalah sebuah tempat yang berupaya untuk mempersiapkan mereka untuk menjadi orang-orang hebat ya, untuk menjadi anak-anak yang bisa mengangkat derajat kehidupan dirinya dan kedua orang tuanya, keluarganya. Nah, dari sinilah kemudian ketika jargon itu kita sampaikan, anak-anak menjadi sadar bahwa tidak ada yang
0: tidak ada yang beda gitu ya, semua sama gitu ya.
1: Ya, sama dalam keberagaman ya, Mbak ya. Nggih. Itu. Jadi mereka saya minta untuk apa yang kamu bisa yang baik itu tularkan kepada temanmu, tapi kebiasaan-kebiasaan yang baik ya cukup ditinggal sampai gerbang sekolah saja, jangan dibawa ke sekolah gitu.
0: Iya. Nggih. Baik, kemudian kembali lagi nih menyambung nih ya Bu ya. Tadi kan ada banyak sekali siswa ya Bu ya, tidak? Tadi baik dari SMP, SMA dan juga SD. Iya. sekalipun ini, bagaimana sih ibu menghadapi siswa-siswi yang barangkali di masa-masa awal ini mereka tergolong siswa yang mungkin pendiam atau mungkin sulit untuk bergaul, ibu?
1: Ya, di MPLS inilah saatnya ya. Hmm. Jadi mereka yang pendiam atau sulit bergaul, nanti kita akan inisiasi untuk mereka bisa mau bersuara. Hmm. Dan kami sudah punya pengalaman 1 tahun ini ya Mbak ya, ya. Di sekolah rintisan itu ada jenjang SMP, jumlah siswanya baru 50. Ya. Jadi kami tadi jumlah yang saya sampaikan itu ditambah 50 yang sudah existing. Nah, dari pengalaman-pengalaman inilah kami memulai untuk tahun pelajaran baru ini. Insya Allah mereka nanti akan mengenal potensi-potensinya, termasuk yang pendiam-pendiam ini, insya Allah nanti jadi bisa bersuara. Kami punya beberapa pengalaman itu dan kami insya Allah dalam 1 tahun ini bisa membuktikan anak yang tadinya tidak betah di asrama kepengennya keluar pulang, terus gitu pulang ya. pulang gitu ya. Itu alhamdulillah sekarang malah dia bisa menjadi ketua asrama. Hmm. Artinya ada proses yang memang kita lakukan, pendekatan-pendekatan tertentu dan trik-trik khusus ya untuk menghadapi anak-anak dengan berbagai macam karakternya. Gih, baik yang pendiam, yang eksplosif, yang macam-macam gitu. Gih. Gih. Meskipun mereka dari desil 1, desil 2, tetapi yang namanya anak-anak itu tetap jiwanya anak-anak juga. Hmm. Jadi gak semuanya pendiam, gak semuanya nakal, gak semuanya beragam. Hmm. Nah insya Allah 1 tahun ini menjadi pembelajaran yang baik bagi kami insya Allah.
0: Oke. Okay. Nah kemudian ibu, cara ibu sendiri mungkin dan juga teman-teman guru yang lain untuk membangun budaya nih ibu, saling menghormati antar siswa yang berasal mungkin dari daerah dan juga karakter-karakter yang berbeda nih seperti apa nih Bu?
1: Ya, kami punya program Mbak, namanya Satrupa Kalyana. Program ini memang kami desain untuk transformasi karakter nggih. Nah, di situ ada beberapa satrupa itu dari kata sat itu 6. Rupa itu wujud ya, rupa wujud. Kalyana itu kebaikan. Jadi kami punya program Satrupa Kalyana ini adalah sebuah program transformasi karakter di mana kebaikan-kebaikan itu kita bangun dari mulai ibadahku. Enam ini yang pertama adalah ibadahku, kemudian ada ibadahku itu membangun religiositas ya. Kemudian hobiku itu membangun minat ya dan bakat anak-anak, apapun minat kalian, bakat kalian di sini bisa kita kembangkan ya. Kemudian ada gita-cita itu terkait digitalisasi dan literasi dan numerasi, itu anak-anak kita bangun untuk kemampuan digitalnya, kemudian literasi dan numerasinya. Kemudian ada juga SR berseri, itu terkait dengan sekolah rakyat bersih, sehat, rapi dan indah gitu ya. Nah ini terkait dengan pembiasaan baik, kebersihan di asrama. Kemudian ada lagi, ada 6 itu ya, SR berseri, kemudian nih saya agak lupa nih yang 2 nih. Ya, tapi prinsipnya bahwa Satrupa Kalyana ini menjadi bagian dari kami membangun karakter anak ya. Itu.
0: Oke. Okay, baik. Baik, pendengar Pro 1 untuk Anda yang barangkali pada kesempatan pagi hari ini ingin ikut bergabung ya untuk berinteraktif bersama kami, silahkan atensi dengar Anda, kami tunggu sampai dengan nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Anda bisa bergabung di 632336 atau bisa juga melalui WA ya di 08112540911 atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto. Dan tentunya nanti kita masih akan ngobrol-ngobrol lagi ya dengan Ibu Siti Isbandiyah, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi Satu Kabupaten Banyumas. Namun sebelumnya pendengar, kami akan hadirkan terlebih dahulu yang berikut ini untuk Anda.

0: silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Purwokerto Pagi ini.
1: Baik, pendengar Pro 1 masih bersama dengan saya Citra di Purwokerto Dialog Purwokerto Menyapa Pagi yang masih membahas persiapan MPLS Sekolah Rakyat Banyumas. Tentunya masih bersama dengan narasumber kita pagi hari ini ada Ibu Siti Isbandia SPDMM, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Banyumas. Dan silakan pendengar untuk Anda yang ingin ikut bergabung untuk berinteraktif bersama kami. Atensi dengar Anda, kami tunggu di 632336 atau bisa juga melalui WA di 0811-254-0911. Baik Ibu, ini sepertinya sudah ada yang langsung mau bergabung, kita terima dulu ya Bu ya.
2: Boleh Mbak,
1: ini melalui silakan. WA, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Citra dan juga narasumber dari Pak Agus di Sokaraja. Ibu, iya. Kalau melihat latar belakang siswa yang beragam, apakah saat MPLS nanti ada pemetaan karakter atau kondisi psikologis siswa agar sekolah bisa memberikan pendampingan yang sesuai? Terima kasih, mohon jawabannya. Monggo.
2: Iya, baik. Terima kasih Pak Agus dari Sokaraja. Izin menjawab ya. Jadi di awal kita itu akan melakukan MPLS, tentu dalam hal ini kita akan samaratakan dulu ya Pak, artinya kondisi yang terjadi di MPLS ini akan diterapkan kepada anak-anak yang baru datang. Kalau kondisi beragam, memang beragam Pak, tetapi karena latar belakang ekonomi dari desil 1, desil 2 kan kita sudah paham ya bagaimana kondisi psikososialnya terutama. Nah nanti setelahnya kita akan melakukan pemetaan-pemetaan, termasuk pada kondisi-kondisi yang misalnya latar belakang anak. Mohon maaf Pak Agus, barangkali kondisi psikososial itu karena kami basicnya apa namanya istilahnya basic sosial ya Pak ya. Jadi kita harus melihat apakah anak itu punya trauma masa lalu atau tidak. Kemudian bagaimana kondisi keluarganya dan lain-lain. Nah, ini menjadi bagian dari kami mempersiapkan untuk bagaimana mendampingi anak ini menjadi lebih sehat lagi secara mental dan fisik dan juga bisa menatap masa depan dengan lebih baik dengan apa ya namanya istilahnya menghilangkan trauma-trauma masa lalu. Kemudian juga mendampingi kondisi-kondisi di keluarganya. Jadi kami sampai harus tahu ya, harus tahu, wajib tahu Pak, kondisi keluarganya itu seperti apa. Ya, karena ini di keluarga desil 1, desil 2 tidak semuanya kondisinya baik-baik saja. Tentu secara ekonomi sudah tidak baik ya Pak. Tetapi kondisi psikososialnya juga kadang-kadang tidak baik juga Pak. Nah ini menjadi bagian dari kami untuk bagaimana melakukan pendampingan sesuai dengan kondisinya. Jadi insya Allah tidak sama rata sama rasa lagi Pak kalau sudah ya setelah MPLS gitu, tapi lebih kepada pendampingan spesifik sesuai dengan situasi dan kondisi siswa. Dan ini sudah kami lakukan kemarin ketika di rintisan ya, bagaimana bahwa latar belakang keluarga itu juga sangat mempengaruhi psikologisnya siswa. Dan ini kami insya Allah siap dengan tenaga yang ada, bahwa teman-teman wali asuh kami itu banyak yang basic pendidikannya itu adalah pendidikan kesejahteraan sosial, jadi mereka paham insya Allah.
1: Oke, baik, ini juga ada yang bergabung Ibu melalui kolom komentar YouTube. Ini ada R. Diananda, Selamat pagi, saya ingin bertanya seperti apa kegiatan MPLS di sekolah rakyat? Apa ada bedanya dengan MPLS sekolah pada umumnya? Lalu bagaimana sekolah memastikan bahwa kegiatan MPLS ini berhasil membangun karakter siswa? Terima kasih.
2: Ya, baik. Terima kasih Mbak Nanda ya.
1: Iya.
2: Oke. Jadi Mbak Nanda, secara umum MPLS di kami itu sama dengan reguler, tetapi kami punya kekhususan. Ya, antara lain bahwa kami mempunyai alur rangkaian kegiatan itu dibagi menjadi 4 fase. Yang fase pertama itu adaptasi dan penerimaan, kemudian fase kedua itu pengenalan akademik dan jati diri, fase ketiga itu keasramaan dan kesemaptaan dan karakter, dan fase keempat itu puncak dan penutupan. Ini yang barangkali agak berbeda dengan sekolah-sekolah reguler. Di kegiatan adaptasi dan penerimaan, kita itu akan melakukan registrasi ulang, kemudian penerimaan murid dan orang tua, di mana nanti orang tua juga akan mendapatkan pemahaman-pemahaman terkait dengan apa yang akan dilaksanakan di sekolah rakyat, ya, termasuk juga pola pengasuhan terhadap putra-putrinya. Nah, kemudian ada pengenalan asrama di kegiatan adaptasi dan penerimaan ini. Jadi ada pengenalan asrama karena kami hidup di asrama, anak-anak nanti akan hidup di asrama. Kemudian juga ada cek kesehatan gratis, itu dari mulai kondisi umum, kemudian panca indera, kemudian tes kebugaran dan lain-lain, itu ada di tes kesehatan, cek kesehatan gratis. Dan pembiasaan rutinitas dan kebersihan. Nah, di sini ada istilah pembiasaan. Kalau dari yang tidak biasa menjadi biasa, itu pasti akan ada perubahan, dan saya yakin. Kemudian yang kedua, fase kedua itu pengenalan akademik dan jati diri, di mana kita akan mengenalkan lingkungan belajar, kemudian menguatkan karakter dan potensi diri anak-anak kita. Nah, kemudian ada juga asesmen ramah literasi numerasi. Jadi kita juga akan mendampingi kemampuan literasi numerasi anak-anak kita. Kemudian ada kesehatan dan perlindungan, literasi digital, dan persiapan pentas kreativitas, itu di pengenalan akademik dan jati diri. Nah, kemudian ada juga yang barangkali agak berbeda juga ya dengan sekolah reguler, itu adalah kesemaptaan dan penguatan karakter. Pembentukan kedisiplinan, kebugaran, wawasan kebangsaan, bela negara, ini juga akan kita sampaikan ya melalui kegiatan kesemaptaan dan penguatan karakter. Ini nanti kami insya Allah akan bermitra dengan TNI. Dari informasi yang sudah ada itu, kami akan nanti dikirim dari Akademi Militer, itu Taruna Akmil, untuk mendampingi kegiatan sekolah rakyat selama MPLS kurang lebih 1 minggu. Jadi ini di dalam proses kami berkomunikasi dengan Kodim ya, untuk nanti bagaimana penerimaan Taruna dan pendampingnya ini ke sekolah rakyat. Jadi insya Allah nanti kami akan didampingi, terutama untuk penerapan kebiasaan-kebiasaan baik, kehidupan di asrama, kedisiplinan, tanggung jawab, dan juga kesemaptaan. Nanti juga insya Allah akan dibantu dengan TNI, baik dari mungkin Koramil dan Kodim ya, nanti kami akan berkomunikasi lebih lanjut. Nah, kemudian pencegahan perilaku berisiko, bullying, nafsa, dan lain sebagainya, ini juga akan kami sampaikan, termasuk juga sekarang marak judi online ya, anak-anak juga harus tahu apa itu judi online, bagaimana mekanisme yang terjadi di masyarakat gitu, dan juga bagaimana melindungi diri dari kegiatan-kegiatan tersebut ya. Dan fase keempat ini puncak dan penutupan ya, di mana nanti di puncak kegiatan MPLS kita akan melaksanakan pentas ya, dari kreasi anak-anak, dari kegiatan seni dan juga kegiatan-kegiatan yang lain. Ini acaranya kita sebut gerbang cahaya masa depan. Jadi dalam hal ini, di dalam MPLS-nya SR itu sedikit agak berbeda, karena kita punya kekhususan, terutama dari tadi, dimensi sosial yang ada di siswa sekolah rakyat. Ya, barangkali ini penjelasan mudah-mudahan bisa cukup bisa mencerahkan ya, apa yang tadi pertanyaan Mbak Nanda. Iya, matur nuwun.
1: Baik, terima kasih sekali. Kemudian Ibu masih ada lagi yang bergabung ini, selamat pagi dari Pak Bambang di Wangon.
3: Yeah.
1: Bagaimana sekolah mengantisipasi kemungkinan adanya perundungan atau perbedaan perlakuan antara siswa karena mereka berasal dari latar belakang keluarga yang berbeda?
2: Ya, baik. Pak Bambang, terima kasih pertanyaannya. Saya izin menjawab, Pak. Jadi kami pendampingan pengasuhan itu 24 jam, Pak. Bahkan tidur pun ditemani oleh wali asuh. Jadi kita ada security, ada wali asuh, ada wali asrama yang ketika mereka tidur pun kami jagani gitu. Artinya pengawasan ini adalah pengawasan melekat. Nah, di fasilitas kami juga dipasang CCTV ya untuk membantu pengamanan di beberapa area yang kira-kira rawan gitu. Jadi insya Allah Bapak, untuk menghindari kegiatan-kegiatan yang tadi tidak kita inginkan, kalau di sekolah itu pendampingannya oleh wali kelas, oleh guru-guru ketika proses pembelajaran, tetapi ketika di asrama kita juga ada piket ya Pak untuk wali asuh dan wali asrama. Jadi dalam hal ini insya Allah kita awasi. Bahkan step by step dari mulai bangun tidur, kemudian sampai tidur kembali, Pak, kita sudah punya jadwal harian. Yang jadwal harian itu kita lakukan dengan sungguh-sungguh, ya artinya bahwa itu juga kami, saya sebagai kepala sekolah mengawasi. Kalau misalnya pagi kok ternyata nggak ada senam nih, senam apa anak Indonesia hebat gitu ya. Saya tanyakan, loh kenapa ini nggak ada senam gitu, ternyata ibu anak-anak minta jalan pagi misalnya gitu. Nah ini juga kami pantau Pak, jadi istilahnya mereka dari bangun tidur, ibadah, kemudian olahraga, bersih diri, siap ke sekolah, sampai makan pagi pun kita bersama-sama Pak. Jadi istilahnya kalau Gus Menteri, Pak Menteri ke apa namanya, Menteri Sosial itu kami manggilnya Gusman ya, karena beliaunya memang apa namanya basicnya basic dari pesantren gitu, dari jadi Gusman ini sampai mengatakan makannya harus makan komando gitu, maksudnya makan komando itu bersama-sama disiapkan, berdoa bersama-sama sampai selesai pun bersama mereka mencuci piring, mencuci tempat makan juga sudah kita atur semuanya Bapak. Jadi insya Allah pendampingannya itu 24 jam. Nanti setelah pulang sekolah jam 3 itu kita serahkan ke wali asuh untuk mereka mendampingi dari kegiatan ekstrakurikuler, kemudian kegiatan ibadah, sholat, ngaji, itu kita dampingi terus Pak. Jadi istilahnya tidak ada kegiatan-kegiatan yang tidak terdampingi. Nah mudah-mudahan dengan cara seperti ini, dan alhamdulillah sudah setahun ini kami mengelola anak-anak, bisa menekan kondisi-kondisi yang tidak kita inginkan. Bahkan bullying itu yang namanya anak-anak ya pasti ada Pak, misalnya saling mengejek itu kan juga bullying ya verbal, tapi yeah, insya Allah semakin kesini semakin kondisi itu bisa kami atasi, karena itu tadi pendampingan melekat 24 jam. Demikian Pak Bambang, terima kasih.
1: Terima kasih sekali untuk Pak Bambang yang ada di Wangon ya. Berikutnya masih ada lagi nih Bu, cukup ramai ya.
2: Alhamdulillah.
1: Iya, dari Ibu Lina di Purwokerto. Selamat pagi Mbak Citra dan juga narasumber. Saya ingin bertanya, apakah orang tua nantinya bisa tetap ikut memantau perkembangan anak selama di sekolah? Dan bagaimana pola komunikasi antara sekolah dan keluarga?
2: Ya baik, terima kasih Bu Lina, pertanyaannya sangat bagus dan ini pertanyaan kalau menurut saya sangat peduli gitu. Ya jadi Ibu Lina, kami memperbolehkan orang tua untuk berkomunikasi, tetapi untuk anak SR ini memang kami melarang penggunaan HP ya. Jadi mereka selama di asrama sama sekali tidak boleh, tidak pegang HP, karena juga melindungi mereka dari kondisi-kondisi yang tidak kita inginkan secara media sosial dan sebagainya. Tetapi mereka tidak kehilangan kesempatan untuk belajar digital. Jadi mereka, kita di sekolah itu ada dua guru TIK atau guru apa namanya IT nggih, dan itu siap untuk mendampingi anak-anak belajar kemampuan digital. Tetapi memang kami melarang untuk menggunakan HP. Nah, sewaktu-waktu seandainya mereka kangen atau mereka ingin komunikasi dengan keluarga, kita fasilitasi melalui wali asuh. Jadi wali asuh memberikan kesempatan pendampingan juga ya, dalam pendampingan tidak kita lepas kalau anak-anak ingin berkomunikasi dengan orang tua. Begitu juga orang tuanya misalnya kangen sekali ya, ingin berkomunikasi itu lewat wali asuh. Jadi komunikasi itu tetap kita pantau nggih, terpantau kondisinya. Kemudian juga kita memberikan kesempatan setiap bulan orang tua boleh menengok, berkunjung ya. Tetapi dengan penjadwalan. Jadi dalam hal ini apa yang boleh dibawa dan apa yang tidak boleh dibawa harus dipatuhi. Karena kami juga harus menjaga kesehatan siswa. Misalnya begini, kita sudah apa namanya cleaning ya. Jadi kita sudah bersihkan anak-anak, tidak boleh makan yang banyak mengandung zat-zat adiktif maupun aditif ya. Nah, tetapi kemudian ketika orang tua datang masih bawa makanan-makanan yang mengandung zat-zat itu, kita stop, tidak boleh diteruskan ke anak gitu misalnya. Jadi dalam hal ini kami juga memberikan pemahaman, pengertian kepada orang tua apa yang sudah kami lakukan, mudah-mudahan orang tua juga ikut menjaga. Nah, ini apa namanya diberikan kesempatan untuk mereka berkunjung setiap bulan sekali dengan penjadwalan. Jadi insya Allah komunikasi-komunikasi penting itu selalu kita update ya lewat wali asuh kepada grupnya orang tua. Kami punya grup orang tua sehingga setiap kali kegiatan anaknya kita berikan informasi-informasi dari sana. Jadi orang tua juga bisa berkomunikasi. Misalnya ada pertanyaan juga saya open call 24 jam Mbak. Ya jadi kapan saja bertanya kepada saya langsung juga boleh gitu. Mm-hmm. Jadi artinya kita insya Allah komunikasi itu komunikasi yang terbuka, nyaman dan tidak ada hambatan. Ya jadi insya Allah selama ini tidak ada kendala, kami tetap berkomunikasi dengan baik dan kami memberikan kesempatan, tetapi kesempatan yang kita atur agar semuanya nyaman. Jangan sampai misalnya pas anak sekolah gitu ya, orang tuanya mau video call gitu juga kita sarankan nanti setelah pulang sekolah. Makasih.
1: Okay. Baik, ini masih ada satu pertanyaan lagi Bu, barangkali pertanyaan terakhir ini ya. Dari Pak Hendra di Sokaraja. Apa pesan Ibu kepada para orang tua yang masih ragu menyekolahkan anaknya di sekolah rakyat Banyumas?
2: Pak Hendra dari Sokaraja. Mohon maaf Pak, kalau misalnya ada orang tua yang ragu, ini sebetulnya sayang sekali ya. Jadi saya pesannya jangan ragu-ragu, betul jangan ragu-ragu. Kenapa? Karena menyekolahkan anak di sekolah rakyat itu sudah insya Allah Bapak jaminan. Ya, dijamin dari pendidikannya, pengasuhannya, kemudian juga dijamin dari fasilitas ya. Anak-anak itu semua fasilitas difasilitasi oleh negara. Jadi sama sekali tidak mengeluarkan biaya serupiah pun ibaratnya. Jadi kalaupun misalnya orang tua datang bawa jajan katakan gitu ya, itu kan menjadi bagian dari sebuah apa ya namanya kewajaran. Tapi seluruh kebutuhan anak-anak di sekolah itu dipenuhi oleh negara. Disinilah Bapak saya membuktikan betul bahwa negara hadir di dalam melaksanakan amanah undang-undang bahwa fakir miskin dan anak terlantar itu dipelihara oleh negara. Nah ini yang kami buktikan betul-betul Pak. Kemudian yang kedua, jaminan mutu pendidikan. Teman-teman guru kami itu direkrut dengan cara yang luar biasa. Jadi dengan cara yang tidak mudah. Insya Allah teman-teman guru kami ini adalah teman-teman hasil seleksi yang siap untuk mengembangkan pola pendidikan yang baik di sekolah rakyat. Dan pengasuhan yang 24 jam melekat ini Pak, tidak ditemukan di sekolah-sekolah reguler ya. Bukan berarti kami Nun Sewu membandingkan yang seperti apa, tidak Pak. Tetapi ini fakta yang ada. Jadi kami mengasuh, mendampingi mereka insya Allah 24 jam. Dan semuanya serba terjamin Pak. Bapak boleh suatu ketika monggo silahkan mau mirsani sekolah kami yang di Karangcegah. Itu fasilitasnya luar biasa Pak. Jadi dalam hal ini kalau misalnya masih ragu-ragu, jangan ragu-ragu Pak. Kalau ragu-ragu itu betul dalam keadaan merugi Pak, mohon maaf. Sebagai guyonan saja Pak ini, ada beberapa teman kami yang bilang begini, Bu Is, boleh gak aku menyekolahkan anakku di tempat di SR gitu? Boleh aja, tapi syaratnya desilnya turunkan dulu, saya bilang gitu. Karena ini luar biasa perhatian Bapak Presiden kepada anak-anak yang membutuhkan pendidikan yang layak, pendidikan yang bermutu. Betul-betul Pak, jadi fasilitasnya itu insya Allah fasilitas yang terjamin ya, terjamin dan terbaik insya Allah. Mudah-mudahan kita doakan semuanya bisa running well Pak, kita bisa melaksanakan amanah dengan baik dan insya Allah paringi kesehatan, keselamatan, bisa menjaga anak-anak ini dengan baik lagi.
1: Biasa sekali. Baik Ibu, ini sebenarnya cukup menarik tapi waktunya tidak memungkinkan. Barangkali yang terakhir saja nih Bu, sekaligus untuk closing statement. Apa nih harapannya Ibu ke depan berkaitan dengan sekolah rakyat sendiri khususnya di Kabupaten Banyumas nih Bu? Singkat waktu saja.
2: Ya baik Mbak, saya berharap bahwa anak-anak yang masuk di sekolah rakyat ini nanti bisa menjadi anak-anak harapan kita, bisa sesuai dengan harapan kita bahwa mereka bisa menjadi anak-anak yang memiliki karakter baik dan juga memiliki kompetensi yang luar biasa. Harapannya ke depan mereka bisa menatap masa depan dengan lebih baik dan bisa menjadi anak-anak yang bisa mengangkat derajat dirinya dan derajat keluarganya untuk menjadi lebih baik lagi dan menjadi lebih sejahtera. Okay. Demikian.
1: Baik, kalau begitu terima kasih sekali nih untuk Ibu Siti Isbandia, SPDMM, selaku Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Banyumas yang sudah hadir dan sudah banyak sekali kan memberikan informasi-informasi berkaitan dengan topik kita pagi hari, persiapan MPLS Sekolah Rakyat Banyumas. Mudah-mudahan MPLS Sekolah Rakyat Banyumas ini merupakan salah satu langkah awal ya untuk membangun lingkungan belajar yang aman, inklusif dan juga berorientasi pada pembentukan karakter. Lebih dari sekedar mengenalkan sekolah, MPLS ini juga menjadi salah satu momentum untuk menumbuhkan rasa percaya diri, kemandirian, kedisiplinan dan semangat belajar bagi peserta didik. Tentunya dengan persiapan yang matang serta kolaborasi antara sekolah, orang tua dan juga pemerintah dan juga masyarakat, Sekolah Rakyat diharapkan mampu mencetak generasi yang berprestasi sekaligus menjadi salah satu upaya nyata memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan yang berkualitas. Dan akhirnya pendengar, saya Citra pamit undur diri dari Dialog Purwakarta menyapa pagi hari ini. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Selepas ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti Fokus Berita bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwakarta.

0: adikku. Oh, Ayu dia.
1: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

Baik, pendengar Pro 1 di Purwakarta pagi hari ini masih bersama dengan saya Citra yang masih akan terus temani Anda sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, kader JKN tidak hanya bertugas mengumpulkan iuran bagi peserta BPJS Kesehatan yang bermasalah. Namun lebih dari itu, sejumlah kader JKN terjun langsung membantu masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan. Seperti yang dilakukan oleh Emilia Purbasari dan bagaimana kiprahnya kader JKN berprestasi ini, kita akan dengarkan feature radio yang akan disampaikan oleh Robin berikut ini dalam tajuk Kader JKN Menjaga Asa Untuk Tetap Waras.

0: 101 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi, menyampaikan fokus berita.
1: Tidak semua orang berani mendekati orang-orang dengan gangguan jiwa, ODGJ. Sore itu, ketika warga memilih menjauh, seorang perempuan parubaya justru melangkah mendekat. Dialah Emilia Purbasari.
2: Enggak sih, enggak parah. Saya paling ditendang. Ngomongi gitu, enggak terima wong jenenge wong anu ora genep ya. Tapi ya enggak apa-apa itu. Anu it's okay aja, maksudnya enggak tidak membuat saya menjadi terus kapok gitu.
3: Awas, awas. Ya, awas.
4: Kotor temen sih, Bak. Labine.
5: Lagi ngopi.
1: Warga Kelurahan Kober Kabupaten Banyumas ini telah bertahun-tahun menjadi relawan ODGJ. 2018, Emilia juga dipercaya sebagai kader Jaminan Kesehatan Nasional JKN dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan BPJS Kesehatan Cabang Purwokerto. Saat menemukan ODGJ terlantar, Emilia turut membantu mengurus identitas, mendaftarkan kepesertaan JKN, hingga mendampingi pasien memperoleh pelayanan kesehatan.
2: Awal kan saya ikut ya, ikut pertama kali ikut tuh langsung evakuasi. Saya ingat betul, saya pertama ikut Mas Saprol itu di Kelurahan Pasir Kidul namanya, berarti Mas Rositin itu. Rasanya senengnya ya, anggar mari gitu loh. Lah itu perasaan bahagia yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata ketika kita mengawali dari awal, dari dia masih sing orang genah ya Mas, rambutnya gimbal dan sebagainya sampai dia sembuh itu nggak bisa dibayar dengan uang.
6: Tinggalan KTP atau apa nggak ada? Aman.
7: Oke, siap. Terima kasih banyak Pak.
6: Sama-sama.
7: Terima kasih banyak juga.
1: Herul Gunawan, warga Pekuncen Banyumas, menjadi salah satu saksi kakak perempuannya mengalami gangguan jiwa sejak 2017. Emilia bersama dengan relawan ODGJ hadir mendampingi, memberi semangat, sekaligus membuka jalan menuju pengobatan di berbagai rumah sakit, termasuk merawatnya di rumah singgah yang ada di Purwokerto Barat.
8: Kurang apa, dia juga konfirmasi biasa lewat WA. Begitupun tentang penyalur-penyalur mau ke rumah sakit apa, dia juga memberitahu sama memberi saran untuk ke rumah sakit ini, terus juga ini kayak gini, tatanya Mas itu.
1: Dokter spesialis jiwa RSUD Margono Soekario Purwokerto, Dr. Wiharto mengatakan, setiap bulannya RSUD Margono Soekario melayani sekitar 500 pasien gangguan jiwa, baik rawat jalan maupun rawat inap. Pasien ini dibawa oleh keluarga, dinas sosial, dan relawan ODGJ, termasuk Emilia.
9: Kalau yang gangguan jiwa ringan, biasanya ke poli rawat jalan. Pasien-pasien yang pos mondok sudah stabil sih. Tapi kalau yang rawat inap, biasanya mereka datang dengan gaduh gelisah, ngamuk-ngamuk, marah-marah, terus tidak tidur 2-4 hari. Dengan adanya BPJS sangat membantu banget. Karena kan rata-rata orang-orang gangguan jiwa kan butuh long of stay yang panjang kan, berbeda dengan pasien-pasien yang lain kan.
10: Antrian SO5. Silakan, selamat pagi.
1: Mau ini, Mbak. Didikasi Emilia mendapatkan apresiasi dari BPJS Kesehatan. Pejabat pengganti sementara Kepala BPJS Kesehatan Cabang Purwokerto, Willis Astuti, mengatakan Emilia merupakan salah satu kader JKN berprestasi. Hampir setiap bulan, dirinya masuk 5 besar dari 18 kader JKN yang ada di Kabupaten Banyumas.
11: Jadi misalnya menemukan keluarga yang mempunyai ODGJ tapi belum terdaftar, mungkin pastikan nanti diedukasi supaya menjadi peserta JKN gitu, karena biaya ODGJ ini kan sebenarnya tidak murah ya.
1: Willis juga memastikan pengobatan gangguan jiwa ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Rata-rata satu pasien gangguan jiwa harus melakukan pengobatan dan terapi selama 1 tahun. Di Banyumas, terdapat 22 rumah sakit dan klinik tempat berobat gangguan jiwa dengan biaya pengobatan setiap tahunnya mencapai lebih dari 25 miliar rupiah.
11: Jumlah peserta ini di Banyumas, data yang kami terima itu jumlah peserta 8.051 jiwa yang ODGJ di Banyumas gitu ya. Kemudian kalau kasus klaimnya itu 9.878 kasus.
1: Emilia seorang kader JKN Banyumas yang menjaga Asa, puluhan orang tetap waras.
0: Telah Anda dengarkan Fokus Berita dari Pro 1 RRI Purwokerto, Kanal Inspirasi.

0: Purwokerto pagi. Purwokerto pagi ini. Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara pagi on stage dan silaturahmi ngaji Ahad pagi. Minggu, 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi jamaah ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan tausiah inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi on stage dan silaturahmi ngaji Ahad pagi. Bebrayan, bunga berkah.
1: Halo RRI,

Masih bersama dengan saya Citra di Purwokerto pagi hari ini, dan kali ini kita kembali ya menyapa Anda di Halo RRI. Seperti biasa pendengar, Halo RRI hadir sebagai ruang bagi masyarakat semua untuk menyampaikan berbagai informasi, keluhan, masukan maupun aspirasi seputar pelayanan publik yang ada di lingkungan sekitar Anda. Ya pasti kalau kita ngomongin soal pelayanan publik ya yang ada di lingkungan sekitar kita ini, pasti urusannya tidak jauh ya dari hal-hal yang memang seringkali kita jalani bersama nih setiap harinya. Mulai dari urusan jalan yang mungkin setiap hari kita lewati, atau mungkin juga ada pelayanan administrasi, kependudukan, fasilitas kesehatan, pendidikan, kebersihan lingkungan, transportasi, parkir, dan lain sebagainya. Dan tentunya pendengar, seperti biasa melalui Halo RRI kami hadir dan juga kami buka ruang seluas-luasnya untuk Anda semua yang pagi hari ini ingin ikut bergabung untuk menyampaikan suara Anda. Karena tentunya dari informasi-informasi Anda semua ini menjadi salah satu cara ya untuk kita melihat kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan. Karena pendengar, kadang-kadang nih persoalan-persoalan kecil di sekitar kita ini sering menjadi masalah yang besar ya jika dibiarkan berlama-lama. Ada banyak hal yang mungkin terjadi, misalnya juga jalan-jalan yang berlubang, atau mungkin juga yang masalah sampah. Ini masalah sampah juga salah satu masalah yang memang agak susah ini ya, tapi tentunya ini bisa dijadikan salah satu apa ya informasi juga ini untuk kita bersama-sama untuk bisa berjalan maksimal ya, dan juga tentunya ada solusi yang tidak terlalu banyak menimbulkan permasalahan yang lain. Kemudian juga bisa jadi pelayanan-pelayanan administrasi nih, misalnya ada masyarakat yang mengalami kendala dalam mengurus dokumen kependudukan, atau mungkin juga belum memahami prosedur-prosedur yang harus dilakukan, atau barangkali juga membutuhkan informasi-informasi yang lebih jelas terkait dengan persyaratan pelayanan. Dan tentu saja hal-hal seperti ini nih perlu mendapatkan penjelasan agar masyarakat tidak merasa bingung dan pelayanan bisa berjalan dengan lebih mudah. Kemudian juga barangkali ada muncul di lingkungan seperti masalah lampu penerangan jalan, kemudian saluran drainase yang tentunya ini bisa menyebabkan genangan saat hujan ya. Dan tentunya di Halo RRI kami akan selalu siap menjadi jembatan komunikasi antara Anda semua masyarakat dengan pihak-pihak terkait. Harapannya apa? Harapannya setiap informasi yang disampaikan ini bukan hanya menjadi sebuah keluhan saja, tetapi bisa menjadi salah satu bahan evaluasi dan mendapatkan tindak lanjut atau solusi yang terbaik. Jadi silakan ya untuk Anda yang barangkali ingin ikut bergabung bersama kami, Anda bisa bergabung melalui line telepon di 632336 atau bisa juga melalui WA di 0811254 0911. Tapi ketika Anda menyampaikan informasi ataupun keluhan, jangan lupa juga ya untuk menyampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang jelas. Sampaikan juga lokasinya, kronologi kejadiannya, kapan masalah itu terjadi, serta mungkin dampaknya ya ketika masalah itu tidak segera terselesaikan bagi masyarakat. Nah, dengan informasi yang lengkap tentunya akan lebih mudah bagi pihak-pihak terkait juga untuk melakukan pengecekan.

dan mengambil langkah penyelesaian. Alangkah baiknya juga kalau mungkin bisa ditambahkan dengan foto gitu ya, atau mungkin video, agar lebih jelas di mana nih letak posisinya, seperti itu. Karena pada dasarnya pelayanan publik ini adalah tanggung jawab bersama. Pemerintah memiliki kewajiban memberikan pelayanan terbaik, sementara masyarakat juga memiliki peran untuk ikut mengawasi, memberikan masukan, dan juga menjaga fasilitas yang memang sudah tersedia. Jadi jangan ragu ya untuk berbagi informasi bersama kami, apapun itu pelayanan publik yang ada di lingkungan sekitar Anda yang sekiranya perlu mendapatkan perhatian. Barangkali apa ada fasilitas umum yang mungkin kondisinya sudah kurang baik, atau mungkin juga ada pengalaman terkait dengan pelayanan masyarakat yang mungkin ingin Anda langsung tanyakan kepada pihak berwenang. Monggo silakan sekali lagi di Halo RRI, karena suara masyarakat ini penting, dan juga setiap informasi dari Anda ini bisa menjadi suatu awal ya dari sebuah perubahan yang lebih baik lagi. Dan tentunya pendengar, atensi dengar Anda kami tunggu sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Duh, bingung deh. Mau ngurus dokumen aja ribet banget. Mana lama lagi harus datang ke tempat. Udah gitu, mau kesana aja jalannya rusak. Kalau mau muter, jauh banget. Ya ada sih jalan alternatif. Cuman harus lewat jembatan yang udah reot. Sampai sekarang belum diperbaiki coba. Kalau ada apa-apa kan bisa celaka. Gimana tuh?
1: Udah, tenang aja. Sekarang kamu bisa sampaikan semua keluhan kamu ke RRI lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI?
1: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS dan WhatsApp kami di 0811-254-0911 atau melalui telepon di 0281-632-336 dan dapat melalui media sosial kami RRI Pro 1 Purwokerto secara langsung. Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat pukul 9 hingga 10 pagi waktu Indonesia Barat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Baik, pendengar Pro 1 kembali di Halo RRI. Salah satu wadah ya atau ruang untuk Anda menyampaikan informasi seputar pelayanan publik yang ada di lingkungan sekitar Anda. Oke, ini ternyata sudah ada yang langsung bergabung. Kita terima dulu melalui WA ini ya di 0811-254-0911. Halo, selamat pagi.
4: Selamat pagi, Mbak.
3: Selamat pagi. Dari siapa, di mana ini?
4: Dari Pak Saka di Banyumas.
3: Ya, Pak Saka di Banyumas. Monggo Pak Saka, ada apa nih yang bisa disampaikan pagi hari ini?
4: Ini Mbak, sebenarnya ini mustahil, tapi tetap saya ajukan ya Mbak ya.
3: Boleh, apa ini Pak?
4: Ini selepas Piala Dunia, kamu dan teman-teman merasa sepi Mbak, karena RRI sudah tidak 24 jam.
3: Iya, iya.
4: Nah, saya mengusulkan, bagaimana untuk hari-hari berikutnya RRI tetap 24 jam Mbak. Okay. Supaya bisa jadi teman setia kami dan teman-teman.
3: Oke. Okay,
4: terima kasih Mbak ya.
3: Baik, terima kasih Pak Saka. Masya Allah. Ini menjadi salah satu bukti ya bahwa RRI ini memang didengar dan banyak nih yang menginginkan RRI tetap mengudara sampai 24 jam. Nanti boleh ditambah penyiarnya nih. Oke, okay, nanti bisa deh disampaikan kepada tim manajemen ya Pak ya untuk masukan yang sudah disampaikan oleh Pak Saka kepada kami. Kemudian ini juga ada lagi. Selamat pagi, ada Mas Didit di Teluk. Mohon kepada dinas terkait untuk Jalan Sultan Agung, khususnya depan kampus UNU Purwokerto ke timur, saluran air agar bisa diperbaiki. Soalnya setiap kali hujan deras, airnya meluber ke jalan raya. Baik, terima kasih untuk Mas Didit yang ada di Teluk ini ya. Informasinya nanti akan ditampung dulu nih oleh gatekeeper kita, oleh Mas Damar ya. Mas Damara, salah. Nanti bisa langsung disambungkan kepada pihak terkait ya untuk bisa langsung terjawab. Baik, di belakangnya lagi sudah ada yang gabung. Ya, halo, selamat pagi.
5: Selamat pagi, Mbak Citra.
3: Selamat pagi, dari siapa, di mana ini?
5: Faizin Lumbir.
3: Pak Faizin di Lumbir. Monggo, Pak Faizin.
5: Terima kasih.
3: Gih.
5: Hari-hari yang lalu, aku dengar bahwa Damkar itu bisa menolong beberapa hal. Antara lain ini biawak yang mengganggu masyarakat makan ayam begitu. Nah, itu kalau kita menghubungi Damkar minta tolong itu kita harus mengeluarkan biaya berapa untuk operasional atau bagaimana? Apa gratis-tis atau bagaimana?
3: Oke, siap.
5: Terima kasih.
3: Terima kasih. Nggih, matur nuwun. Terima kasih untuk Pak Faizin yang ada di Lumbirnya juga salah satu yang setia ya. Tadi Pak Saka, Pak Faizinnya adalah salah dua ini ya pendengar yang cukup setia di Halo RRI. Terima kasih. Nanti bisa kami tampung dulu ya untuk kemudian disambungkan kepada pihak terkait. Baik, terima kasih ya sekali lagi nih untuk Anda yang sudah bergabung dan monggo yang mau kembali bergabung. Masih kami tunggu sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sembari kita menunggu ini dari PA ataupun gatekeepernya ya untuk bisa menghubungi pihak terkait untuk kita bisa ngobrol-ngobrol menjawab pertanyaan yang sudah masuk kepada kami. Nah, pendengar, salah satu pelayanan publik yang memang mungkin sangat dekat sekali ya dengan kehidupan masyarakat, salah satunya adalah pelayanan pajak kendaraan bermotor. Karena tentunya hampir setiap hari kita menggunakan kendaraan ya, baik mungkin itu sepeda motor ataupun mobil untuk bekerja, mengantar anak sekolah, menjalankan usaha maupun berbagai aktivitas lainnya. Namun di balik tingginya penggunaan kendaraan tersebut, masih ada sebagian masyarakat yang menghadapi berbagai kendala ketika harus melakukan pajak pembayaran pajak kendaraan. Nah, pendengar, membayar pajak kendaraan ini bukan hanya kewajiban sebagai pemilik kendaraan saja, tetapi ini juga salah satu bentuk kontribusi masyarakat ya dalam mendukung pembangunan daerah. Dana dari pajak kendaraan digunakan untuk berbagai kebutuhan pelayanan publik, baik mungkin itu pembangunan, pemeliharaan jalan, peningkatan fasilitas transportasi, hingga pelayanan publik lainnya. Karena itu membayar pajak tepat waktu juga ini menjadi salah satu bentuk kepatuhan sebagai warga negara. Nah, kira-kira bagaimana nih dengan Anda? Apakah selalu membayar pajak kendaraan tepat waktu? Atau mungkin pernah lupa hingga melewati masa jatuh tempo? Nah, pendengar, seiring perkembangan teknologi, masyarakat kini juga lebih banyak ya memilih untuk membayar pajak kendaraan. Tidak harus selalu datang ke kantor Samsat. Beberapa layanan sudah bisa diakses sekarang ini secara digital. Dan tentunya layanan ini diharapkan bisa menghemat waktu, bisa mengurangi antrian, dan juga memudahkan masyarakat yang memiliki aktivitas padat. Namun apakah layanan digital ini juga sudah benar-benar digunakan, dan apakah pendengar RRI sudah pernah mencobanya? Barangkali yang punya sharing pengalaman juga boleh ya. Seperti apa sih gitu pembayaran pajak secara online? Apakah prosesnya lancar atau masih mengalami kendala atau bagaimana? Seperti itu. Dan tentunya juga masih ada masyarakat yang menyampaikan juga ya bahwa masih bingung nih ketika menggunakan layanan digital. Misalnya belum tahu nih kira-kira penggunaan aplikasinya aplikasi apa sih gitu ya. Kemudian bingung juga dengan tahapan pembayarannya. Dan khawatir juga, barangkali ada kekhawatiran terkait dengan transaksi. Apakah ini pasti berhasil atau tidak atau mungkin tidak berhasil. Dan juga kadang ada yang belum memahami cara pengesahan STNK setelah pembayaran. Kemudian sebelum membayar pajak kendaraan juga tentunya ini ada beberapa hal ya yang perlu kita perhatikan. Seperti misalnya kita harus memeriksa nih jatuh tempo pajak kendaraan nih tanggal berapa sih, tentunya agar itu tidak terlambat, dan gunakan kanal pembayaran resmi yang telah digunakan. Dan yang tidak kalah penting, jangan mudah percaya ketika ada pihak yang menawarkan jasa pembayaran dengan iming-iming proses lebih cepat di luar prosedur resmi. Apabila Anda ini mengalami keraguan-raguan begitu ya mengenai prosedur pembayaran pajak kendaraan, tentunya Halo RRI siap membantu menghubungkan Anda kepada pihak terkait. Nah, itu dia pendengar sekilas ya terkait dengan pelayanan pajak. Karena sebenarnya kalau kita berbicara mengenai pajak kendaraan, sebenarnya ini bukan hanya soal membayar kewajiban tahunan aja ya, tapi di balik pembayaran pajak tersebut tentunya ada peran penting yang mendukung pembangunan daerah tadi seperti yang sudah disampaikan. Nah, salah satu persoalan juga nih yang kadang masih ditemui ini adanya masih banyaknya masyarakat yang terlambat membayar pajak kendaraan dengan berbagai macam alasan ya. Ada yang mungkin lupa karena kesibukan pekerjaannya, atau mungkin juga ada yang belum memiliki waktu datang ke kantor pelayanan. Ada juga yang memang mungkin mengalami kendala ekonomi sehingga pembayaran pajaknya tertunda. Kemudian juga kadang-kadang nih muncul juga nih persoalan terkait dengan pemahaman masyarakat terhadap prosedur pembayaran pajak. Karena tidak semua masyarakat nih mengetahui ya bahwa saat ini pelayanan pajak kendaraan ini sudah semakin berkembang dan tentunya memiliki berbagai layanan. Kemudian ada juga nih yang masih berpikir ya bahwa masyarakatnya berpikir bahwa membayar pajak kendaraan ini masih harus langsung datang ke kantor pelayanan dengan proses yang panjang. Padahal tadi sudah disampaikan juga ya bahwa saat ini sudah ada berbagai inovasi pelayanan, termasuk juga layanan digital maupun titik pelayanan tertentu yang tentunya ini akan memudahkan masyarakat. Namun di sisi lain, digitalisasi pelayanan ini juga memiliki tantangan tersendiri begitu, terutama misalnya bagi masyarakat yang mungkin memang belum terbiasa menggunakan aplikasi atau layanan online. Ada sebagian warga yang mungkin masih merasa kesulitan ya ketika harus melakukan pendaftaran secara digital, kemudian tadi mengunggah dokumen, atau mungkin melakukan pembayaran melalui sistem elektronik, atau memahami langkah-langkah yang harusnya dilakukan. Terutama juga ini untuk masyarakat-masyarakat yang masih berada di wilayah pedesaan atau kelompok usia tertentu yang mungkin masih membutuhkan pendampingan agar tidak merasa kesulitan. Kemudian juga Barangkali kasus kendaraan nih yang sudah berpindah tangan ya beberapa kali begitu, tetapi dokumen administrasinya belum diperbaharui. Hal seperti ini juga tentunya bisa menjadi salah satu hambatan ya bagi pemilik kendaraan saat membutuhkan pelayanan. Kemudian juga bisa jadi masyarakat yang memiliki kendaraan yang sudah lama tidak digunakan tetapi masih tercatat sebagai kendaraan aktif atau kendaraan yang sudah rusak bahkan tidak dipakai lagi, tetapi pemilik belum mengetahui bagaimana nih kira-kira prosedur yang harus dilakukan agar administrasinya bisa diselesaikan. Nah, tentunya hal-hal seperti ini nih yang menunjukkan bahwa pelayanan pajak kendaraan ini bukan hanya tentang membayar pajak saja ya, tetapi juga membutuhkan pemahaman dari masyarakat sendiri mengenai administrasi kendaraan itu sendiri. Kemudian juga dari sisi pelayanan publik, masyarakat juga tentunya berharap ya bahwa proses pembayaran pajak kendaraan ini bisa mudah, bisa cepat, bisa transparan, dan juga tentunya bisa memberikan kepastian. Kemudian banyak juga nih masyarakat-masyarakat yang akhirnya membutuhkan informasi jelas ya, kira-kira apa aja sih kalau mau bayar pajak nih yang kira-kira perlu dibawa, bagaimana kalau misalnya STNK-nya hilang gitu ya, atau mungkin juga bagaimana jika kendaraannya bukan atas nama sendiri, terus juga gimana nih kalau misalnya terlambat membayar pajak kendaraan, dan juga bagaimana mekanisme penghapusan data kendaraan yang sudah tidak digunakan lagi. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti ini sebenarnya banyak sekali muncul di masyarakat yang kadang-kadang butuh jawaban untuk mudah dipahami. Nanti boleh kita juga coba menghubungi ya dari pihak pajak sendiri untuk menjawab nih keresahan-keresahan masyarakat berkaitan dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan seputar pelayanan pembayaran pajak kendaraan. Jadi silakan pendengar ya, untuk Anda yang ingin ikut bergabung bersama kami memberikan informasi layanan apapun ya, baik mungkin itu seputar jalan dan lain-lain sebagainya seputar pelayanan publik ya, khususnya kalau hari ini kita sedang fokus membahas terkait dengan pelayanan pembayaran pajak kendaraan, boleh silakan di 632336 atau di 08 11 25409 11.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Baik, peringatan Pro 1 kembali di Halo RRI ya, yang masih akan menampung seputar pelayanan publik yang ada di lingkungan sekitar Anda. Dan hari ini tadi kita sudah membuka topik terkait dengan pelayanan pembayaran pajak kendaraan. Jadi silakan ya untuk Anda yang barangkali ingin memberikan informasi lainnya juga seputar pelayanan publik, monggo di 632336 atau bisa juga melalui WA ya di 08 11 254 0911. Ya, berkaitan dengan tadi ya pajak kendaraan, masyarakat ini juga perlu aktif ya untuk terus mengecek masa berlaku pajak kendaraan. Misalnya menyimpan dokumen kendaraan dengan baik, memastikan data kendaraan ini sesuai, serta tidak ada penundaan kewajiban sampai terlalu lama. Karena sebenarnya ya kalau kita ngomongin pajak kendaraan ini, kalau kita membayar pajak kendaraan secara tepat dan juga memberikan keuntungan bagi pemilik kendaraan sendiri. Kenapa? Karena administrasi kendaraan ini tentunya akan menjadi lebih tertib. Kendaraan memiliki status yang jelas dan juga ketika suatu saat membutuhkan pelayanan lain, prosesnya juga yang pasti akan lebih mudah. Yang pasti juga pendengar, kami juga selalu mengingatkan ya bahwa pelayanan publik ini sekali lagi bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga membutuhkan partisipasi dari masyarakat. Jadi ketika ada kendala, jangan disimpan sendiri, sampaikan melalui jalur pelayanan yang tersedia. Tanyakan informasi yang mungkin masih belum dipahami, karena semakin banyak masyarakat yang memahami prosedur, akan semakin mudah pula pelayanan bisa berjalan dengan baik. Dan tentunya kami juga selalu membuka ruang nih ya bagi masyarakat yang barangkali memiliki pengalaman ya, ataupun mungkin kendala-kendala atau pertanyaan-pertanyaan seputar pelayanan pajak kendaraan bermotor. Monggo silakan Anda bisa bergabung bersama kami yang nantinya akan kita bahas bersama dengan pihak terkait agar masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan tidak merasa bingung lagi. Karena yang pasti tujuan utama dari pelayanan publik adalah memberikan kemudahan kepada masyarakat. Dan tentunya Halo RRI hadir menjadi salah satu ruang komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah agar setiap persoalan ini bisa mendapatkan perhatian dan juga solusi bersama. Oke, sepertinya ini juga sudah ada lagi yang gabung. Kita cek dulu ya, kali ini melalui voice note nih. Kita boleh deh, kita dengerin dulu ya voice note dari pendengar yang sudah bergabung di 08 11 254 0911.
5: Mohonan RRI Purwokerto Pro 1 ya. Mbak penyiar yang sedang bertugas, saya setuju banget dengan pendapatnya Pak Saka barusan, seperti pesta piala bola dunia RRI mengudara 24 jam. Saya sangat setuju dan mohon dikabulkan permohonan-permohonan kami sebagai pendengar setia. Terima kasih Ibu Mariati Pekuncen.
4: Oke, baik, terima kasih untuk Ibu Mariati yang ada di Pekuncen ya. Ini 2-0 ini ya. Tadi dari Pak Saka dan juga Ibu Mariati yang mengusulkan ya saran kepada RRI untuk bisa siaran 24 jam. Boleh nanti dibantu Mas Damara ini ya jadi penyiar selanjutnya ini. Oke, sekali terima kasih ya untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami menyampaikan masukan, saran, kritik ya, ataupun juga informasi-informasi seputar pelayanan publik yang ada di lingkungan sekitar Anda. Terima kasih juga sekali lagi untuk Ibu Mariati yang sudah bergabung nih melalui WA ya, yang memberikan masukan khususnya kepada RRI. Baik pendengar, kami juga masih mencoba nih untuk menghubungi beberapa narasumber yang memang tadi sudah ada pendengar yang bergabung, namun hingga saat ini masih belum tersambung atau belum terhubung. Jadi ketika Anda tidak terjawab di hari ini, pastikan Anda untuk tetap bersama kami di Halo RRI. Halo RRI hadir setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Jadi kalau tidak terjawab di edisi hari ini, akan sangat mungkin sekali terjawab di edisi berikutnya. Jadi silakan saja untuk Anda yang mau bergabung ya bersama kami menyampaikan keluhan-keluhan seputar pelayanan publik di 632336 atau di 0811 254 0911 sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.

Manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

0: Di Halo RRI pagi hari ini ya, sekali lagi kami masih menunggu atensi dengar Anda. Ini untuk Anda yang ingin ikut kembali bergabung, memberikan informasi, kritik, saran, ataupun bahkan menyampaikan keluhan-keluhan ataupun juga apresiasi ya seputar pelayanan publik yang ada di lingkungan sekitar Anda. Monggo silakan, masih ada sedikit waktu di 632336 atau di 08 11 25 40 9 11. Nah, pendengar, tadi kita masih membahas ya terkait dengan pelayanan pembayaran pajak kendaraan. Memang kalau melihat ya, itu sepertinya sesuatu hal yang sederhana. Kita misalnya tinggal datang aja, bayar pajak, selesai gitu ya. Tapi kalau kita mau melihat dari sisi lebih dekatnya, ternyata di balik pelayanan ini ada banyak persoalan-persoalan yang mungkin dialami oleh masyarakat. Ada yang mungkin sifatnya administratif, ada juga yang berkaitan dengan pemahaman masyarakat, bahkan ada juga yang menyangkut kualitas pelayanan itu sendiri. Misalnya nih, ada nih ya, misalnya yang pernah datang nih ya, sudah jauh-jauh datang gitu ya ke kantor pelayanan, tapi ternyata dokumennya ada yang kurang, sehingga harus pulang lagi gitu ya. Atau mungkin juga ada warga nih yang baru tahu kalau STNK-nya ternyata udah mati cukup lama, dan ketika akan dijual atau saat ada pemeriksaan di jalan, bingung begitu. Kemudian ada juga nih yang barangkali bingung juga karena kendaraan yang dipakai setiap hari ternyata ini masih atas nama milik pemilik lama, sehingga muncul pertanyaan, apa bisa nih ya membayar pajak tanpa harus balik nama terlebih dahulu, atau permasalahan-permasalahan lainnya. Belum lagi kalau misalnya ada persoalan-persoalan yang muncul ketika seseorang ini misalnya beli kendaraan second gitu ya. Dan tidak sedikit juga masyarakat yang akhirnya lebih fokus melihat kondisi kendaraannya saja, tetapi lupa memastikan bahwa kelengkapan administrasinya seperti apa, yang akibatnya saat mengurus pajak tahunan atau pajak 5 tahunan baru diketahui ternyata ada data yang belum selesai, alamat pemilik lama sudah tidak diketahui, atau bahkan mungkin ada tunggakan yang cukup besar yang belum terselesaikan. Nah, kemudian di sisi lain, sekarang ini juga pelayanan pajak kendaraan juga sudah semakin berkembang ya. Tadi berkali-kali disampaikan juga bahwa ada pembayaran secara digital, kemudian juga sekarang ada layanan samsat keliling, kemudian juga ada gerai pelayanan di pusat perbelanjaan, hingga berbagai inovasi lain yang bertujuan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Karena kenyataannya nih ya, sekarang ini masih banyak sekali warga yang lebih memilih datang langsung ke kantor induk ya, hanya karena belum tahu bahwa di dekat rumahnya misalnya ini sebenarnya udah tersedia layanan yang lebih praktis, atau bahkan ada juga yang belum mengetahui bahwa perbedaan layanan mana nih yang kira-kira bisa digunakan untuk membayar pajak tahunan, mana yang dilakukan di kantor induk, atau mungkin kapan harus melakukan cek fisik kendaraan. Kemudian juga pendengar, kita juga perlu melihat ya dari sisi pelayanan di sini nih, sisi masyarakat sebagai pengguna layanan. Misalnya bagaimana nih kondisi antrian di jam-jam sibuk gitu ya, apakah persyaratannya sudah cukup jelas, apakah masyarakat mudah memperoleh informasi jika mengalami kendala, dan bagaimana juga nih misalnya pelayanan bagi lansia, penyandang disabilitas, ataupun masyarakat yang mungkin datang dari wilayah yang cukup jauh. Kemudian juga dari sisi petugas pelayanan sendiri, ini juga tentunya memiliki tantangan tersendiri ya. Karena jumlah masyarakat yang datang setiap hari ini kan kadang-kadang cukup banyak. Jadi kebutuhan pelayanan ini beragam. Sementara masyarakat tentu berharap semuanya ini bisa selesai dengan cepat. Nah, disinilah sebenarnya dibutuhkan keseimbangan ya. Antara pelayanan yang cepat, ramah, transparan, tetapi juga tetap teliti tentunya agar tidak terjadi kesalahan administrasi. Dan tentunya ada satu hal lagi nih yang tentunya menarik ya untuk kita bahas, yaitu soal kesadaran masyarakat sendiri. Karena harus diakui ya, masih ada anggapan bahwa pembayar pajak kendaraan ini baru dilakukan ketika ada razia kendaraan atau saat kendaraan akan dijual saja. Padahal sebenarnya pajak kendaraan ini bukan hanya kewajiban administratif saja, dan yang dihimpun dari pajak daerah pun bisa menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah, mulai dari perbaikan infrastruktur, pelayanan publik, hingga berbagai program yang manfaatnya ini nanti kembali dirasakan oleh masyarakat. Nah, silakan ya untuk Anda yang barangkali ingin ikut bergabung, kalau belum sempat di edisi hari ini, monggo Anda bisa bergabung nanti di Halo RRI di hari berikutnya, di hari Jumat ya. Sekali lagi, Halo RRI hadir seminggu 3 kali, setiap hari Senin, setiap hari Rabu, dan setiap hari Jumat, setiap pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan sepertinya kita sudah ada di penghujung waktu Sampai dengan saat ini kami sudah berusaha nih ya untuk menghubungi narasumber untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah masuk kepada kami, namun sampai dengan saat ini masih belum terhubung. Jadi pastikan Anda untuk tetap terus bersama Halo RRI di hari Jumat depan ya, karena kalau tidak terjawab di edisi hari ini akan sangat mungkin sekali terjawab di edisi berikutnya. Kalau begitu saya Citra pamit undur diri dari Halo RRI edisi hari ini dan di Purwokerto pagi ini. Sekali lagi terima kasih banyak ya untuk Anda yang sudah menemani mulai tadi pukul 5 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan nanti selepas ini akan ada rekan baik saya Desi temani Anda di Purwokerto siang sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Citra pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
1: Bayangkan masa kecilmu. Dengarkan kembali hangat suara orang tuamu. Ingatlah kembali masa remaja. Nakalmu dulu, mungkin kini bagimu biasa saja. Buka semua arsip kenangan yang kau lukis dengan berbagai warna. Ajak masa depan untuk tahan sejenak. Selamilah semua yang pernah terjadi dan terekam di kepala. Nikmatilah.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di manapun Anda berada, apa kabar? Siang hari ini senang sekali saya di sini Natalia hadir kembali menyapa Anda di Purwakarta siang untuk edisi hari ini, hari Rabu 22 Juli 2026. Kita bersama di segmen Sanksi, Suara Anti Narkoba, Korupsi dan Judi. Dan edisi kali ini kita sudah bersama dengan narasumber dari BNN Kabupaten Banyumas. Langsung saja kita menyapa Bapak Rizky Hastono SHMH. Ya, assalamualaikum, betul. Selamat siang Bapak.
1: Selamat siang Mbak. Ya.
0: Apa kabar siang ini?
1: Alhamdulillah, baik dan penuh sukacita.
0: Iya, penuh sukacita. Semangat tentunya ya Pak ya. Oke, kita akan bicara soal kolaborasi. Untuk mewujudkan Banyumas bersih dari narkoba atau bersinar.
1: Betul.
0: Ya, jadi memang kalau kita bicara narkoba ini masih menjadi ancaman yang serius begitu ya Pak, bagi betul. Generasi muda di Banyumas. Berbagai upaya pencegahan pasti juga sudah dilakukan untuk menekan angka itu. Dan penanganan ini tidak bisa hanya dilakukan oleh BNN saja, barangkali kita butuh yang namanya kolaborasi.
1: Betul Mbak.
0: Oke, ya. Baik, kita nanti akan berdiskusi soal kolaborasi itu untuk bagaimana mewujudkan Banyumas bersinar. Dan kita juga akan membuka kesempatan untuk pendengar ya Pak.
1: Boleh,
0: berinteraksi ya. Silakan bersama dengan Bapak Rizky Hastono dari BNN Kabupaten Banyumas di 0811 2540911, atau silakan bisa telepon langsung di 632336. Boleh juga meninggalkan pertanyaan di kolom komentar di kanal YouTube-nya RRI Purwakarta. Nah, baik Bapak, bagaimana sebenarnya untuk kondisi angka kasus narkoba di wilayah Kabupaten Banyumas saat ini?
1: Ya, terima kasih Mbak sebelumnya. Selamat siang para pendengar RRI. Jadi BNK Banyumas pernah melakukan survei IKRN, jadi survei indeks kerawanan narkoba tingkat nasional. Jadi kita melakukan survei IKRN di 331 desa. Kita mengecek angka seberapa rawan desa-desa yang ada di Kabupaten Banyumas. Jadi kita melakukan survei di 330 desa dan kelurahan dengan responden 10.933.
0: Oke, banyak ya.
1: Banyak. 10.000. Jadi semua anggota BNN itu turun ke desa-desa. Jadi hampir semua desa tim dari BNN sudah pernah ke sana. Jadi dari 10.933 responden dengan ada 4 kategori, Mbak. Jadi kategori kawasan yang bahaya, kedua waspada, terus ada siaga dan aman. Ternyata di Banyumas ada 2 desa yang termasuk kategori bahaya.
0: Oke, 2 desa ya.
1: 2 desa atau kelurahan termasuk kategori bahaya. Dan yang siaga itu ada 48 desa atau kelurahan.
0: Oke, baik.
1: Sedangkan yang aman di Banyumas ada 68.
0: 68.
1: Iya, tentunya pemetaan ini survei IKRN itu survei indeks kerawanan narkoba di Kabupaten Banyumas digunakan untuk program ke depan. Jadi biar lebih fokus penanganan terkait bahaya narkoba.

0: Jadi selain survei IKRN juga kami menggunakan data ungkap kasus yang dilakukan oleh Polresta Banyumas dan data intelijen dari BNN. Itu digunakan sebagai bahan kami untuk melakukan program kerja berikutnya. Dan di Kabupaten Banyumas rata-rata dari hasil pemetaan kami adalah penyalahgunaan psikotropika dan obat-obatan yang dilakukan oleh sebagian besar oleh para pelajar, Mbak.
1: Oke, baik.
0: Jadi banyak pelajar Kabupaten Banyumas yang menyalahgunakan obat-obat daftar G atau obat keras. Jadi kalau dulu mungkin maboknya pakai Ciu atau Ciplas.
1: Oke.
0: Nah, jadi kalau hari ini beda lagi. Mereka menggunakan obat-obatan. Jadi obat-obat yang seharusnya digunakan untuk terapi saraf, mereka gunakan untuk mabok. Ya. Jadi ada prinsipnya 3M. Murah, meriah, mendem. Ya.
1: Jadi mungkin mereka tuh tujuannya adalah mendemnya itu ya?
0: Iya, mendemnya itu. Okay. Jadi kalau mabok Ciu atau Ciplas, Ciu plastikan itu gampang ketahuan sama orang tuanya. Oh ini bau, matanya merah. Tapi kalau mabok obat-obatan gak kelihatan. Dan lebih, menurut mereka lebih simple, lebih praktis. Ya. Karena murah juga ya.
1: Oke. Okay. Ya. Baik, sebelum berbicara angka Pak, pasti ya. Angka itu muncul begitu ya, tadi disebutkan ada dua desa yang
0: bahaya, kategori bahaya.
1: Masuk kategori bahaya, ya, betul. Kemudian 40 sekian?
0: 40 sekian dalam kategori waspada.
1: Waspada, terus kemudian yang sisanya 60?
0: Ada 217 itu siaga.
1: Siaga?
0: Terus
1: okay.
0: Yang aman 68 desa.
1: 68 itu perbandingannya sangat wow. Yeah. Banyumas terdiri dari 27 kecamatan yang masing-masing desanya tersebar sedemikian banyaknya. Betul, yeah. Dan ternyata narkoba tidak hanya ada di TV-TV saja tapi sudah masuk di Banyumas begitu ya.
0: Yeah.
1: Pak, berdasarkan hasil analisa ataupun juga edukasi sosialisasi yang pasti sudah dilakukan oleh BNN, apa sih yang membuat mereka memutuskan untuk mencicipi atau menggunakan, rata-rata modusnya apa ini untuk para korban ini?
0: Jadi rata-rata dari 49% klien di BNN, mereka itu karena ajakan teman. Rata-rata itu karena ajakan teman. Yang kedua, 19% itu karena hanya untuk bersenang-senang.
1: Oke.
0: Okay. Yang ketiga, 11% karena ada konflik di rumah.
1: Oke. Okay.
0: Terus 9% karena jebakan. Jebakan tuh ini unik. Saya juga diajari sama teman-teman pelajar. Saya pernah dijebak gitu.
1: Oh, okay.
0: Jadi dijebaknya bukan ini ya. Tapi dijebak misalnya dia gak mau mabuk nih. Nah, tapi dia dikasih minuman yang isinya adalah obat-obatan. Okay. Seperti itu.
1: Baik, nah itu tadi sayang sekali ketika kita jangan sampai kita ataupun juga anak-anak kita begitu. Betul, ya, yeah. Hanya untuk iseng-iseng mempertaruhkan masa depan yang masih panjang ya, untuk sesuatu hal yang sangat sia-sia. Nah kemudian tadi sudah disebutkan juga modus, kemudian alasan kenapa seseorang terjerat kasus narkoba kalau dijebak itu. Nah ini gimana nih Pak, mungkin dari BNN supaya gimana nih teman-teman pelajar atau para pemuda tidak terjebak dengan urusan-urusan narkoba begitu.
0: Jadi BNN selalu mengingatkan kepada generasi muda Banyumas atau Indonesia bahwa ketika kita berteman tuh harus hati-hati. Bertemanlah dengan, kalau orang tua kita, bertemanlah dengan anak-anak yang baik, harus pilih-pilih teman gitu ya. Kalau pesannya orang tua, kamu harus pilih-pilih teman ya. Karena apa? Kalau kita berteman dengan para pecandu narkoba, kita akan ketularan misalnya. Akan ikut-ikutan. Salah satunya itu, bahwa kalau misalnya gak mau ya, diisengi atau dijebak. Biar jadi, paling tidak kita ada istilah teman sebaya, ada teman yang sebaya, teman sebaya yang baik, misalnya teman-teman yang aktif di kegiatan OSIS, Pramuka atau Karang Taruna, ya Pak, pilihlah teman-teman yang seperti itu.
1: Oke, okay. Pak, kemudian bentuk program pencegahan utama yang sedang dijalankan oleh BNN Banyumas?
0: Ya, jadi ada beberapa program yang menjadi tiga pilar oleh BNN.
1: Ya.
0: Yang pertama harm reduction. Yaitu bagaimana kita memulihkan mental, mental dan fisik para penyalahguna narkoba ini. Maka melalui namanya rehabilitasi, harm reduction. Terus ada melalui terkait supply reduction.
1: Okay.
0: Yaitu memotong suplai jaringan narkotika dari bandar ke penyalahguna narkoba. Itu dilakukan oleh tim pemberantasan oleh BNN. Terus untuk demand reduction terkait pencegahan, bahwa kita mengedukasi masyarakat terkait jangan menggunakan narkoba, maka itu di timnya kami, tim pemberdayaan masyarakat dan tim pencegahan. Jadi ada namanya ini yang sekarang digalakkan oleh Kepala BNN RI, yaitu Ananda Bersinar.
1: Ananda Bersinar.
0: Ananda Bersinar, okay. Yaitu aksi nasional anti narkotika dimulai dari anak.
1: Jadi
0: dimulai dari anak. Mm-hmm. Jadi kita bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Banyumas, dalam hal ini ada Dinas Pendidikan. Mm-hmm. Untuk apa? Untuk membuat kurikulum anti narkoba. Jadi kami sudah melakukan sosialisasi BNN Kabupaten Banyumas dari tingkat PAUD bahkan sampai SMA, karena biar memperkenalkan bagaimana caranya apa menolak narkoba atau bahaya narkoba. Terus ada pertanyaan kan kadang, kalau SD diajari apa ya kalau PAUD?
1: Oh iya.
0: Jadi masa PAUD ini tahu tentang narkoba. Gitu. Jadi paling tidak anak-anak itu diajari menolak pemberian dari orang yang gak dikenal. Hmm. Bagaimana cara menolaknya? Paling tidak kita mengedukasi seperti itu. Karena kami kemudian kemarin mengisi MPLS di sebuah sekolah. Hmm. Setelah saya selesai melakukan sosialisasi, kemudian ada pertanyaan, Mbak.
1: Hmm.
0: Pak, mau tanya Pak. Oh, tanya apa? Dia nanya tentang BNN. Itu anak SD.
1: Hmm.
0: Saya kemarin nemu itu obat. Obat apa? Obat warnanya kuning, kuning ada garisnya. Terus ini dikasih di plastik. Di mana kamu nemunya? Di pinggir jalan. Saya paham obat itu apa ya. Jadi, kamu ini jangan dibawa ya. Dibuang aja atau dilaporkan kepada guru atau orang tuamu. Atau laporkan ke ini apa ke polisi. Kalau kamu ada tetangga yang polisi. Sampai dia ini, Pak, kalau nggak percaya ini saksinya. Kita nemu ini obat. Ini adalah itu bukti nyata kalau bahwa anak-anak di sekarang tahu, penasaran. Ini ada obat kok di pinggir jalan, pakai klip. Nah, ini cara salah satu peredaran narkoba itu ditaruh di pinggir jalan.
1: Modusnya seperti itu.
0: Modusnya seperti itu, ditaruh di pinggir jalan. Ini akan sangat bahaya sekali ketika adik-adik kita itu yang SD, SMP, gitu, tidak tahu. Jangan sampai mereka iseng mengkonsumsi, padahal itu obat yang berbahaya yang dapat menimbulkan adiksi. Kemarin, minggu kemarin saya baru ini ketemu dengan anak itu tersebut.
1: Okay, baik. Nah kemudian bagaimana Pak bentuk kerjasama yang sudah terjalin antara BNN, pemerintah daerah, dan komunitas lokal Pak?
0: Oh iya, terkait kerjasama gitu ya, sebagaimana di amanat Undang-Undang 35/2009 tentang narkotika, di pasal 102 sampai 106 di situ mengamanatkan bahwa harus adanya peran serta masyarakat, memberikan kesempatan seluas-luasnya buat masyarakat untuk turut serta dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Tentunya masyarakat itu siapa aja? Tentu ada pemerintah daerah, ada instansi swasta, ada organisasi masyarakat. Jadi dengan pemerintah daerah kita Kabupaten Banyumas sudah berkomitmen, terutama apa, dengan adanya Perda P4GN, Perda Fasilitasi P4GN oleh Kabupaten Banyumas sudah diketok, sudah disetujui beberapa tahun yang lalu. Terus ada juga tentang tim terpadu terkait P4GN. Jadi sudah ada. Jadi kolaborasi itu dukungan dari pemerintah daerah sangat luar biasa. Hal yang konkret adalah kita dapat hibah alat tes urin dari Pemda Kabupaten Banyumas melalui Dinas Kesehatan. Jadi untuk apa tes urin ini? Untuk mengetes tes narkoba di sekolah-sekolah, masyarakat dan ASN. Termasuk di bulan Juli kemarin kita melakukan tes urin di ini anggota dewan DPRD Kabupaten Banyumas.
1: Oke. Okay. Ya. Nah, hasilnya Pak?
0: Hasilnya alhamdulillah negatif.
1: Negatif ya. Okay.
0: Itu bentuk nyata support dari DPRD Kabupaten Banyumas dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Jadi itu kolaborasi dengan Pemda tentunya sangat luar biasa. Terus ada juga dengan Basnas kita.
1: Ya, dengan Basnas.
0: Basnas. Okay. Nanti di tanggal 24 kita akan mengisi dan melakukan tes urin untuk program pemberian beasiswa kepada 41 mahasiswa. Jadi kita ikut serta di kegiatannya Basnas.
1: Oke.
0: Okay. Terus di tanggal 29 kita disupport Basnas untuk melakukan kegiatan BIMTEK. Jadi kita disupport oleh Basnas karena ada anggaran kami efisiensi. Jadi alhamdulillah dapat support dari Basnas untuk membuat BIMTEK. BIMTEK itu pesertanya siapa? Sekretaris desa.
1: Oke. Okay.
0: Jadi tahun sebelumnya sudah ada 30 sekretaris desa untuk melakukan apa? Dilakukan BIMTEK, pengetahuan tentang bagaimana penyalahgunaan narkoba, bagaimana kita menangani masyarakat yang kena narkoba itu. Itu disupport dari Basnas. Belum juga terkait dengan instansi swasta. Dalam ini adalah Telkomsel.
1: Oke. Okay.
0: Ini sudah hampir 3 tahun ini support terhadap kegiatan BNN dari pemasangan spanduk, paling nggak dengan adanya pemasangan spanduk di seluruh desa tahun kemarin ada 340 spanduk yang kami pasang, paling tidak itu menggambarkan bahwa BNN dan pemerintah Kabupaten Banyumas itu hadir hadir untuk apa? Untuk menangani terkait bahaya narkoba. Selain itu, untuk tahun ini kami fokus di sekolah-sekolah. Ada juga melalui teknologi, yaitu melalui SMS, SMS Blast namanya, Mbak.
1: Oh, SMS Blast.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Jadi kami berkirim pesan terkait bahaya narkoba ke 20.000 pengguna Telkomsel. Paling tidak mereka itu, ternyata kami diawasi oleh BNN. Paling tidak mereka ada ini apa kehati-hatian, ataupun mereka, ternyata BNN dan pemerintah Kabupaten Banyumas tuh peduli terhadap bahaya narkoba, seperti itu.
1: Ya, baik. Artinya tadi sudah dijelaskan juga bahwa selama ini BNN sudah berkolaborasi dengan berbagai bentuk programnya masuk ke sekolah, begitu ya, kepada para siswa. Dan ternyata untuk pemerintah daerah DPRD juga sangat mendukung dan memberikan contoh ya.
0: Betul. Termasuk ada satu lagi, Mbak. Jadi hasil survei Ikotan, indeks kota tanggap. Indeks kabupaten atau kota tanggap ancaman narkoba, Kabupaten Banyumas itu mendapatkan ranking 2 seluruh Indonesia.
1: Oke.
0: Ranking 2 ini adalah yang dalam hal yang positif.
1: Yeah.
0: Artinya apa? Seluruh masyarakat Banyumas, pemerintahnya, pemdanya, dan semuanya itu turut aktif.
1: Mendukung.
0: Mm-hmm. Jadi Banyumas ranking 2 di seluruh Indonesia. Tanggap terhadap ancaman narkoba, termasuk aparat penegak hukumnya.
1: Oke, baik, Mbak. Kemudian kita bicara tantangan, Pak. Tantangan terbesar di lapangan dalam mengedukasi masyarakat tentang bahaya narkoba seperti apa? Ya.
0: Tantangan terbesar adalah dengan kemajuan teknologi, maka ada plus dan minusnya. Terutama untuk anak-anak pelajar yang sekarang sudah memegang HP.
1: Nah, eranya gadget sekarang ya, Pak.
0: Eranya gadget, beda dengan eranya saya mungkin ya. Jadi ini yang perlu kita waspadi bersama. Karena apa? Dengan gadget ini mereka bisa apa? Bahkan bisa melakukan transaksi narkoba. Saya pernah mendapati ada seorang pelajar yang melakukan transaksi narkoba melalui gadget atau melalui media sosial. Mereka bisa apa? Mengetahui bagaimana sih mabok apa misalnya obat-obatan dan mereka bisa mengakses terkait obat-obatan, terkait pengetahuan tentang bahaya apa yang positifnya bahwa mereka bisa mengetahui tentang bahaya narkoba. Tetapi yang kadang banyak disalahgunakan untuk transaksi obat-obatan seperti itu, maka butuh pengawasan yang intens dari kita semua. Itu yang menjadi tantangan terbesar kita, bahwa mau nggak mau bahwa BNN dan semuanya harus menyesuaikan dengan kemajuan teknologi ini, baik jadi kalau misalnya pemberian penyuluhan tidak hanya secara konvensional, tetapi dengan banyak cara yang harus kita lakukan dan harus inovatif, dan biar apa adik-adik pelajar itu lebih tertarik, ternyata seperti ini gitu. Jadi kalau dengan tema-tema yang biasa atau dengan penampilan yang nggak menarik, mereka kadang males lah ya, gitu-gitu aja. Karena kan kita ada sekarang ada AI gitu ya, kita bisa kemungkinan video atau gambar-gambar animasi. Biasanya kalau ke pelajar kita harus ini, karena kita udah zamannya teknologi, menyesuaikan. Kalau dengan anak-anak SD kita tampilkan video-video video-video terkait bahaya narkoba atau bagaimana cara menolak pemberian dari orang yang tidak kita kenal, seperti itu.
1: Oke, Bapak, kita ke pendengar ya. Sudah ya. Ini ada beberapa yang masuk di 0811-2540911. Ya, terima kasih untuk yang pertama Pak Andi di Purwokerto. Bapak, saya punya tetangga yang dulu dikenal baik, tapi belakangan sering pulang larut malam. Ya. Sering meminjam uang dan perilakunya berubah drastis. Saya curiga jangan-jangan terpengaruh narkoba. Sebagai warga biasa, apa sih langkah yang tepat Pak agar bisa membantu tanpa langsung menuduh atau membuat hubungan bertetangga menjadi tidak baik?
0: Ya, terima kasih, itu pertanyaan yang bagus sekali. Memang ya, ada salah satu ciri-ciri penyalahguna narkoba kadang pasti bermasalah, pertama dengan terkait dengan ekonomi, keuangan, suka pinjam kemana-mana. Terus apalagi sering pulang larut malam. Yeah. Tetapi kita tidak bisa menjustifikasi, oh dia pengguna narkoba.
1: Saya juga kadang jenis malam jam 12.
0: Saya kadang juga kalau pas kegiatan pulang pagi.
1: Nah itu kan tidak bisa disamaratakan begitu ya Pak ya.
0: Jadi paling tidak kita melakukan pendekatan. Kalau misalnya memang bisa ini, kita ngobrol secara kekeluargaan. Jadi biar tahu bagaimana sih dia ngobrolnya gitu kan. Karena penyalahgunaan narkoba tentunya secara komunikasi akan berbeda. Cara dia berkomunikasi, cara dia bergaul, itu akan berbeda. Maka lebih baik pendekatan secara kekeluargaan. Atau kalau misalnya ada kegiatan di RT, bisa sampaikan juga terkait apa, bagaimana bahaya narkoba. Jadi Pak RT boleh menyampaikan terkait apa, materi bahaya narkoba. Nggak perlu lama-lama, cuma 15. Jadi biar orang tuh, oh ternyata di lingkungan saya ada ini, orang pada peduli, orang itu udah care gitu kan. Nah, itu cara antisipasinya seperti itu. Karena kalau kita langsung menuduh biasanya jadi ribut, ya, jadi berantem. Ribut.
1: Terlalu ikut campur urusan orang misalnya, jadi seperti itu ya.
0: Treatmentnya seperti itu. Seperti kami kalau bulan saya di pengurus RT gitu, saya sampaikan meskipun apa sedikit ya. Nah, nanti kalau misalnya ada yang kena narkoba bisa direhabilitasi di BNN, itu kan pancingan.
1: Ya.
0: Pancingan biar warga itu juga mau cerita akhirnya, curhat. Oh, saya ini seperti ini loh gitu.
1: Jadi tanpa rasa tanpa harus takut ya Pak ya.
0: Iya, tanpa harus takut.
1: Kalau kita kok kita ya? Ya misalnya nih ada masyarakat yang mungkin merasa perlu untuk merehabilitasi entah anaknya atau mungkin diri kita sendiri, itu akan terbebas dari ini ya, hukuman atau gimana Pak?
0: Jadi sistem rehabilitasi di BNN itu ada dua macam, Mbak.
1: Oke.
0: Okay. Ada voluntary dan compulsory. Nah, yang voluntary itu yang nggak ditangkap kecuali kalau dia barang bawa barang bukti misalnya, contohnya. Saya mau rehab Mas, tapi ini ganjanya. Oh. Itu langsung ditangkap itu.
1: Oh, oke.
0: Okay. Nggak boleh. Jadi kalau memang niat itu kan berarti dia bisa datang ke BNN, klinik BNN, klinik Adiksa Medica di kantor BNN. Jadi bisa datang ke sana, di sana nanti ketemu dengan konselor dan dokter, akan ditangani sejauh mana tingkat kecanduan tersebut dan tidak ditangkap. Biasanya apa, ada kegiatan apa, rawat jalan. Jadi ada klien BNN itu yang rehab itu ada anak pelajar, juga ada SMP, SMA, kuliah, bahkan yang pekerja juga ada. Jadi boleh datang ke klinik BNN untuk direhabilitasi. Itu compulsory. Jadi dengan sukarela. Dengan sukarela dia datang, kalau misalnya anak di bawah umur, didampingi oleh orang tuanya. Kalau sudah menikah, bisa didampingi dengan pasangannya. Dan kalau compulsory itu ditangkap dulu. Ditangkap oleh BNN, atau ditangkap oleh Satnarkoba, baru kalau misalnya terindikasi penyalahguna, mengajukan. Mengajukan untuk direhabilitasi. Nanti ada namanya tim asesmen terpadu dan BNK Banyumas itu sebagai ketua tim TAT. Nah, di situ baru ditentukan. Jadi kalau compulsory dipaksa, ditangkap dulu oleh ini. Wah, karena ada barang buktinya, ditangkap oleh baik penyidik BNN atau apa, kepolisian, baru diajukan untuk rehabilitasi. Ini layak direhab atau enggak. Jadi ada dua. Jadi saran saya sebelum ditangkap lebih baik
1: rehabilitasi. Nah, rehab aja ya, gitu. Akan lebih terhormat. Baik, kemudian kita ke Cilongok Pak, ada Pak Dedi. Ya. Pak narasumber, di lingkungan saya ada mantan pengguna narkoba yang sudah menjalani rehabilitasi. Ya. Namun masyarakat masih memberikan stigma dan sulit menerima kembali. Bagaimana seharusnya masyarakat bersikap agar mereka tidak kembali terjerumus?
0: Ya. Terima kasih. Jadi masyarakat itu berperan penting pecandu narkoba untuk kambuh atau tidak. Tapi kita harus mengurangi atau menghilangkan stigma bahwa ini pasti akan mantan pecandu itu akan kambuh lagi atau dia akan mempengaruhi teman-teman yang lainnya. Jadi paling tidak kita sebagai masyarakat harus menghilangkan stigma itu. Menghilangkan stigma dan memberikan kegiatan-kegiatan positif biar dia nggak kambuh lagi. Paling nggak ada dorongan semangat dari masyarakat kepada mantan pecandu. Karena kalau tidak ada dorongan semangat dari masyarakat malah menstigma, dia akan kembali lagi. Kembali ke lingkungan yang awalnya. Dia akan kembali lagi dan akan kambuh lagi menjadi pecandu narkoba. Otomatis peran dari selain keluarga adalah masyarakat. Peran dari masyarakat itu sangat menentukan untuk pulihnya para pecandu narkoba. Jadi untuk warga Banyumas yang mungkin ada tetangganya yang mantan pecandu, mohon support. Kalau bisa ada kegiatan positif, undang mereka. Undang mereka untuk mengikuti kegiatan atau kerja bakti, atau kegiatan pengajian, atau kegiatan karang taruna, diundang. Kita coba untuk dirangkul kembali. Biar dia tidak kambuh. Nah, seperti itu.
1: Karena memang stigma masyarakat menjadi tantangan tersendiri juga untuk para mantan pecandu. Bapak, tapi kita juga penasaran nih Pak. Sebenarnya kalau pengguna narkoba itu apakah dia benar-benar bisa lepas atau kalau kambuh gimana nih? Gimana Pak?
0: Pengguna narkoba itu karena kan udah adiksi, udah kecanduan. Jadi saraf otaknya udah kecanduan. Jadi tidak ada kata sembuh buat penyalahguna narkoba. Adanya pulih, dia bisa pulih. Kenapa dikatakan tidak bisa sembuh? Karena dia kadang kalau kembali ke lingkungannya maka dia akan menggunakan lagi. Ketika dia dalam tekanan dia bisa akan menggunakan lagi. Jadi hanya bisa pulih. Biar dia tidak menggunakan lagi gimana? Maka butuh dukungan dari orang tua dan masyarakat. Itu karena saraf dia sudah terpengaruh dengan obat-obatan. Jadi tidak bisa sembuh secara total. Jadi bisa kambuh lagi nih. Ketemu temennya lagi, hey bro, mau enggak? Kadang dia masih bisa tertarik gitu. Makanya dia harus dikeluarkan dari lingkungan
1: circle-nya
0: betul.
1: Tidak baik itu ya. Oke. Baik, kemudian ada Nurul di Purwokerto Timur. Izin bertanya Bapak narasumber, saat ini banyak anak muda menggunakan media sosial. Apakah benar peredaran narkoba sekarang juga banyak menyasar lewat media online? Nah, bagaimana cara orang tua mengawasi tanpa terlalu membatasi privasi anak?
0: Ya, itu pertanyaan yang bagus sekali. Karena beberapa kasus yang ditangani oleh BNN, anak-anak ini pesennya ditangani BNN atau Polresta Banyumas, anak ini pesennya lewat online. Jadi misalnya, adik, kamu mau gak obat ini? Saya gak mau sebut obatnya, takutnya ada yang nyari nanti. Obat ini mau gak? Kamu bisa DM ke ini, DM aja akunnya ini, nanti akan dibales. Jadi seperti itu. Paling tidak, bagaimana kita mengawasinya? Yang pertama bahwa kalau bisa, kalau misalnya anak-anak punya IG, kita ikut follow IG-nya. Kalau ada YouTube atau TikTok, kita ikut follow. Apa sih yang, siapa teman-temannya anak-anak kita? Nah, paling tidak seperti itu. Tanpa kita harus, pokoknya aku harus follow ya. Nah, kita coba pelan-pelan. Yaudah, misalnya papa follow aja ya. Boleh gak ikut akun IG-nya, FB-nya, dan boleh gak? Atau TikTok-nya misalnya. Nah, kita ikutin aja. Tanpa perlu kita harus komen gitu ya. Biasanya kalau orang tua langsung komen. Lama-lama anak gerah juga. Paling tidak dengan kita ikut follow, kita akan lihat apa sih yang, siapa teman-temannya, apa yang di follow sama anak-anak kita, bagaimana. Terus itu yang harus kita lakukan. Yang kedua, membatasi penggunaan gadget misalnya. Tidak bisa, jangan seharian. Jangan seharian menggunakan HP. Tetap ada batasan-batasan, dia harus belajar. Dia harus beraktivitas yang positif. Terus memberikan edukasi. Karena kemarin ada kasus gitu. karena dia senang pegang HP, ada kasus penipuan kebetulan.
1: Ya.
0: Dia baru bangun tidur langsung pegang HP, tiba-tiba ada yang WA, ini kasus pemerasan. Dia mau transfer karena belum sadar betul.
1: Nyawa ya, belum ngumpul nih.
0: Belum ngumpul, dia langsung ini. Ya. Ini salah satu contoh apa kita harus membatasi penggunaan HP ke anak-anak. Dan juga orang tua juga harus ini apa memberikan contoh teladan. Ketika kita pegang, nak jangan mainin HP ya, kita masih mainin HP, scroll TikTok. Nah,
1: kita juga orang tua harus bisa mencontohkan ya, juga gitu.
0: Kalau misalnya kita lagi bekerja, pegang HP, kita sampaikan. Nah kita lagi pegang HP buat bekerja, ini contohnya kayak gitu. Jadi sampaikan, jadi anak-anak tahu, oh orang tua saya pegang HP karena buat bekerja. Bukan apa buat scroll yang lain-lainnya gitu.
1: Oke, baik. Bapak, kita menyapa pendengar kita yang sudah menyimak by YouTube, ada @andi3578. Selamat pagi Mbak Desi dan juga Pak Rizky. Apa tanda awal orang mulai terpapar narkoba agar bisa segera ditangani lebih awal? Lalu untuk pengguna yang sadar ingin rehabilitasi, bagaimana prosedurnya? Terima kasih.
0: Ciri utama, ciri-ciri awal biasanya mereka kalau pelajar jadi malas sekolah.
1: Oke.
0: Okay. Malas sekolah, malas belajar, mulai tidurnya pagi. Ya, itu awalnya seperti itu. Terus apalagi dia mulai tertutup dengan orang tua. Mulai berani dengan orang tua kalau ketika apa dinasihati dia enggak mau ya. Terus apalagi? Pernah ada kasus pelajar yang tidur di sekolahan. Jadi dia kebiasaan tidur terus. Tidurnya di meja enggak. Jadi tidurnya di depan kelas. Jadi ada pelajar yang tidur ternyata setelah di apa wawancara dia menggunakan narkoba. Jadi dia sering pulang malam, dia malas belajar, malas sekolah juga, terus nggak mau bergaul. Terus kalau bergaulnya ini apa tidak lagi dengan teman-teman yang sebaya.
1: Oke. Okay.
0: Biasanya dengan teman yang orang apa lebih dewasa, terus lebih tertutup dengan orang tua. Bahkan yang lebih parah, kalau sudah adiksi, mereka biasanya apa? Mereka melakukan perilaku kriminal.
1: Oke, okay. Menghalalkan segala cara.
0: Betul, ya? Karena dia nggak punya uang, maka dia biasanya mencuri. Terus apa? Lebih reaktif. Anak-anak ini lebih reaktif. Reaktif artinya apa? Lebih emosional dari biasanya. Dia lebih reaktif. Jadi kalau misalnya ada kasus-kasus tawuran, gitu kan? Tawuran pelajar atau kasus kelitih, mereka sebelumnya itu mabuk obat-obatan dulu, mabuk narkoba, pakai narkoba dulu
1: untuk menaikkan mentalnya.
0: Mentalnya dia, jadi dia lebih ini reaktif, lebih ini berani. Jadi anak-anak salah satu cirinya itu dia lebih berani, lebih ini. Terus kadang ada yang euforia yang berlebihan, tapi bukan karena lihat hal-hal yang lucu, itu tawanya berlebihan.
1: Oke, baik. Ya, itu tadi ya, semoga bisa dipahami. Oh, mungkin ini Pak, apa ya, namanya? Oh, untuk ya, yang ingin rehabilitasi.
0: Oh, iya, untuk yang rehabilitasi, silahkan langsung datang ke BNN. Untuk ke klinik BNN. Nanti ada petugas yang akan mengarahkan, dijadwalkan kapan untuk bisa mulai ini rehabilitasi. Atau kalau bisa juga kontak ke Sibawors.
1: Oh, si Bawor.
0: Si Bawor ya.
1: Si Bawor itu lapaknya
0: BNN.
1: BNN. Iya, oh, si kepanjangan Bawor. Dari
0: Sistem Buat War on Drug. Jadi itu sistem lewat WA. Jadi nomornya 0851 66449090. Itu 24 jam. Jadi menerima laporan dari masyarakat juga atau pertanyaan tentang rehabilitasi narkoba, atau mungkin ada permintaan materi penyuluhan atau untuk mengisi apa jadi narasumber, boleh lewat ini si Bawor.
1: Oke, baik. Itu tadi datang saja ketika akan melakukan rehabilitasi begitu ya Pak ya. Ini malah akan langkah yang lebih aman daripada ketangkep duluan ya, gitu.
0: Pilihannya mau rehabilitasi atau ditangkap duluan.
1: Nah, itu dia.
0: Dan satu lagi Mbak, rehabilitasi di BNN Kabupaten Banyumas itu gratis.
1: Oh, oke. Okay. Ya,
0: tidak berbayar.
1: Gratis. Tidak berbayar. Siap. Nah, walaupun gratis juga, semoga sih amit-amit jangan kesana. Tapi ya untuk mengatasi ini desa-desa yang ternyata sudah terpapar begitu ya. Boleh. Ternyata narkoba sudah masuk benar-benar ke wilayah Banyumas. Ya. Kalau kita mau berbicara persentase Pak, dari 2025 ke 2026 yang kita udah setengah jalan, ya, apakah ada tren kenaikan atau sama saja atau ada penurunan Pak?
0: Kalau dilihat di tahun dari 2024 ke 2025, alhamdulillah ada penurunan kasus ya, dari yang ini berdasarkan data yang diperoleh di Polresta Banyumas, mm-hmm, yaitu jadi 103. Yang tadinya lebih dari 103, di 2025 ini turun. Okay. Mungkin di 2026 akan lebih turun. Mm-hmm. Tetapi angka klien rehabilitasi di BNN naik. Mm-hmm. Jadi dari 48 menjadi 68 di tahun 2025. Semoga di tahun 2026 juga bisa turun. Ataupun naik ini bisa kita pandang dari sisi positif. Mm-hmm. Berarti angka kesadaran masyarakat terhadap pengen sembuh terkait penyalahgunaan narkoba itu tinggi. Mm-hmm. Nah, jadi kalau kita lihat sisi positifnya, bahwa angka kesadaran masyarakat untuk melakukan rehabilitasi itu cukup tinggi.
1: Oke, baik. Kemudian ada pertanyaan lagi Pak, ini sebenarnya baru saja disebutkan ya bahwa ini ada @riris 13673. Bapak, terkait rehabilitasi apakah ada biaya atau ditanggung pemerintah?
0: Ya, semua biaya ditanggung oleh pemerintah. Jadi karena Pak Pemerintah, Pak Presiden Prabowo dan jajarannya itu fokus sekali terhadap pencegahan dan pemberantasan narkoba. Kenapa? Karena ini menyangkut masa depan anak-anak muda Indonesia. 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, ini mereka lah yang akan menggantikan peran kita masing-masing.
1: Jadi free begitu ya Pak?
0: Free, gratis.
1: Gratis.
0: Gak ada pungutan.
1: Tidak ada pungutan apapun ya. Baik, kita kembali menyapa di 0811-540-911. Ada Pak Lukman di Purwokerto Selatan. Bapak izin bertanya Pak, kalau ada teman dekat atau keluarga yang kita tahu menggunakan narkoba, sering kali kita bingung antara ingin membantu atau takut ikut terseret masalah hukum. Apa langkah paling bijak Pak yang harus dilakukan?
0: Ya, langkah yang paling bijak itu pendekatan ke orang tuanya.
1: Oke, ke orang tuanya ya.
0: Minimal kita pendekatan ke orang tuanya, sampaikan bahwa ada layanan rehabilitasi di BNN. Dan itu gratis, dan itu tidak ditangkap. Jadi kalau yang nganter, Mas, kalau yang nganter pasien rehabilitasi ditangkap nggak? Tentu nggak. Karena apa? Jadi kadang ada pecandu narkoba yang diantar sama Pak Lurah atau Pak Kades atau perangkat desa. Bahkan ada yang diantar sama Pak Polisi, Pak Babinsa atau Babin Tantipas. Jadi ada yang lapor, Pak, saya pengguna narkoba mau rehab, mohon apa? Dibantu untuk diantar ke BNN, diantar ke BNN untuk dilakukan rehabilitasi. Jadi untuk yang nganter itu ya nggak akan kena proses hukum juga, karena kita kan nganter. Atau yang kalau ini keluarganya yang nganter juga boleh. Anak-anak pelajar banyak juga yang diantar oleh gurunya. Jadi awal memang mereka diantar oleh guru. Setelah itu BNN akan memanggil orang tuanya. Karena orang tua juga perlu tahu bahwa anaknya menggunakan narkoba dan butuh dukungan dari orang tua. Jadi nggak cuma anak saja yang apa ditangani, tapi keluarganya juga ya harus diedukasi juga.
1: Oke, jadi ada sinergi juga ya dengan keluarga.
0: Betul.
1: Oke, baik. Ya, kita beralih ke penanya selanjutnya, ada Mbak Maya. Selamat siang Bapak narasumber. Saya bekerja sebagai guru. Kadang ada siswa yang terlihat mengalami perubahan perilaku, seperti sering tidak masuk sekolah, mudah marah, atau prestasinya menurun. Bagaimana peran sekolah dalam mencegah dan menangani dugaan penyalahgunaan narkoba?
0: Ya, sebagai guru mungkin bisa memanggil orang tuanya dulu. Kita panggil orang tuanya dulu, disampaikan apa yang menjadi permasalahan tersebut. Karena anak mengalami perilaku seperti itu bisa juga karena ada permasalahan dengan orang tuanya di rumah, atau dia mengalami masalah-masalah tertentu yang memang dia nggak bisa ungkapkan. Jadi pertama pendekatannya kepada orang tua dulu. Jadi biar orang tua tahu keadaan anaknya selama di sekolah. Sampaikan. Kalau misalnya orang tua, yuk apa sudah ada dukungan dari orang tua kan lebih enak. Yeah. Kalau misalnya oh ya butuh BNN untuk coba nangani biar ada sinergi antara orang tua dan sekolah dalam menangani anak. Jadi nggak bisa berjalan sendiri-sendiri. Jadi harus ada koordinasi antara sekolah dengan orang tua. Setelah itu disampaikan bagaimana ditanyakan anak ini sebenarnya ada permasalahan apa. Jadi bisa selesai. Kalau misalnya ternyata dia menggunakan narkoba, maka boleh mengundang BNN untuk apa melakukan edukasi kepada sekolah, kepada orang tua atau siswa tersebut.
1: Oke. Jadi artinya dari BNN juga sangat terbuka sekali ya untuk memberikan ruang diskusi, siap, masuk ke sekolah. Apalagi guru memiliki peran yang penting juga untuk mengedukasi siswanya ya. Jadi bisa saling bersinergi. Ini bagus sekali ya Bu Maya ya. Kemudian kita kembali ke pendengar lainnya. Ya, ada Pak Ilham di Purwokerto. Bapak, seringkali masyarakat baru bergerak ketika sudah ada kasus penangkapan. Bagaimana cara membangun kesadaran warga di desa beresiko agar pencegahan dilakukan sebelum narkoba benar-benar masuk dan berkembang?
0: Siap. Pertama, di awal adalah kita melakukan sosialisasi. Karena ada sebagian masyarakat kita yang tidak tahu bahaya narkoba. Lah paling obat-obatan. Padahal itu dampaknya akan merugikan masyarakat. Pertama kita melakukan sosialisasi baik di tingkat RT, RW atau kelurahan. Jadi nggak harus BNN yang datang ke RT-an atau bisa juga dari masyarakat minta atau ketua RT minta materi kepada kita. Jadi BNN juga sudah membuat materi-materi terkait bahaya narkoba itu lewat PKK. Jadi ada grup PKK WA, grup PKK di Kabupaten Banyumas. Itu selalu di-share materi-materi terkait bahaya narkoba. Itu sampaikan dulu kepada masyarakat biar kesadaran masyarakat itu muncul. Setelah itu dilakukan langkah-langkah konkret. Misalnya ada tulisan narkoba bahaya, stop narkoba. Terus apa? Mencoba melakukan apa? Kepedulian di lingkungan sekitar. Misalnya ada kos-kosan. Kita di apa? Berkoordinasi atau bekerjasama dengan pemilik kos. Untuk apa? Mendata siapa aja anak-anak kos yang di sini. Jadi misalnya ada tamu, harap lapor. Itu salah satu bentuk pencegahan yang bisa kita lakukan di dalam masyarakat. Terus apa lagi? Nah, ini, siskampling. Itu penting. Ya, siskampling. Oh, okay. Paling tidak ketika ada kegiatan siskampling di masyarakat, itu orang akan segan menggunakan narkoba. Jadi misalnya ada orang luar yang mau masuk ke lingkungan akan segan. Ataupun akan melakukan hal-hal yang negatif, pasti akan segan. Jadi ada siskampling, sosialisasi. Terus untuk tempat-tempat yang kelihatannya gelap gitu, mohon untuk diterangi. Jadi lebih terang. Karena apa? Takut digunakan para kurir narkoba untuk naruh narkoba. Nah, jadi yang tadinya gelap, diterangin pakai lampu-lampu yang kira-kira jalan itu menjadi terang. Terus kalau misalnya ada orang yang mencurigakan, kayak orang misalnya ngorek-ngorek sampah, anak muda ngorek-ngorek sampah, kayak ngorek sampah di pinggir jalan atau mencari-cari sesuatu, tanya.
1: Nyari apa?
0: Gak nyari apa mas? Pasti dia kalau nyari narkoba langsung kabur. Itu salah satu cirinya seperti itu. Jadi kalau ada anak-anak muda yang tiba-tiba berhenti nyari sesuatu, tegur aja, tegur dengan baik. Mas nyari apa mas? Apa yang bisa saya bantu? Dia pasti akan kabur.
1: Kalau memang narkoba ya.
0: Jadi seperti itu cara upaya pencegahan di masyarakat.
1: Baik, Pak Rizky, berdasarkan tadi data yang disebutkan, ternyata ada 2 desa Banyumas yang masuk kategori bahaya narkoba. Dan sisanya beresiko, kemudian lainnya lagi bersih dari narkoba. Bagaimana Bapak melihat kondisi ini? Apakah angka tersebut menunjukkan situasi yang mengkhawatirkan atau justru menjadi gambaran bahwa upaya pencegahan mulai berjalan? Ini dari Ibu Wit di Purbalingga.
0: Ya. Angka itu bisa menunjukkan sisi positif dan negatif. Tapi kami selalu berkeyakinan yang positif. Bahwa ketika angka itu muncul bisa juga karena kinerja aparat penegak hukum dan masyarakat itu berhasil. mereka selalu bekerja siang malam, dan juga masyarakat ikut berperan serta, maka akan muncul itu. Dan juga tidak bisa desa yang misalnya, aku udah aman nih desanya, itu belum tentu, karena angka itu akan selalu bergerak, fleksibel. Mungkin tahun ini menjadi desa yang aman, besok berubah jadi bahaya. Nah, seperti yang terjadi di 2025 atau 2026, ini mulai bergeser. Jadi ketika suatu wilayah yang tadinya bahaya, bergeser ke wilayah lainnya. Menjadi apa, wilayah yang tadinya aman menjadi bahaya. Itu juga terjadi. Jadi apa, butuh peran serta dan kesadaran dari masyarakat. Jadi belum tentu kalau misalnya yang sudah aman gak akan berubah jadi bahaya. Karena peredaran narkoba itu sangat masif gitu. Jadi apa, harus ada kepedulian dari kita semua.
1: Baik, ya Ibu Wit, itu tadi jawabannya semoga bisa tercerahkan begitu ya. Dan karena kita ternyata waktunya sudah mau di ujung tanduk ini Pak. Di ujung tanduk gak tuh. Alhamdulillah pendengar kita sangat responsif sekali. Dan interaksinya sangat bagus. Karena ini temanya juga menarik. Dan narkoba sebenarnya menjadi tanggung jawab kita bersama ya Pak ya. Tidak hanya BNN saja. Sehingga butuh yang namanya kolaborasi pun juga sanksi. Ini juga merupakan bentuk kolaborasi kerjasama antara RRI sebagai media dan juga BNN ya. Untuk saling support pemberantasan narkoba. Bapak mungkin ada pesan ataupun juga himbauan Pak kepada masyarakat agar mungkin bisa terhindar, menghindari narkoba, dan mungkin kemudian ketika ada tanda-tanda muncul bisa dilaporkan ke BNN atau seperti apa, silahkan Pak.
0: Jadi buat masyarakat atau warga Banyumas, pesan untuk para orang tua, jadikanlah rumah kita seperti surga. Dalam artian apa? Kita bisa mengatasi masalah-masalah anak di rumah. Bahwa rumah itu sebagai tempat curhat, tempat ngobrol anak. Terus apalagi kalau misalnya buat para pendengar RRI ya, di rumah yang sudah punya putra atau punya adik di rumah yang pelajar, tolong kalau misalnya mereka sudah tidur, dicek tasnya.
1: Oke, boleh ya.
0: Boleh, boleh kan, karena
1: kan anak ya,
0: anak kan boleh.
1: Bentuk kepedulian ya.
0: Kecuali kalau saya yang periksa, nggak boleh kan. Harus pakai surat perintah.
1: Ya.
0: Jadi bentuk kepedulian itu periksa tasnya, isinya apa aja kalau mereka udah tidur. Terus periksa juga misalnya lemarinya, takutnya menyimpan obat-obatan. Atau motornya, jok motornya. Biasanya anak-anak yang pakai narkoba itu suka hobi, naruh di jok motor. Kita periksa juga. Itu sebagai kehati-hatian kita sebagai orang tua. Dan yang kedua, kita cek HP anak. Dia komunikasinya dengan siapa sih? Apakah dia lagi pesen narkoba atau tidak? Kalau misalnya ada orang yang tidak kenal, dia Sherlock, ada gambar obat ya, harus segera apa, lapor ke BNN atau ke polisi, seperti itu. Untuk mengantisipasi.
1: Jadi ketika ada tanda-tanda yang mencurigakan, silakan boleh lapor ke BNN begitu
0: boleh,
1: ya Pak ya. Oke. Dan untuk keluarga mungkin harus bisa benar-benar bisa menjadi rumah bagi anak-anak begitu ya, Pak Rizky ya. Oke, baik, terima kasih Pak Rizky sudah hadir.
0: Sama-sama, terima kasih.
1: Semoga diskusi kita bisa memberikan inspirasi untuk pendengar dimanapun berada.
0: Amin.
1: Dan pendengar, terima kasih. Sekian acara Sanksi untuk episode kali ini. Semoga next dengan tema yang lebih menarik lagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Presiden FIFA Gianni Infantino didesak mundur dari jabatannya setelah sejumlah kekacauan pada Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Banyak kekacauan membuat Piala Dunia 2026 terkesan berantakan. Sebelum kick-off dimulai, timnas Iran mendapatkan perlakuan berbeda dari tim lain. Begitu juga dengan wasit asal Somalia, Omar Artan, yang dilarang masuk ke negara tersebut. Beberapa perubahan yang akhirnya memecah belah opini juga terjadi selama pegelaran Piala Dunia 2026. Mulai dari penambahan jumlah peserta hingga pengenalan jeda hidrasi. Pencabutan hukuman kartu merah striker Amerika Serikat Florin Balogun menjadi sorotan paling serius di Piala Dunia 2026. Balogun bisa bermain lawan Belgia di babak 16 besar meski mendapat kartu merah pada laga sebelumnya saat menghadapi Bosnia dan Herzegovina. Saat itu, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku menelpon Infantino guna merekomendasikan mengecek kembali hukuman bagi Balogun. Kekacauan dalam Piala Dunia 2026 direspon Presiden La Liga Javier Tebas yang mendesak Gianni Infantino mundur dari Presiden FIFA. Menurut Tebas, demi kepentingan sendiri, Infantino menghancurkan industri sepak bola. Infantino disebut selayaknya mundur sejak lama.

Pecinta olahraga, kiper Emiliano Martinez mengisyaratkan pensiun setelah timnas Argentina gagal mencetak sejarah usai kalah dari Spanyol dalam final Piala Dunia 2026. Timnas Argentina gagal juara Piala Dunia 2026 setelah kalah dramatis 0-1 dari Spanyol dalam laga final di Stadion New Jersey. Argentina kalah lewat gol tunggal Ferran Torres pada menit ke-106. Kekalahan itu membuat Argentina gagal mencetak sejarah juara Piala Dunia beruntun. Sebelumnya, dalam era trofi Piala Dunia, belum ada tim yang juara dua kali beruntun. Kiper Aston Villa tersebut begitu emosional usai pertandingan karena La Albi Celeste gagal mempertahankan trofi juara Piala Dunia. Dikutip dari Fox Sports, kegagalan juara Piala Dunia 2026 itu bisa mempengaruhi masa depan Emi Martinez bersama dengan Argentina. Martinez begitu terpukul dan mulai merenungkan posisinya di tim Tango. Dibu, Saman Martinez, yang kini berusia 33, meminta maaf setelah gagal membantu Lionel Messi dan kawan-kawan mengulang momen juara di Qatar 4 tahun lalu.

0: got a chance here.
1: Nice ball for Ziyech. Just had a bit too much on it, but it came perfectly for Havertz, and his shot was batted away by Sanchez.
0: Great chance. He's got to score. Got to put that in the bottom corner for me.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
2: Pendengar RRI, gelandang Morgan Rogers resmi diumumkan bergabung dengan Chelsea dari sesama klub Liga Inggris Aston Villa pada bursa transfer pemain musim panas ini. Dikutip dari laman resmi klub, Chelsea mengikat Rogers dengan kontrak panjang berdurasi 7 tahun atau hingga musim panas musim 2032-2033. Pemain berkebangsaan Inggris tersebut akan segera bergabung dengan skuad asuhan Xabi Alonso untuk mengikuti kegiatan pramusim Chelsea menghadapi kompetisi musim 2026-2027.
3: Menurut saya tidak banyak lagi yang perlu dikatakan. Besarnya klub ini serta reputasinya, perkembangannya, arah tujuan klub dan bagaimana klub ini ingin melangkah maju, ini adalah hal yang ingin saya ikuti dan saya merasa akan sangat cocok berada di sana serta berharap ini akan menjadi pengalaman positif bagi kita untuk melangkah maju bersama sebagai sebuah klub. Saya sangat antusias dan menurut saya ini adalah pilihan yang sempurna bagi saya.
4: So yeah, I'm really excited and I think it was just perfect for me.
2: Menurut beberapa laporan, Chelsea harus mengeluarkan biaya mencapai 117 juta pound sterling atau sekitar 2,8 triliun rupiah untuk meyakinkan Aston Villa menjual Rogers pada bursa transfer musim panas ini. Pemain berusia 23 tahun tersebut bergabung dengan Chelsea setelah memantapkan diri sebagai salah satu talenta muda penyerang papan atas di Premier League. Selama kiprahnya di Aston Villa, ia berkontribusi gol ataupun assist dari total 40 gol dalam 85 penampilan di Premier League. Selain itu, ia juga turut membawa klub asal Midlands tersebut finish di posisi 4 besar sebelum akhirnya mengangkat trofi UEFA Europa League pada musim lalu. Sejak menjalani debut bersama tim senior Inggris pada November 2024, Rogers telah menjadi pemain reguler bagi The Three Lions, mencatatkan 22 penampilan serta mewakili negaranya di Piala Dunia 2026.
1: Zuma having a go from range, why not? Memories of Ajax.
0: Didn't he get hold of this, Kurt Zuma? Unfortunately, he's directly at the goalkeeper.
1: It's Zuma. Space here for Veltman momentarily. Worked it back to Bissouma. Deflection on the shot, could have taken it anywhere.
0: The football from Brighton, isn't it? The pass is a bit square and it gives Jorginho just half a chance. And he gets just that deflection on it.
1: Well, Zuma's been dispossessed here. This is Lallana. Oh, what a chance.

0: ditakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media.
1: Program Pesta Bola Dunia RRI resmi berakhir setelah lebih dari satu bulan menemani pendengar selama Piala Dunia 2026. Penutupan dilakukan di Jakarta sore kemarin dengan dihadiri sejumlah jajaran direksi RRI, komentator sepak bola, serta pihak-pihak yang turut andil dalam kesuksesan program. Pada kesempatan tersebut, siaran Pesta Bola Dunia RRI mendapat apresiasi karena menghadirkan pengalaman sepak bola yang inklusif, khususnya bagi penyandang tunanetra, melalui kolaborasi dengan Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni. Ketua Dewan Pengawas RRI Anwar Muhajid Adi Trisnanto menilai keterlibatan Pertuni menjadi pencapaian yang penting. Menurutnya, sebagai lembaga penyiaran publik, RRI berkewajiban memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses informasi yang setara, termasuk para penyandang disabilitas.
0: Yang paling mentakjubkan itu keterlibatan Pertuni, teman-teman difabel, sehingga kita benar-benar menjadi media yang memberi manfaat yang jelas kepada teman-teman difabel tadi. Sementara untuk media yang lain kan kemungkinannya lebih terbatas untuk melayani mereka. Jadi kerjasama dengan Pertuni memang sudah dikembangkan sejak beberapa waktu yang lalu. Saya kira itu merupakan hal yang perlu dikembangkan lebih lanjut.
1: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, komentator sepak bola Estu Santoso mengaku semakin memahami pentingnya siaran radio yang deskriptif setelah berinteraksi dengan pendengar tunanetra sejak Piala Dunia 2018. Pengalaman tersebut membuatnya semakin termotivasi untuk mengamarkan jalannya pertandingan secara rinci agar seluruh pendengar dapat merasakan atmosfer laga tanpa terkecuali.
2: Karena saya itu pertama kali siaran radio itu di 2018 di sini juga, Piala Dunia di Rusia waktu itu, ada penelpon itu orang tunanetra dan itu membuat saya, iya ya, ternyata kalau suara itu baru dinikmati semua orang gitu loh. Orang yang enggak tunanetra juga menikmati, orang tunanetra menikmati, dan itu kemarin saya sempat terharu ketika ada teman-teman dari Pertuni Takengon sama RRI Takengon itu bikin debar di studio RRI gitu. Ini saya cerita selalu merinding ya, karena itu the best gitu menurut gue, itu jarang orang sadari gitu loh, bahwa ya teman-teman kita yang tunanetra itu juga pengen menikmati sepak bola gitu. Dan
1: keberhasilan program Pesta Bola Dunia di RRI memperlihatkan siaran olahraga dapat dinikmati oleh semua kalangan. Melalui siaran yang inklusif, olahraga diharapkan terus menjadi ruang yang dapat dinikmati dan menyatukan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Masih dari sepak bola pendengar, PSIM Yogyakarta mulai memanaskan mesin dengan menggelar latihan perdana yang mengombinasikan pemain lokal, asing dan juga binaan akademi. Hal itu dilakukan dalam rangka menyongsong kompetisi Super League 2026-2027. Berita selengkapnya disampaikan oleh Rosihan Anwar.

Menyongsong kompetisi Super League musim 2026-2027, PSM Yogyakarta mulai mengumpulkan skuad mereka untuk melakukan persiapan serius. Dalam dua hari, yaitu 20 dan 21 Juli, tim berjuluk Laskar Mataram itu langsung mengejot fisik para pemain dengan latihan di lapangan maupun di pusat kebugaran. Yang Paul van Gastel, selaku pelatih kepala PSM, menyebut, manajemen memang memberi libur cukup panjang setelah para pemain mampu mewujudkan target bertahan di kompetisi Super League. Setelah beberapa pekan libur, tentu kami harus memanaskan mesin lagi. Anak-anak mendapat libur yang baik.

0: menurut saya. Tapi kini saatnya kita kembali perlahan-lahan untuk menyiapkan liga. Sementara itu, Iksan Mahar, manajer baru PSM Yogyakarta, menyatakan para pemain asing yang belum bergabung diharapkan dapat mengikuti pemusatan latihan pada pekan ini juga. Iksan Mahar menegaskan, fokus awal latihan yang dijalani adalah mengembalikan kebugaran tubuh para pemain.
1: Kita mulai latihan, hari ini kita juga baru mulai gym juga, gym session tadi pagi, dan memang latihan di bulan Juli difokuskan memang untuk ibaratnya karena kemarin habis lah liburan panjang para pemain gitu kan, jadi memang akan fokus untuk pemulihan mereka secara fisik, secara mentally juga dan juga taktikal. Terus nanti di bulan Agustus baru kita akan lakukan laga-laga uji coba.
0: PSM Yogyakarta finish di posisi ke-11 pada akhir musim lalu atau tepat satu tingkat di bawah Persita Tangerang yang bertengger di peringkat ke-10 meski kedua tim memiliki nilai yang sama yaitu 45 poin. Capaian itu ingin ditingkatkan PSM dengan membentuk skuad yang lebih tangguh pada kompetisi Super League musim depan. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.

0: Pendengar RRI, Klub Arema FC menjadikan ajang Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Liga 1. Laporan William Data.
1: Arema FC menjadikan persaingan grup A Piala Presiden 2026 di Bandung sebagai ajang uji coba atau trial utama untuk mematangkan skuad jelang bergulirnya Super League. Kendati berfokus pada pemantapan tim, klub berjuluk Singoedan tersebut tetap menyimpan harapan untuk membawa pulang trofi juara sebagai hadiah bonus. General Manager Arema FC Muhammad Yusrinal Fitriandi menjelaskan, kepastian bergulirnya Piala Presiden 2026 membuat manajemen membatalkan dua agenda persiapan mandiri yang sempat dirancang sebelumnya. Opsi awal tersebut meliputi laga persahabatan internasional home and away melawan klub asal Thailand, Filipina atau Malaysia, serta ajang trofeo di Kanjuruhan bersama Persija Jakarta dan Bali United. Pria yang akrab disapa Inal tersebut menegaskan bahwa seluruh rencana uji coba diurungkan karena keikutsertaan di Piala Presiden sudah mewadahi tujuan pematangan strategi yang dicari tim pelatih.
2: Dan itu kalau kita melihat Piala Presiden, sebetulnya pramusim itu kan bukan target utama. Tapi kalau misalkan kita bisa mengambil lagi trofi ya, kemenangan kita kemarin, itu bonus buat kita. Jadi saya pesan ke pelatih-pelatih, lakukan yang terbaik di pramusim ini karena ini ajang untuk
1: Menanggapi tingginya desakan supporter yang menginginkan trofi kembali ke Malang, Inal memandangnya sebagai hal yang wajar. Namun dia menekankan bahwa gelar di turnamen pramusim bukanlah sasaran utama manajemen. Prioritas tertinggi jajaran pelatih tetaplah persiapan menuju kompetisi resmi Super League. Kendati demikian, dia menambahkan bahwa jika tim mampu tampil maksimal dan kembali mengamankan trofi juara, pencapaian tersebut akan menjadi bonus yang sangat berharga. Inal memastikan telah menginstruksikan jajaran pelatih untuk memanfaatkan setiap laga penyisian di Bandung sebagai sarana evaluasi secara optimal. Dan secara keseluruhan, skuad Singoedan dinyatakan berada dalam kondisi siap tempur untuk mengarungi persaingan di grup A Piala Presiden 2026. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola tanah air, klub promosi BRI Super League Garudiaksa FC mengumumkan Milos Joksik sebagai pelatih anyar untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Milos Joksik sebelumnya merupakan pelatih yang sudah cukup lama berkarir di Liga Thailand sejak tahun 2010 dengan sempat menangani beberapa klub seperti Rajparacha FC, Muang Thong United hingga Utai Thani. Pada musim 2025-2026, pelatih berkebangsaan Serbia tersebut menangani Utai Thani pada kasta tertinggi Liga Thailand dan melalui total 27 laga dengan rata-rata 1,26 per pertandingan. Pihak Garudiaksa FC sangat antusias menyambut kehadiran Milos Joksik sebagai pelatih anyar dan diharapkan ia bisa membawa klub bersaing pada kompetisi musim 2026-2027. Kehadiran Milos Joksik sekaligus menjawab teka-teki siapa pelatih kepala yang akan menangani Garudiaksa FC setelah sebelumnya berpisah dengan Widodo C. Putro.

Kabar dari jelang ASEAN Games, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Persatuan Panahan Seluruh Indonesia PP Perpani Irawadi Hanafi mengatakan panahan tim Indonesia akan menurunkan 10 atlet dan 4 pelatih pada ASEAN Games Aichi Nagoya 2026. Irawadi melanjutkan kepercayaan diri tim meningkat setelah mencatat sejarah dengan meraih 6 medali emas dan 2 medali perunggu pada SEA Games, pencapaian terbaik panahan Indonesia pada ajang tersebut. Di Nagoya 2026, Perpani menargetkan peningkatan prestasi dibandingkan ASEAN Games Hangzhou 2022. Ketika itu, tim Indonesia meraih 2 medali perunggu sekaligus mengamankan kuota menuju Olimpiade Paris 2024.

Pendengar-dengar disampaikan kabar terkait Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @rriprogramatika. Saya Safira Malia, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: Apa yang menjadi penyebab tanah longsor?
1: Yang pertama, hutan gundul atau penambangan hutan secara liar. Pohon itu sangat banyak fungsinya. Selain untuk menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida, pohon juga berfungsi untuk menahan tanah dan juga menyerap air. Semakin banyak pohon akan semakin banyak pula penahan tanahnya. Sebaliknya, semakin sedikit pohon akan sedikit juga yang menahan tanah dan juga yang menyerap air. Sebaliknya, apabila hutan menjadi gundul, tidak ada penahan dan juga penyerap air, sehingga terjadilah longsor. Yang kedua, erosi. Erosi adalah proses pengikisan tanah. Erosi bisa menimbulkan proses penyerapan air ke dalam tanah itu menjadi terhambat, sehingga terjadilah longsor. Yang ketiga, tingginya curah hujan. Curah hujan menghasilkan air yang cukup banyak sehingga tanah di atas perbukitan tidak dapat menampung jumlah air yang cukup banyak sehingga terjadilah longsor. Yang keempat, gempa bumi. Gempa bumi juga bisa menyebabkan retakan-retakan yang terjadi di daerah perbukitan dan menyebabkan tanah longsor. Nah, sekarang mari kita lihat dampak apa sajakah yang diakibatkan dari tanah longsor. Yang pertama, menimbulkan korban jiwa. Longsor bisa saja menyebabkan kematian akibat korban yang tertimbun tanah longsor atau pemukiman yang terbawa arus tanah longsor. Kedua, mengganggu mata pencarian penduduk. Misalnya, mata pencarian penduduk sekitar adalah petani. Akibat dari adanya longsor ini, lahan pertanian mereka menjadi rusak akibat tanah longsor. Yang ketiga, merusak lingkungan. Tanah longsor mungkin saja menimbun daerah pemukiman masyarakat, sekolah, perkantoran, dan fasilitas umum lainnya. Yang keempat, mengganggu habitat satwa liar. Dengan adanya peristiwa tanah longsor ini juga dapat mengganggu tempat tinggal satwa-satwa liar. Sekarang mari kita lihat cara pencegahan tanah longsor. Yang pertama, tidak mendirikan bangunan di lereng gunung ataupun bukit. Karena dengan adanya bangunan yang didirikan di atas lereng gunung ataupun bukit dapat menghambat terjadinya proses penyerapan air ke dalam tanah. Yang kedua, membuat sengkedan ataupun terasering. Sengkedan dan terasering ini bentuknya seperti tangga-tangga yang disusun di atas lereng perbukitan yang kemiringannya cukup tinggi. Yang ketiga, reboisasi. Reboisasi adalah penanaman hutan kembali. Seperti yang kita ketahui bahwa pohon itu banyak sekali fungsinya. Selain bisa untuk menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida, pohon juga berfungsi untuk penahan tanah dan juga menyerap air. Semakin banyak pohon yang kita tanam akan semakin banyak juga penahan tanah, terutama di daerah gunung ataupun perbukitan. Yang keempat, tidak menebang pohon sembarangan. Ini berhubungan dengan poin yang ketiga tadi, bahwa pohon itu banyak sekali fungsinya. Semakin banyak pohon yang ditebang, akan semakin sedikit sumber resapan air.

Mojokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 KHz. 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

0: selesai sarapan kok tambah ganteng, makin besar dan tinggi sekarang ya.
1: Tapi Ma, kenapa teman aku badannya kecil, kan umurnya sama.
0: Oh ya? Penyebabnya sih bisa banyak hal nak, tapi nanti teman kamu Mama yakin pasti nambah tingginya. Makanya dari sekarang ajak teman-teman kamu untuk makan makanan sehat yang ada vitamin dan gizinya. Gampang kan?
1: Oh, jadi aku harus bilang ke teman-teman supaya makan makanan yang bergizi.
0: 100 buat kamu. Pinter deh anak Mama. Jangan lupa ya, ingetin teman-teman kamu di sekolah.
1: Oke, Ma. Harus rajin makan buah dan sayur juga berarti. Biar nanti sehat dan tinggi kayak superhero.
0: Seneng ya dengar anak tumbuh sehat, kuat, dan ceria. Ini pasti menjadi impian setiap orang tua. Persiapkan semuanya sejak dini. Bergerak bersama, cegah stunting. Jangan biarkan stunting mencuri masa depan anak kita.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Pro 1 Purwokerto, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara, masa depan bangsa.
1: Itu aku.

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: kebo yu mare.
1: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
2: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
2: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
2: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
2: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu.

0: Baik pendengar di manapun Anda berada, siang hari ini kami akan update informasi Anda bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwakerto di Lintas Informasi Pro 1.
1: Lintas Informasi Pro 1.
0: Pendengar, lewat program yang didukung Bappenas dan pendanaan pemerintah Jerman, masyarakat Banyumas kini menukarkan sampah plastik dengan sembako. Selengkapnya dilaporkan oleh Faisal Rehan. Faisal, silakan laporan Anda.
2: Ya, pendengar, masyarakat di kawasan daerah aliran Sungai Serayu, Kabupaten Banyumas kini dapat menukarkan sampah plastik dengan sembako, voucher makanan maupun kebutuhan rumah tangga lainnya. Skema insentif tersebut mulai diuji coba di Desa Tambak Negara, Kecamatan Trabalo, dan Desa Mandirancan, Kecamatan Kebasen. Program yang akan berlangsung hingga 2028 ini merupakan kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Banyumas dan Konsorsium Solusi dengan dukungan Bappenas serta pendanaan dari pemerintah Jerman. Project Manager Solusi SNV Audrey Siahanenia menyampaikan bahwa program tersebut masyarakat atau nasabah kelompok swadaya masyarakat atau SM dan bank sampah dapat menukarkan sampah plastik yang telah dibilah dengan paket sembako atau bentuk insentif lain sesuai kebutuhan masyarakat. Sistem tersebut juga didukung dengan digitalisasi pencatatan bank sampah, kemudian pelatihan operasional bagi para pengelola, dan kompetisi pengumpulan sampah plastik serta kegiatan bersih sungai untuk mendorong partisipasi warga. Selain memberi manfaat ekonomi, program tersebut juga menjadi upaya mengurangi pencemaran sampah plastik sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Melalui program ini, ia berharap kebocoran sampah plastik ke Sungai Serayu yang bermuara di Samudra Hindia dapat ditekan.
3: Dua tempat ini merupakan gambaran bagaimana bentang darat itu akan terintegrasi dengan bentang laut yang ada di Cilacap melalui Sungai Serayu. Jadi kalau sampah di darat dikelola dengan baik, dengan peran teman-teman kelompok bank sampah yang punya knowledge, pengetahuan lebih baik dalam pengumpulan, mereka bisa menghitung berapa banyak sebenarnya sampah yang potensial masuk ke sungai dan itu akan ke laut. Dan kalau itu bisa terkumpul dan bisa diberikan uang, berarti mereka juga berpotensi untuk menjaga laut secara tidak langsung.
2: Ya, selama masa uji coba hingga 2028, pemerintah bersama Konsorsium Solusi akan melakukan pendampingan dan pemantauan terhadap pelaksanaan program. Keberhasilannya dilihat dari jumlah nasabah bank sampah, volume sampah plastik yang terkumpul, tingkat retensi nasabah, dan aktivitas edukasi pengelola bank sampah. Dan jika model ini berhasil, pemerintah daerah dapat mereplikasinya ke desa-desa lain di Kabupaten Banyumas. Demikian, Faisal Raihan melaporkan.
0: Baik, terima kasih Faisal atas laporan Anda. Kita akan update terus informasi-informasi terkini bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, siang hari ini kami akan segera mengajak Anda untuk menyimak siaran Warung Tarsun langsung dari halaman RRI Purwokerto.

0: arep ngomong apa jajal, yuk cak jek cak jek.
1: Aku mikir sekarang dapur, warna mobil kayak mobil tank, warnanya hijau tentara.
0: Ya,
1: terus. Wih anak apa maning, Rika nah. Gawe masalah apa maning. Wingi polisi, ya, wingi nane dosen,
0: nah.
1: Siki tentara.
0: Kayak iya, janjane sih ya, kayak terlepas sekarang mau tuduhan, termasuk tuduhan sih gue ndarani nyong anak kepriwe.
1: Ya iyalah kembok kayak juga grek nang kanan nang arep.
0: Janjane sih nyong kawit cilik. Cita-citanya jane kepengin dadi tentara.
1: Jebulene bahasa gede?
0: Malah dadi nang warung aja iya. Tapi ya ora apa-apa tak syukuri bae.
1: Iya, alhamdulillah. Ya, ya matur nuwun sangat niki bapak-bapak tentara kali bapak putih-putih. Sekang dinas ngendi iki?
0: Sekang tulisane baik keton. Ora usah sok pura-pura takon. Punggenan nang kono ke wis ana tulisane jenenge sapa. Sekang ngendi?
1: Iya kuwi. Niki saking Pak Tentara Neri niki Pak Tentara Jan.
0: Mau wis bisik-bisik Pak Kepi. Tentara anu saya dari hulu jadi Banyumasannya ndak bisa sedikit.
1: Oh, hulu.
0: Iya.
1: Hulu Sungai Tengah.
0: Kalimantan.
1: Iya. Oh.
0: Dilalah pas sesuai karo nama akhirannya.
1: Apa sih?
0: Iya.
1: Oh, hulu. Jalan apa sih jenengannya? Dari hulu ke
0: hilir. Ke hilir.
1: Langsung baik kenalan baik karo Pak Tentara Niki Kang.
0: Iya.
1: Niki saking. Loh berarti pakai bahasa Indonesia? Oh nge.
0: Pakai ini aja oh, ya. Nge. Biar nanti suaranya itu kedengaran.
1: Sudah lama. Di Banyumas, niki Banyumas apa?
0: Banjar.
2: Oh, Banjar. Kita di Banjarnegarang sudah 7 bulan.
1: Tujuh bulan. Kalau nek Banjarnegara kan pada pengkaro dewek ngapak-ngapak nggih.
0: Iya.
1: Saged bapaknya saged ngapak.
0: Kayaknya Miki yang mandan jaya mandan ora, jadi sekang wetan pada bayi. Anggar ke sekang wetan tapi wetannya Banjarnegara.
1: Jawa
0: halus,
2: kalau dua ini udah pakarnya untuk
1: Jawa. Pakarnya.
2: Kalau kita dari luar Jawa.
1: Ya, tapi Rika tengah bahasa Indonesia ora?
0: Aku takone karo sing sebelah bahasa sing bisa bahasa Banyumasan.
1: Niki, ya lur sedulur ke warung Tarsun ke bener-bener. Warung sing tamune spesial ya, iya. Orang bain-bain,
0: sapa bae.
1: Ya pembahasannya pokoknya, juga berbobot pisan ya, iya. Ya Kang ya.
0: Termasuk kok
1: ya berat badan.
0: Oh berat

0: nikmati dawetnya.
1: Betul,
0: ya.
1: Dawet ayunya. Ayu, yang dibilang itu dawet ayu tapi yang menjualnya adalah laki-laki. Nah, betul. Betul kumis. Ya.
0: Tapi kan yang penting kan rasanya.
1: Iya, betul.
2: Lah, ya, Kang Nang ini juga selain Letkol Hulu ya juga ana sekang Baperida Kabupaten Banjarnegara Bapak Dr. Andes Rihandono niki sing pun nih. Oh, nggih. Sehat, Pak?
3: Alhamdulillah.
2: Niki mriki janjian kali Pak Tentara.
3: Mboten.
2: Oh, piyambak-piyambak. Oh, piyambak-piyambak.
0: Cuma ketemunya teng mriki nggih.
2: Ketemuan janjian teng warung.
3: Janjian teng warung.
0: Matur suwun
2: nggih rapi. Matur nuwun. Terus siji maning Kang datangi.
0: Nah, ke sing siji maning ke Pak Muhammad Yulianto, SE, MSI, Sekretaris Dispermandes PPKB Banjarnegara. Kepripun sehat?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Mboten kesasar wau.
3: Alhamdulillah mboten, RRI Purwokerto wis terkenal.
0: Nah, alhamdulillah. Berarti ke lahiran kepala pitu.
2: Ya, apa benar?
0: Ya? Iya, iya, karena apal.
2: Oh.
0: Iya. Angger ora
2: Pak Sri Handono
0: pitu
2: pinten.
0: Cuman kan teng pinggir mriko lahire nggih, ora nang Banjarnegara. Arke asli Banjarnegara.
2: Niki matur nuwun adoh-adoh sekang Banjarnegara mampir maring warung Tarsun sapa disit sing arep ditakoni Kang.
0: Ya. Mestine ya Pak Tentara ya, kok sing bisa bandisi Indonesiaan
2: wis jere. Iya.
0: Anggernya ora bisa sih.
2: Nyontek ndeleng contekan disit nah niki. Ini kan judulnya menarik ya Pak ya, Gotong Royong Membangun Desa.
1: Betul,
2: bersama Pak. Dengan TNI. Nah, betul. Bagaimana TNI memaknai semangat gotong royong ini Pak?
1: Baik, sebenarnya ini gotong royong ini kan sudah berjalan lama, cukup lama di negara kita.
0: Termasuk budaya.
1: Ya, termasuk budaya kita. Sehingga TNI ini sudah menjalankan gotong royong ini dari dulu sampai sekarang bersama masyarakat. Jadi kita memaknai ini bukannya sekedar tradisi semata, tapi ini adalah merupakan perwujudan dari bakti TNI kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena kita menyadari bahwa TNI itu ibu kandung daripada rakyat itu sendiri. Karena kita lahir dari masyarakat dan berjuang bersama masyarakat atau berjuang dengan rakyat. Kita sudah membuktikan bahwa zaman dahulu, zaman kemerdekaan, kita bisa merdeka karena ada gotong royong, ada kebersamaan, ada bersatuan dengan rakyat Indonesia.
0: Lagi kalau Pak Yuli, bentuk gotong royongnya sing pun carane terjalin kali TNI, bentuknya apa yang berikut Banjarnegara?
3: Angger nang Banjarnegara, gotong royong pancen anu wis gemian anak.
0: Kabe lek cilik nganti tekan gede.
3: Iya, nganti tekan siki. Siji sing biasa nang lingkungan RT gotong royong resik-resik. Ronda kuwi termasuk gotong royong menjaga keamanan bareng-bareng.
0: Nggih, nggih, nggih.
3: Nomor telune sing siki lagi digalakkan pelaksanaan tentara manunggal masuk desa TMMD gotong royong bangun dalan antara masyarakat, Pemda dan TNI.
0: Nggih.
3: Kaya kuwe.
0: Niku sing pun berjalan.
3: Iya.
0: Lah seniki program-program anyar wonten apa?
3: Nek saniki program enggal TMMD itu niku sing saweg mlampah.
0: Nggih.
3: TMMD reguler di Kecamatan Susukan. Desa Gumelem Kulon mulai pembukaan tanggal 15 Juli kemarin winginane kae.
0: Nggih.
3: Lah selama satu bulan ke depan masyarakat TNI pemerintah daerah gotong royong bangun jalan nang Gumelem Kulon daerah terpencil.
0: Oh mriku nggih.
3: Wah daerah terpencil daerah perbatasan dengan Kabupaten Banyumas. Jadi itu manfaatnya gede banget.
0: Nggih nggih nggih. Niku jalane niku.
3: Jalan.
0: Mpun mulai tapi seniki mpun mulai
3: asik digarap tapi dereng rampung.
0: Wonten program carane pinten tahun niko?
3: Selama tahun 2026 untuk Sengkuyung ada dua rong desa, rong kecamatan. Sing siji Sengkuyung 1. Kue ananang desa Pagentan, kecamatan Pagentan. Garap dalan perbatasan antara kecamatan Pagentan Kabupaten Banjarnegara maring perbatasan Kabupaten Wonosobo.
0: Berarti tebih banget nih.
3: Iya. Nomor loro Desa Lawen, Kecamatan Pandanarum. Loro-lorone wis rampung, Pagentan wis rampung, Lawen wis rampung. sing siji kiye, okay.

0: guler reguler kue tingkat nasional. Wow. Bareng
1: serentak
0: bareng pembukaan tanggal 15 Juli bareng Banjarnegara kebagian Kecamatan Susukan Desa Gumlem dibuka tanggal 15 Juli. Satu bulan ke depan sampai dengan 15 Agustus moga-moga rampung tuntas bisa termanfaatkan.
1: Nah, akhirnya masyarakat aksesnya lebih kepenak.
0: Bener.
1: Terutama teng daerah Gumlem riko.
0: Bener, kowe ndukung akses ekonomi petani sing nang dhuwur golek gawa maune dipikul siki taya nganggo mobil bak. Kirim pupuk maune dipikul ya minimal roda 3 mlebu. Akses ekonomi. Bocah sekolah sing maune mlaku ya tayang dijujukna karo motor. Kowe akses pendidikan, bocah sekolah, bapak ibu guru mau nemlaku.
1: Nggih.
0: Dalane munggah manjat. Si kita yang mau motor.
1: Nggih.
0: Akses kesehatan, wong meteng, sangang wulan, garbabaran. Iya. Kowe anggar dalane rusak, nganggo motor, alah bahaya banget.
2: Babaran gasik kayak.
0: Lah kowe. Lah si dalane wis alus lagi digarap, wis kepenak. Bisa dicucuk nanggo mobil
1: gue. Manfaatnya pancen gede tur akeh.
0: Iya kayak gitu.
3: Cukup banyak. Cukup banyak ini.
0: Gue gotong royong masyarakat Pemda karo TNI.
2: Kayak ngomong babagan manfaat jajal anu niki Pak Sri Handono, manfaat sing wis dirasakaken niki teng masyarakat dari program pembangunan niki, Pak.
4: Nggih. Kalau tak campur-campur niki bahasane nggih.
0: Nggih, saged.
4: Basa Jawa pun madan kelalen niki.
2: Tapi asline pundi sih, Pak?
4: Kula sine grobogan.
2: Oh.
1: Sing penting mboten
2: ngilangaken
1: jawane.
4: Mboten nek kula tasih saged tapi nek pun suwe teng Banjarnegara tapi mboten iso ngapake niku.
2: Lah niki wonten tiyang Badamita niku, Mbak.
4: Oh, Badamita niku asli Banjarnegara.
2: Niku nggih Bu, mantan Bu Carik niku. Seniki alhamdulillah menteng rene. Lanjut Pak niki sing dipun raosaken niki.
4: Nggih. Nek kula saking Baperida sederenge niku kula kenalaken Baperida niku Badan Perencanaan Pengembangan Riset dan Inovasi Daerah. Terus mboten teng teknis pelaksanaan tapi luwih akeh teng babagan perencanaan. Dadi mengkoordinir perencanaan pembangunan nang Kabupaten Banjarnegara kawat seneko. Nah, babagan wau gotong royong manfaatnya nggih teng perencanaan niku nggih kathah sanget. Terus pembangunan pemerintah daerah ini mboten saged membangun kiyambak. Terus kedah dibangun bareng-bareng dikeroyok kados niku. Carane keroyokan.
0: Nggih.
4: Lah nek jaman riyen enten unen-unen niku berat sama dipikul, ringan sama dicincin. Nah, itu prinsip teng pembangunan guys kados menika. Dadi kabupaten Pemda terutama niku mboten saged menyelesaikan semua permasalahan yang ada di Kabupaten Banjarnegara sendirian. Terus pada saat perencanaan niku mun melibatkan sedoyo stakeholder atau pemangku kepentingan niku pun dilibatkan sedoyo. Termasuk TNI wau sampun di napa dijelasaken kalih Pak Yuli niku sekdin teng Dispermades. Saliyane menika nggih wonten sing jenenge nek jaman riyen CSR niku nggih dilibataken. Terus akademisi perguruan tinggi dan sebagainya niku nggih dilibataken. Kemudian forum-forum sing wonten disabilitas dan sebagainya itu nggih dilibataken pada saat kegiatan perencanaan pembangunan teng Banjarnegara. Tujuannya nopo? Ben semua kebutuhan niku muncul teng mriku mengke dirumusaken bareng-bareng, dipilih sing paling prioritas nopo sehingga permasalahan sing muncul saged diselesaikan. Niku terkait kalih tugas kami teng Baperida. Kados niko.
2: Niki nun sewu Pak Letkol. Berarti kegiatan ini TMMD ya?
3: Betul, betul.
2: Dari kapan? Pelaksananya dari kapan sampai kapan ini?
3: Baik. Ini tadi sudah disampaikan oleh Pak di Permades bahwa TMMD itu adalah Tentara Manunggal Membangun Desa. Nah ini TMMD ini kita ke 129. Ini secara nasional serentak dilaksanakan. Kemudian itu sudah mulai dibuka kemarin tanggal 15 Juli sampai dengan nanti 13 Agustus. Nanti akan ditutup dan diharapkan semuanya program-program yang telah kita rencanakan ada pekerjaan yang pokok, ada yang juga tambahan, kemudian juga ada program-program Bapak Kasat yang kita masukkan di situ. Harapan kita ini berguna, bermanfaat untuk masyarakat khususnya di Banjarnegara dan lebih khusus lagi di Desa Gumelem Kulon. Oke. Tadi yang sudah disampaikan, memang saya membutuhkan kegiatan TMMD ini. Oke. Sehingga kegiatan pendidikan, kesehatan, oke, dan ekonomi bisa terlaksana dengan baik di wilayah tersebut, diharapkan seperti itu.
1: Kalau program TMMD itu setiap tahun apa gimana itu?
3: Betul, untuk TMMD itu setiap tahun dilaksanakan, tetapi untuk wilayah itu beda-beda, Pak. Oh. Jadi kita kebetulan sekarang yang di Kodam 4, okay, jadi dapatnya ada 4 kodim yang dapat pelaksanaan TMMD yang reguler, okay, yang 129 ini termasuk di Banjarnegara. Nanti berikutnya lagi ada lagi, tapi nanti di wilayah yang lain. Jadi tiap-tiap wilayah itu beda. Sesuai dengan wilayah kita korem nanti dibagi kodim. Kodim ini dapat ini setiap ininya. Bulan depan nanti apa? Tribulan berikutnya nanti kodim lain yang dapat begitu. Okay. Tapi di korem 071 khususnya. Jadi setiap korem itu dapat satu kodim. Kita ada 4 korem, berarti 4 kodim yang dapat untuk tribulan yang ketiga ini. Demikian.
1: Itu berarti program-program tahunan gitu.
3: Betul.
1: Biasanya kan ada pembangunan fisik dan non fisik.
3: Betul. Ya? Jadi untuk TMMD ini ada istilahnya di situ ada program fisik. Kami sampaikan di sini bahwa program fisik yang sementara kita laksanakan dan sudah berjalan ini membangun rampat beton sepanjang 737 meter dengan kelebaran 2,5 meter dan ketebalannya itu adalah 15 cm. Kemudian juga ada gorong-gorong atau istilahnya drainase yang harus kita buat ada 6 titik. Okay. Kemudian juga ada talut. Talut juga ada 6 titik. Itu pekerjaan-pekerjaan pokok yang sementara kita kerjakan. Kemudian tambahannya adalah pembuatan pos kamling. Ada satu pos kamling nanti untuk bisa masyarakat bisa melaksanakan kegiatan pos kamling di situ. Berikutnya adalah kita masukkan juga program-program unggulan Bapak Kasat. Okay. Di antaranya RLTH ada 5 titik atau 5 unit rumah yang dibutuhkan oleh masyarakat yang butuh bantuan dari kita. Dan ini adalah dibantu sepenuhnya oleh Pemda dan teman-teman yang lain yang membantu. Kemudian juga kita bangun MCK. Okay. Itu nanti MCK ini juga include di perumahan itu, di rumah itu. Okay. Selanjutnya kita juga membangun atau membuat sumur bor. Sumur bor ada 5 titik juga dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk masalah air. Okay. Selanjutnya juga kegiatan di luar itu ada non fisik. Non fisik nanti kita juga ada memberikan penyuluhan tentang bela negara yang langsung turun tangan oleh Kodim sendiri. Okay. Kemudian dari nanti penyuluhan tentang narkoba ini nanti kita kerjasama dengan polisi. Kemudian ada juga penyuluhan pertanian, penyuluhan tentang keluarga berencana, selanjutnya stunting, kemudian juga masalah bencana karena kita di Banjarnegara ini karena rawan terhadap bencana alam khususnya tanah longsor, makanya juga diberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk bisa nantinya ketika ada musibah atau ada bencana alam itu bisa terhindari dari masalah itu. Demikian masih sementara yang kami kerjakan dan sudah berjalan.
2: Baik, Kang. Dan luar biasa banget ya TNI, benar-benar programnya main-main banget mendukung pembangunan desa sing manfaat ini benar-benar bisa dirasakan. Ya sing
1: pada baik karo ngayomi nggih, Pak. Ngayomi masyarakat.
2: Ngayomi ngayemi.
0: Nah, bener.
2: Masyarakat be diayomi apa maning kamu ya, Kang?
1: Termasuk karo nyenengi.
2: Nah, babakan
1: nyenengi. Nyenengi tamu-tamu arep dihibur karo ponakane kula.
2: Nah, niki wonten Mas Onik, sehat Mas Onik.
5: Alhamdulillah sehat.
2: Arep nembang apa ge,
5: awan ge? Arep nembang lagune Aditya Sofyan sing sesuatu di Jogja.
2: Wih. Atau temen maring Jogja. Orang nang Banjarnegara bae.
5: Ya, mengko bar kang Jogja mampir maring Banjarnegara.
2: Apa liwat Banjarnegara distrik mana maring Jogja?
5: Ya aduh apa iya kayaknya.
2: Ada ya. Monggo.

0: Weh, kayaknya tandanya nyong kudu disengi plesir maring Jogja, Kang.
1: Iya, yes,
0: aja nang warung dapur bae ngurusi gorengan.
1: Mengko ngaran.
0: Sing ora mateng-mateng. Oh,
1: ke mesti engko anak, ke karo Pak Yuli maning ke. Pak Yuli terkait dukungan warga masyarakat,
2: iya.
1: TMMD masalah pembangun teng Banjarnegara kepripun niku?
2: Walah. Kalau ada TMMD ya, nek anak desa sing dong ke jadwal TMMD, masyarakatnya semangat banget Kang Tarsun. Gotong royong, tokah kabeh, lanang wadon, sing gawani watu pasir, kue maring tempat lokasi ini, wong lanang sing ngaduk, wong lanang, ibu-ibune melu, gawani jajanan, nyediam wedang, kue, semangat.
0: Dan mereka yang kuyung kabeh.
2: Iya. Itu mereka merasa handar beni, merasa duweni dalan kuwe ndeke warga angger ora nyong sing melu garap sapa maning kaya kuwe
1: wong tega tempun wonten bantuan iki
2: bener
1: wis dadi ya kudune dijaga
2: bener iya kaya kuwe
1: aja terus mengawis laus dadi iki kok amangsane didandani teli didandani
2: wah iya cok ya kuwe
1: iya iya pancen kudune kaya kuwe.
0: Lah ini Pak Letkol, untuk proses penentuan lokasi itu seperti apa Pak agar tepat sesuai dengan kebutuhan?
3: Baik, di sini kami perlu jelaskan bahwa ini proses penentuan lokasi ini adalah dimulai dari pengajuan dari bawah atau dari desa. Desa mengajukan rembuk, setelah itu ada hasilnya diajukan ke tingkat kecamatan. Dari tingkat kecamatan dibahas di situ. Setelah dibahas, diajukan ke tingkat kabupaten. Setelah di tingkat kabupaten, dari kabupaten memanggil seluruh stakeholder yang ada, yang berkepentingan di situ, sehingga menentukan bahwa ini pas sasarannya untuk desa ini karena ini sangat dibutuhkan. Perlu kami sampaikan bahwa memang penentuan khususnya di desa Gumbulin Kulon ini, penentuan sasarannya kenapa? Karena yang pertama akses jalan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat itu sangat dibutuhkan. Karena kemarin kami melihat kenyataan di lapangan bahwa akses untuk anak sekolah jalan itu kalau tidak ada jalan yang diperkeras ini cukup memakan waktu lama untuk mau ke sekolah. Termasuk juga kegiatan ekonomi cukup waktunya lama dalam kegiatan ekonomi, termasuk juga dalam kegiatan pendidikan, sekolah, dan kesehatan. Itu sangat-sangat menyita waktu jika jalan ini tidak dibangun secepatnya. Dan ini memang sudah direncanakan lama oleh pihak desa, namun baru dengan adanya tema ini udah langsung masuk bisa kita kolaborasi, bisa kita tampung aspirasinya, dan memang oleh Ibu Bupati beserta seluruh staf mendukung itu, sehingga kita ditentukan di sini untuk tem dereguler tahun ini di Desa Gumbulin Kulon. Gitu penentuannya, Pak.
4: Tak nambahi sedikit.
0: Nggih, monggo-monggo, Pak.
4: Nggih, terkait mekanisme. Terus penentuan desa niku sekilas sampun diaturaken Pak Dandim. Namung wonten napa nggih? Aturan-aturan teng perencanaanipun. Terus desa ingkang badhe angsal kegiatan TMMD niko kedah diawali saking musrenbang di tingkat dusunnya. Nah, setelah musyawarah dusun naik di musrenbang des, dan itu menjadi prioritas di desa. Nah, sasampunipun dados prioritas desa, enten malih perencanaan musrenbang kecamatan. Niku nggih kedah dados prioritas dados niko. Nah, setelah sasampune kecamatan mangke di musrenbang kabupaten menika ditentokaken, sebab mboten namung setunggal kalih sing pengin angsal TMMD. Nggih, dados kathah desa mengke diseleksi, sing seleksi nggih tim mengke saking Dispermades, daring Kodim, saking Baprida, bareng-bareng menilai endi sing layak menika. Terus sak sanesipun proses niku TMMD niki nggih kedah sesuai dengan RPJM yang ada di kabupaten. Terus TMMD sing dilaksanakaken teng Kabupaten Banjarnegara selain bermanfaat nggih sampun napa nggih carane sesuai kali target yang akan dicapai di Kabupaten Banjarnegara, target pembangunan di tahun yang berjalan. Atas niko
1: terkait proses pembangunan jenengan nggih ngawasi niku no.
4: Terkait proses pembangunan nek Baperida nggih derek ngamping-ngampingi atas niku, tapi sing madan teng lapangan
1: langsung penuh niku Pak Yuli.
4: Pak Yuli saking Pemda. Betul. Tapi nek sing saking tentara nggih jelas Pak Dandi
3: menika. Langsung turun di lapangan kita.
1: Berarti pengawasan saya nggih maksudnya ben supaya carane tahan lama pembangunan.
2: Betul. Dadi kuwe digarap ora asal garap. Ana standare.
1: Betul.
2: Standar lebar 2,5 meter diukur. Panjang 700 sekian meter diukur. Sampai kekuatannya tebal 15 cm diukur. Tim pengawas salah satu anggotanya dari DPU sing ngerti babakan pembangunan. Iya, jadi DPU melu ngawasi ketemenan sesuai ukuran apa ora kuwe.
1: Termasuk campurane.
2: Nah, kuwe aja mung isine pasir tok.
3: Nah, kuwe. Iya, dicek semuanya itu.
2: Dicek kabeh. Betul, kuwe temenan.
4: Siji banding siji ya,
2: Mas. Oh, iya.
4: Siji sesak setrek ya. Sesak
1: kaya kuwe. Tapi nggih mboten nggih mboten
2: kados niku.
1: Niku kan bahasa plesetane
2: ya terus niku. Tembok kanan sing
4: ampun nyatos kados
2: niku. Kuwe ora bener.
1: Nggih, nggih. Ya nyatane kok kepentingan masyarakat sing dikarepaken tahan lama.
2: Betul, betul.
1: Kore nunggu kaya ngapa nggih? Maksudnya kepengin banget desane kono di TMMDB.
2: Siki rebutan.
1: Rebutan?
2: Desa pada rebutan kepingin oleh TMMD.
3: Betul, betul.
2: Karena ruang APBDES, anggaran pembangunan desanya sudah menipis. DD dana desa wis berkurang, ruang pembangunannya menipis. TMMD merupakan salah satu. Pembangunan sing diarep-arep nang desa
0: tadi. Sing dienten-enteni.
2: Mau paling kur loro telu, akeh-akeh lima sing mengajukan, siki puluhan sing mengajukan.
0: Tapi artinya program TMMD niki nggih mlebu maring Musrenbang sampu terintegrasi nggih,
3: sudah
0: terintegrasi dengan
4: sampun
0: anu wilayah.
3: Terintegrasi semuanya itu. Ya.
0: Betul. Lah nek nang tengah dalan ki mikir anu Pak Yulianto Sanjang akeh desa sing kepengin. Oh, berarti kan mungkin dalam waktu berjalan bisa mengajukan gitu.
2: Betul. Jadi prosesnya wis dijelasaken karo Pak Dandim, karo Pak Handono. Dari Baperida Pak Handono. Prosesnya dari bawah, dari desa mengajukan kecamatan, mengajukan ke kabupaten, tidak hanya ora mung administrasi netok sing denile. Survei lapangan,
1: lokasi,
2: tinjau lapangan. Napora kiye butuh. Aja-aja anu wis diplester, aja-aja anu wis ambak, kowe ditolak. Sing pancen bener-bener membutuhkan, terutama membuka daerah terpencil, membuka daerah tertinggal, membuka daerah perbatasan. Kayak Gumelem kiye. Daerah perbatasan antara Kabupaten Banjarnegara karo Kabupaten Banyumas lan Kebumen. Nanti iki prioritas.
1: Gitu. Berarti pembangunannya dari nol ya, Pak?
3: Betul.
1: Dari nol.
3: Betul.
1: Nol lokasi sampai dengan selesai
3: Betul.
1: Gitu ya.
3: Betul. Betul. Seperti yang sampaikan Pak Yuli tadi, artinya ini jalan yang dibangun ini khususnya jalan ya yang tadi menghubungkan tiga kabupaten sekaligus, sehingga kalau nyambung ini ya bisa saling apa namanya menunjang ekonomi satu sama
2: Betul.
3: Lain antar ke kabupaten begitu.
2: Bahkan nek ana dalan sing isi setapak tapi memenuhi syarat bangun sekang nol jadi lebar 2,5 meter sekang dalan setapak. Lu masyarakat seneng banget,
1: seneng banget
2: gitu. Iya
1: niku masalah khusus dalan misalnya dialihkan kali tempat ibadah caket mboten niku.
2: Itu ada bagian tersendiri.
1: Oh,
2: iya, pembangunan bagian tersendiri.
1: Iya. Pancen kudune kaya kowe.
0: Kang, ana sing takon.
1: Sapa?
0: Lagi sing lagi ngrungokna warung Tarsun.
1: Iya.
0: Kebroe uli abdi ditanggapi ya, Pak, boleh ya?
3: Boleh.
0: Oke. Terima kasih matur nuwun nggih Pak Anton nang Purwokerto. Lah niki sugeng siang bapak-bapak narasumber. Yang ingin ditanyakan adalah bagaimana sinergi antara Baperida, Dispermasdes dan Kodim Banjarnegara dalam menentukan desa-desa yang menjadi prioritas pembangunan melalui kegiatan gotong royong ini?
1: Berarti monggo. Bisa dijawab tiga-tiganya.
0: Iya, ditanggapi monggo saking sinerginya. Perencanaan di situ.
4: Nggih, saking perencanaan nggih di awal kegiatan perencanaan nggih tadi wau pun sekedik-sekedik disinggung-singgung nggih tadi perencanaan. Nah, terkait dengan sinergi ini Baprida di Supermades Kodim biasanya mangke survei lapangan bareng-bareng.
3: Betul.
4: Atas niku terus menentukan karena sing pengen akeh niku nggih di biji maksudnya ini dadi di peringkat di ranking atas niku dadi ranking sing paling dhuwur mengko ditentukan sing mendapatkan benar-benar tahun ini
1: benar selektif banget niku
4: nggih enten pinten indikator mangke Mas Yuli sing saged niku salah satunya nggih wow tingkat keterus tingkat masyarakat yang membutuhkan, kemudian tingkat kemiskinan itu juga menentukan. Jadi nanti dilengkapi Mas Yuli kalau bagi-bagi tugas kasusnya ini. Yang jelas dengan sinergi antar pihak dari Kodim, Dispermades dan OPD yang lain. Itu nggih meringankan perencanaan dalam menentukan titik kemudian lokasi kemudian juga niku dengan adanya desa yang sudah terangkat nantinya akan mendukung keberhasilan di tingkat kabupaten kasus niku.
1: Betul. Menurut Pak Nodil niku pripun terkait kolaborasi ya?
3: Iya. Di sini kami jelaskan kami atau kami tambahkan dari Baprinda tadi menjelaskan bahwa ini kita bukan ujuk sendiri-sendiri untuk menentukan ini, tapi ini adalah bareng-bareng turun ke lapangan mengecek lokasinya seperti apa. Tadi disampaikan bahwa ini tingkat di masyarakat ini butuh apa sih? Masyarakatnya memang harus membutuhkan jalan ini atau tidak? Kemudian membutuhkan apa lagi? Perumahan tidak? Membutuhkan air atau tidak. Kemudian dibuat, tadi saya sampaikan tingkatannya, di ranking dia. 1, 2, 3, 4. Setelah ada ranking itu, maka disepakatilah, nah inilah kita untuk tahun ini prioritas karena dengan alasan-alasan yang tadi. Sehingga penentuan ini adalah selektif. Tidak hanya ujuk-ujuk, tapi memang benar-benar nyata di lapangan, masyarakat membutuhkan, sehingga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Mungkin itu yang bisa sampaikan.
2: Iya, jadi wis bener apa sing disampaikan Pak Handono sama karo Pak Dandim, wis bener. Jadi penilaian menentukan sab desa ngendi sing garep oleh TMMD kuwe, pansen dinilai sekang tim, ora dewek ora. Pak Sri Handono dari Baprida ora bisa menilai dewek. Kodim juga ora bisa menilai dewek apa maning di Supermades. Ini hasil penilaian bersama dari penilaian administrasi sampai dengan survei lapangan. Lah sing di survei lapangan apa? Siji dalane. Sing garap digarap endi?
1: Nggih, nggih, pengajuan iku.
2: Pengajuan kuwe. Oh, kae dalane ruase semene panjang sekian ya gitu. Sing nomor loro bener-bener membutuhkan. Akeh bocah sekolah sing terhambat dalane kuwe urung dadi
1: rusak.
2: Kemudian ekonomi wong mangkat ngode baik maring kebon, maring alas, maring sawah, bapak ibu guru mulang maring SD, SD nang dhuwur pucuk gunung, angel kuwe perlu. Kesehatan juga. Nang kana jebule akeh pasangan muda lagi hamil buah kuwe diprioritaskan. Kayak gitu. Kemudian daerah terluar, terpencil, tertinggal,
3: ya,
2: terus membuka akses antar desa.
1: Nyambung.
2: Desa A karo desa B jejeran, tapi orang ana dalan, lah kue diutamakan. Kayak gue.
1: Berarti ini pas pelebaran, kudune kali warga tetap rembugan.
2: Rembugan gitu. Karo warga.
1: Karena mbok mungkin lo ke tanah-tanah kudewa kok malah. Nah,
2: iya. Kue bahaya kue.
3: Ini semua melibatkan masyarakat juga dalam menentukannya.
0: Ya, Kang Ana Maning ini Pak. Alhamdulillah saking Bu Septi Banjarnegara, tapi orang nyebutnya Banjarnegara.
1: Ya, sing penting wong Banjarnegara.
0: Sing penting wong Banjarnegara. Izin bertanya bapak-bapak narasumber, bagaimana masyarakat dapat mengusulkan wilayah atau kegiatan yang membutuhkan dukungan program gotong royong bersama TNI? Kemudian selain pembangunan fisik seperti jalan dan jembatan, apakah ada program pemberdayaan masyarakat atau peningkatan ekonomi yang dilaksanakan melalui kolaborasi ini? Monggo, Pak Dandi Brin, monggo.
3: Baik, pertanyaan dari Ibu tadi bagus ya. Artinya yang pertama untuk program proses pengajuan tadi sudah disampaikan bahwa ini berasal dari desa itu sendiri mengajukan. Tadi sudah kita jelaskan bahwa proses pengajuannya dari bawah, dari desa, ada musrembang desa, baru ke musrembang kecamatan, sampai ke tingkat kabupaten. Setelah di kabupaten nanti dirembuk dari kabupaten bersama stakeholder yang ada, menentukan bahwa ini adalah layak untuk menerima program TMMD, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan yang lain, pemberdayaan masyarakat itu bisa melaksanakan kolaborasi setiap yang ada kegiatan itu, mungkin kami seperti kami TNI akan bekerja sama dengan mungkin kesehatan, mungkin dengan dinas pendidikan, mungkin dinas pertanian, khususnya apalagi di sana untuk kegiatan bercocok tanam ataupun pemberdayaan-pemberdayaan kegiatan masyarakat lainnya, semua bisa kita berdayakan itu melihat kepentingan atau apa yang dibutuhkan, prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat itu apa sih yang harus kita berdayakan. Dan TNI nanti bisa bekerja sama dengan pihak terkait, khususnya dinas-dinas yang ada di pemerintah daerah untuk bisa kita berdayakan, untuk bisa kita apa, mungkin ada sosialisasi atau ada pembekalan atau ada pun pelatihan khususnya selama pelaksanaan kegiatan itu maupun setelah itu nanti setelah mungkin TMMD selesai bisa juga nanti berlanjut untuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat. Kita bekerja atau melakukan kolaborasi kegiatan khususnya yang ada di Pemda adalah untuk kepentingan masyarakat, karena memang semboyan daripada Banjarnegara itu adalah Banjarnegara maju dan sejahtera. Itu semboyannya.
1: Pak Yuli ini ya. Sedelaman yang terkait TMMD, wonten tantangan maksudnya pas nggon daerah sing paling angel.
2: Tantangan utama ada dua. Satu topografi. Wah, Banjarnegara medannya susah sekali. Dan biasanya sing ngajukan kue pancen daerah sing angel.
1: Nah,
2: angger daerah gampang sih biasanya gotong royong dibangun dewek.
1: Nggih.
2: Kayak gue. Lah, tantangan kedua adalah cuaca. Garep ngecor bola bali udan pesene ke gawa banyu.
1: Kue
2: kadang-kadang kayak gue. Kue tantangan. Nek mangsa bangsane gotong royong, bangsane semangate wong-wong sing grup luar biasa
1: gampang
2: itu.
1: Lah ya.
2: Itu
0: orang susah ditakok.
2: Orang susah ditakok namaning. Kue semangate luar biasa kue. Tantangannya cuma dua. Tapi dengan semangat dan kolaborasi, sinergitas bersama antara TNI, pemerintah dan masyarakat, tantangan itu selama ini bisa teratasi.
1: Hilang. Karena kalau semangatnya gotong royong.
2: Bener,
0: ya, Kang Karsu. Tapi ini nek TMMD niku naming pembangunan fisik napa wonten anu pemberdayaan masyarakat lain, Pak? Ini, Pak, yang biasanya dilakukan.
2: Ya, untuk yang di Gumelem itu fisik utamanya tadi sudah disebutkan oleh Pak Dandim. Satu, pembangunan jalan utama. Dua, gorong-gorong dan talut.
3: Ya.
2: Ketiga, pos kamling dibangun di pos kamling agar untuk
3: keamanan
2: lingkungan. Yang ketiga, RTLH. RTLH kue singkatan rehabilitasi rumah tidak layak huni plus WC nih. Terus pembangunan sumur bor 5 titik untuk masyarakat bisa mengakses dengan mudah air bersih. Karena di situ sebagian kekeringan. Daerah kekeringan. Terus kue sing fisik. Sing non fisik biasanya berupa penyuluhan, pendampingan UMKM dan seterusnya. Penyuluhan pertama dari tentara, penyuluhan kebangsaan atau bela negara. Kemudian narkotika kepada pemuda dari kepolisian, kemudian KB dan kesehatan, ada stunting dan seterusnya dari pemerintah daerah.
1: Itu.
0: Ya, alhamdulillah ya Kang ya, moga-moga. Lah, ki warunge kan ditutup jere semenit maning, Mbak. Ayo, ditutup.
1: Pak karo Pak Handono mbok ana harapan.
0: Ya, pesan harapan nih saking program nih
1: nggih. Tapi sanes pesan terakhir nggih.
4: Nggih. Insyaallah pesan nggih saking Bapak Rida wau sampun diaturaken Pak Yuli, Pak Dandim bahwa program TMMD program sing melibatkan keterlibatan kolaborasi sinergi dengan TNI menika kathah sanget. Mila menika Baprida nggih tansah nyengkuyung, tansah dukung kegiatan sing berkolaborasi gotong royong dengan TNI terutama ben pembangunan nang desa cepet teratasi.
1: Lancar nggih.
4: Lancar. Terus apa merataan pembangunan juga cepat teratasi karena selama ini nggih kathah apa di antar desa siji lan sijine niku mboten sami tadi enten desa sing tasih utun banget masih tertinggal banget tapi enten desa sing maju lan iki salah satu program TMMD niki mendukung desa sing tertinggal ningkat derajati katanya niku, tadi mangke dados desane
1: intine pembangunan teng Banjarnegara wonten TMMD saged merata.
3: Betul, betul, betul.
0: Pak Dandi monggo anu pesan harapane.
3: Harapan kita di khususnya TNI dan saya mewakili Kodim 0704 Banjarnegara bahwa dengan adanya kegiatan TMMD ini kita berharap bahwa ke depan gotong royong yang tadi kita gaung-gaungkan ini tetap terjaga, tetap kita berdayakan, tetap kita laksanakan untuk setiap kegiatan kita khususnya yang ada di Banjarnegara sehingga semuanya program-program pemerintah baik pemerintah pusat, pemerintah daerah bisa terlaksana dengan baik dan sukses.
1: Terima kasih Pak Nonjel, Pak Handono, Pak Yuli.
3: Niki warungnya
1: pada tutup. Terima kasih kehadirannya. Muka-muka
3: bisa. Sami-sami.
0: Berjalan lancar.
2: Amin.
0: Monggo Mas Onik terakhiran arep nembang apa gimana?
5: Lagune Fish Tarot.

0: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar di manapun Anda berada, siang ini kami ajak Anda untuk menyimak Warta Siang bersama dengan tim redaksi pemberitaan RRI Purwokerto.

0: Radio Republik Indonesia Purwakarta, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Siang. Pendengar, persiapan MPLS Sekolah Rakyat Banyumas kami angkat sebagai topik utama Warta Siang edisi Rabu 22 Juli 2026. Selain itu kami hadirkan informasi terkait dengan dampak kekeringan di Banyumas. Sejumlah wilayah terancam gagal panen. Sementara Satreskrim Polresta Banyumas mengungkap kasus dugaan penyalahgunaan LPG bersubsidi dengan modus memindahkan isi tabung LPG 3 kg ke tabung non-subsidi. Inilah Warta Siang selengkapnya bersama saya Desi Natalia. Pelaksanaan MPLS Sekolah Rakyat diharapkan bisa membuat para siswa cepat beradaptasi dengan lingkungan pembelajaran yang baru. Berikut ini kita akan dengarkan pendapat dari sejumlah warga.
1: Tanggapan saya untuk Sekolah Rakyat ini sebenarnya simpel ya. Saya mau bilang kalau Sekolah Rakyat itu semoga terus maju, itu juga untuk masyarakat di situ atau siswa-siswi yang di situ itu juga semakin berkembang, terus juga semakin banyak juga peminatnya di situ. Itu juga memberikan manfaat buat masyarakat sekitar yang membutuhkan, terus juga ya biar semuanya itu bisa punya kesempatan lah buat belajar.
2: Semoga kegiatan MPLS ini bisa dilakukan dengan baik dan juga untuk peserta-peserta MPLS bisa melakukannya dengan semangat, hikmat, sesuai prosedur yang ada dan juga dapat melakukannya dengan lancar. Dan semoga Sekolah Rakyat ini bisa dinikmati dan bisa digunakan mungkin oleh banyak orang, oleh khalayak umum.
0: Mendengar berbeda dengan sekolah reguler, MPLS di Sekolah Rakyat akan memberikan perhatian khusus pada proses adaptasi peserta didik terhadap kehidupan berasrama sebagai bagian dari konsep pendidikan boarding school. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Banyumas, Siti Isbandiah SPDFM, dalam wawancaranya bersama Vinta Nurfauzia. Vinta, silakan.
3: Ya, baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Banyumas, Ibu Siti Isbandiah SPDMM, dan akan membahas mengenai MPLS di Sekolah Rakyat ya, Ibu.
4: Iya, baik.
3: Ibu,
4: baik.
3: Boleh dijelaskan, Bu, gimana sih, Bu, sebenarnya kesiapan dari Sekolah Rakyat sendiri dalam menyambut pelaksanaan MPLS untuk tahun ajaran 2026-2027 ini?
4: Ya baik, kami dari Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Banyumas insya Allah sudah siap melaksanakan kegiatan MPLS. Nah yang pertama kami sudah menyusun kepanitiaan, kemudian juga sudah menyusun rundown kegiatan sesuai dengan panduan MPLS yang dari Kementerian Sosial. Kemudian insya Allah ini kita tinggal menunggu kesiapan sarana-prasarana karena kami akan transisi ya dari sekolah rintisan ke sekolah permanen yang nantinya akan menempati gedung di Desa Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Ya, jadi ini dalam proses persiapan pindah dulu, Mbak. Nanti insya Allah setelah siap semuanya kami akan melaksanakan di tanggal 31 Juli.
3: Ya. Oke, kalau boleh tahu, Bu, konsep MPLS yang akan dijalani itu seperti apa sih, Bu, nantinya? Apakah berbeda dengan MPLS pada umumnya di sekolah-sekolah biasa, Bu?
4: Kalau secara umum sih sebelumnya tidak ya, tidak berbeda. Tetapi kalau secara khusus memang ada bedanya, karena sekolah rakyat ini kan sekolah boarding school, berasrama, sehingga ada pengembangan pola yang dilakukan di sekolah reguler. Jadi kalau materi-materinya insya Allah kita tetap mengacu kepada panduan, tetapi nanti ada fase-fase tertentu di sekolah rakyat ya, karena kami menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kegiatan di sekolah rakyat yang merupakan sekolah boarding. Dan juga di sekolah boarding itu kan paling tidak harus ada pengenalan tentang bagaimana mereka berkehidupan di asrama. Kemudian juga bagaimana mereka harus hidup bersama orang lain yang tadinya tidak dikenal gitu. Jadi dalam hal ini kita juga harus mempersiapkan mereka secara mental dan fisik. Yang pertama tentu kesiapan fisik didahului dengan cek kesehatan gratis, kemudian tes kebugaran, dan juga nanti kalau secara mental ada pengasuhan, pembimbingan dari para wali asuh untuk mempersiapkan mental mereka hidup bersama dengan teman-temannya dan juga insya Allah bisa berkegiatan bersama dengan baik. Jadi prinsipnya secara umum kami sama dengan sekolah lain, tetapi ada kekhususan bahwa karena ini juga basicnya adalah sosial ya, jadi harus ada penyesuaian-penyesuaian terutama kehidupan berasrama.
3: Oke, kalau boleh tahu Bu, ada gak sih Bu tantangan yang akan diperkirakan akan dihadapi dalam pelaksanaan MPLS di sekolah rakyat ini Bu?
4: Ya tentu ada Mbak, karena ini juga kami menempati gedung baru yang sebegitu luas dan tentu anak-anak karena ini siswa kami kan dari desil 1, desil 2 ya, ketika menempati gedung baru tentu akan barangkali ada shock culture ya, tetapi insya Allah kita sudah mempersiapkan bagaimana mereka nanti akan menempati ruang baru yang sangat berbeda dengan kesehariannya. Nah insya Allah ini sudah kami siapkan teman-teman wali untuk mengasuh ya, mengasuh dari mereka bangun tidur sampai tidur lagi. Kemudian yang kedua karena kami sekolah juga luas ya, sarana-prasarana itu menempati luasan lahan sekitar 6,8 hektar Mbak. Jadi ini kan juga perlu pembiasaan-pembiasaan baru. Nah, hal-hal ini sudah kami antisipasi, insya Allah mudah-mudahan tidak menjadi kendala yang tidak bisa diatasi ya, tapi semua kendala insya Allah sudah kami siapkan antisipasi solusinya.
3: Oke, terakhir Bu, apa yang menjadi harapan Ibu sendiri terhadap angkatan pertama ya Bu ya?
4: Angkatan kedua Mbak.
3: Oh angkatan
4: kemarin
3: kedua.
4: Kemarin rintisan sudah ada.
3: Oh ya. Oke, okay. Angkatan kedua peserta didik sekolah rakyat ini Bu ya, dalam MPLS ini.
4: Ya tentu saya berharap bahwa anak-anak ini nanti yang pertama bisa beradaptasi dengan lebih cepat dengan kehidupan di sekolah rakyat. Kemudian yang kedua bisa mengikuti MPLS ramah ini dengan baik dan juga bisa nantinya berkegiatan akademik maupun non-akademik dengan nyaman, aman gitu ya. Dan insya Allah bisa menjadi harapan kedua orang tua dan menjadi harapan kita bersama menjadi anak-anak yang sukses masa depannya sesuai dengan tujuan diadakannya sekolah rakyat ini ya, untuk memutus mata rantai kemiskinan. Jadi harapan kami anak-anak ini jauh menjadi anak-anak yang berkualitas, dimulai dari MPLS ramah yang insya Allah akan kami laksanakan segera.
3: Oke siap, terima kasih Ibu.
4: Sami-sami.
0: Ya pendengar Warta Siang ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Purwokerto Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dampak kekeringan di Banyumas, sejumlah wilayah terancam gagal panen. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
5: Musim kemarau mulai berdampak pada sektor pertanian di Kabupaten Banyumas. Sedikitnya 7.000 hektar lahan pertanian masuk kategori rawan kekeringan dan berpotensi mengalami gagal panen apabila pasokan air tidak segera terpenuhi. Kepala Dinas Pertanian Dinpertan Kabupaten Banyumas, Arief Sukmobuwono mengatakan, pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk menjaga produktivitas tanaman, mulai dari bantuan pompa air hingga pembangunan sarana irigasi. Menurut Arief, wilayah yang menjadi prioritas penanganan berada di Kecamatan Purwodadi.

0: kami untuk bidikan untuk pembangunan pengadaan air. Tahun ini kita bisa bangun sekitar 3.500-an.
1: Selain bantuan pompa, pemerintah juga tengah membangun infrastruktur pendukung berupa sumur pompa air tanah dalam, jaringan perpipaan, serta pengembangan irigasi di sejumlah kawasan pertanian yang selama ini menjadi langganan kekeringan. Dirinya mengimbau petani agar tidak menunggu hingga tanaman mengalami kerusakan. Kelompok tani yang membutuhkan bantuan dapat berkoordinasi melalui penyuluh pertanian di masing-masing wilayah, kantor kecamatan, atau langsung menghubungi Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Yanuar Adi melaporkan.
2: Ya, pendengar, harga telur ayam ras di Pasar Manis Purwokerto mengalami kenaikan seiring meningkatnya permintaan pada awal tahun ajaran baru 2026-2027. Selengkapnya akan dilaporkan oleh Aisyah Hanina.
3: Harga telur ayam ras di Pasar Manis Purwokerto mengalami kenaikan seiring meningkatnya permintaan pada awal tahun ajaran baru 2026-2027. Dalam beberapa pekan terakhir, harga telur naik dari sekitar Rp19.500 menjadi Rp26.000 hingga Rp26.500 per kilogram. Salah seorang pedagang sembako di Pasar Manis, Sikin, mengatakan kenaikan harga dipengaruhi oleh meningkatnya kebutuhan pasar, termasuk dari penyedia bahan pangan untuk program makan bergizi gratis.
4: Bisa sekilo sampai Rp19.500, lalu buka sampai Rp26.000. 25 malah 265 per kilo.
3: Menurutnya, permintaan telur cenderung meningkat ketika aktivitas penyediaan menu MBG kembali berjalan. Sebaliknya, saat kebutuhan telur dari penyedia menu berkurang, harga juga cenderung melemah. Siken mengaku awalnya belum dapat memastikan adanya keterkaitan antara fluktuasi harga dengan meningkatnya permintaan dari penyedia menu MBG. Namun, berdasarkan pengalamannya berjualan, pola tersebut mulai terlihat dalam beberapa waktu terakhir. Meski harga mengalami kenaikan, ia memastikan ketersediaan stok telur di tokonya masih mencukupi kebutuhan konsumen. Pedagang juga terus menyesuaikan jumlah pasokan dengan kondisi permintaan di pasar agar distribusi tetap berjalan lancar. Aisyah Hanina melaporkan.
2: Sementara itu, pendengar, Satreskrim Polresta Banyumas mengungkap kasus dugaan penyalahgunaan liquefied petroleum gas atau LPG bersubsidi dengan modus memindahkan isi tabung LPG 3 kg ke tabung non-subsidi ukuran 5,5 kg dan 12 kg. Robin Abdurrahman melaporkan berikut ini.
5: Satreskrim Polresta Banyumas mengungkap kasus dugaan penyalahgunaan LPG bersubsidi dengan modus memindahkan isi tabung LPG 3 kg ke tabung non-subsidi ukuran 5,5 dan 12 kg. Praktik ilegal tersebut diduga telah berlangsung selama sekitar 6 bulan dan menghasilkan keuntungan hingga belasan juta rupiah setiap bulannya. Kapolresta Banyumas Kombes Polisi Petrus Silalahi menjelaskan, tersangka berinisial ACY alias Prenjak, warga Kelurahan Mersi, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. Tersangka diamankan di rumahnya yang juga dijadikan pangkalan LPG PSO pada hari Kamis pekan kemarin sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Menurut Kapolresta, tersangka merupakan pengelola harian pangkalan LPG PSO yang beroperasi sejak Februari 2024. Namun praktek pengoplosan dilakukan tanpa sepengetahuan agen maupun pemilik pangkalan yang masih merupakan kerabat dari tersangka. Modus tersebut dipelajari tersangka secara mandiri melalui video di media sosial sejak Januari 2026 dengan modal sekitar 2 juta. Tersangka ini membeli tabung kosong ukuran 12 kg dan 5,5 kg serta merakit sendiri alat suntik gas berbahan besi. Untuk memenuhi kebutuhan tabung subsidi di luar kota resmi, tersangka membeli tambahan kepada sejumlah penjual gas keliling dengan harga Rp18.000 hingga Rp20.000 per tabung.
6: Perkara ini mengungkap praktik penyuntikan gas LPG yang bersubsidi tabung 3 kg atau yang biasa disebut dengan gas melon yang dipindahkan secara ilegal ke dalam tabung LPG non subsidi ukuran 12 kg dan ukuran 5,5 kg untuk kemudian diperjualbelikan oleh si pelaku dengan maksud mendapatkan keuntungan pribadi.
5: Dari lokasi kejadian, polisi menyita ratusan tabung LPG berbagai ukuran, 8 alat suntik gas rakitan, ribuan segel plastik palsu, timbangan digital, uang tunai, hasil penjualan sebesar 3,4 juta rupiah, serta telepon genggam yang digunakan untuk transaksi. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2000.

0: 2001 tentang minyak dan gas bumi dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun dan denda maksimal 60 miliar rupiah. Robin Abdurrahman melaporkan.
1: Ya, pendengar, Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan menemukan sampah rumah tangga sumbat irigasi Bendung Slinga. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
2: Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Purbalingga mengimbau masyarakat untuk menghentikan kebiasaan membuang sampah ke saluran irigasi, pertanian, dan sungai sebab penumpukan sampah, terutama sampah rumah tangga, dinilai semakin memprihatinkan dan mulai mengganggu pasokan air bagi lahan pertanian. Kepala Bidang Prasarana dan SDM Pertanian pada Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan Budi Prayitno mengatakan, berdasarkan pemantauan yang dilakukan sejak April hingga Juli, timbunan sampah di saluran irigasi terus terjadi setiap hari sehingga berdampak langsung pada distribusi air dari Bendung Slinga. Budi menjelaskan meskipun debit air yang dibuka dari Bendung Slinga mencapai 10 meter kubik per menit, aliran air yang sampai ke lahan pertanian berkurang hingga 5% akibat tersumbat sampah. Padahal keberadaan Bendung Slinga memegang peranan penting bagi sektor pertanian di beberapa kecamatan di Purbalingga, yakni irigasi Slinga Timur mengairi lahan sawah di wilayah Kecamatan Kaligondang, sebagian Kecobong, Bukateja hingga Kemangkon. Kemudian irigasi Slinga Barat mengaliri wilayah Kecamatan Purbalingga, Kalimanah hingga memberi suplai air ke Kecamatan Kemangkon. Dijelaskan Budi, untuk menjaga kelancaran arus air, Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan bersama masyarakat dan kelompok tani rutin melakukan pembersihan. Selain itu, 10 petugas operasional di Bendung Slinga setiap hari kerja membersihkan saluran yang tersumbat sampah.
3: Setelah kita monitor selama dari bulan April sampai dengan hari ini, sampah yang ada di saluran irigasi maupun di sungai yang akhirnya juga masuk ke irigasi itu sudah sangat memprihatinkan kondisinya, terutama dari sampah rumah tangga. Air lagi kurang, sudah ada saluran irigasi, tapi kan akhirnya debitnya yang kurang maksimal gitu. Sangat disayangkan sekali lah untuk kondisi sampah yang masuk ke saluran irigasi. Kami mengimbau pada seluruh warga masyarakat Kabupaten Purbalingga gitu, karena ini sampah tidak hanya masuk ke Slinga, tapi ke seluruh saluran irigasi yang ada di Kabupaten Purbalingga.
2: Budi menambahkan, menyikapi kondisi tersebut, Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan Purbalingga meminta kesadaran penuh dari seluruh lapisan masyarakat, khususnya para ibu rumah tangga, agar tidak lagi menjadikan sungai dan saluran irigasi sebagai tempat pembuangan sampah akhir. Budi berharap desa-desa dapat mengoptimalkan pengelolaan sampah agar timbunan sampah tidak merugikan suplai air ke lahan sawah para petani. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Warta siang ini disiarkan langsung oleh Radio Republik Indonesia Purwokerto Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. BPBD Kabupaten Banyumas memastikan seluruh kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi selama musim kemarau tahun ini berhasil ditangani tanpa meluas. Masyarakat pun dihimbau meningkatkan kewaspadaan karena sebagian besar kejadian dipicu oleh kelalaian manusia. Selengkapnya dilaporkan oleh Fahriansyah.
4: BPBD Kabupaten Banyumas terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berpotensi meningkat pada puncak musim kemarau. Hingga pekan ini, tercatat 4 kejadian karhutla di sejumlah wilayah Banyumas, namun seluruhnya berhasil ditangani dengan cepat sehingga api tidak meluas dan tidak menimbulkan dampak yang lebih besar. Keempat kejadian tersebut terjadi di wilayah Gerendeng, Desa Pamijen Kecamatan Sokaraja, Desa Karangtengah Kecamatan Purwojati, serta lahan tebu di Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan. BPBD menyebut penanganan cepat di lapangan menjadi kunci agar kebakaran tidak berkembang menjadi lebih luas. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Banyumas, Abdul Aziz mengatakan, sebagian besar kejadian kebakaran hutan dan lahan di Banyumas dipicu oleh faktor kelalaian manusia. Karena itu, masyarakat diminta lebih berhati-hati saat beraktivitas di area terbuka, terutama selama musim kemarau.
5: Khusus untuk karhutla, dari berbagai sudut pandang dan itu juga hasil kami di lapangan, lebih kepada faktor manusia, utama di aktivitas masyarakat di sore hari. Karena ada aktivitas masyarakat, mungkin kayak semacam membakar sampah, kemudian ada kelalaian pada saat mereka mungkin membuat api atau bunuh rokok. Dari 4 kejadian, 3 itu lebih kepada faktor kelalaian. Sehingga dalam kesempatan ini, kami juga mengajak, mengimbau pada masyarakat agar berhati-hati pada saat aktivitas utamanya di area-area lahan. Mengingat ini kan sudah musim kemarau, belum begitu puncaknya ya, yang mana di mana udara kering, kemudian beberapa lahan rumput ataupun perdu semak itu kan kering sehingga mudah sekali terbakar.
4: Selain mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, BPBD Banyumas juga meminta para pendaki gunung memastikan api unggun benar-benar padam sebelum meninggalkan lokasi. Upaya pencegahan terus diperkuat melalui koordinasi lintas sektor bersama Perhutani, Damkar, BMKG, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya dengan harapan risiko karhutla selama musim kemarau dapat ditekan semaksimal mungkin. Fahrian Syah melaporkan.
1: Pendengar, bantuan 250 tablet pintar dari Presiden disalurkan kepada siswa sekolah dasar di Kabupaten Banyumas melalui Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional. Bantuan ini ditujukan untuk mendukung pembelajaran di sekolah yang belum memiliki akses internet. Selengkapnya dilaporkan Faisal Rehan.
6: Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional atau GSN menyalurkan bantuan 250 unit tablet pintar kepada siswa sekolah dasar di Kabupaten Banyumas sebagai upaya mendukung pemerataan akses pembelajaran, khususnya bagi sekolah yang belum memiliki jaringan internet. Ketua Yayasan GSN Teguh Arif Indratmoko mengatakan, bantuan tersebut diprioritaskan bagi siswa SD kelas 1 hingga kelas 3 yang bersekolah di wilayah dengan keterbatasan akses internet. Ia menjelaskan perangkat tersebut telah dilengkapi berbagai program pembelajaran yang dapat digunakan secara luring atau offline, sehingga siswa tetap dapat belajar tanpa harus terhubung ke internet. Selain bantuan tablet, Yayasan GSN juga memperkenalkan bantuan berupa kacamata pintar berbasis kecerdasan buatan bagi anak-anak penyandang tunanetra. Menurut Teguh, teknologi tersebut dirancang untuk membantu penyandang disabilitas netra menjalani aktivitas belajar maupun kehidupan sehari-hari secara lebih mandiri. Perangkat ini membantu pengguna membaca buku, mengenali objek, hingga membedakan nominal uang melalui panduan suara.
7: Sebenarnya terutama adalah mereka-mereka yang belum mendapatkan jaringan internet. Karena kan tidak semua, walaupun di tingkat Kabupaten Banyumas, maaf-maaf di kampung saya aja internetnya belum jalan, kira-kira demikian. Tadi memang peruntukannya adalah 3T. Terluar, apa tertinggal, terdepan, gitu loh. Itu kan karena apa? Di 3T udah pasti tidak ada jaringan internet. Tapi di tempat lain yang tidak ada jaringan internet pun nanti juga akan kita berikan tablet tersebut.
6: Tak hanya mendukung pembelajaran berbasis teknologi, Yayasan GSN juga berkomitmen meningkatkan kualitas sarana pendidikan melalui program jambanisasi sekolah. Pada tahap awal, GSN menargetkan pembangunan atau rehabilitasi fasilitas sanitasi di 10 sekolah yang menjadi prioritas. Faisal Raihan melaporkan.
1: Pendengar, puluhan santri ikuti pelatihan pembuatan konten media sosial yang diinisiasi oleh Kemenag Banyumas. Selengkapnya dilaporkan Andika Satria.
8: Kantor Kementerian Agama Banyumas berkolaborasi dengan Basnas menggelar pelatihan media digital yang dilaksanakan di Mandua Banyumas, Selasa 21 Juli 2026. Acara ini diikuti oleh 50 santri perwakilan dari berbagai pondok pesantren di Banyumas untuk meningkatkan produksi konten digital santri dan mengelola media sosial. Pemateri dari tim media Basnas Kabupaten Banyumas, Edi Aprilianto mengatakan, pelatihan ini diperlukan karena maraknya asumsi buruk tentang pondok pesantren di media sosial. Dalam kegiatan pelatihan, peserta diajarkan dasar-dasar desain grafis berupa layout, font, dan warna menggunakan aplikasi Canva, serta teknik editing video lewat CapCut. Selain itu, peserta juga diajarkan pemanfaatan Artificial Intelligence atau AI untuk perencanaan konten agar pengelolaan media sosial pesantren lebih terstruktur dan konsisten.
9: Tujuannya adalah memang betul-betul tim media dari pondok pesantren, dari peserta ini, mereka memahami tentang karakteristik desain flyer yang nanti bisa dipublikasikan di media sosial pondoknya masing-masing. Jadi tujuannya untuk itu, sekaligus mereka nanti akan praktek juga, praktek langsung untuk eksekusinya. Gitu. Tujuannya memang supaya mereka betul-betul nanti pondok pesantrennya, medianya itu aktif memproduksi konten-konten tentang pondok pesantren.
8: Pemateri lainnya, Direktur Media Morphosis, Rujito, menekankan pentingnya santri untuk memahami terkait praproduksi hingga pendistribusian konten. Dia menambahkan bahwa santri kerap merasa ragu untuk berkreasi, sehingga diperlukan diskusi antara santri dengan pengasuh. Dengan demikian, santri bisa tetap berkreasi dengan menjaga batasan etika di lingkungan pesantren.
10: Konten yang baik seperti apa? Konten yang harus di-up itu yang seperti apa? Ini yang mestinya harus dipahami terlebih dahulu. Istilahnya knowledge-nya gitu kan. Oh, ternyata sama seperti orang nulis. Kalau orang nulis jarang baca, ya kadang-kadang sulit nulisnya. Maka kalau sudah banyak baca, nanti mau nulis nggak kebingungan. Sama, orang mau bikin konten. Kadang-kadang persoalan, gawe konten apa ya? Kreatifnya dikreasikan apa ya? Nah, karena kadang-kadang referensinya kurang.
8: Kegiatan ini diharapkan bisa menjaga keistiqomahan santri dalam setidaknya 4 hal, yakni istiqomah produksi, distribusi, kreasi, dan berkolerasi atau berjejaring. Andika Satria melaporkan.
1: Ya, pendengar sekian Warta Siang edisi Rabu 22 Juli 2026. Anda bisa juga mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rripurwokerto. Saya Desi Natalia pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.

silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi? Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Bebrayan, bunga, berkah.

0: Inspirasi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: jalan-jalan ke kota Garut. Tidak lupa pulangnya membawa apa? Tidak lupa pulangnya membawa cemilan. Ketemu lagi bareng sama aku di Prodangdut yang katanya penyiar kesayangan. Yeay. Ala lombol Mbak Desi. Ung jerene jerene Kang Dasrun ta iya nyong jerene penyiar kesayangan jere kok. Ya, ya pendengar, kalau tadi Anda menyimak siaran Warung Tarsun ya, program bagus di Kabupaten Banjarnegara. Jadi ada namanya program TMMD yang itu merupakan kolaborasi antara TNI dan juga seluruh unsur elemen masyarakat. Kalau kita bicara Banjarnegara, apa yang tersirat dalam hati pendengar Prodangdut? Kalau aku dengar kata Banjarnegara itu, kalau aku itu kelingan sama ini. Sama siapa ya? Sama seseorang yang di Banjarnegara. Siapa tuh? Atau mungkin ada yang kalau dengar kata Banjarnegara itu teringat, wah Dawet Ayune Mbak Desi. Nah ini dia. Tapi kalau versi pendengar Prodangdut, kalau mendengar kata Banjarnegara, apa sih yang diingat? Nah yuh. Monggo, selamat siang Prodangdut. Kepriwe iki dengar ana suarane? Halo.
1: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Iya, alhamdulillah Kang Bawor.
0: Kang Bawor di mana Kang Bawor?
1: Iya, di Purbalingga.
0: Di Purbalingga. Kang Bawor kalau dengar kata Banjarnegara yang diinget apa nih?
1: Yang diinget salak.
0: Salak. Oh iya benar. Banjarnegara kan ini ya, apa namanya? Banyak.
1: Iya, pohon salak.
0: Oke. Terus apa lagi?
1: Salak sama koni.
0: Sama apa?
1: Anu niku tuan sepak bola Merjen.
0: Oh, sama koni. Oke, baik. Ada mantan di situ enggak?
1: Ada.
0: Siapa tuh?
1: Itu di Mandiraja.
0: Ternyata ada mantan di Mandiraja.
1: Kata kombe komba.
0: Kata nge. Oke deh. Pak, terus mau bagi salam? Mau bagi salam buat siapa?
1: Oh, salamnya tangge Pak Gandhi. Iya, siswa Sarito sekeluarga.
0: Inji.
1: Pak Hendi.
0: Pak
1: Bisa Permana. Pak Suhadi. Pak Bedir Tandi. Pak Ruskawa. Pak Sumarja. Pak Yurahmat Ayubi. Pak Sukadi. Bu Erlin. Bu Ida Kanyawati. Bu Jartun. Bu Nurohimah. Bu Sofi. Bu Estianti. Bu Tari. Bu dan Bu Airosinda.
0: Siap.
1: Ya, selamat mendengarkan.
0: Oke, baik, terima kasih Pak Bawor. Inggi. Terima kasih. Ternyata Pak Bawor ada mantan di Banjarnegara ya. Halo, selamat siang Prodangdut.
2: Halo.
0: Halo, selamat siang Prodangdut.
2: Halo, selamat siang. Prodangdut adalah kita.
0: Iya, Mang Herdi kumaha damang.
2: Alhamdulillah. Damang.
0: Mang, udah pernah ke Banjarnegara belum?
2: Kebetulan keponakan ada di sana ya.
0: Oh gitu. Jadi kalau dengar kata Banjarnegara yang diingat dalam
2: salak ponok itu.
0: Oh, salak ya, sama dengan Kang Bawor tadi ya, salak.
2: Iya.
0: Oke. Terus apa lagi?
2: Salak itu murah-murah itu 1000 perak gitu.
0: 1000 perak?
2: Dulu 2000 waktu itu.
0: Sekilonya.
2: Iya.
0: Oh.
2: 2000 perak tuh sampai itu sampai itu. Terus pokoknya banyak di sana itu, banyak negara itu salak ponok itu. Sampai
0: okay.
2: Karungan. Itu lama, udah lama Mbak Desi.
0: Udah lama ya.
2: Udah lama sekarang ya udah banyak.
0: Okay deh. Mau bagi salam buat siapa?
2: Lagunya apa yang udah disediain?
0: Lagunya ini ada Tunar Rasa, wis lewat angin wengi, sugeng dalu, haruskah aku mati?
2: Haruskah aku mati ya?
0: Haruskah aku mati, harus. Atau rungkat, Ente-ente atau pertemuan mau? Pertemuan yang ku.
2: Nah, pertemuannya kapan sama pertemuannya ya?
0: Kapan ya? Kapan atau?
2: Ya, ya pilih pada sih selalu sehat ya.
0: Oke. Okay.
2: Nanti juga ada rezeki juga pas kita ketemu. Okay. Sehat pada sih sehat ya.
0: Iya, terima kasih. Ya,
2: penting saling mendoakan ya.
0: Amin, amin.
2: Kayaknya pertama buat pada sih ya, yang yeah. Mister
0: Bawar. Mister Bawar ya.
2: Bawar ya. Buat Madarisa juga sehat ya. Mbak Siti, ADM ya. Mbak Mines, Mendes juga ya.
0: Oke.
2: Okay. Nengkesa juga. Terus Mbak Mines, terus buat Mama Luna, mau pahit juga ya. Pardisun juga, mau pahit kopinya juga ya. Mbak Wati, Pak Pakatin ya. Dasun Radun juga ya.
0: Oke.
2: Okay. Buat Mana Herman juga ya. Ibu Ida, Ibu Arsoyo, Ibu Muningah juga ya. Ibu Yanti juga. Terus buat Mama Eri juga ya.
0: Yes.
2: Buat Sugiro juga. Bu Nur Hakim juga ya. Buat Ardiansa juga. Buat Batikin juga. Buat Adila juga ya. Terus buat Pak Tamin, Pak Japan juga.
0: Yes.
2: Oh, buat Bunda Hanum juga. Pokoknya buat semuanya aja ya. Ada sih?
0: Yes.
2: Kopi pahit namanya jamu.
0: Cakep.
2: Ambil nampan di atas bangku.
0: Cakep.
2: Mas Herdi pamit mau dengerin lagu. Sambil makan kue bolu.
0: Asik, ya mau dong kue bolunya. Oke, kita bergeser lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut adalah kita.
0: Iya, kumaha tuh Mama Reni kabarnya.
3: Iya, menihara ridangnya para ranas.
0: Para ranas.
3: Iya, gerah-gerah banget.
0: Gerah pisan euy, oke. Iya, iya, ya. Mama Reni pernah ke Banjarnegara belum?
3: Belum sama sekali.
0: Belum, oke.
3: Belum sejauh.
0: Tapi tahu enggak di Indonesia ada Kabupaten Banjarnegara, tahu?
3: Ada sih, tapi enggak tahu tempatnya.
0: Oke, oke, oke, oke. Berarti ya, tapi pernah dengar ya, pernah dengar Banjarnegara ya?
3: Iya, mudah-mudahan ya.
0: Nanti bisa ini, bisa makan dawet ayunya langsung dari Banjar. Tapi kalau di Cilacap juga ada dawet ayu Banjarnegara, banyak ya?
3: Banyak. Dawet ayu, dawet Cilacap juga banyak.
0: Iya, iya, oke. Mama Reni mau bagi salamnya buat siapa?
3: Lagunya dulu ya, pingin pertemuan. Ya, salamnya ya.
0: Yes.
3: Buat Mbak Desi, sehat selalu bareng keluarga. Buat yang udah pada masuk juga ya. Mas Herdi barusan ya, selamat siang. Pokoknya dikumin aja
0: ya.
3: Buat semuanya, semoga pada sehat selalu.
0: Oke, okay, amin.
3: Kebangetan buat keluarga. Terima kasih Mbak Desi.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Reni. Yuk di belakang Mama Reni yuk. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Halo.
0: Halo, dengan siapa ini?
4: Dengan Mbak Darisa.
0: Mbak Darisa di Wulahar Wetan, gimana kabarnya?
4: Alhamdulillah baik.
0: Baik. Oke, Mbak Darisa, kalau dengar kata Banjarnegara apa sih yang teringat dalam hati?
4: Ya, dawet ayunya.
0: Dawet ayunya. Terakhir ke Banjar kapan?
4: Belum pernah kesana sih.
0: Oh, belum pernah kesana. Tapi tahu kalau daerah Banjar itu pasti yang terkenal adalah dawet ayunya ya? Oke, okay, baik. Mbak Darisa, mau bagi salam buat siapa?
4: Buat Mama Rusti, Mama Ida,
0: yes.
4: Subasari, Mama Ida Mangunjaya, Putri Kalisala,
0: yeah.
4: Lalu Mbak Megawati, Mbak Siti KDM, terus buat Tumbang Asmoro, Anto, Mas Amin, spesial buat Mas Herdi, Mas Yang, buat semuanya. Sejauh ini apa aja mbak?
0: Pertemuan yang ku nantikan.
4: Itu aja.
0: Itu aja ya, oke. Okay. Ya.
4: Terima kasih Mbak Desi.
0: Iya, sama-sama. Selamat, selamat, selamat. Terima kasih juga buat Mama Dariza. Yuk, kita bagian lagi sama Mr. Genjot. Selamat siang, Bro Dangdut.
5: Dangdut, Dangdut Adaletit.
0: Iya.
5: Gimana Mbak Desi kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat waras. Selamat tadi habis ketemu sama Pak Tentara di Warung Tarsun.
5: Pak Tentara. Doreng ya.
0: Iya, doreng-doreng. Jadi karena tadi itu habis Warung Tarsun membahas TMMD di Banjarnegara, saya jadi pengen tahu nih ke pendengar Pro Dangdut, pernah ke Banjarnegara apa enggak? Nah, kalau Mister ya. Genjot pernah enggak ke sana?
5: Ya, melewati.
0: Melewati apa yang apa yang ada di benaknya Mr. Genjot ketika mendengar kata Kabupaten Banjarnegara?
5: Tentang Banjarnegara ya.
0: Iya.
5: Melaku-melaku nang pinggir segara.
0: Cakep.
5: Banyu segara asin rasane.
0: Iya.
5: Nak ingat karo Banjarnegara. Temutan rasane dawet ayune.
0: Iya, dawet ayune enak banget santene ya, kuri iya, asin.
5: Iya, kuket. Nang Roya pian.
0: Nang Roya ana ya. Iya. Nang dindike Dawet Banjarnegara kayaknya wis membumi pisan.
5: Iya, nang lambange kae petruk karo gareng apa ya?
0: Iya, gareng petruk bener banget.
5: Iya. Salam ya, Mbak ya.
0: Boleh, silakan buat siapa?
5: Kang Sing mungkin sudah masuk ya. Kang Erdi, Mareni, Maida. Bu Maindes, Bu Sarmila, Bu Muninga, Pak Tini, Mama Cantika, Pak Pamin, Mister Balo, terus Dalang Suwadi, Bapak Kelukman, Pak Darus, Pak Dasrun Karo, Pak Ratun. Kabeh bae Mbak ya.
0: Yes.
5: Sing ngerti lagunya apa bae, sing ngerti program.
0: Oke, pertemuan Tunar Rasa Warawitowati lewat angin wengi sugeng dalu rungkat. Kita Yupi mau yang mana dulu nih?
5: Sing lewat angin wengi, Pak.
0: Lewat angin wengi, Pak ya. Oke. Okay.
5: Yang silir-silir.
0: Iya.
5: Ya begitu aja, Mbak Desi.
0: Enji.
5: Terima kasih, Mbak.
0: Oke. Okay.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo, nang burine Mister Genjot. Selamat siang, Bro Dangdut.
6: Dangdut adalah kita.
0: Kaki Ratun kari dewek. Kemarin ngendi? Ketunjang-tunjang ya?
6: Wow, Mbak Desi.
0: Oh iya, lah. Melasi temen beke melepu.
6: Anus mantan mengenai kecil kecil gludak.
0: Ki, Rika bisa ring Banjar Negara.
6: Dereng.
0: Oh dereng.
6: Lewat sih nggih sering lewat anu lek yang lewat bis mahite.
0: Oh iya iya iya tapi angger krungu tentang Banjar Negara sing terlintas nang pikirane Kaki Radun apa ya?
6: Ya piro sih kancane sing ten Banjar Negara sing Nah, cara kenapa nih cetek-cetek gunung dieng terus salahnya nih murah-murah terus mereka dan mereka masih hati sana nih rong ibu
0: iya ibu jadi kayak yang salah kira nana regane nengkana ya
6: nggih padahal tenggeri ya 5,000 kan terus kenapa nih
0: berarti 5,000 6,000 ayo gue padahal naik 3B manisan salak enak
6: nggih.
0: Terus apa?
6: Dapat dapat ayu dapat ayu teng Purwokerto nggih wonten
0: ibadah.
6: Heeh. Kula nate niku tembas dapat teng Purwokerto. Engko tulung teng Purwokerto kula kelalen mboten akhir kok Pak Desi.
0: Lho kepriwe?
6: Jadi kok wis sandang ngerti. Ala, dapat urung bayar ke sih. Nggih. Ya dingin nggih nggih wae mari bayar.
0: Pak kula geget.
6: Pak kok sampeyan dalem mawon.
0: Oh, iya iya iya.
6: Niku kok anu mundi nopo boten pintu boten bae ana ing ngarep kok prok.
0: Berarti Rika jujur ya Ki ya wong ya. Iya,
6: jujur lah nggih. Endi bayar wae mali. Ning mangi iki kelalen mbok dere bayar kok.
0: Alhamdulillah.
6: Ki lagune niku sing Tunar Rasa.
0: Tunar Rasa mawon. Nggih. Salame nggih sinten nggih?
6: Salame lan wis akeh banget iku Mas Hedi. Terus nggih kuwi karo dasar Mister Genjot. Mas Kumbra, Pak Pami, Pak Iwan, Mama Tandika, Bu Rusti, Mister Balo ini kita mau ya Mbak Desi.
0: Mister Balo, nggih, Mister Balo.
6: Terus nggih Pak Ati, Pak Dasar, Pak Jono. Terima kasih dari salam ini menjang mali mungkin mali
0: Inci
6: terus ini mata lo nih Mbak Desi
0: siap
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Cimaning ya kena kengo mama Rusi sugang siang.
7: Sugang siang.
0: Nih, mak lagi ngapa mak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat?
7: Alhamdulillah mbak sehat.
0: Alhamdulillah.
7: Masih bendeng kok.
0: Iya, teneng kie wis dombe ni jamu apa orang gue?
7: Oh ya, mas marawiri ya.
0: Orang kurang-kurang ya.
7: Iya.
0: Terus kie mak? Rika anggar krungu, yeah. Anggar krungu kata Banjarnegara. Nah, sing terlintas nang pikirane Mama Rusti apa ge?
7: Iya, kowe anu kowe jere anggar anu ana dapat ke daun Banjarnegara jere anu enak pisan. Tapi sing nyonya yo tau ngambah, tapi jeneng ngambah jelek ngono kayane anu ya kayane
0: wong tau ya. Oh, iya iya
7: lah, iya. Lah terus ane kae nggon salak, salak ya murah-murah nang kana jere kowe.
0: Iya, iya. Mung,
7: nyongsen orang tahu marek ngambah lah ya kajane urung apa ya kajane ya mau ngurung-ngurung untuk kejere anggar kano neng gending Banyumasan sing kakang-kakang pada plesir maring ngerti jere
0: kakang-kakang pada plesir maring Banjar Negara itu ya
7: iya ke cocok banget kan jenengan
0: nyaring Banjar Negara ya maring Badamitang kancane gue mbak Makayu Hadrianti iya.
7: Maju pada maringana apa sih ki apa?
0: Dah panas-panas.
7: Lah yang anu helmen ya ora panas.
0: Iya iya iya iya.
7: Ya lagune apa Mbak sing abdi anu Mbak?
0: Lagune ya pertemuan yang aku nantikan. Asik. Terus ana liwat angin wengi tuna rasa.
7: Aja nih. Tuna rasa apa ya?
0: Tuna rasa ya.
7: Yeah.
0: Berarti tuna rasa disit yeah. Kok ya. Pertemuan yeah. Tuna rasa kok meke liwat angin wengi ya.
7: Yeah. Oh iya. Yeah. Wes salame ya miki nggo. Sapa sing kono miki? Mama Darisah ya.
0: Mm-hmm.
7: Mama Darisah, Mang Herdi, terus Mr. Genjot, Mas Ana Mr. Bawor yang apa-apa ya Mbak?
0: Iya Mr. Bawor, ini kayaknya Pak Martono nang Purbalingga.
7: Oh alah, ya Allah. Terus gue anak Mr. Siapa? Mr. Balo. Kayaknya gue kan jadinya nyambar sama tuh ya. Orang tahu lebu. Terus anak gue mi Pak Radun, Pak Dasrun, Mama Ida, Mama Ade, Mama Luna. Terus gue Bumun nengah, Bumun loro-lorone kue, anak teh putri.
0: Yeah.
7: Ya terus nggo jenengan, moga-moga ya sing paringi sehat, laras selamat kabehan.
0: Amin.
7: Nyungnya, sing urung kesalaman ya nggo ngasuk maning bakana waktu ne. Nyungnya yeah. Matur nuwun banget ya, batak teni ya.
0: Oke.
7: Okay. Lagune ya, matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur thank you ya buat Mama Rusti. Yuk kita mau dangdutan dulu ya sama Bang Haji Roma Irama dan juga Nur Halimah judulnya Pertemuan. Yang mau gabung nanti aku tunggu, aku buka lagi ya di 632336 atau di 0811 5440911. Monggo.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali. Nah.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran. Tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.

0: Pendengar masih di Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Yuk gas. Kalau dengar Banjarnegara itu jadi teringat siapa sih? Asik. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
0: Iya, Mama Indes.
1: Halo Mbak Desi, gimana kabar?
0: Baik, Mama Indes gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah. Oke,
0: hai
1: Mbak Desi.
0: Alhamdulillah.
1: Mbak Desi sehat selalu ya.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin. Harus sehat ya. Mama Indes di Purbalingga atau di Banjar ya?
1: Aku dekat Kelampok, Mbak Desi.
0: Oh, dekat Kelampok.
1: Iya, di tepatnya di wilayah itu sebelah Bandara Jenderal Sudirman.
0: Oh, JBS ya di daerah
1: iya,
0: situ.
1: Sebelah baratnya JBS persis.
0: Oke, okay. Mama Indes kalau
1: Mbak Desi tindak ke Purbalingga, mau ke Pinarak mampir.
0: Iya.
1: Menghubungi kula Mbak Desi.
0: Siap, insya Allah nanti kapan-kapan ya.
1: Kula tenggo Mbak Desi.
0: Gih, Mama Indes nih kalau dengar kata Banjarnegara apa nih yang terlintas dalam benaknya Mama Indes?
1: Dawet ayune.
0: Dawet ayune. Terakhir kapan ke Banjarnegara?
1: Sering, Mbak Desi.
0: Oh, sering.
1: Ke tempatnya Bu Harsoyo itu kan Banjarnegara rumahnya. Sering main ke sana. Iya, banyak ciamik banget itunya. Dawetnya.
0: Dawetnya ya. Tapi biasanya kan ada variasinya ya, ada dikasih nangka atau durian gitu. Kalau Mama Indes lebih suka
1: original aja. Mbak
0: original ya. Aja ya. Asli rasanya asli dawet ayu.
1: Iya, betul.
0: Oke, okay. Mama Indes mau bagi salam buat siapa?
1: Salamnya spesial buat Mbak Desi, semoga sehat selalu beserta keluarga.
0: Amin.
1: Terus buat Mama Ida.
0: Yes.
1: Bu Mama Cantika. Bu Sarmila. Bu Ida. Pak Dasrus.
0: Yes.
1: Ki Junong. Ada Mr. Balo, Pak Paimi. Mr. Kenjot. Mas Herdi, Pak Irham. Ki Dalang Suwati. Ada Mama Siva, Mama Darisa. Pokoknya buat semuanya aja Mbak Desi.
0: Oke okay, deh.
1: Iya buat Mbak Desi selamat tugas sampai tuntas. Sukses selalu buat Mbak Desi.
0: Amin, terima kasih matur nuwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang Bro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, Ki Dalang Suwadi. Jalan-jalan ke Bageraji tidak lupa membawa
2: kaki.
0: Jalan-jalan ke Pageraji tidak lupa sangu mendoan. Ketemu Ki Dalang Suwadi, pendengar kesayangan.
2: Dan gue anggar dedeleng sekarang suaranya ya dirasa nu lagi sehat ya Bu Desi yo.
0: Lagi sehat.
2: Lagi sehat.
0: Oh, lagi sehat. Waras tambu. Waras tambu ayo ya.
2: Ya sehat kunya ora melu-melu gue. Singgalah itu kita
0: oke. Ya Allah amin. Padahal lagi pengel banget nyong jane wingi ki ya bali ngode ki langsung lemperek turu gasik. Turu kasik banget. Wong bar magrib ae mapan turu maning, melek-melek jam 11 bengi. Memang lagi hawane ora karu-karuan iki.
2: Oh, iku ya.
0: Oke,
2: Bu Desi sih daleme nang endi maksudnya siki daleme nang endi Bu Desi?
0: Lah ya ora tegawa daleme. Tertinggal.
2: Oke, iya.
0: Tertinggal.
2: Ora maksudnya siki anu apa rumahnya ya nang endi gue
0: rumahnya
2: tempat tinggalnya ya tempat
0: tinggalnya di mana aku tempat tinggalnya ada di hatimu. Ora tidok kan mau ngertek tidoknya kok pada ngerek guduk pada jujuknya apa sih ngora ya gue nyong ora kepenak
2: maksudnya kayak Bu Desi
0: keprivensi
2: pada nyong ngerti dalam yang jenengan nang kana gue nang pipir batirku apa orang gue ngerti pipir batirku gue ketemburun jenengan golek nang tukang urut ke tepi jet.
0: Kaya gue. Perhatian teman Rika ya Allah.
2: Iya.
0: Jan.
2: Tadi batir ya gue begini.
0: Iya tapi matur kesuwun nyong ya duwe langganan tukang pijet dheweki tenang bae. Pokoknya donga dinonga sing pada sehat ora selamat.
2: Amin.
0: Lagi musime kaya iki pancen apa ya udarane gue lho.
2: Nyong bae ya kok lagi mantan bengel kok.
0: Ya sing penting
2: akan anu malah bengi.
0: Loh, anu dalang ya. Nyop takon Geri kan ngerkrungu Banjarnegara apa sing terlintas dalam benak pikiran?
2: Sing jelas nyong melu Mama Indes anu nyong Padang karo Mama Indes.
0: Oh, kayak gue. Dawet.
2: Iya, kapan anu kamu dimulainya sekarang di Buddha sih. Dimulainya sekarang nyong tahu krungu lagu Gilar-gilar Banjarnegara. Mengutarakan tentang bagaimana seputar negara gitu.
0: Benar banget.
2: Karena lagu neng, anu lagu Banjarnegara, karena lagu gilar-gilar Banjarnegara kan ada itu. Lagu gendingan, lagu gending. Gue. Nah terusan, yang juga apa sering kayak gue, sering lewat ke Banjarnegara ya kadang mampir kayak gue tuh pada tuku dawet kayak gue. Itu Bu Desi.
0: Iya. Oke. Okay. Nah,
2: tahun sepisan kan lewat Semarang, kadang-kadang dua. Karena beberapa bulan kan juga maring Semarang lewat Banjarnegara juga. Ya nanti bulan September juga mau lewat ke Semarang, lewat ke Banjarnegara juga ke Semarang sih.
0: Jadinya selalu lewat situ ya?
2: Iya, pokoknya harusnya ke Banjarnegara wis kayak mau tani dawat, kayak pokoknya rawan-rawan mandek nongkono tuku dawat, kayak gue. Lewi-lewi mana yang harus tuku dawat? Kayak bareng karo Mama Indes, kayak gue.
0: Wis. Oke.
2: Pantes sih gue.
0: Mantes sih ya.
2: Iya, adalah nu mantes-mantes sih. Lagunya apa gue Bu Desi?
0: Lagunya? Nah, gue lagunya Sugeng Dalu, Harus Kayak Aku Mati, Rungket, Si Malakama, Bosan Mengalah.
2: Langkah sing kartuk yo.
0: Cidra serius, kapan? Ropang bae, ropang. Apa
2: ora,
0: sabar?
2: Ora.
0: Sabar.
2: Nyono sabar banget untuk nampu DSC.
0: Iya, iya. Gue Badai Biru arep apa ora?
2: Nah, gue Badai Biru bae gue.
0: Iya, Ica Trisnawati ya.
2: Iya, Badai Biru gue. Gue anggar mamain deh, sing nyanyi apik banget gue Bu Desi.
0: Oh, nang malam minggu gue mesti nang karaoke.
2: Malam minggu,
0: nang
2: kau tertunggu ke mamain deh ya, Badai Birunya gue malam minggu. Ya, aku salamnya spesial buat Bu Desi.
0: Oke.
2: Okay. Semoga sehat selalu, suka selalu. Tadi itu ada Mama Indes, ada Mama Ida, ada Diva, ada Kubang Asmara, ada Mama Jepang Rusdianto, ada Bunda Cantik Kedikir Duren, ada Kaki Dasul, Kaki Radun. Terusan ada Mbah Mar karo Mbah Slamet kue nang Sawangan ke Pasen. Gue Bu Desinya kebagian, terima kasih Bu Desi. Boleh dapet cawel Bu Desi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Melu maning kebrian sing keri apa?
3: Nggih, Tasi kok.
0: Oh, iya kebrian.
3: Salam nggih Mbak Desi.
0: Nggih.
3: Bu Indes nih kan jogen kelalen. Oh,
0: iya. Nggih.
3: Nggih. Nggih. Kelalenan.
0: Iya.
3: Ali Bu Hartoyo.
0: Nggih.
3: Mas Darisar Mbak Megawati.
0: Nggih.
3: Nggih, ngapa kempak dalai juwate dengan lagunya orang-orang yang cocok nyanyi dewek bae.
0: Ya gantian ya Ki, makasih ya, saya selalu Ki. Selamat siang Bro Dangdut.
4: Hihi, Dangdut adalah kita Mbak Desi.
0: Iya, Waalaikumsalam. Jan cetar banget suaranya kayak Purwokerto siang ini ya, panas sepol.
4: Mbak Desi.
0: Bener banget ke, panas pisan. Tapi ya gue walaupun panas aja, aja gimi-gimi ngombe ini es malah pengel ya, dasi ya ramak.
4: Aku tanu banget ngaring es nomor siji.
0: Lah, deneng nyong ora pati
4: ya,
0: maring es.
4: Alhamdulillah ketenenge si Ampet ya, alhamdulillah.
0: Eling.
4: Jawab Mbak Desi.
0: Eling anger lagi watuk, cecal.
4: Nah, kita orang ngombe anger semari watuk.
0: Ngombe maning iki ya. Oke. Mak, gue kan mau acara Warung Tarsun gue menghadirkan TMMD, program TMMD Kang Banjarnegara Pak Dandi, mana pemerintah Kabupaten Ngana Banjarnegara. Rika ngerkrungu Banjarnegara sing di emut napa ge? Sing nang
4: Damot Banjarnegara.
0: Asik, asik. Jos pancen
4: wong Banjarnegara maknyus.
0: Maknyus senenge sing original apa sing disongi nangka karo duren?
4: Aku sing asli-asli.
0: Sing asli original ya.
4: Iya, mong di duren sama nangka itu blenger.
0: Oh, blenger seneng.
4: Blenger baunya, Mbak Desi.
0: Blenger baunya.
4: Berbaunya udah nek duluan kalau itu ada nangka sama duren.
0: Nek nyong, nek nyong ya nyong original seneng. Anak nangkane ya nyong seneng.
4: Nyong kan nong kampung, Mbak Desi. Duren pun gak doyan, kebeneran gak mau.
0: Oh, anu padahal anu buah larang yang ganen.
4: Lanu larang iki.
0: Anggar
4: tuyaran kan kudu toko.
0: Ya gue, anggar original murah meriah enak ya.
4: Lah ya seger lah, apa-apa asli mok seger lah.
0: Iya bener-bener, alami. Bayangin
4: apa, pasti bentuknya asli mesti enak.
0: Lebih alami ya.
4: Iyalah, ngerus berpaduan, anak duren, anak nangka. Ambune wis beda maning.
0: Ambune wis ecen maning. Mak arep dulit sapa mak, monggo silahkan.
4: Lagune disit nyong melu apa jajal?
0: Badai nyong biru, Ica Trisnawati, Sugeng Dalu Deni Caknan, Bosan Mengalah Elvi Sukaisih. Rungkat
4: melu Kang Suwati.
0: Melu Kang Suwati ya. Nunut
4: Badai
0: Kang Suwati.
4: Badai biru.
0: Ya. Salam enggak sapa? Pada
4: si yang cekar membahana seperti okay. Diriku.
0: Uhuy. Siap.
4: Apa nyosin turun Mbak Desi?
0: Apa nih?
4: Baik kayaknya gak yang apa sih
0: ya. Oceh baik ya orang rampung-rampung Jen.
4: Wingi kayaknya keseran banget Wingi. Banget Wingi happy banget sih Wingi.
0: Iya kok Wingi dina apa sih Wingi?
4: Wingi ya dina Selasa.
0: Iya Wingi dina Selasa Jen yang keselen ya Mak. Tadi Bali.
4: Aku cekar banget kok dengan Diko kayak wow.
0: Oh, soalnya kau
4: hambatan.
0: Soalnya awit esuk ya wis digongi nang Mas Iskandar, awit esuk ngedopo karo Mbak Citra, Mbak Putri, Mas Iskandar. Jadi energine iki tumplek-tumplek.
4: Energine full yo.
0: Full pokoke, iya. Ya,
4: salamnya ngok Kang Suwati. Kowe tereng wis waras wis munggah.
0: Alhamdulillah, berarti sehat wis ya.
4: Nyong tili Kang Suwati nyong liwat tapi orang mampir.
0: Oh, alan lagi meriang apa Kang Suwati?
4: Ya bokan kan nyong lawas banget orang nang radio.
0: Iya
4: gue
0: iya iya.
4: Gue mau pakai ratun. Mama Indes, I love you.
0: Yuu. Terus sepening.
4: Terus enggak Mama Ida, Mama Ida. Bu Sarmila.
0: Iya.
4: Mama Dede, Mama Ade.
0: Yuu.
4: Ya buat semuanya, spesial gue likinah bayan.
0: Oke. Oke, oke.
4: Ya buat Mbak Desi tetap sehat selalu semangat.
0: Amin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ya. Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Aku mau ketemu dulu nih. Ya. Mama Ida kemana nih? Mama Ida, yuk masuk Mama Ida yuk. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
5: Dangdut, dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kedupak-dupak ya Mama Ida ya.
5: Iya lah aja.
0: Apa kabar Mama Ida? Sehat.
5: Sehat.
0: Oke, ya. Alhamdulillah sehat warang selamat ini Mama Ida. Mama Ida kalau dengar kata Banjarnegara apa yang terlintas dalam pikirannya Mama Ida?
5: Sama lah dengan teman-teman Daud Ayu.
0: Iya, Daud Ayunya. Oke.
5: Saya kan pernah beli, ya tadi penjualnya kan laki-laki ya tadi kumisan. Ya aku tanya lo mas, jere dapat ayu, bakule lanang, bakule jawab apa? Yang ayu tuh yang beli gitu.
0: Oke.
5: Ayu yang beli katanya, ya aku sih gak ayu.
0: Oke. Siap. Dawetnya ya, kalau dawet itu biasanya yang ori atau yang ada rasa-rasa?
5: Aku senang yang rasa duren.
0: Oh, rasa duren. Oke. Baik.
5: Ini di Prokerto itu Mbak, di Kauman. Di ke ya, di ke selatan itu ada.
0: Oh.
5: Itu rasa mangka. Iya. Ada. Itu yang alun-alun juga ada. Baitul Salam Kotara dikit.
0: Oke.
5: Okay. Aku dulu hamilnya Diva itu aku nyidamnya Dawet Ayu.
0: Iya. Oke. Okay. Dan itu kalau orang hamil tuh boleh ya makan durian walaupun ya yang penting sedikit.
5: sedikit kan di es kan ya sedikit.
0: Oke.
5: Kalau langsung durian itu malah saya nggak suka banyak gitu. Paling sedikit, iya. Kalau di es seneng, kalau tapi kalau langsung itu iya.
0: Oke, okay. Alhamdulillah.
5: Salamnya copy paste aja dari Mama Indah sama Mama Cantika dan semuanya. Copy paste aja biar cepet.
0: Siap.
5: Ya, salam sehat temanku di Budiah yang ada di Kota Raja, tetanggaku Bu Sisto, Bu Jono, Bu Rusdi, Bu Susi, Bu Kita, Bu Citra. Ya buat Mbak Desinya terima kasih.
0: Ya. Oke. Okay. Ya.
5: Sabar ya.
0: Lagunya sabar.
5: Lagunya sabar ini.
0: Oke, okay, baik.
5: Si ngangkat teleponnya aku sih.
0: Iya, terima kasih Mama Ida.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Okay. Baik, selamat siang Prodangdut-dangdut adalah kita. Mbak Desi, ada Pak Anto nih. Salamnya buat pendengar Prodangdut ya, terutama juga untuk penyiarnya. Yang gemoy, Kang Dasrun udah masuk belum-belum? Kang Dasrun gak tahu nih, lagi monitor gak ya Kang Dasrun? Halo, selamat siang Prodangdut. Halo. Tak ada suaranya. Yaudah kita mau bermain badai dulu bareng sama Ice Trisnawati ya. Ini lagunya kayaknya zaman-zaman aku SD ya, 90-an kalau gak salah ya. Tapi jangan kepenak banget kalau penyanyi-penyanyi dangdut legend nyanyi suaranya masih enak didengerin ya. Bola nyong kepengen gabung, iya mengkodisi, tek bukak mengkodisi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan

0: aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: Kowe arep ning ndi to? Aja ngalih. Aku pengen balik karo kowe.
1: Wes cukup. Aku pamit.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
2: Siapa yang negur, Pakde? Enggak ada polisi di sini, Pakde.
1: Itu loh, Mat, itu
2: ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pakde. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pakde.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
4: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
5: Masih di Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Waktunya Garis Upil banget ya. Jadi kalau pendengar krungu kata Banjarnegara, apa sih yang teringat di dalam benak ya? Ada Mister Untung di Banjarnegara. Banjarnegara ya, singkelingan pertama kampung halaman Mbak, tempat tercinta dolan Mbak Nekmaring Banjar. Salamnya buat semua pendengar RRI. Terima kasih Mbak Desi, sama-sama Mister Untung. Yuk di belakang lagi di sisa-sisa waktu yang ada ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo. Ah, kita mau ngerjain nih. Yelah, cokan pada kayak kue kok. Selamat siang. Ada Mas Alex di Purwakerto. Kalau aku dengar kata Banjarnegara pasti aku inget sama yang namanya Dawud Ayu, Mbak Jan. Pas banget siang-siang cemetar begini. Aku paling suka Dawud Ayunya itu yang dikasih rasa-rasa duren. Pokoknya seger pol ya buat Mbak Desinya. Selamat menjelang istirahat. Oh, bukan istirahat lagi. Ini setelah siaran ini ada pekerjaan yang harus diselesaikan biar Mas Undang Rizky enggak muncul-muncul ya. Baik, terima kasih matur nuwun pendengar. Saya masih pamitan ya. Setelah ini nanti ada Mas Undang Rizky temani pendengar di sepanjang Purwakarta sore sampai jelang nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Satu nomor lagu terakhir, semoga ini bisa menjadi penyemangat kita di siang hari ini, di sore hari, di siang menjelang sore ya. Rungka ente-entean ya. Nek atine rungka digawa nginum es dawet kayaknya mandan mari atine ya. Terima kasih matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serrrr.

0: Antara pemerintah, perhutani, pemerintah desa, dan tim teknis terus diperkuat untuk mempercepat penataan kawasan hutan di Kabupaten Boyolali. Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan tahap identifikasi program penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan atau PPTPKH di Desa Kemusu, Kecamatan Kemusu pada Selasa 21 Juli 2026.
1: Pro 1.

Selamat sore dengan Pro 1 dimanapun Anda berada. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Ya, bersama saya Undang Rizky di sepanjang Purwokerto sore ini sampai dengan menjelang pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Ya, ini akan menemani kebersamaan Anda semuanya di kesempatan hari ini ya, hari Rabu, tanggal 22 Juli 2026. Dan tentunya nanti juga saya akan ajak Anda untuk bersama jalan-jalan ya ke Semarang, mendengar, bukan pantun, jalan-jalan ke Semarang. Nanti bakal ada Indonesia Cerdas yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Semarang. Tetap bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh Ustadz dan Ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan.
1: Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Sore hari ini kami hadirkan program Beranda Asta Cita. Untuk edisi kali ini, satu tema Indonesia Cerdas kami akan hadirkan, persembahan dari RRI Pro 1 Semarang. Dan Anda juga bisa mendengarkan siaran ini melalui RRI Pro 1 Yogyakarta, Surakarta, dan juga Purwokerto. Dan kami hadirkan bersama dengan dosen pendidikan bahasa sastra Indonesia UPGRIS mengenai bahasa Indonesia sebagai kunci membangun generasi cerdas dan berkarakter. Kami coba sapa terlebih dahulu. Selamat sore Pak Zainal.
2: Selamat sore Mas Kali.
1: Baik, Pak Zainal, kabar baik, sehat ya sore hari ini?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Baik. Oke. Sekaligus kami juga ajak ada pendengar yang mau bergabung pada perbincangan sore hari ini, silakan ya di WhatsApp 081-6666-886 atau juga di telepon di 024-8316-686. Dan silakan yang bergabung melalui RRI Semarang ya, di aplikasi RRI Digital, adapun boleh meninggalkan pertanyaan di kolom live chat sampai nanti di jelang pukul 4 sore ya. Baik, Pak Zainal, terkait dengan bahasa Indonesia sebagai kunci untuk membangun generasi muda, mengapa bahasa Indonesia ini bisa memiliki sebuah peran penting dalam membentuk generasi yang cerdas dan berkarakter? Bagaimana Pak?
2: Ya, benar Mas ini. Jadi kita harus menyadari yang pertama adalah bahwa bahasa Indonesia

0: Indonesia sekarang ini nyaris sudah digunakan mencapai 80% lebih oleh anak-anak Indonesia. Sedikit lah sekarang. Kalau dulu zaman kita masih kecil, bahasa daerah masih dominan. Sekarang anak-anak sekarang rata-rata sudah lupa bahasa daerah dan banyak menggunakan bahasa Indonesia. Nah, dari sini sebenarnya, jadi alat bahasa Indonesia itu menjadi alat komunikasi sehari-hari. Mereka juga digunakan untuk belajar, untuk berkumpul, dan bagaimana-bagaimana ya, banyak menggunakan bahasa Indonesia. Sehingga sebenarnya, kalau bahasa itu kan alat untuk ini, sarana berpikiran berpengaruh oleh bahasa juga, Mas.
1: Yeah.
0: Untuk belajar, berpikir, membangun identitas, menanamkan nilai-nilai kehidupan, itu pakai bahasa. Kita dianggap sebagai orang yang santun atau tidak, berkarakter atau tidak, itu juga ditentukan dari bahasa. Orang pertama kali melihat cara berkomunikasi kita, itu akan menentukan apakah kita itu termasuk orang yang asik atau enggak, itu juga dari bahasa. Maka sebenarnya kalau bahasa itu tertata dari awal, menjadi bagus sekali, itu bahasanya yang dipilih juga bagus, yang tepat dan sebagainya, itu nanti akan membuat anak-anak kita menjadi karakternya juga bagus dan tepat. Jadi problemnya di sini, Mas. Sekarang ini kan banyak yang liar ya sekarang ya. Bahasa lisan yang apalagi media sosial yang luar biasa itu, hancur-hancuran. Itu yang membuat kita menjadi tantangan kita sebenarnya di situ. Tapi maksudnya, apakah betul bahasa itu bisa menjadi membentuk karakter? Jawabnya betul. Karena dengan berbahasa dipilih yang santun, itu nanti bisa membuat bahasa kita juga menjadi bahasa yang santun.
1: Baik. Kalau terhadap mengenai dominasi bahasa Indonesia yang sedikit demi sedikit, tadi dijelaskan ada perubahan ya. Penyebab utamanya ini dari apa?
0: Karena kebijakan bangsa Indonesia ini, negara ini kebijakannya adalah bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, bahasa nasional. Dan itu berpengaruh. Betul-betul berpengaruh. Kalau misalkan kita bahasa Jawa, ya bahasa Indonesia akan hilang. Terkikis. Melayu terutama hilang juga. Karena kebijakan nasionalnya demikian, maka mau tidak mau. Pada akhirnya karena bahasa Indonesia juga menjadi bahasa pendidikan, bahasa komunikasi formal, bahkan sekarang bergerak menjadi bahasa ASEAN di tingkat kementerian, itu membuat pengaruhnya luar biasa bagi penuturnya. Dan bahasa kita sudah bukan bahasa yang kecil lagi, sudah bagian paling besar ini. Orang Indonesia ini mengenalnya bahasa Indonesia. Generasi-generasi yang tidak berbahasa Indonesia itu sekarang sudah tinggal sedikit, Mas. Usianya mungkin sudah 60-70 gitu. Semuanya sudah bisa bahasa Indonesia ini.
1: Baik, berarti sudah ada peningkatan ya daripada tahun-tahun sebelumnya, sehingga ini menjadi salah satu tolak ukur untuk kedepannya generasi cerdas dan juga berkarakter bisa semakin mudah untuk dibentuk ya Pak?
0: Ya, kalau sebenarnya kaitan bahasa dengan karakter itu lebih salah satu ya, hanya menjadi indikasi Mas. Karakter bangsa itu sebenarnya kan dilihat dari adabnya Mas sebenarnya. Bahasa itu kan hanya indikasi. Ini yang perlu saya luruskan, bahasa itu hanya indikasi. Indikasi bahwa orang ini baik itu karena apa? Dari santunnya berbahasa.
1: Yeah.
0: Sebenarnya nilai-nilai itu sudah ada kok di setiap suku bangsa sudah ada. Nilai-nilai adabnya. Yang penting itu adabnya, Mas. Kalau adabnya baik, maka mereka akan memilih bahasa yang baik. Kalau adabnya baik, maka karakternya pun akan baik. Bahasa itu hanya salah satu pintu untuk menunjukkan bahwa kita sebagai bangsa yang beradab atau bangsa yang berkarakter baik. Salah satu pintu. Tapi kalau itu benar-benar ditata dari bahasa, ya nanti lama-lama menjadi baik juga. Pengaruhnya tetap ada, sangat besar.
1: Baik, berarti bisa dilihat dari pilihan kata atau mungkin juga bagaimana berbicara seseorang ini, apakah cerdas atau tidak. Nah, ini kira-kira seperti apa untuk dari sektor pendidikan ya? Apalagi Pak Zainal kan juga terjun di dunia akademisi, bagaimana untuk bisa menjaga karakter dari anak-anak di era sekarang dan juga kecerdasannya dalam berbahasa?
0: Ya, baik. Ini sebenarnya gini. Kalau kita melihat anak, Mas. Itu sebenarnya kalau ini pendidik ya, yang terbiasa mendidik, pasti akan melihat anak ini cerdas atau tidak. Itu termasuk sebenarnya ini sederhana, Mas. Cara seseorang berpikir, runtut tidaknya, dia bisa menguraikan dengan baik atau tidak, bisa mengklasifikasikan dengan baik atau tidak, mendeskripsikan secara baik atau tidak. Itu sebenarnya alatnya bahasa. Bahasa itu adalah alat untuk mengeluarkan isi otak. Kalau strukturnya bagus, caranya berpikir bagus, maka nanti juga bahasanya bagus. Kalau cara bertuturnya kacau, kocar kacir, itu juga nanti akan ditentukan dari bahwa pikirannya juga bulat. Kalau bahasa Jawanya bulat. Jadi sebenarnya bahasa itu hanya alat untuk mengeluarkan dari pola pikir. Kita bisa melihat seseorang itu menjadi sangat cerdas. Misalkan di televisi ya, atau di radio-radio ada orang yang sangat cerdas sekali berbicara. sangat bagus saat itu karena memang otaknya sudah terstruktur. Strukturnya sudah bagus. Maka dengan struktur otak yang bagus, cara berbicara yang bagus, pola berpikir yang bagus, otomatis generasi ini akan bagus. Otomatis itu. Dan itu perlu bisa dilatih. Bahasa bisa dilatih, Mas. Cara komunikasi yang bagus juga bisa dilatih. Bukan hanya berbicara ya, menulis yang bagus juga bisa terlatih. Dan itu latihannya pelan-pelan. Dan itu untuk membenahi juga dari cara berpikir otak. Kalau kita terbiasa menyusun bahasa yang bagus, maka otak kita strukturnya akan bagus. Ya, sama seperti ini, paling contoh paling sederhana, Mas. Kenapa orang Indonesia suka aspek definisi? Ini contohnya begini, misalkan. Ketika diberi satu kalimat, buatlah kalimat. Aku, jawabannya pasti adalah, Mas, banyaknya.
1: Iya, iya.
0: Adalah, ini adalah, meja adalah, pintu adalah. Kenapa? Karena dari pendidikan kita di sekolah itu, cara pengajaran guru selama ini ya, ini guru secara umum ya, tidak bahasa Indonesia ya. Yang pertama kali cara mengajar mereka yang temukan adalah definisi.
1: Baik.
0: Sosiologi adalah, matematika adalah, maka logika sekarang orang Indonesia itu banyak yang logika deskriptif. Padahal ada logika analogikal, ada logika juga yang terkait dengan klasifikasi juga ada. Tapi sebagian besar menjadinya deskriptif karena dari kecil kita belajarnya menggunakan pola deskriptif dari awal.
1: Baik, sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai pola-pola tadi yang sudah dijelaskan, ada analogi yang perlu diterangkan juga kepada anak-anak di era sekarang ya. Ini sudah ada yang bergabung di telepon kami, coba kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore.
2: Selamat sore, Mas Galih.
1: Jaya, selamat sore dengan Pak Suyarto yang di Semarang ya.
2: Iya, selamat sore Bapak Narasumber.
0: Iya, Bapak, monggo.
2: Begini Bapak, apa yang Bapak katakan, saya setuju lah. Bagaimanapun juga, bahasa Indonesia kan tadi Bapak mengatakan berfungsi sebagai fondasi pemersatu dan identitas nasional kan itu Pak Nye. Nah, oleh karena itu kan melalui penguasaan bahasa yang baik dan benar, dituntut generasi muda mampu mengimplementasikan nilai-nilai karakter. Betul Bapak? Karena apa? Membangun pola pikir kritis dan komunikasi yang selektif. Efektif, yang menjadikan modal utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Artinya, karena apa, dalam hal ini kan, maupun kekuatan yang tangguh dalam diplomasi di dunia internasional. Nah, pertanyaan saya gini Bapak, apa yang dimaksud dan generasi emas Indonesia dengan korelasinya, siapa generasi emas Indonesia itu? Mohon penjelasannya, matur nuwun.
1: Baik, terima kasih Pak Yarto untuk atensinya pada sore hari ini. Kira-kira seperti apa Pak ini dari Pak Suyarto bertanya korelasinya untuk membangun Indonesia cerdas di 2045 dengan berbahasa Indonesia yang baik?
0: Ya, ada Pak Yarto. Ini matur nuwun Pak Yarto sudah bergabung. Jadi ini Mas Galih, ini Pak Yarto ya. Indonesia emas itu yang ditargetkan 2040, proyeksi. Kan bahwa Indonesia nanti di 2045 penduduk kita terbanyak di dunia dan 70% itu adalah pemuda, generasi-generasi yang produktif. Dan ini yang khawatirkan kan begini, menjadi pertanyaan, ya, benarkah kita, kalau sampai kita gagal yang ada anak muda yang kacau, karakter itu bisa malah menjadi berdarah-darah jadinya. Pekerjaan tidak ada, situasi yang kacau, anak mudanya berangasan, tidak santun-santun, itu berbahaya. Di 2045 ya, perlu diingat 70% penduduk Indonesia diperkirakan adalah pemuda. Dengan jumlah penduduk mencapai di atas 1 miliar itu adalah Indonesia. Berapa pemuda? Nah kondisi ini, jika memang tidak ditata dari awal, termasuk bahasa juga terlibat di dalam penataan generasi ini, ya ini berbahaya. Yang kuncinya memang pada adab, Mas. Tetapi untuk menata adab juga bisa dimulai. Korelasinya di mana? Bahasa kita benar. Karena di dalam pelajaran bahasa itu ada namanya kesantunan berbahasa. Ada adab. Apakah harus selalu baik dan benar? Baik, iya. Benarnya belum tentu. Karena kadang-kadang begini. Kita menggunakan dengan, misalkan saya dengan Pak Yarto yang lebih senior. Maka saya, jadi Bapak, kalau itu kesopanan di dalam Jawa itu juga penting. Apa kalau bahasa Indonesia rusak itu dicampur Jawa? Bahasa yang bagus itu bukan ya bahasa Indonesia yang tepat digunakan. Ya, yang tepat. Kalau ejaan bahasa ilmiah memang harus baik dan benar, ilmiah ya, untuk akademik. Tetapi untuk komunikasi itu adalah bahasa yang baik dengan konteksnya. Maka campuran bahasa itu boleh. Ya, campuran Jawa ke Indonesia, nanti kalau dalam bahasa itu ada ilmu kajian alih kode, campur kode, Mas. Jadi kalau kita masyarakatnya dunia lebih luas misalkan ya, dengan orang Eropa, kadang orang Indonesia mencampur dengan bahasa Inggris, dengan bahasa Filipin, dengan bahasa mana-mana campur. Lebih bagus karena apa? Kesantunan berbahasa di level dunia akan berubah. Sama dengan Jawa, dengan bahasa Indonesia dicampur. Di Jawa Tengah ini ya. Kalau kita terbiasa dengan masyarakat internasional, kita mencampurnya dengan bahasa Inggris. Bukan karena sombong soal Inggris, bukan. Karena lebih tepat dengan cara begitu, cara komunikasinya. Maka penata. Dipikirkan secara lebih mendalam bagaimana baiknya modelnya harus seperti apa sebenarnya. Modelnya seperti apa sih? Yang santun yang bagaimana ditata. Semuanya dikenalkan dari kecil. Karena bahasa adalah pembiasaan. Jadi ada kaitannya sekali. Jadi ada kaitannya dengan ini nanti, dengan kebahasaan ditata.
1: Baik.
0: Untuk menata adab.
1: Intinya
0: di adab, Mas, bukan di bahasa.
1: Iya, dan ternyata dari ya, ternyata dari kombinasi itu bisa menjadi salah satu upaya untuk kita memperkenalkan bahasa Indonesia kepada masyarakat di negara lain ya, Pak Zainal ya.
0: Iya, bisa.
1: Baik, nanti akan kami bahas lebih lanjut, sekaligus juga tadi ada beberapa metode yang bisa diterapkan ya. Bukan hanya sekedar menjelaskan definisi, tapi juga ada metode analogi yang bisa dijelaskan. Baik, kami coba jeda terlebih dahulu ya, Pak Zainal, sekaligus untuk Anda pendengar yang mau bergabung sekali lagi di line telepon di 024-8316-686 atau juga di WhatsApp di 081-6666-886 dan silakan di aplikasi RRI Digital, silakan mampir di RRI Pro 1 Semarang, tinggalkan komentar pada kolom live chat. Kita akan kembali lagi setelah pesan berikut ini.

0: Pendengar, masih kami hadirkan untuk Anda Brenda Stacita, persembahan dari RRI Pro 1 Semarang, dan siaran ini juga bisa Anda dengar melalui RRI Pro 1 Surakarta, Yogyakarta, Purwokerto, dan kami masih terhubung bersama dengan Pak Zainal di telepon. Baik Pak Zainal, tadi ada beberapa metode yang sudah dijelaskan ya. Kalau kita lihat dan juga Pak Zainal rasa, tampaknya metode definisi ini cukup sering digunakan. Nah, metode analogi ya, atau metode lain apa saja yang mungkin juga bisa diterapkan? Seperti apa?
1: Sebenarnya itu bukan metode semacam metode mas, tapi itu adalah apa cara berpikir secara filsafati mas. Jadi kita itu terbiasa, otak kita itu sebenarnya bisa berpikir banyak mas, tapi seringnya kita itu dilatih dengan logika deskripsi. Karena pendidikan memang mendeskripsikan dulu ya bentuk ya, sehingga otak kita itu jarang digunakan ini analogi, penganalogian. Mestinya kan digunakan. Ada juga klasifikasi. Pengklasifikasian, saya sering menguji mahasiswa mas. Misalkan begini, jika ada pernyataan ayam jenisnya ada 3, jantan, betina, dan ayam bangkok, salah atau betul? Mereka akan menjawab mas, betul, ayam apa salah?
0: Salah,
1: itu.
0: Iya.
1: Salah ya. Tapi saya katakan, ada tidak ayam jantan? Ada. Ayam betina ada? Ada. Ayam bangkok ada? Ada. Berarti betul kan 3? Mereka bingung. Mereka bingung, padahal ini jelas nih. Karena mereka tidak terbiasa menggunakan klasifikasi. Salahnya di mana? Mereka tidak bisa menjawab. Karena seringnya definisi tadi ya. Sehingga ketika saya tanyakan, apa salahnya ada di klasifikasi? Nangdu, kalau saya bilangnya begitu ya.
0: Yeah.
1: Karena apa klasifikasinya? Ini berdasarkan jenis kelaminnya, jantan betina. Ayam berdasarkan ras itu. Kalau ayam bangkok, ayam lokal itu kan berdasarkan rasnya ya, dari asal-usul bang, itu ayamnya. Nah, logika ini yang tidak pernah dilatih, mas. Generalisasi. Misalkan dari satu titik untuk menyebar semua. Kami, itu generalisasi dan semuanya ya. Seolah-olah satu orang mewakili semua. Itu tidak pernah dilatihkan secara intern. Apa ya? Intern. Sehingga dampaknya adalah cara berpikir logika kita itu ya definitif sekali. Apa yang terlihat. Nah ini berdampaknya pada otak nanti. Jadi cara berpikir kita akan dipengaruhi oleh cara itu tadi. Kebiasaan kita. Jadi jangan salahkan ketika tiba-tiba literasinya kocar-kacir di Indonesia. Ya, karena memang kita tidak terbiasa menggunakan logika-logika yang lain dalam ilmu filsafat itu. Di situ letaknya mas. Jadi semakin sering kita mengenal cara olah kita berpikir. Otak berpikir menggunakan logika-logika itu. Maka bahasa kita pun akan menjadi bagus. Ada korelasi antara otak dengan ini, cara bertutur. Cara mendefinisikan ini kan bagus nanti. Nah kalau dalam bahasa itu ada narasi, cara bernarasi bagaimana, itu juga menentukan nanti. Cara mendeskripsikan tadi ya, definisi itu, bernarasi itu bercerita. Sehingga nanti orang-orang yang hebat itu rata-rata memiliki kemampuan storytelling yang bagus, mas. Basicnya dari apa? Dari narasi, mas. Jadi orang-orang yang bisa bercerita hebat, bertutur bahwa suatu dulu di negeri ini dulu ada pernah namanya kerajaan Majapahit hanya untuk bercerita bangsa kita hebat. Tapi panjang lebar dengan story bercerita, storytelling itu menentukan pengaruh terhadap cara apa, pengaruh terhadap kita berbicara di lawan bicara kita. Dan ini penting dalam bahasa, sangat penting, perlu dilatih diajarkan. Ada narasi, ada deskripsi narasi tadi ya, ada juga prosedur. Ya, prosedur itu ada urutan, menceritakan cara membuat sesuatu. Kalau itu dilatihkan terus, dan sekarang sudah ada di pembelajaran kita, mas. Di anak-anak SD, SMP, SMA sudah diajarkan itu. Jadi mereka sudah terbiasa sekarang. Bagaimana cara membuat prosedur, itu ada prosedurnya, urutan-urutan itu. Nah, itu diajari, logi-loginya ini yang penting, mas, sebenarnya. Karena ketika mereka terbiasa dengan logika begitu, mereka akan mudah menceritakan. Bagaimana menjadi bangsa Indonesia? Oh, ternyata daftarnya begini. Bagaimana sih untuk menjadi seorang presiden? Mereka akan melihat syarat dan ketentuan. Gitu. Yeah. Itu kebiasaan dari itu cara berpikir tadi dengan logika-logika yang kemudian dibahasakan. Bahasa dan logika saling terkait ini. Dan itu bagus nanti menjadi otak kita menjadi lebih cerdas dalam literasinya.
0: Baik. Kemudian apakah juga kemampuan storytelling dan juga bernarasi di kepala ini juga bisa dibantu melalui literasi, Pak?
1: Iya dong, untuk bercerita pasti butuh asupan informasi. Tidak mungkin kita bisa bercerita Kalau kita tidak punya modal dari membaca, mendengarkan, atau memirsa, melihat cerita dan sebagainya, tidak mungkin, Mas. Maka kebutuhan seseorang itu untuk menjadi hebat dalam bidang bahasa, dalam bidang apapun, dia harus memiliki asupan informasi. Ya, belajarnya dari mendapat ceritanya dari mana? Gak mungkin kan saya bercerita tentang Majapahit tanpa pernah tahu Majapahit. Semuanya membutuhkan basic, dasarnya harus ada. Maka membaca, mendengarkan, ya, itu sangat penting. Di dalam keterampilan berbahasa, dua itu ada asupannya, Mas. Yang satu mulai membaca, membaca itu menambah ilmu. Yang kedua adalah mendengarkan atau menyimak, atau memirsa televisi atau radio itu yang sama, itu menyerap informasi, asupannya. Asupan informasi masuk ke otak, dikeluarkannya melalui dua cara. Satu, berbicara, berkomunikasi, seperti yang kita lakukan ini kan komunikasi, melalui tidak tutur. Yang satunya menggunakan tulisan. Jadi ada asupan masuk, ada juga yang dikeluarkan. Ya, ini menentukan, tidak mungkin kita untuk pintar dalam storytelling, pintar dalam berbicara, pintar dalam menulis, tanpa adanya basic informasi yang kita serap dulu. Jadi sangat ini sangat berkaitan erat itu, antara apa yang kita pelajari dengan apa yang kita sampaikan. Itu juga menentukan dalam bahasa, Mas, nanti. Kecerdasan otak kita, kalau terbiasa dengan cara-cara begitu, nanti kita akan jadi cerdas. Dan anak-anak kita sekarang banyak yang dari kecil sudah cerdas, Mas. Banyak sebenarnya. Anak-anak TK itu sudah bisa bercerita. Maka keterampilan bercerita di TK itu penting.
0: Yeah.
1: Ya, ini yang sering hilang. Seringnya menyanyi, Mas. Ya, menyanyi dan menari. Sedangkan keterampilan bercerita, storytelling, atau mendongeng ya bahasanya, itu nyaris tidak diajarkan. Sedikit sekali. Orang tua kita dulu, nah kakek nenek kita mendongeng semua, Mas. Maka pinter-pinter kakek kita itu sebenarnya. Kita aja sekarang mendongengkan pada anak atau adik aja sudah jarang.
0: Yeah.
1: Susah kita bercerita. Nah, ternyata berbahasa juga ini tidak mudah juga. Tapi itu bisa dilatih. Dan pada akhirnya nanti akan berpengaruh kepada kualitas otak-otak bangsa kita.
0: Baik, nah ini sudah ada yang bergabung di WhatsApp, kami coba cek terlebih dahulu Pak Zainal dari Pak Irfan ya. Selamat sore untuk Bapak Narasumber, untuk anak-anak yang sudah terlanjur dewasa ya, atau mungkin untuk orang-orang dewasa, untuk perubahan tata bahasa, kemudian juga menambah literasi supaya nanti bisa bercerita dengan baik, apa tidak terlanjur Bapak? Nah ini seperti apa tanggapannya Pak Zainal?
1: Iya betul, memang kalau belajar lebih mudah dari yang muda, Pak, ketika generasi otaknya masih masa-masa emas, Mas, Mas sekali ya. Jadi anak-anak itu ada usia sampai 8 tahun itu emas, otak emas itu, apapun yang dipelajari masuk itu. Kalau semakin sepuh dewasa, remaja, dewasa, sampai yang sepuh sekali ya memang agak susah untuk belajar. Tetapi kan tidak pernah ada kata terlambat untuk belajar. Seberapapun yang kita bisa selama itu ada peningkatan hari ini lebih baik daripada kemarin, itu sudah bagus. Kita tidak bisa memaksakan, karena kita lahir pada zaman apa? Kalau kita lahirnya pada zaman lalu, masa lampau ya, ketika kesantunan masih baik, kita nggak perlu belajar kesantunan sekarang. Tapi karena kita lahirnya pada masa sekarang, ya kita belajar. Jadi ada, Mas, tidak menyalahkan yang sepuh terlambat untuk belajar, enggak. Itu karena memang nasib kita saja hidup pada masa sekarang. Ketika bahasa sudah kocar-kacir, keterampilan itu menghilang tanpa disadari, ya kita terlambat saja untuk menyadari. Tidak secara personal ya, secara menyeluruh bangsa kita itu lupa bahwa ada adab, ada cara-cara lama yang mestinya kita jaga, tetapi justru tidak terjaga karena adanya modernisasi, tantangan zaman yang berbeda, gerakan ini perubahan yang begitu eksponensial. Hari ini muncul, besok hilang. Keterampilan ini menjadi tren, besok hilang. Kan begitu kan, cepat sekali. Tidak bisa menyalahkan, karena memang peradabannya memang begini, perubahannya cepat. Jadi kalau belajar sebisanya itu sudah bagus, sudah ada upaya bahwa untuk mencari bahasa yang santun itu sudah baik sekali.
0: Oke.
1: Okay. Yang penting kita mengupayakan supaya bahasa kita menjadi lebih baik.
0: Baik. Semoga bisa tercerahkan untuk Pak Irfan yang sudah bergabung melalui WhatsApp. Dan kami lanjutkan dari pendengar tidak menyertai nama ini 0856-4994 sekian sekian sekian sekian. Selamat sore. Izin bercerita, Mr. Bean sukses besar terkenal di seluruh dunia sebagai komedian tanpa berbahasa. Nah, padahal itu kontradiksi tidak berbahasa menjadikannya sebagai artis legenda. Nah, ini bagaimana untuk menyikapi hal tersebut, Bapak? Nah, ini seperti apa tanggapannya, Pak Zainal?
1: Iya, bagus. Memang untuk terkenal, untuk menjadi hebat, tidak selalu harus lewat bahasa, Mas Gali ya.
0: Mm-hmm.
1: Kalau bidang-bidang seperti panjenengan di broadcast begini, ya memang bahasa. Tetapi ada orang yang hanya dia menjadi terkenal, menjadi hebat. Karena apa? Kesantunan, adab. Nah itu adab kaitannya. Adab dan kemampuan dalam olah tubuh seperti bermain Mr. Bean itu kan lebih kepada bahasa tubuh kan. Itu juga sangat terkenal. Cari Kaplan kalau dulu ya, itu juga luar biasa. Orang-orang hebat. Kalau kita menyatakan standarnya ini, yang perlu kita lihat standar hebatnya itu karena apa? Kesuksesan, karena ekonomi yang kuat, ataukah karena adab? Lah ini yang menjadi pertanyaan. Bahasa kita itu sedang kocar-kacir pada penentuan standar ini, Mas. Orang-orang selalu berpendapat bahwa sukses itu harus yang pertama nilainya bagus. Ya, peringkat di sekolah kan begitu. Tetapi tidak pernah melihat bagaimana yang karakternya bagus bagaimana. Apakah orang yang sukses itu karena dia sukses bekerja dengan penghasilan 100 juta? Ataukah orang yang bahagia dengan jualan cilok tetapi dia bisa tersenyum bersama istrinya? Standar kesuksesan itu berbeda-beda setiap orang. Dan mestinya kalau kita orang timur, Mas ya, orang timur ya, kalau kita kan sudah terlalu banyak mengikuti barat ya, barat itu sukses karena materi. Tapi kalau orang timur, suksesnya itu karena dia bisa menjaga keharmonian dengan alam, dengan lingkungan, dengan situasi. Jadi kalau bicara suksesan ya, termasuk makanya di sini kenapa orang gelisah dengan bahasa. Orang di Amerika, Mas, miso itu luar biasa. Wah, you itu diomongkan. Jangan begitu bahasanya, mohon maaf ya itu ya. Kalau narkan tadi. Tapi kalau kita kan harus berpikir, kenapa? Kita mencari harmoninya. Harmoni bagaimana untuk bicara lebih baik, supaya omongan kita tidak menyakiti orang, tidak melukai, itu yang mahal di kita. Dan ini orang-orang barat mencoba menggali ke kita, mau ikut-ikutan kita. Karena tren sekarang ilmu barat ditinggalkan menuju ilmu timur, Mas. Banyak orang barat yang ingin tinggal di timur ini. Mempelajari cara hidup harmoni. Apakah Amerika itu sukses? Ya, mereka negara besar memang. Tetapi lihat bagaimana ada kota-kota kecil di mana ada zombie-zombie dengan narkoba yang luar biasa. Kan begitu. Anak-anak ini kenakalan dan luar biasa. Orang-orang miskin sampai gak punya rumah. Apakah itu termasuk sukses? Karena di setiap bangsa itu ada selalu yang unggul, ada yang tidak unggul juga. Di Indonesia sama, yang kaya juga ada, yang miskin juga ada. Cuma cara kita memandang, apakah dengan bahasa kita bisa menjadi sukses? Bisa juga. Yeah. Banyak orang yang sukses dengan melalui kebahasaan. Tapi ini maksudnya bukan untuk menafikan hal-hal yang lainnya. Maksudnya begini, kalau kita memang mau fokus dalam penataan bahasa, mau memperbaiki cara generasi kita ke depan melalui bahasa, kita bisa melakukannya. Tapi ya kita harus membuat role model bagaimana modelnya seperti apa. Kesantunan itu seperti apa? Apakah kesantunan seperti orang Jawa? Atau cara seperti orang-orang timur yang bicara apa adanya tetapi jujur. Ini juga penting, Mas. Menjadi susah gitu jadinya. Maka rumusan masalah yang penting, bahasa itu tepat, enak, tidak melukai, itu sudah bagus. Bagi saya ya, ini sebagai pengajar. Karena saya juga mengajar orang-orang dari timur. Mereka itu bicaranya, aduh, mama saya ini apa? Dan begini, ngomongnya keras sekali. Tetapi mereka jujur, baik. Apakah itu menjadi jelek? Kan tidak. Kalau orang Jawa kan lebih kepada halusnya. Tapi kalau orang di sana kan bahasa yang penting kejujurannya apa adanya. Memang nadanya keras. Orang Batak juga keras. Apakah itu menjadi salah? Kan tidak, Mas. Nah, maka dari itu bahasa itu hanya sarana. Yang perlu kuncinya adalah diadab. Nah itu Mas Kali kan misalnya gitu.
0: Baik. Semoga bisa tercerahkan untuk pendengar yang sudah bergabung tanpa nama sore hari ini. Baik, Pak Zainal, sekali lagi kita jeda terlebih dahulu. Hanya membutuhkan waktu 1 menit saja ya. Dan silakan untuk Anda pendengar yang mau bergabung, line telepon masih kami buka, di WhatsApp juga boleh, atau juga di kolom live chat aplikasi RRI Digital di RRI Semarang ya. Tetap bersama kami di program Beranda Stacita.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kita masuk pada segmen terakhir pada program Beranda Stacita edisi kali ini, persembahan dari RRI Pro 1 Semarang, dan siaran ini bisa Anda dengar juga melalui RRI Yogyakarta, Surakarta, dan juga Purwokerto. Baik Pak Zainal, kalau kita melihat di era sekarang, apakah juga ada tantangan tersendiri ya, khususnya untuk anak muda yang ingin berbahasa dengan baik, mengingat distraksi media sosial sekarang sangat masif?
1: Ya, betul, ini media sosial memang luar biasa dan ini menjadi memengaruhi perilaku, Mas. Banyak yang terdistraksi ini sekarang. Begini, Mas, dari sejak dulu saya selalu mengatakan, bahasa itu tidak selalu harus baik dan benar, tetapi bahasa yang baik saja, ya, baik dan tepat secara konteks itu penting. Tapi yang lebih penting lagi bagi saya ya, dengan generasi muda yang sekarang mudah terdistraksi, sukar mempelajari yang berat-berat sekarang ya, baru belajar berat aja, sudah pikirannya pindah ke sini gitu. Saya hanya mengatakannya adalah, kenapa sih kita tidak mencoba untuk menggunakan bahasa yang ringan untuk dijinjing? Ini berkali-kali saya katakan di mana-mana, dalam banyak forum, Mas. Bahasa Indonesia yang baik itu bahasanya bagi bahasa yang ringan untuk dijinjing lah. Mudah untuk digunakan oleh orang dewasa, anak-anak, semuanya bisa komunikatif sekali lah. Dijinjing. Tetapi tanpa melukai, kata apa, menggunakan bahasa yang tidak melukai orang lain, Mas. Bahasanya yang mudah-mudah saja, mau dicampur dengan bahasa gaul, ya oke. Mau pakai bahasa dicampur dengan bahasa Inggris, oke, semuanya oke. Kita jangan kaku terhadap bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena bahasa yang bertahan itu bahasa yang menerima banyak masukan dari bahasa yang lain. Jangan matikan bahasa Indonesia, sayangilah dengan menambahkan bahasa yang lain, gak apa-apa. Bahasa yang ringan untuk dijinjing bisa dikomunikasikan tanpa harus mempelajari ini harus begini, enggak. Yang ringan-ringan saja, yang penting komunikasi sampai. Komunikasi dan berlangsung secara baik. Kalau saya di situ, Mas. Kalau itu nanti sudah terbiasa begitu, dengan tantangan begini ya, Pak. Semakin banyak distraksi-distraksi, ini wajar, Mas. Karena sekarang dunia bergerak begitu cepat. Kenapa Facebook mati? Itu karena dia gulinannya lambat. Yang paling cepat TikTok. Shred, itu sudah informasi banyak sekali. Dan anak-anak kita terbiasa melihat yang cepat. Kalau kita terlalu memberikan bahasa-bahasa yang berat, mereka akan kelelahan. Pilihannya adalah kita mau menghentikan perubahan yang cepat itu ataukah kita mengikutinya. Kan begitu. Kita tidak bisa menolak, Mas, kalau perubahan peradaban pikiran yang terlalu cepat terdistraksi pindah-pindah ke sini. Dampak dari media sosial anak tidak bisa berpikir lama. Ya kita ikuti polanya. Karena semuanya akan mengarah demikian. Tapi kalau kita memaksakan diri harus begini, bahasa begini, ya kocar-kacir kita. Ini ya lebih kepada itu, Mas. Lebih kepada bagaimana cara kita memudahkan berbahasa, tetapi bahasa itu bahasa yang mengandung tadi kesantunan. Segampang mungkinlah bahasa Indonesia itu, tapi harus tetap mengangkat masalah kesantunan.
0: Oke.
1: Okay. Yang ini yang perlu dijinjing.
0: Baik, lalu kira-kira seperti apa untuk peran dari keluarga ya, untuk bisa tetap menjaga kualitas dari berbahasa anak-anak?
1: Apakah bahasa itu, kalau ini nih, mohon maaf ya, bahasa itu kan akan selalu bergeser setiap waktu. Kualitas bahasa sendiri itu juga kita sangat sulit untuk menakarnya. Apakah kualitas seperti yang ditentukan oleh badan bahasa, ini saya mengkritik badan bahasa ya, seperti muncul adanya kapital dan kapitil kemarin itu, pernah mendengar Mas ya itu, lawan dari huruf kapital adalah kapitil, itu kan jadi konyol sekali begitu. Tidak selalu kita menggunakan standar, beliau memang bertugas untuk menjaga bahasa, bertugas untuk merencanakan bahasa ke depan. Tetapi bahasa itu adalah akan berubah mengikuti peradaban. Kalau manusia berubah, bahasanya akan berubah. Teknologi berubah, maka akan muncul bahasa teknologi baru yang berubah juga. Bahasa yang lama ditinggalkan, muncul teknologi baru. Istilah-istilah baru akan muncul semuanya. Dan ini hal biasa. Orang tua mendidik anak, misalkan ya, apakah anaknya kemudian menggunakan bahasa yang lebih lentur tanpa bahasa yang kaku, apakah harus menggunakan bahasa yang kaku atau yang lentur? Yang lentur dong, sesuai dengan ajaran sekarang, dicampurkan misalkan apa, kalau dulu kita menggunakan bahasanya harus yang mana ya, yang kalau dulu kan kita terjebak kepada ejaan yang baik dan benar ya, Mas ya. Kalau kita menggunakan bahasa yang sekarang ringan tanpa harus strukturnya bagus juga gak apa-apa. Urusan bahasa untuk keilmuan itu di akademis, Mas. Urusan bahasa untuk masyarakat itu adalah komunikasi.
0: Oke.
1: Nah, ini yang kadang-kadang kita campur aduk di situ. Kalau ahli bahasa wajib meluruskan subjek, predikat, objek. Tetapi di dalam komunikasi, selama komunikasinya sampai, tidak ada masalah. Nah, ruang publik kita itu kan ruang komunikasi, Mas, bukan ruang belajar bahasa.
2: Baik.
1: Nah, ini yang perlu disadari. Ruang publik kita itu ruang komunikasi, bukan ruang belajar bahasa, bukan belajar subjek, predikat, objek.
2: Baik.
1: Yang penting itu tadi, asal baik dan ada kesantunan adab dan sebagainya, sudah beres itu.
0: Oke, sebenarnya juga masih banyak yang bisa kita bahas untuk perbincangan pada sore hari ini Bapak ya, tapi karena keterbatasan waktu yang kita punya, terakhir bisa memberikan pesan ya, khususnya kepada para tenaga pendidik, supaya bisa memberikan arahan berbahasa dengan baik, karena seperti tadi yang dijelaskan, apabila dari anak-anak di era sekarang ini memiliki referensi bacaan, atau mungkin juga kata-kata, ini bisa mempengaruhi pola pikir, dan pastinya juga mempengaruhi masa depan mereka. Silakan Bapak.
1: Ya, baik, ini untuk para pengajar dan masyarakat secara umum lah. Kita dalam berbahasa, berbahasa itu yang penting adalah bahasanya kesantunan, itu penting sekali. Ini kaitannya dengan yang saya katakan, salah satu yang paling penting dari inti karakter itu ada adab di situ. Adab itu bisa kita ajarkan juga melalui bahasa, supaya bahasa kita menjadi beradab ya, bahasanya kita atur dengan santun dan sebagainya. Bahasa baru masuk oke, tidak apa-apa, tidak masalah. Tetapi selama batas-batas keadaban itu masih bagus, kesantunan masih terjaga, it's okay, tidak masalah, dicampur-campur dengan bahasa apapun. Artinya, jangan melihat bahasa itu secara kaku, tapi bahasa secara komunikasi dan bahasa secara sosial. Masyarakat yang pada akhirnya akan menghasilkan bahasa-bahasa yang baik. Intinya apa ya Mas ya? Ini sebagai penutupnya itu berarti berbahasalah yang baik dan santun, itu aja. Paling gampang di situ.
0: Terima kasih Pak Zainal untuk informasi yang sudah dihadirkan pada sore hari ini. Semoga juga bisa bermanfaat, dan harapan yang tadi disampaikan semoga bisa segera tercerahkan ya Bapak ya. Kami nantikan untuk perbincangan menarik lainnya. Selamat sore Bapak.
1: Ya, selamat sore Mas Ali.
0: Baik, terima kasih. Demikian pendengar program Beranda Stasita edisi kali ini, satu tema mengenai bahasa Indonesia sebagai kunci membangun generasi cerdas dan berkarakter. Kami hadirkan bersama dengan perwakilan dosen Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia UKRIS, Bapak Zainal Arifin SPD MHUM, yang sudah kami hadirkan sejak pukul 3 waktu Indonesia Barat tadi. Dan itu saja untuk jumpa kita pada Beranda Stasita edisi kali ini, dan jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, segera kami akan hadirkan update informasi terkini lintas DIY Jawa Tengah Pendengar. Persembahan dari RRI Pro 1 Purwakarta.
3: Beranda Astacita. Disiarkan Pro 1 RRI Yogyakarta, Pro 1 RRI Semarang, Pro 1 RRI Purwakarta, dan Pro 1 RRI Surakarta.

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, Info Lintas DIY Jateng kembali hadir sore hari ini menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto. Di antaranya, pemerintah Kota Surakarta berkomitmen mempercepat proses perizinan rumah ibadah yang belum memiliki legalitas demi menjaga kerukunan umat beragama. Seluruh tingkat satuan pendidikan jenjang SMA sederajat di Yogyakarta secara serentak membacakan deklarasi pelajar Jogja, santun, dan cinta damai. Salah satunya adalah SMA Negeri 11 Yogyakarta. Inilah Buletin Lintas DIY Jateng selengkapnya bersama saya, Undang Rizky. Pendengar Pro 1, kita awali informasi sore hari ini dari RRI Surakarta. Pemerintah Kota Surakarta berkomitmen mempercepat proses perizinan rumah ibadah yang belum memiliki legalitas demi menjaga kerukunan umat beragama. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Wali Kota Solo Respati Adi di sela mengikuti rapat koordinasi forum koordinasi pimpinan daerah atau Forkompimda yang membahas sejumlah persoalan termasuk rumah ibadah yang belum berizin. Berikut laporan selengkapnya bersama Fatima Setiawan.
1: Jadi Bang Pol, kita yang terpenting adalah mitigasi terkait rumah-rumah ibadah yang belum berizin.
2: Pemerintah Kota Surakarta berkomitmen mempercepat proses perizinan rumah ibadah yang belum memiliki legalitas. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menjaga kerukunan umat beragama sekaligus menjamin hak setiap warga negara untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang diakui oleh undang-undang. Komitmen itu disampaikan Wali Kota Surakarta, Respati Ardi, usai mengikuti rapat koordinasi forum koordinasi pimpinan daerah Forkopimda yang membahas sejumlah persoalan termasuk rumah ibadah yang belum berizin. Respati mengatakan Pemkot melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol akan melakukan mitigasi terhadap rumah-rumah ibadah yang belum memiliki izin agar proses legalitasnya dapat segera diselesaikan.
1: Mitigasi terkait rumah-rumah ibadah yang belum berizin akan kita segerakan untuk berizin, dan kami menjamin setiap warga negara untuk bisa beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing yang diakui oleh undang-undang.
2: Selain percepatan perizinan, Pemkot Solo juga melibatkan tokoh agama dalam upaya penataan kawasan bantaran sungai. Menurut Respati, penertiban bangunan di garis batas sungai akan dilakukan secara humanis dengan mengedepankan pendekatan dialog bersama masyarakat dan tokoh agama. Ia menegaskan pembahasan tersebut juga mencakup persoalan rumah ibadah di kawasan Banyu Anyar. Pemerintah akan melengkapi seluruh persyaratan administrasi, memaparkan proses perizinan secara terbuka, serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar tercipta pemahaman yang baik.
1: Semuanya kita lengkapi ciri-cirinya, kita pahamkan, kita sosialisasikan yang baik ke masyarakat supaya memahamkan masyarakat supaya hidup kerukunan umat beragama ini menjadi hal yang utama di Kota Solo.
2: Respati memastikan pemerintah akan mengawal seluruh proses perizinan rumah ibadah yang telah memenuhi ketentuan. Ia juga menegaskan seluruh pemeluk agama yang diakui negara memperoleh perlindungan dan jaminan yang sama dalam menjalankan ibadah di Kota Surakarta. RR Surakarta, Fatimah Setiawan, melaporkan.
0: Beralih informasi berikutnya, pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar tengah mengevaluasi keberadaan 4 sekolah dasar yang mengalami krisis peserta didik. Kepala Disdikbud Karanganyar Hendro Prayitno ini mengatakan evaluasi dilakukan untuk menentukan arah kebijakan ke depan terkait opsi regrouping maupun penataan sekolah. Berikut laporan bersama Agra Diraksa.
3: Jangan sampai kalau kita memutuskan regrouping atau penggabungan nanti menjadi kendala baru, masalah baru bagi masyarakat yang terdekat.
4: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Karanganyar mengambil langkah cepat dalam merespon kondisi 4 sekolah dasar negeri yang mengalami krisis murid. Kepala Disdikbud Karanganyar Hendro Prayitno menegaskan dinas telah menerjunkan tim untuk melakukan monitoring dan evaluasi mendalam di lokasi SD Negeri Jatipuro 1, Tunggul Rejo 4, Desa Blumbang, serta Seloroma 4 Jenawi. Yatra menjelaskan evaluasi dilakukan untuk menentukan arah kebijakan ke depan, apakah sekolah akan digabung atau diregrouping. Ia menyebut, faktor demografi berupa rendahnya angka kelahiran serta sedikitnya pemukiman penduduk menjadi pemicu utama merosotnya jumlah siswa. Kendati demikian, Disdikbud memastikan ketersediaan guru di 4 sekolah tersebut masih berjalan lengkap. Mengenai opsi regrouping, Hendro menegaskan dinas tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan dan terus berkoordinasi dengan tokoh masyarakat serta kepala desa agar tidak menyulitkan akses tempat belajar anak-anak. Ia juga mendorong para kepala sekolah membuat inovasi ekstrakurikuler untuk membentuk karakter siswa serta berjanji melaporkan kondisi bangunan fisik sekolah guna penganggaran perbaikan tahun depan.
3: Jangan sampai kita memutuskan regrouping atau penggabungan nanti menjadi kendala baru, masalah baru bagi masyarakat yang terdekat. Karena anak-anak kita yang hadir di sini, yang bersekolah di sini kan itu masyarakat, mayoritas masyarakat yang terdekat di sekolah ini. Kalau itu nanti kita regrouping berarti kan jauh. Nah, seperti itu.
4: Sementara itu guru SD Negeri 4 Seloromo Suyono mengungkapkan total murid di sekolahnya saat ini memang hanya tersisa 14 anak. Dengan kondisi satu kelas tanpa pendaftar murid baru akibat minimnya populasi anak di lingkungan 2 RT setempat. Untuk menyiasati keterbatasan sarana, pihak sekolah terpaksa menyekat satu ruang kelas berukuran 7x9 meter menjadi 5 bagian. Meski harus mengajar dengan suara pelan agar tidak mengganggu kelas sebelah, para guru tetap berupaya menghidupkan suasana sekolah lewat jam tambahan keagamaan demi menjaga kualitas pendidikan para siswa.
5: Ini sebenarnya seperti ini, dari sekolah ini berdiri pun seperti ini. Maksudnya muridnya ya hanya 2-3 gitu aja, dan kebetulan di sini hanya terdiri dari 2 RT dan minim sekali dalam arti untuk perkembangnya rumah-rumah atau penduduk baru. Jadi masih sini warganya sudah tua-tua itu.
4: Adapun saat ini Disdikbud Karanganyar tengah menyusun laporan komprehensif kepada bupati selaku kepala daerah untuk menentukan arah kebijakan tata kelola sekolah berpenghuni minim di Kabupaten Karanganyar. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Pendengar, beralih ke informasi berikutnya dari RRI Yogyakarta. Seluruh tingkat satuan pendidikan jenjang SMA sederajat di Daerah Istimewa Yogyakarta secara serentak membacakan deklarasi pelajar Jogja Santun dan Cinta Damai. Salah satunya adalah SMA Negeri 11 Yogyakarta. Berita selengkapnya bersama reporter Nana Rohmana.
6: Bagi seluruh siswa dan warga sekolah,
7: ikat
6: berjanji
7: untuk ikat terlibat,
6: berjanji untuk tidak berharap
7: dalam aktivitas pornografi,
6: dalam aktivitas pornografi.
8: SMA, SMK, dan sederajat di Daerah Istimewa Yogyakarta secara serentak melaksanakan upacara bendera sekaligus pembacaan deklarasi pelajar Jogja Santun dan Cinta Damai pada Senin kemarin. Salah satunya berlangsung di SMA Negeri 11 Yogyakarta. Di sekolah tersebut upacara berlangsung khidmat dan dipimpin langsung oleh Kepala Biro Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda DIY Eling Priswanto. Dalam kesempatan tersebut, Eling menyampaikan pesan Gubernur DIY yang menekankan pentingnya penanaman nilai-nilai budaya Yogyakarta kepada para pelajar agar tumbuh menjadi insan yang santun, beretika, dan bermartabat.
9: Beberapa hal yang perlu kami tekankan adalah bahwa anak-anak kita ke depan diharapkan dapat lebih memahami, lebih menguasai karakter-karakter yang ada di dalam budaya Daerah Istimewa Yogyakarta, menjadi insan-insan yang santun, insan-insan yang bermartabat sebagai penerus bangsa.
8: Eling berharap acara semacam ini dapat dilaksanakan secara rutin sehingga nilai-nilai luhur bangsa semakin tertanam dalam diri para pelajar.
9: Kita harapkan dengan acara semacam ini tidak hanya berhenti di sekedar seremoni, namun anak-anak diharapkan dapat benar-benar memahami nilai-nilai yang tadi kami sampaikan. Eling lan waspodo, semangat, santun, beretika, semoga mereka kelak menjadi penerus bangsa yang sesuai kita harapkan.
8: Deklarasi pelajar Jogja Santun dan Cinta Damai memuat 6 poin utama yang dibacakan bersama oleh warga sekolah. Di antaranya menolak segala bentuk kekerasan dan perundungan, menolak penggunaan dan peredaran narkoba, serta bertekad menjadi generasi yang bertanggung jawab dan bermoral.
0: Dalam rangka menekan peredaran miras ilegal, Satpol PP Bantul berhasil menyita seluruh galon miras oplosan di wilayah Sabdo Dadi. Berita selengkapnya bersama Aji Permono.
10: Kemarin pagi hari Sabtu, pagi setelah subuh kami dan teman-teman juga kami mendapatkan ya hampir 10.
11: Satpol PP Kabupaten Bantul kembali menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran minuman keras atau miras oplosan di wilayahnya. Terbaru, Satpol PP Bantul berhasil mengamankan 10 galon bahan miras oplosan di wilayah Kelurahan Sabdodadi. Kepala Satpol PP Bantul Raden Jati Bayu Broto mengungkapkan, razia tersebut digelar pada Sabtu pagi. Kegiatan itu merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat yang resah terkait adanya kegiatan jual-beli miras di lingkungan sekitarnya. Saat digeledah, petugas berhasil mengamankan 5 botol miras oplosan berukuran 600 ml, 10 galon berisi bahan minuman oplosan, serta sejumlah alat yang digunakan untuk proses pengoplosan. Seluruh barang bukti kemudian diamankan untuk proses lebih lanjut. Berkaca dari operasi tersebut, Satpol PP Bantul mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menjaga lingkungannya dari peredaran miras ilegal. Masyarakat diminta tidak ragu melapor apabila menemukan aktivitas serupa di sekitar rumahnya.
10: Kepedulian masyarakat ini yang kita harapkan. Masyarakat itu kan paling tahu di wilayahnya ada potensi penjualan-penjualan minuman alkohol, ada penjualan sekarang pil sapi yang harganya murah.

0: Dalamnya itu komponen yang terkandung di dalamnya, komposisinya mungkin tidak sesuai dengan kesehatan, itu sangat berbahaya.
1: Selain menggencarkan razia miras, Satpol PP dan Polres Bantul juga rutin melakukan patroli di malam hari. Langkah tersebut demi mencegah potensi kejahatan jalanan yang bersumber dari kenakalan remaja.
2: Pendengar Pro 1 beralih ke informasi berikutnya dari RRI Semarang. Pendataan sensus ekonomi 2026 baru 38%, banyak petugas sensus yang mengundurkan diri. Berikut laporan selengkapnya bersama Rahma Purwanto.
3: Masih ada banyak waktu.
4: Sejumlah petugas sensus ekonomi dari Badan Pusat Statistik BPS di Kota Semarang memilih mengundurkan diri. Mereka mengaku keberatan dengan beban pekerjaan selama pelaksanaan sensus. Hal itu diungkapkan Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng seusai rapat dengan BPS Kota Semarang di Balai Kota Semarang belum lama ini. Meski demikian, Agustina menyatakan pensensusan tetap terus berjalan. Selain petugas sensus yang menyerap, Agustina menyebut masih ada kendala lain yang terjadi di Kota Semarang. Adapun yang menjadi perhatiannya yakni kekhawatiran warga akan penyalahgunaan data pribadi yang dihubungkan dengan pajak. Agustina menjelaskan bahwa petugas pajak dari Bapenda Kota Semarang hanya bertugas mendata untuk pembaharuan data. Hal itu menurutnya tidak ada kaitan dengan sensus ekonomi yang akan berakhir 31 Agustus 2026 mendatang itu. Termasuk soal kesulitan petugas sensus mengakses perumahan elit dan kawasan industri. Menurut Agustina, sensus ekonomi yang dilakukan 10 tahun sekali ini sangat penting dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah dari segala sudut terkait ekonomi Indonesia.
3: Masih ada banyak waktu, tetapi Kota Semarang harus mengejar ketinggalan karena targetnya belum mencapai 40%. Ini kan harusnya 40%, kita baru 38%. Kendalanya beberapa, tadi sudah saya sebutkan. Nomor satu, orang merasa ini bahwa ini BPS kemudian pajak, itu tidak benar ya. Dan itu dua-duanya adalah hal proses pencarian data untuk kebaikan. Mereka kesulitan masuk ke kawasan-kawasan tertentu, kawasan industri, kemudian kawasan perumahan elit. Nah, ini akan dibantu oleh teman-teman di wilayah. Kemudian kendala lainnya adalah memang ada petugas-petugas dari BPS itu ketika terjun ke masyarakat ternyata give up.
4: Sementara itu, Kepala BPS Kota Semarang Rudi Cahyono mengatakan proses perekrutan petugas sensus baru akan dilakukan sesuai mekanisme yang berlaku. Rudi menyatakan bahwa pengunduran diri sejumlah pensensus itu tidak berpengaruh pada sensus ekonomi di Kota Semarang yang baru 38%.
5: Kita melakukan pekerjaan ya, artinya ketika ada penyedia yang nggak perform itu kan ibaratnya harus dievaluasi gitu. Ya tentunya harus melewati mekanisme lagi untuk rekrutmen lagi.
4: Lebih lanjut, Rudi mengungkapkan pelaksanaan pendataan masih berjalan sesuai tahapan meski memiliki tantangan karena karakteristik wilayah dan masyarakat yang beragam. Untuk mendukung kelancaran pendataan, menurutnya BPS akan berkoordinasi dengan pemerintah serta kecamatan. Rama Panto, RRI Transmudara untuk Indonesia.
2: Musim kemarau panjang membuat ratusan hektar sawah di Kabupaten Pati mengalami kekeringan parah dan tidak dapat ditanami. Petani terpaksa beralih menanam kacang hijau, namun sebagian tanaman pengganti itu pun ikut mati akibat minimnya pasokan air. Berikut laporan selengkapnya bersama Agus Pambudi.
6: Kekeringan panjang akibat cuaca ekstrim melanda ratusan hektar sawah di Desa Tamba Agung, Kecamatan Tamboromo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Ratusan hektar lahan pertanian tersebut akhirnya gagal ditanami padi karena minimnya pasokan air irigasi selama kemarau panjang. Sebagian petani nekat beralih menanam kacang hijau karena dinilai lebih tahan terhadap musim kemarau ekstrim tahun ini. Namun cuaca yang semakin ekstrim membuat banyak tanaman kacang hijau tersebut ikut mati akibat kekeringan yang parah. Sriati, petani asal Desa Tamba Agung, mengaku musim kemarau panjang telah berlangsung selama 2 bulan terakhir hingga kini. Kondisi kekeringan di wilayahnya mulai memburuk secara signifikan dan makin parah sejak memasuki awal bulan Juli ini.
7: Nggak bisa nek padi, nek kemarau panjang itu kacang hijau. Udah 2 bulan.
6: Sriati menuturkan bahwa peralihan menanam kacang hijau tetap tidak memberikan hasil maksimal bagi lahannya sepanjang musim ini. Ia menyebut

0: Disebutkan tidak ada lagi suplai air yang tersisa untuk mengairi seluruh lahan pertanian di musim kemarau. Petani lain bernama Kasmini turut mengalami kondisi serupa akibat dampak musim kemarau panjang yang sama di desanya. Kemarau panjang tersebut memaksa dirinya kembali meninggalkan tanaman padi karena beresiko mengalami gagal panen seperti musim sebelumnya.
1: Selama kemarau ya, tapi kalau ada hujan ya ada airnya lah. Tapi enggak seperti daerah-daerah sana kan seberang di daerah Tambolo itu, Mbolo Agung, kan ada jaratannya kan mengalir terus kalau kemarau atau ada musim hujan gitu mengalir terus.
0: Kasmini menuturkan bahwa dirinya kini hanya bisa berharap tanaman kacang hijau masih dapat bertahan hingga kemarau berakhir. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi berikutnya dari RRI Purwokerto. Puluhan tahun berada di kawasan pegunungan selatan Banjarnegara membuat sebagian wilayah desa Gumelem Kulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara belum menikmati pembangunan secara maksimal. Kini harapan masyarakat mulai terwujud melalui pelaksanaan program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD reguler ke-129 tahun anggaran 2026. Selengkapnya bersama Joko Winarno.
3: Program TMMD reguler ke-129 tahun anggaran 2026 resmi dimulai di Desa Gumelem, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara. Program terpadu yang melibatkan TNI, Polri, pemerintah daerah, serta masyarakat ini menjadi bentuk sinergi untuk mempercepat pembangunan di wilayah perdesaan sekaligus meningkatkan kesejahteraan warga. Komandan Kodim 0704 Banjarnegara Letkol Infantri Nordelismen Hulu mengatakan, selain pembangunan infrastruktur, TMMD juga menghadirkan berbagai program pemberdayaan masyarakat. Di antaranya penyuluhan, pelayanan kesehatan, pasar murah hingga dukungan bagi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Dalam pelaksanaannya, TMMD reguler ke-129 menarjetkan pembangunan jalan rabat beton sepanjang 737 meter dengan lebar 2,5 meter. Selain itu, dibangun talut pengaman jalan, gorong-gorong, rehabilitasi 5 unit rumah tidak layak huni, serta 1 unit pos keamanan lingkungan. Tidak hanya pembangunan fisik, sasaran tambahan juga meliputi pembangunan jamban, pembuatan sumur bor, penanaman pohon, serta pelayanan pengobatan gratis bagi masyarakat.
4: Untuk pelaksanaan TMMD kali ini ada sasaran pokok dan sasaran tambahan. Yang pertama itu untuk sasaran pokok, kita pembangunan rambat beton kurang lebih 737 meter dengan kelebaran 2,5 meter dan ketebalan 15 cm. Kemudian ada talut yang kita buat juga talut, kemudian ada juga sasaran tambahannya adalah pembuatan WC, kemudian pos kamling, kemudian RTOH, kemudian sumur bor, kemudian juga nanti tadi sudah kita laksanakan penanaman pohon, kemudian juga pengobatan gratis, kemudian ada juga nanti program kita adalah non-visi juga penyuluhan-penyuluhan yang untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat.
3: Sementara itu, Kepala Desa Gumelem Kulon Arif Mahbub mengatakan, selama puluhan tahun, wilayah desanya yang berada di kawasan pegunungan selatan Banjarnegara belum tersentuh pembangunan secara optimal. Melalui program TMMD reguler ke-129 tahun anggaran 2026, masyarakat berharap akses infrastruktur di desanya dapat semakin baik dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.
5: Kondisi jalan itu memang sangat memprihatinkan, sehingganya dalam hal ini padahal penting untuk kami sampaikan di mana bahwa jalan yang ada di wilayah RW 9 Jatuh Kunir itu menuju akses jalan Kabupaten Banyumas dan juga Kebumen. Nah, kondisi jalan tentunya sangat-sangat butuh sekali sentuhan dan alhamdulillah pada tanggal 12 Juni 2025 kita ajukan untuk kegiatan TMMD.
3: Sebanyak 250 personil gabungan diterjunkan selama 1 bulan untuk menyelesaikan seluruh sasaran program. Melalui TMMD reguler ke-129, pembangunan di wilayah yang selama ini sulit dijangkau diharapkan dapat dipercepat, membuka akses antar wilayah, meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat, serta mendorong pemerataan pembangunan di Kabupaten Banjarnegara. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
2: Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas perkuat inkubasi dan teknologi untuk cetak petani muda. Selengkapnya dilaporkan Vinta Nur Fauzia.
6: Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas terus berupaya mempercepat regenerasi petani melalui berbagai program kolaborasi dan inkubasi yang menyasar pada generasi muda. Langkah tersebut dilakukan untuk mengubah pandangan bahwa bertani merupakan pekerjaan yang berat, kotor, dan kurang menjanjikan. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas Arief Sukmabu Wono mengatakan bahwa program inkubasi dirancang agar generasi muda memiliki pengalaman, pendampingan, dan rasa percaya diri sebelum benar-benar terjun ke sektor pertanian. Menurut Arief, penerapan teknologi menjadi salah satu kunci untuk menarik minat generasi muda. Dengan memanfaatkan teknologi digital, aktivitas pertanian tidak lagi identik dengan pekerjaan yang melelahkan, tetapi juga dapat dikelola secara lebih modern dan efisien. Selain program inkubasi, Dinas Pertanian juga menjalankan berbagai program pembinaan, diantaranya Muda Tani serta Takar Merdaya atau Taruna Karya Mandiri menuju Kecamatan Sejahtera yang telah diluncurkan pada 2025 lalu.
7: Jadi regenerasi petani di Kabupaten Banyumas memang masih lambat. Jadi kalau kita lihat struktur petani di Kabupaten Banyumas itu untuk yang petani milenial itu memang hanya kisaran 5-10%. Kalau petani tua sekarang mendominasi memang, jadi sekitar 90%. Tapi itu juga tidak hanya di Kabupaten Banyumas. Secara keseluruhan, provinsi ataupun nasional juga hampir sama kondisinya. Kalau di Banyumas itu petani memang kurang lebih kisaran sekitar 200-300 ribu. Jadi persentasenya kalau kita lihat 10%-nya memang masih sangat sedikit.
6: Meski begitu, Arief juga mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam menciptakan regenerasi petani di Banyumas. Salah satunya adalah memperkuat pendampingan secara berkelanjutan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Karena menurutnya, regenerasi petani tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan dukungan pemerintah desa, kelompok tani, perguruan tinggi, hingga lembaga perbankan. Sehingga Arief juga mengajak generasi muda untuk tidak ragu menekuni sektor pertanian karena pertanian masa kini telah berkembang menjadi sektor yang modern berbasis data dan memanfaatkan teknologi seperti Internet of Things atau IoT. Sehingga Arief berharap generasi muda kedepannya dapat memanfaatkan pertanian sebagai masa depannya. Vinta Nur Fauzia melaporkan.
2: Baik, mendengar laporan dari Vinta Nur Fauzia, RRI Purwokerto mengakhiri buletin lintas DIY Jateng sore hari ini yang disiarkan dari RRI Pro 1 Purwokerto. Saya undang Rizky dan kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
2: Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Sore hari ini pendengar kita akan bersama mendengarkan update info lalu lintas di wilayah Purwokerto dan sekitarnya, langsung dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan sore hari ini bersama dengan Mas Taufik Gunawan yang akan menginformasikan update info lalin di wilayah Purwokerto dan sekitarnya. Selamat sore Mas Taufik, silakan dengan informasi sore hari ini.
3: Oke, baik. Selamat sore Mas Rizky dan juga selamat sore pendengar Pro 1. Kembali dengan saya Taufik Gunawan dari ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas di hari Rabu sore ini yang terpantau oleh kamera milik Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas. Dan langsung saja kita awali dari Simpang Gor Satria. Untuk Simpang Gor Satria di sore hari ini tentunya dalam kondisi yang cukup ramai dan juga lalu lintas dari keempat kaki simpangnya terpantau cukup padat. Terutama dari arah timur atau dari arah Gor Satria, kemudian dari arah selatan, dari arah Simpang Kebondalem juga terpantau cukup ramai dan cukup padat di sore hari ini. Dan saat ini sedang berjalan hijau dari arah utara atau dari arah Rumah Sakit DKT maupun dari arah Unsud. Dan tentunya untuk Simpang Gor Satria ini masih lancar lalu lintasnya dan tidak ada kendala di sore hari ini. Kemudian kita berlanjut ke Simpang Karang Jambu. Untuk Simpang Karang Jambu juga dalam kondisi yang ramai di sore hari ini. Terutama dari arah selatan atau dari arah UIN Saifuddin Zuhri. Kemudian dari arah utara atau dari arah Satlantas Polresta Banyumas juga cukup ramai di sore hari ini. Dan untuk Simpang Karang Jambu pastinya masih lancar dan lalu lintasnya juga normal di sore hari ini. Dan kemudian kita berlanjut ke Simpang Omnia atau Simpang Jalan Masjid. Di sore hari ini kendaraan cukup ramai dari arah barat, dari arah Pasar Manis, kemudian saat ini sedang berjalan hijau dari arah selatan atau dari arah alun-alun kota Purwokerto, yang juga lalu lintasnya cukup ramai di sore hari ini. Dan untuk Simpang Omnia juga terpantau masih normal dan juga tidak ada kendala. Sehingga untuk pengguna jalan dari ruas Karang Jambu hingga ke Simpang Jalan Masjid, sore hari ini masih normal dan tidak ada kendala di setiap traffic light atau setiap persimpangan. Dan kemudian kita berlanjut ke Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto yang pada sore hari ini terpantau ramai lancar dari arah timur, dari arah Jenderal Sudirman. Dan juga dari arah barat yang tentunya akan mengarah ke arah utara di sore hari ini juga dalam kondisi yang cukup ramai. Namun masih lancar, tidak ada kendala di Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto. Dan kemudian hingga di Simpang Sawangan. Untuk Simpang Sawangan sendiri saat ini sedang berjalan hijau dari arah barat. Dan lalu lintas dari arah selatan atau dari arah Simpang Tanjung ini juga terpantau cukup ramai di sore hari ini. Tentunya untuk Simpang Sawangan kondisinya ini masih normal dan juga tidak ada kendala di Simpang Sawangan. Dan terpantau hingga di Simpang BRI atau Simpang Kodim yang sore hari ini terpantau antrian dari arah barat cukup ramai, cukup padat dan cukup panjang. Terpantau hingga di bundaran underpass Jenderal Sudirman, lalu lintasnya untuk antrian di Simpang BRI, Simpang Kodim sudah mencapai di bundaran underpass sehingga untuk pengguna jalan dari Simpang Alun-Alun Kota Purwokerto hingga di bundaran underpass Jenderal Sudirman ini sedikit padat di sore hari ini. Dan kemudian kita berlanjut ke simpang Karang Luas Pasar. Di sore hari ini kendaraan cukup ramai dari arah timur, dari arah perkotaan Purwokerto yang akan mengarah ke barat menuju Cilongok, Aji Barang, dan seterusnya. Dan dari arah sebaliknya ini pada saat ini cukup sepi, tidak terlalu ramai antrian kendaraan di Karang Luas dari arah barat. Namun untuk simpang ini juga terpantau cukup ramai karena memang ada aktivitas pasar. Dan kemudian untuk simpang-simpang lain di sore hari ini dalam kondisi yang cukup ramai, namun tentunya hal ini masih normal lalu lintasnya dan juga tidak ada kendala untuk setiap simpang-simpang yang terpantau oleh kamera kami. Dan tidak lupa kami selalu menghimbau untuk seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan dan rambu-rambu lalu lintas. Dan untuk pendengar Pro 1 yang ingin mengakses kamera CCTV Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas, ingin mengetahui kondisi lalu lintas di simpang-simpang yang terpantau, dapat mengunjungi website banyumaskap.go.id/CCTV. Demikian informasi lalu lintas yang dapat saya sampaikan. Kembali ke studio Pro 1, silakan Mas Rizky.
2: Baik, terima kasih banyak Mas Taufik atas informasinya sore hari ini. Selamat sore dan selamat bertugas kembali Mas Taufik.
3: Oke, baik, Mas Rizky.
1: Sekian info lalu lintas. RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan Workspace Platform dan Online Learning Platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
0: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya Anda simak Siaga Negeriku, produksi RRI Purwokerto.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Mitigasi bencana program Kentongan RRI Purwokerto kembali hadir menemani Anda sore hari ini. Dan kita akan menyimak info-info tentang mitigasi kebencanaan bersama saya Undang Rizky dengan Koordinator Mitigasi Bencana Yanuar Adi. Pendengar Pro 1, kita awali info siaga negeriku sore hari ini dengan mendengarkan info dari perakirawan cuaca dari BMKG Stasiun Tunggul Bulung Cilacap bersama dengan Mas Purwo. Mas Purwo, selamat sore, silakan dengan informasinya.
4: Selamat sore Mas Rizky. Selamat sore pendengar setia RRI Pro 1 Purwokerto dimanapun Anda berada. Salam tangguh. Berikut ini akan kami sampaikan update perakiraan cuaca secara umum untuk wilayah Kabupaten Banyumas dan Cilacap, serta perakiraan cuaca maritim pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2026 mulai sore ini hingga esok hari. Kondisi cuaca untuk wilayah Banyumas malam hingga esok hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan, angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 25 km per jam. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 27 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar antara 60 hingga 90%. Untuk wilayah Cilacap diperkirakan malam hingga esok hari cuaca cerah hingga cerah berawan, angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan berkisar antara 65 hingga 87%. Untuk kondisi cuaca di perairan selatan Cilacap, Kebumen dan Purworejo, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 30 km per jam. Tinggi gelombang laut berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Rizky, perakiraan cuaca sore hari ini dari Stasiun Meteorologi Tunggul Bulung Cilacap. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih banyak Mas Purwo atas informasinya sore hari ini. Selamat sore dan selamat bertugas kembali Mas Purwo.
4: Selamat sore Mas Rizky.

0: Beralih ke informasi berikutnya, pendengar, dampak kekeringan di Kabupaten Banyumas, sejumlah wilayah terancam gagal panen. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi.
1: Musim kemarau mulai berdampak pada sektor pertanian di Kabupaten Banyumas. Sedikitnya 7.000 hektar lahan pertanian masuk kategori rawan kekeringan dan berpotensi mengalami gagal panen apabila pasokan air tidak segera terpenuhi. Kepala Dinas Pertanian Dinpertan Kabupaten Banyumas, Arief Sukmobuwono, mengatakan, pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk menjaga produktivitas tanaman, mulai dari bantuan pompa air hingga pembangunan sarana irigasi. Menurut Arief, wilayah yang menjadi prioritas penanganan berada di Kecamatan Purwojati, Wangon, Rawalo, Tambak, dan Sumpiuk. Kawasan tersebut selama ini dikenal sebagai daerah yang kerap mengalami keterbatasan pasokan air saat musim kemarau. Dia menjelaskan, kelompok tani yang memiliki sumber air permukaan dan lahannya mulai mengalami kekeringan dapat segera mengajukan bantuan pompa kepada Dinpertan Banyumas. Bantuan tersebut diharapkan mampu menjaga pertumbuhan tanaman agar tidak mengalami puso atau gagal panen.
2: Pertanian kita masih ada kekurangan sekitar kurang lebih 7.000 hektar. Ya, 7.000 hektar ada di Purwojati, ada di Wangon, ada di Rawalo, ada di Tambak, ada di Sumpiuk. Ya, memang tempat-tempat itu sudah menjadi tempat prioritas kami untuk bidikan untuk pembangunan pengadaan air. Tahun ini kita bisa bangun sekitar 3.500-an.
1: Selain bantuan pompa, pemerintah juga tengah membangun infrastruktur pendukung berupa sumur pompa air tanah dalam, jaringan perpipaan, serta pengembangan irigasi di sejumlah kawasan pertanian yang selama ini menjadi langganan kekeringan. Dirinya mengimbau petani agar tidak menunggu hingga tanaman mengalami kerusakan. Kelompok tani yang membutuhkan bantuan dapat berkoordinasi melalui penyuluh pertanian di masing-masing wilayah, kantor kecamatan, atau langsung menghubungi Dinas Pertanian Kabupaten Banyumas agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Yanuar Adi melaporkan.

0: Tahukah Anda, Indonesia berada di wilayah rawan gempa bumi. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap menghadapi kemungkinan bencana. Saat gempa terjadi, tetap tenang. Segera lakukan prinsip drop, cover, and hold on. Merunduk, berlindung di bawah meja yang kuat, dan lindungi kepala Anda. Setelah guncangan berhenti, segera keluar menuju tempat terbuka dan jauhi bangunan tiang listrik serta pohon besar. Ingat, kesiapsiagaan hari ini bisa menyelamatkan nyawa esok hari. Siap untuk selamat? Mitigasi bencana, tanggung jawab kita bersama.
1: Pendengar Pro, satu informasi berikutnya, Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan temukan sampah rumah tangga sumbat irigasi Bendung Selinga. Selengkapnya bersama Fitri Hasana.
2: Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan Kabupaten Purbalingga mengimbau masyarakat untuk menghentikan kebiasaan membuang sampah ke saluran irigasi, pertanian, dan sungai sebab penumpukan sampah, terutama sampah rumah tangga, dinilai semakin memprihatinkan dan mulai mengganggu pasokan air bagi lahan pertanian. Kepala Bidang Prasarana dan SDM Pertanian pada Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan, Budi Prayitno mengatakan, berdasarkan pemantauan yang dilakukan sejak April hingga Juli, timbunan sampah di saluran irigasi terus terjadi setiap hari sehingga berdampak langsung pada distribusi air dari Bendung Selinga. Budi menjelaskan meskipun debit air yang dibuka dari Bendung Selinga mencapai 10 meter kubik per menit, aliran air yang sampai ke lahan pertanian berkurang hingga 5% akibat tersumbat sampah. Padahal keberadaan Bendung Selinga memegang peranan penting bagi sektor pertanian di beberapa kecamatan di Purbalingga, yakni irigasi Selinga Timur mengairi lahan sawah di wilayah kecamatan Kaligondang, sebagian Kecobong, Bukateja hingga Kemangkon. Kemudian irigasi Selinga Barat mengaliri wilayah kecamatan Purbalingga, Kalimanah hingga memberi suplai air ke Kecamatan Kemangkon. Dijelaskan Budi, untuk menjaga kelancaran arus air, Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan bersama masyarakat dan kelompok tani rutin melakukan pembersihan. Selain itu, 10 petugas operasional di Bendung Selinga setiap hari kerja membersihkan saluran yang tersumbat sampah.
3: Setelah kita monitor selama dari bulan April sampai dengan hari ini, sampah yang ada di saluran irigasi maupun di sungai yang akhirnya juga masuk ke irigasi itu sudah sangat memprihatinkan kondisinya, terutama dari sampah rumah tangga. Air lagi kurang, sudah ada saluran irigasi, tapi kan airnya debitnya yang kurang maksimal gitu. Sangat disayangkan sekali lah untuk kondisi sampah yang masuk ke saluran irigasi. Kami mengimbau pada seluruh warga masyarakat Kabupaten Purbalingga, karena ini sampah tidak hanya masuk ke Selinga, tapi ke seluruh saluran irigasi yang ada di Kabupaten Purbalingga.
2: Budi menambahkan, menyikapi kondisi tersebut, Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan Purbalingga meminta kesadaran penuh dari seluruh lapisan masyarakat, khususnya para ibu rumah tangga, agar tidak lagi menjadikan sungai dan saluran irigasi sebagai tempat pembuangan sampah akhir. Budi berharap desa-desa dapat mengoptimalkan pengelolaan sampah agar timbunan sampah tidak merugikan suplai air ke lahan sawah para petani. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Baik, pendengar Pro 1, sampai di sini Siaga Negeri kali ini. Salam sehat, salam tangguh bencana, salam kemanusiaan.
4: Sampai di sini Siaga Negeriku. Produksi RRI Purwokerto. Sampai jumpa.

Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dombu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.

Sugeng sonten pawartos ingkang wigati Satreskrim Polresta Banyumas kasil ngungkap kasus dugaan penyalahgunaan LPG bersubsidi. Pemerintah Kabupaten Banyumas ngeluncurakan uji coba skema intensif pengelolaan sampah plastik di kawasan daerah aliran sungai Tuane Dasarayu. Jangkeping warta getok tular sonten menika kawasaken dening kula undang Rizky. Satreskrim Polresta Banyumas kasil ngungkap kasus dugaan penyalahgunaan LPG bersubsidi moduse, yakuwi mindahaken isi tabung LPG 3 kilo maring tabung non subsidi ukuran 5,5 kilo lan 12 kilo. Praktek ilegal kie dikira-kira wis melaku otoro 6 bulan lan ngasilaken untung nganti belasan juta rupiah saben bulane. Kapolresta Banyumas Kombes Polisi Petrus Silalahi njelasaken tersangkane duweni inisial ACY alisan alias Prenjak 38 tahun warga Kelurahan Mersi Kecamatan Purwokerto Timur Banyumas. Tersangka diamanaken neng umae dewek sing uga didadekna pangkalan LPG PSO nggal dina Kemis 16 Juli 2016 watara jam 1 awan. Sementara kue pendengar PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah ngapresiasi keberhasilane aparat kepolisian sing ngungkap kasus kasebut. Saliyane nglanggar hukum praktik kaya kue dinilai ngrugiaken keuangane negara, ganggu distribusi LPG kanggo masyarakat sing pancen duweni hak lan uga bisa mbebayani keselamatan. Area Manager Communication Relation NCSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah Taufik Kurniawan ngendika yen Pertamina dukung penuh proses hukum maring pelakune. Minongko tindak lanjut Pertamina ngewai sanksi tegas maring pihak sing terlibat. Sales Area Manager Retail Tegal Pertamina Patra Niaga Aris Irmi ngendika ugi yen pangalan sing terbukti nglanggar wis dikai sanksi pemutusan hubungan usaha utawane PHU. Sementara agen sing terkait uga bakal dikenai sanksi manut aturan sing berlaku. Pendengar pro setunggal, pemerintah Kabupaten Banyumas ngeluncurakan uji coba skema insentif pengelolaan sampah plastik di kawasan daerah aliran sungai utawane Dasarayu. Lewat program kie, pendengar masyarakat bisa noli nuker sampah plastik sing wis dipilah karo paket sembako, voucher panganan utawane kebutuhan rumah tangga liyane. Peluncuran program kasebut dilaksanakan neng aula Balai Desa Tambak Negara Wingi. Peluncurane ditandai karo peresmian dashboard digital serta penyerahan alat timbang maring bank sampah Mandiracan lan bank sampah Jitu minangka rong bank sampah ning kawasan Dasarayu sing dadi lokasi uji coba. Program kie minangka kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Banyumas karo konsorsium solusi sing isine GIS Indonesia Landscape Alliance, Yayasan Kehati lan SNV Indonesia bebarengan karo Badan Perencanaan Pembangunan Nasional utawane Bappenas. Kegiatan kasebut uga didukung neng Badan Perencanaan Pembangunan Riset lan Inovasi Daerah utawane Beberida Kabupaten Banyumas. Informasi salajengipun pendengar, jumlah pedagang UMKM nang sekitar jembatan Sida Anyar sing menghubungakan Desa Sidaboa karo Karanganyar Kecamatan Pati Keraja Kabupaten Banyumas mulai tambah akai. Penambahan kie kedadeane seiring tambahane jumlah pengunjung pan kue warga kono dewe utawane soko luar daerah sing podo tekang nganggo nikmati pemandangan anyar neng jembatan kasebut. Salah siji pedagang nang sekitar jembatan Sida Anyar Manisem ngomong yen kawit jembatan ini dibangun jumlah sing tuku lan sing teka maring lapake mundak lumayan akeh. Dheweke ngrasake uga wawahan nyata neng bidang ekonomi warga sekitar utawane yen dibandingaken karo kondisi sedurunge jembatan ngadeg. Pendengar, warga Kelurahan Mersi Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas digegerna karo penemuan bayi lanang sing isih urip neng dhuwur gerobak sate. Kejadiannya neng dina Selasa esuk. Uga saiki Polresta Banyumas esih nglakokaken penyelidikan kanggo ngungkap pelaku sing dikira sengaja ninggalna bayi kasebut. Kapolresta Banyumas Kombes Polisi Petrus Pesilalahi ngendika yen penemuan bayi kia diwiwiti saka laporan warga sing krungu suara bayi nangis watara jam 3 dini hari. Cekap semanten pendengar prastunggal wetak warto getok tular sonten weniko kelilan.

01 Purwocerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 08112540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh Ustadz dan Ustazah Mutiara Pagi lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi on stage dan silaturahmi ngaji Ahad pagi. Bebrayan bunga berkah.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pendengar Cek Fakta, Pro 1 RRI Purwokerto kembali hadir memberikan fakta terbaik untuk Anda sore hari ini. Ada akun Facebook dengan nama Dewi Ayu Putri, ini pada Minggu tanggal 19 Juli 2026, ini membagikan foto ya yang menampilkan klaim bahwa Pak Bahlil ini menegaskan pengguna HP di Indonesia ini akan dikenakan pajak mulai tahun 2027 mendatang. Ini untuk narasinya pendengar, Bahlil ini mulai 2027 pengguna HP juga akan dikenakan pajak. Sumur bor atau sanyo ini bakal dikenakan pajak. Setara dengan PDAM, belum juga aturan pajak sumur sanyo selesai dibahas, sudah muncul rencana baru lagi ya. Foto yang menampilkan klaim ya tersebut ini ditampilkan pada akun Facebook Dewi Ayu Putri ini pendengar. Unggahan tersebut juga disertai tagar, waduh sumur dan HP juga harus bayar pajak ya. Disertakan juga beberapa tagar di sana, ada FTO, tagar viral, tagar semua orang. Per Rabu 22 Juli 2026, konten tersebut telah mendapatkan 273 tanda suka ya, dan juga menuai beberapa komentar di dalamnya. Tim pemeriksa fakta Mavindo ini memasukkan kata kunci pengguna HP ini bakal dikenakan pajak mulai tahun 2027 ke Google. Hasil penelusuran ini pendengar mengarah ke beberapa artikel ya dan berita yang tidak saling berkaitan. Di antaranya ini pendengar dari CNBC Indonesia ya. Kenapa PPN 12% beli HP jadi lebih mahal tahun depan? Tayang Senin 16 Desember 2024. Berita ini melaporkan bahwa handphone ini menjadi salah satu barang yang dikenakan pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 12% pada tahun 2025 pendengar. Sepanjang penelusuran tidak ditemukan ya informasi dari sumber yang kredibel yang kemudian membenarkan klaim Pak Bahlil ini sebut pengguna HP ini bakal dikenakan pajak mulai tahun 2027. Kesimpulannya pendengar, tidak ditemukan informasi yang kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Jadi ya ini bisa dipastikan unggahan foto yang berisikan klaim Bahlil ini menyebut pengguna HP bakal dikenakan pajak mulai tahun 2027 ini merupakan konten palsu dan perlu diwaspadai.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Satu, selamat sore Tommy yang masih bersama kami di sepanjang Purwokerto sore ini ya, bersama saya undang Rizky yang tentunya akan selalu ready ya di sisi Anda. Waduh. Ya walaupun enggak di sisinya banget ya, mungkin di depannya atau mungkin di belakangnya, karena kan enggak tahu ya radionya posisi di mana atau apakah, atau mungkin pakai headset gitu kan, enggak tahu juga. Yang jelas pendengar sore hari ini senang sekali rasanya. Saya undang Rizky ini akan membersamai Anda semuanya di sepanjang Purwokerto sore ini sampai dengan menjelang pukul 19 ya, .00 jam 7 malam nanti. Akan ada update ya, beberapa informasi menarik, bukan hanya dari dalam negeri, bukan hanya dari lokal Banyumas Raya saja mendengar, dan juga bakal dihadirkan beberapa informasi yang hadir dari mancanegara ya. Tentunya saya melansir langsung dari laman resmi RRI di www.rri.co.id. So mendengar, buat Anda yang mungkin barangkali sore hari ini masih dalam perjalanan pulang ke rumah, bukan pulang ke kotamu ya, nanti jadi lagu pulang ke kotamu. Kiki udah dibilang ya berkali-kali ya, suaramu tuh bagus, bagus diem, gak usah nyanyi. Ini tentunya tetap hati-hati ya pendengar ya, jangan ngebut, jangan ugal-ugalan ya. Ingat ya, Rosi pun pendengar ya, Rosi ya ini pembalap aja. Ini ya ngebutnya di track aja pendengar ya. Jadi kalau misalkan lagi di jalan raya, ini gak usah ngebut-ngebut. Ini tiba-tiba ada yang telepon, siapa ya kira-kira ya. Cuman kan saya gak bisa angkat ya pendengar ya, karena memang bukan ininya ya, bukan jadwal telepon-teleponan ya. Aduh, mungkin yang telepon sore hari ini boleh move aja ke WhatsApp ya. Buat Anda yang mungkin barangkali sore hari ini teleponnya masuk di Pro 1, boleh move, boleh berganti di WhatsApp di 0811 254 0911. Nanti by chat aja atau by voice note yang nanti bakal saya dengarkan terlebih dahulu. Karena sore hari ini pendengar only the jazz music and info ya, jadi untuk gak ada ruang rindu, gak ada Karlina, apalagi Karlina ya bukan malam minggu. Dan tentunya tidak ketinggalan juga pendengar, nanti bakal dihadirkan info lagu-lagu ya. Seperti lagu yang satu ini pendengar, dari It Get Tough dengan Berakhir di Aku, spesial untuk Anda.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
5: Pro 1 Purwakarta. Channel informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1, di informasi menarik ya, pencairan bantuan operasional pendidikan BOP untuk pondok pesantren di Banyumas ini belum rampung meski telah memasuki semester 2026. Hingga kini masih ada 39 pondok pesantren yang belum menerima bantuan karena terkendala kelengkapan persyaratan administrasi. Pendengar, Kepala Seksi Pendidikan Dinia dan Pondok Pesantren Kantor Kemenag Banyumas Haji Faisal Riza ini mengatakan sekitar 160 pondok pesantren ini telah menerima pencairan BOP. Sementara itu 39 pondok pesantren lainnya ini masih dalam proses pencairan ya, karena dokumen persyaratannya ini belum lengkap. Riza juga menjelaskan mendengar kendala ini tidak hanya terletak pada dokumen AHUA saja, sejumlah pondok pesantren ini juga masih harus melengkapi berbagai persyaratan administrasi lainnya. Mendengar, untuk mempercepat proses pencairan ya, Kemenag Banyumas meminta operator pondok pesantren datang langsung ke kantor guna berkomunikasi terkait dengan kendala yang dihadapi gitu ya. Ini semoga dengan adanya apa ini ya istilahnya acuan atau mungkin kayak ini ya himbauan dari Kemenag Banyumas untuk operator ponpes ini untuk bisa langsung datang ke kantor, ini semoga bisa mempercepat langkah yang kemudian bisa dipercepat.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Lintas Informasi Pro 1.
3: Lintas Informasi Pro 1 hadir kembali menjumpai Anda sore hari ini. BPBD Kabupaten Banyumas memastikan seluruh kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi selama musim kemarau tahun ini berhasil ditangani tanpa meluas. Masyarakat pun dihimbau meningkatkan kewaspadaan karena sebagian besar kejadian dipicu oleh kelalaian manusia. Selengkapnya dilaporkan bersama Fahriansyah.
4: BPBD Kabupaten Banyumas terus meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berpotensi meningkat pada puncak musim kemarau. Hingga pekan ini, tercatat 4 kejadian karhutla di sejumlah wilayah Banyumas, namun seluruhnya berhasil ditangani dengan cepat sehingga api tidak meluas dan tidak menimbulkan dampak yang lebih besar. 4 kejadian tersebut terjadi di wilayah Gerendeng, Desa Pamijen Kecamatan Sokaraja, Desa Karangtengah Kecamatan Purwojati, serta lahan tebu di Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan. BPBD menyebut penanganan cepat di lapangan menjadi kunci agar kebakaran tidak berkembang menjadi lebih luas. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Banyumas, Abdul Aziz mengatakan, sebagian besar kejadian kebakaran hutan dan lahan di Banyumas dipicu oleh faktor kelalaian manusia. Karena itu, masyarakat diminta lebih berhati-hati saat beraktivitas di area terbuka, terutama selama musim kemarau.
5: Khusus untuk karhutla, dari berbagai sudut pandang dan itu juga hasil kami di lapangan, lebih kepada faktor manusia, utama di aktivitas masyarakat di sore hari. Karena ada aktivitas masyarakat, mungkin kayak semacam membakar sampah, kemudian ada kelalaian pada saat mereka mungkin membuat api atau bunuh rokok. Dari 4 kejadian, 3 itu lebih kepada faktor kelalaian. Sehingga dalam kesempatan ini, kami juga mengajak, mengimbau pada masyarakat agar berhati-hati pada saat aktivitas utamanya di area-area lahan. Mengingat ini kan sudah musim kemarau, belum dari puncaknya ya, yang mana di mana udara kering, kemudian beberapa lahan rumput ataupun perdu semak itu kan kering sehingga mudah sekali terbakar.
4: Selain mengingatkan masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, BPBD Banyumas juga meminta para pendaki gunung memastikan api unggun benar-benar padam sebelum meninggalkan lokasi. Upaya pencegahan terus diperkuat melalui koordinasi lintas sektor bersama Perhutani, Damkar, BMKG, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya dengan harapan resiko karhutla selama musim kemarau dapat ditekan semaksimal mungkin. Fahriansyah melaporkan.
2: Lintas Informasi Pro 1. Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Pro 1 Purwakarta. Channel informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1, kali ini ada informasi menarik ya. Implementasi kebijakan Zero Overdimension Overload atau ODOL ya, ini berpotensi mendorong peningkatan penjualan kendaraan niaga di Indonesia. Mendengar, hal tersebut disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Industri Logam Mesin Alat Transportasi dan Elektronika dari Kementerian Perindustrian Kemenperin Republik Indonesia, Setia Diarta, ini saat menghadiri perayaan pencapaian produksi salah satu merek otomotif di Karawang, plan 300 ribu unit. Menurut pihaknya, penerapan kebijakan ODOL ini akan membuat pelaku usaha ini membutuhkan armada yang kemudian sesuai gitu ya, pendengar, dengan spesifikasi dan juga kebutuhan yang hendak dibawa gitu ya. Kondisi tersebut diyakini dapat menumbuhkan permintaan kendaraan komersil baru di pasar domestik, mendengar. Ia juga berharap ya, salah satu penamaan gitu ya, merek otomotif ini juga dapat mengambil peran dalam implementasi kebijakan tersebut ya. Sebab ya, ini produk kendaraan niaga ini telah memiliki tingkat komponen dalam negeri TKDN yang cukup tinggi gitu ya. Kebijakan ODOL ini, mendengar, atau truk kelebihan muatan, siap diterapkan pada 2027 mendatang. Nantinya target pemerintah ini tidak hanya melulu menjerat sopir saja, ini melainkan dalang utama ya dari polemik ini, yaitu pemilik usaha tersebut ya. Menurut kepolisian, mendengar, kendaraan ODOL tidak hanya termasuk pelanggaran tetapi juga bentuk kejahatan lalu lintas ya. Kepolisian ini menyebut aturan soal tindak kriminal telah resmi diatur dalam undang-undang. Menurut polisi, kendaraan ODOL ini adalah bentuk pelanggaran berbeda dan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Nih, pendengar, menurut Pasal 277 di Undang-Undang 22 Tahun 2009, overdimension ini termasuk dalam tindak pidana karena mengubah dimensi ya di luar ketentuan. Sementara overload ini merupakan pelanggaran lalu lintas karena kendaraan mengangkut muatan melebihi batas yang telah ditentukan.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: bang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

Pendengar Pro, satu kali ini ada informasi dari mancanegara. Perdana Menteri Singapura, Lawrence Wong, ini mengumumkan reshuffle atau perombakan kabinet pada Rabu tanggal 22 Juli 2026. Wong ini mengatakan reshuffle dilakukan untuk menguatkan keseimbangan dalam tim. Ini pendengar. Di mana ini pendengar? Kasanmugam ini diangkat menjadi menteri senior, sementara Ketua Serikat Pekerja Ngang Cimeng ini bergabung dengan kabinet sebagai menteri di kantor Perdana Menteri. Sementara itu pendengar, Jasmine Lau ini dipromosikan menjadi menteri negara senior dan akan menjabat secara bersamaan sebagai pelaksana tugas Menteri Tenaga Kerja Singapura. Ini pendengar, perubahan ini juga berlaku efektif mulai Senin depan, di mana Sanmugam ini akan tetap menjabat sebagai Menteri Koordinator Keamanan Nasional dan Menteri Dalam Negeri. Susunan kabinet baru ini terjadi 14 bulan setelah putaran perubahan kabinet terakhir yang berlangsung segera setelah pemilu tahun lalu. Menanggapi waktu pengumuman tersebut, Wong ini mencatat pengunduran diri tak terduga baru-baru ini dari Koh Poh Kon dan Profesor Madya Faisal. Ya, di mana ini juga menjadi satu terobosan terbaru ya dari yang diambil oleh Perdana Menteri Singapura guna untuk memberikan kekuatan kembali di tim yang dipimpinnya untuk memimpin negara Singapura.

Pendengar Pro 1, berita kehilangan telah hilang satu buah STNK sepeda motor merek Yamaha Mio dengan nomor polisi R6214XR dengan nomor rangka MH3SEG720PJO76127 dengan nomor mesin E32XE010-8533 atas nama Pemerintah Kabupaten Banyumas. Barang tersebut hilang sekitar tanggal 10 April 2026 pukul 15.05 waktu Indonesia Barat di Jalan Desa Candi Negara Pekuncen. Bagi yang menemukan barang tersebut, dimohon bantuannya untuk mengembalikan kepada atas nama Joko Suprianto, alamat Desa Candi Negara, RT 01 RW 05 Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas. Atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

satu ada lagu dari Winda Fiska dengan Sempurnalah Hidupku. Ini nampaknya juga harus ikut serta ya mengakhiri perjumpaan kita di sepanjang Purwokerto sore ini bersama saya Undang Rizky. Dan tentunya terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah berkenan bergabung ya di sepanjang Purwokerto sore ini untuk edisi hari ini, hari Rabu tanggal 22 Juli 2026. Jangan kemana-mana pendengar. Tentunya setelah saya nanti akan dilanjut bersama dengan Febrionik di sepanjang Purwokerto malam ini dengan rangkaian acara seluruh lainnya ya. Dan tentunya tetap bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: En Warta Brida.
1: Program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program.
2: Kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual.
0: Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 22 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono menegaskan perbaikan tata kelola program MBG akan diperketat untuk memastikan program prioritas pemerintah memberi manfaat kepada masyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter Joshua Sihombing.
3: Tanggapan saudara-saudara, pertama sebagai Kepala Badan Gizi Nasional.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional BGN definitif menggantikan Anik S. Deyang yang mengundurkan diri dikarenakan sakit. Usai pelantikan yang digelar di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi, Sudaryono menekankan bahwa BGN di bawah kepemimpinannya akan memperketat tata kelola makan bergizi gratis MBG. Sebagai lembaga yang menjalankan program MBG, Sudaryono menyatakan bahwa dalam tata kelolanya akan dilakukan secara transparan dan akuntabel. Sebab sebagai salah satu program prioritas pemerintah, MBG ditegaskan Sudaryono harus mampu memberikan dampak positif terhadap rakyat Indonesia.
1: Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan oleh untuk rakyat. Jadi ini adalah program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program. Jadi bukan hanya menyediakan makan, tapi menyediakan gizi yang sesuai, yang baik untuk anak-anak kita, ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang menyusui, dan juga para lansia.
4: Sementara itu sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi dalam konferensi pers sebelum pelantikan menjelaskan bahwa penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN telah dilalui pertimbangan mendalam oleh Presiden Prabowo Subianto. Selain dikarenakan mengikuti awal mulanya pembentukan BGN, namun Kepala Negara dikatakan Prasetyo menilai bahwa Sudaryono memiliki pengalaman yang strategis sebagai Wakil Menteri Pertanian Wamentan dalam pemenuhan kebutuhan program makan bergizi gratis.
5: Pertanian tentu saja selama ini Badan Gizi Nasional yang kegiatannya adalah memberikan makan bergizi gratis itu tidak pernah lepas dari tugas beliau di Kementerian Pertanian, karena bagaimanapun juga sumber-sumber bahan baku, sumber-sumber bahan pangan yang itu menjadi dalam bentuk makanan bergizi gratis untuk para penerima manfaat ini selama ini memang juga disupport dan ditopang menjadi satu ekosistem oleh Kementerian Pertanian di mana Pak Sudaryono bertugas sebagai Wamentan.
4: Untuk itu lebih lanjut diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi, dengan telah ditunjuknya Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru, maka menjadi kekosongan jabatan pada posisi Wakil Menteri Pertanian. Mensesnek Prasetyo menuturkan, dalam pemenuhan jabatan tersebut, nantinya Presiden Prabowo akan melihat terlebih dahulu kondisi kebutuhan posisi Wamentan tersebut. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Diperlukan untuk perkuatan Wakil Menteri Pertanian pada waktunya nanti akan kami sampaikan kepada teman-teman media.
0: Pemerintah memperkuat perlindungan anak melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Germas Rana, guna menyiapkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
2: Ini menjadi sangat penting karena sekali lagi kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik.
6: Pemerintah menetapkan perlindungan anak sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 melalui Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman untuk Anak atau Gernas Rana. Pemerintah ingin memastikan setiap anak tumbuh sehat secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Pratikno, mengatakan ruang aman bagi anak harus dibangun secara menyeluruh. Menurutnya, perlindungan anak tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi dan kesehatan, tetapi juga mencegah kekerasan yang dapat menimbulkan trauma berkepanjangan.
2: Ini menjadi sangat penting karena, sekali lagi, kategori sehat itu bukan hanya sehat secara fisik, tetapi juga sehat secara mental, sehat secara sosial, sehat secara spiritual. Anak-anak tidak hanya kita jamin nutrisinya saja, tapi kita juga jamin kesehatan mentalnya. Nah, ruang aman dan nyaman itu menjadi penting. Karena apa? Kalau setiap kali terjadi kekerasan itu akan menimbulkan dampak trauma panjang bagi anak.
6: Sementara itu, Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i mengatakan bahwa Kementerian Agama mendukung implementasi Gernas Rana melalui penguatan perlindungan anak di madrasah dan pesantren. Dukungan tersebut dilakukan melalui regulasi, penguatan pesantren ramah anak, kanal pengaduan digital, serta edukasi pencegahan perundungan dan kekerasan sejak masa pengenalan lingkungan sekolah.
7: Tentu saja yang disasar adalah memastikan pemahaman pengamalan agama yang baik bagi orang tua, bagi masyarakat, dan bagi anak-anak. Karena ruang aman dan nyaman itu tadi sudah kita dengar dari Pak Minko, itu juga di rumah tangga, di lingkungan sekolah, di ruang publik, dan di dunia digital.
6: Pemerintah berharap kolaborasi seluruh kementerian, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat mampu menciptakan ruang yang aman dan nyaman bagi anak. Langkah tersebut diharapkan dapat melahirkan generasi yang sehat, tangguh, dan berdaya saing menuju Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden atau perpres mengenai pengemudi ojek online atau ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Berikut laporan Rian Suryadi.
8: Pemerintah menargetkan penyusunan peraturan presiden perpres mengenai pengemudi ojek online ojol sebagai pelaku usaha mikro segera rampung. Aturan ini juga menjadi dasar penguatan kebijakan pembagian komisi 92% bagi pengemudi dan 8% untuk perusahaan aplikator. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM Maman Abdurrahman mengatakan pembahasan perpres saat ini telah memasuki tahap finalisasi dan melibatkan sejumlah kementerian agar kewenangan masing-masing instansi diatur secara jelas. Kementerian UMKM akan berfokus pada aspek pemberdayaan perlindungan, monitoring, dan evaluasi kemitraan pengemudi ojol sebagai pelaku usaha mikro.
9: Prinsipnya hasil evaluasi kita trennya positif, namun memang ada beberapa aspirasi-aspirasi yang secara teknikly lah yang nanti akan kita tindak lanjuti dalam rangka untuk menjaga ekosistem ini sehat dan berkeadilan. Dan prinsipnya dari awal tadi kita bilang bahwa ini adalah sebuah ekosistem transportasi online.
8: Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Purwagandi menegaskan Kementerian Perhubungan tidak mengatur status pengemudi sebagai UMKM, fokus Kemenhub, yaitu pada penetapan tarif layanan transportasi roda 2 serta mekanisme pembagian pendapatan antara pengemudi dan aplikator.
10: Kepres itu Kementerian Perhubungan hanya mengatur mengenai tarif layanan yang dilakukan oleh para saudara-saudara kita yang menggunakan kendaraan roda 2. Kita menetapkan tarif. Ya, kita sudah menetapkan berapa pembagian hasil dari tarif tersebut.
11: Jadi akan masuk ke mana sih Pak, aturan yang terkait juga masuk ke
10: WIPO? Kan ini kita satu ekosistem. Jadi makanya Pak lebih WPM mengundang kita, karena ini berkoordinasi ekosistem digital, jadi kita ketemu, kita...
12: Untuk diketahui, kewenangan penetapan tarif angkutan roda 2 tetap berada di Kementerian Perhubungan. Sedangkan pengaturan tarif layanan pengantaran barang menjadi ranah Kementerian Komunikasi dan Digital. Perusahaan aplikator pun menyatakan siap berkolaborasi dengan pemerintah agar kesejahteraan mitra pengemudi terus meningkat. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Berikut laporan Khairul Umam.
13: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan, itu kita menerbitkan dua sprindik.
14: Komisi Pemberantasan Korupsi telah menetapkan seorang pejabat bea cukai sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan suap importasi barang. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan suap dalam kegiatan importasi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husen, mengatakan penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menerbitkan dua sprindik baru, namun baru satu sprindik yang sudah ada tersangkanya.
13: Pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan, itu kita menerbitkan dua sprindik. Jadi ada dua klaster. Bagaimana rekan-rekan kalau mengikuti di persidangan, di putusan hakim pun sudah ada gitu. Bahwa pemberian dari Blu-ray itu ada total 91 M. Yang kemudian setelah kita analisa, kita telaah dari hasil proses penyidikan yang sambil berjalan terkait penerima, kemudian itu ada beberapa klaster. Dari 91 miliar itu ada klaster yang bea cukai, ada selain bea cukai, tapi masih terkait karena kemudian ini kan sudah disebutkan di putusan pemberi yang Blu-ray.
14: Lebih lanjut, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan agar setiap pihak menghormati proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK dan dugaan adanya intervensi dalam kasus ini.
15: Mengapa kami tegaskan di depan persidangan supaya pihak-pihak tersebut ataupun pihak-pihak yang diduga memiliki maksud untuk mengintervensi kemudian memberikan iming-iming akan mendapatkan imbalan sesuatu, kami tegaskan di depan sidang bahwa hal itu tidak boleh dilakukan. Dan bagi kami, saksi-saksi yang memang setelah dakwaan dibacakan, disampaikan tidak ada perlawanan atau sebutannya eksepsi, lanjut kepada pembuktian pemeriksaan saksi.

0: dalam perkara ini. Mereka terdiri atas 4 pejabat bea cukai, yakni Rizal, Sisprian Subiaksono, Orlando Hamonangan, dan Budiman Bayu Prasojo. Sementara 3 pihak swasta, yaitu pemilik PT Blue Ray Cargo, John Phil, Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blue Ray Cargo, yaitu Andri, serta manajer operasional PT Blue Ray, yaitu Dedi Kurniawan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bank Indonesia secara tak terduga mempertahankan suku bunga di level 5,75% dalam rapat Dewan Gubernur BI selama 2 hari ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 dan 22 Juli 2026 memutuskan untuk mempertahankan
3: Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga atau BI rate di level 5,75% pada bulan Juli ini. Begitu pula suku bunga deposit facility tetap 4,75% dan suku bunga lending facility tetap 6,5%. Gubernur BI Perry Warjio mengatakan kali ini BI lebih memilih untuk memperluas kebijakan insentif dan kebijakan lainnya daripada menaikkan suku bunga. Karena kebijakan insentif menurut Perry dinilai lebih efektif untuk menarik investor asing masuk, menjaga laju inflasi di kisaran target, serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
2: Dengan insentif-insentif ini lebih efektif menarik investasi portfolio asing, mengendalikan nilai tukar, dan tentu saja tanpa memberikan dampak bagi kenaikan suku bunga di dalam negeri. Ini yang kami pilih. Lebih efektif dari kenaikan BI rate 25 basis point.
3: Keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan Juli ini tidak terduga karena banyak analis memperkirakan BI akan kembali menaikkan suku bunga sebesar 25 basis point pada bulan Juli ini karena nilai tukar rupiah yang masih rentan menembus level Rp18.000 per dolar. Kepala Divisi Riset Ekonomi Pevindo Suhindarto dalam acara media briefing hari ini mengatakan peluang Bank Indonesia menaikkan suku bunga masih terbuka diperkirakan sebanyak 2 kali di tahun ini, salah satunya di bulan Juli.
4: Untuk terkait dengan BI rate gitu ya, kami melihat di Pevindo BI rate kemungkinan masih akan dinaikkan lagi beberapa kali. Setidaknya kalau kami melihat sepertinya terminal rate-nya ada di kisaran 6,25%. Jadi mungkin di Juli ini masih akan naik. Dan mungkin kalau memang akhirnya nilai tukarnya belum begitu stabil hingga beberapa waktu ke depan, kemungkinan akan ada kenaikan lagi 1 kali gitu ya selama di periode akhir tahun.
3: Namun ternyata BI menahan suku bunganya di 5,75% meskipun arah kebijakan Bank Indonesia tetap pro stabilitas dan pro pertumbuhan ekonomi melalui penerapan bauran kebijakan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya atau berita selanjutnya, di mana pendiri Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI, Dino Patijalal, mengatakan generasi muda perlu memiliki rasa kepemilikan terhadap demokrasi sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai demokrasi. Berikut laporan Eliana Zahra.
5: This is what I want to see young people embracing
6: the... Pendiri FPCI Dino Patijalal mengatakan Indonesia Youth Democracy Forum diselenggarakan untuk menumbuhkan rasa kepemilikan generasi muda terhadap demokrasi. Ia mengingatkan bahwa demokrasi bukanlah sesuatu yang konstan dan dapat mengalami kemerosotan. Menurutnya, rasa kepemilikan terhadap demokrasi berarti mengapresiasi, menghormati, dan menanamkan nilai-nilai demokrasi dalam DNA generasi muda.
5: This is what I want to see young people.
7: Inilah yang ingin saya lihat dari generasi muda dalam rangkul demokrasi. Anda boleh memiliki ide yang berbeda, bebas berbicara, dan bebas bersaing. Tetapi Anda tetap saling merangkul, tidak saling menjatuhkan atau menyerang satu sama lain. Itulah semangat luar biasa yang saya lihat dari Anda semua selama 3 hari terakhir ini. Kerja bagus, saya sangat bangga kepada Anda.
5: Own this democracy and we have high hopes.
6: Direktur Konrad Adenauer Stiftung Indonesia Jensen Kir mengatakan ketahanan demokrasi tidak hanya bergantung pada lembaga-lembaga demokratis, tetapi juga pada rakyat yang memahami dan mendukung nilai-nilai demokrasi. Menurutnya,

0: Masyarakat perlu menerima demokrasi dan terlibat aktif dalam politik, sementara demokrasi harus terus diperkuat melalui dialog yang konstruktif serta kepemimpinan yang bertanggung jawab.
1: For already many decades, or some decades, Indonesia has...
2: Selama beberapa dekade terakhir, Indonesia telah terbukti menjadi negara demokrasi yang stabil dan tangguh di tengah masyarakat yang plural dan beragam. Namun demokrasi bukanlah sebuah proyek yang sudah selesai, demokrasi harus terus diperkuat.
1: But democracy is not a finished project.
0: Forum Demokrasi Pemuda Indonesia menjadi wadah bagi generasi muda untuk berdialog, memperdalam pemahaman tentang demokrasi, serta membangun jejaring antar peserta. Keduanya berharap generasi muda terus terlibat aktif dalam demokrasi, serta menjadi bagian dari kepemimpinan sipil Indonesia pada masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brazil untuk Indonesia, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brazil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah. Berikut laporan Retno Mandasari.
4: Brazil is one of the biggest halal producers for the world.
5: Atase Pertanian Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Carlos Turceto, mengungkapkan minat perusahaan-perusahaan daging sapi Brasil menembus pasar Indonesia terus meningkat seiring bertambahnya jumlah eksportir memperoleh persetujuan dari pemerintah Indonesia. Carlos yang ditemui di sela-sela pameran Food and Hospitality Indonesia FHI 2026 di G Expo Kemayoran Jakarta Selasa kemarin mengatakan, saat ini terdapat 3 lembaga sertifikasi halal di Brasil yang telah diakreditasi oleh pemerintah Indonesia untuk menerbitkan sertifikat bagi perusahaan-perusahaan eksportir. Carlos menjelaskan negosiasi ekspor daging sapi Brasil ke Indonesia bahkan telah dimulai sejak 2019 dan kini terus menunjukkan tren peningkatan.
6: Kami mulai melakukan negosiasi ekspor daging sapi ke Indonesia sejak 2019. Ekspornya terus meningkat. Tahun lalu, banyak perusahaan Brasil mendapat persetujuan dari pemerintah Indonesia. Saat ini terdapat 52 perusahaan Brasil yang telah disetujui untuk mengekspor ke Indonesia. Bulan lalu, Kementerian Pertanian Indonesia mengirim auditor ke Brasil untuk memeriksa lebih dari 21 perusahaan.
5: Pada kesempatan yang sama, manajer pemasaran sapi dan kambing wilayah Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand dari Minerva Foods, Ahmad Samad Ansari, mengungkapkan pihaknya telah mengekspor daging sapi ke Indonesia melalui perusahaan-perusahaan BUMN, yaitu PPI dan Berdikari, serta menyebut tidak mengalami kendala dalam memperoleh sertifikasi halal.
7: Ada protokol tertentu yang harus dipenuhi, baik oleh perusahaan maupun oleh negara asal. Selain itu, kami juga harus memenuhi seluruh persyaratan halal. Saya sendiri seorang Muslim dan saat ini tinggal di Indonesia. Salah satu alasan saya tinggal di sini adalah untuk memastikan perusahaan kami memenuhi seluruh standar yang dibutuhkan oleh konsumen Indonesia. Kami telah melakukan berbagai proses uji tuntas untuk memastikan seluruh produk kami benar-benar halal.
5: Berdasarkan data Kedutaan Besar Brasil di Jakarta, Indonesia saat ini merupakan pembeli jeroan sapi terbesar kedua dari Brasil. Selain berbagai perusahaan Brasil telah terbiasa memenuhi standar halal Indonesia, sehingga persyaratan dari Indonesia tidak menjadi hambatan berarti, khususnya untuk produk daging sapi. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kebakaran hutan telah menghanguskan 1.700 hektar lahan di departemen atau daerah setingkat kabupaten atau kota VAR, Prancis Tenggara, memaksa evakuasi ratusan orang dan memutus aliran listrik ke 2.300 rumah tangga. Menurut prefektur di daerah tersebut, pada Rabu hari ini, sebagaimana dikutip dari Antara, sekitar 400 orang telah dievakuasi di komune atau daerah Pontefes, Kontignac, Silians, La Casquette, Corens, dan Montfort-sur-Ergens. Pasokan listrik terputus ke 2.300 rumah tangga, terutama di Kontignac. Prancis dilanda kebakaran hutan di tengah cuaca panas ekstrim. Presiden Emmanuel Macron mengatakan negara itu mengalami jumlah kebakaran hutan terbanyak sepanjang sejarah musim panas ini sejak akhir Perang Dunia Kedua. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Timnas Indonesia terus mematangkan persiapan jelang Piala AFF 2026 yang akan berlangsung di Stadion Pakansari Bogor mulai Jumat mendatang. Salah satu nama yang menjadi sorotan adalah Michel Bakker yang sudah mengikuti sesi latihan bersama timnas. Sesi resmi menjadi warga negara Indonesia, dan pelatih timnas Indonesia John Hartman sempat menyampaikan kekagumannya pada komitmen yang ditunjukkan pemain berusia 19 tahun itu.
8: Well, I'm proud of Mitchell. I mean, he had some big decisions to make as a young.
9: Saya bangga kepada Mitchell. Sebagai pemain muda, dia harus mengambil keputusan besar. Di usia 19 tahun, masa depan sepak bolanya masih sangat panjang. Jadi memutuskan membela Indonesia di usia semuda itu menunjukkan kedewasaan yang luar biasa dan komitmen yang sangat besar terhadap negara ini. Komitmennya benar-benar luar biasa. Saya sangat bangga karena dia berani mengambil langkah tersebut. Pekan ini kami akan memberikan apresiasi secara internal atas statusnya yang kini resmi menjadi warga negara Indonesia. Anda juga bisa melihat kebanggaannya setiap kali datang berlatih. Dia selalu bangga mendapatkan kesempatan ini dan selalu ingin mencetak gol di setiap sesi latihan.
3: Mitchell Becker diperkirakan akan menjadi satu di antara opsi di lini depan timnas Indonesia pada Piala AFF 2026. Pemain yang berkarir di Amerika Serikat itu bahkan telah menyumbang satu gol pada laga uji coba melawan Bali United kemarin yang dimenangkan timnas Indonesia dengan skor 3-0.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya

Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali malam hari ini saya Febrionik hadir menyapa Anda dalam Purwokerto malam ini edisi hari apa nih, hari Rabu 22 Juli 2026. Dan di sepanjang Purwokerto malam ini kami akan ajak Anda untuk menyimak berbagai rangkaian program menarik hingga jelang nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di mana sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk menyimak mimbar Konghucu. Dilanjutkan dengan Ruang Rindu Berjaringan Nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan kami juga akan lanjutkan dengan beragam informasi serta lagu-lagu spesial yang akan kami siapkan hingga jelang nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat untuk menemani aktivitas malam hari Anda. Dan langsung saja kami ajak Anda untuk bergabung khususnya untuk para umat Konghucu menyimak mimbar Konghucu edisi Rabu 22 Juli 2026 bersama Trisno Rahayu dengan judul Anak-anak Generasi Penerus Bangsa.

Selamat malam pendengar setia Mimbar Agama Konghucu RRI Pro 1 Purwokerto. Semoga para taujin sekalian beserta seluruh keluarga di dalam rahmat dan kasih Tien selalu sehat dan bahagia. Berjumpa kembali dengan saya Trisno Rahayu sebagai pembawa acara malam ini. Sebelumnya, terimalah salam peneguhan iman di dalam agama Konghucu, hanya di dalam kebajikan Tien Tuhan berkenan, Wei Te Tung Tien. Santai. Pendengar yang budiman dan para taujin yang terkasih, marilah kita panjatkan doa sebagai wujud syukur kehadirat Huang Tien Sangti, Tuhan Yang Maha Esa. Mari kita ambil sikap tangan berdoa Pausin Pate. Kehadirat Huang Tien Sangti dalam bimbingan rohani Cesang Kung Ze, teladan dan penyertaan para senming, serta restu segenap leluhur, Cin Cai. Semoga beroleh kami kekuatan dan kemampuan untuk senantiasa membina diri, menjunjung tinggi kebenaran dan mengamalkan kebajikan. Puji dan syukur kami panjatkan saat ini atas karunia kesempatan bagi kami untuk dapat berhimpun mendengarkan mimbar agama pada malam hari ini. Kiranya apa yang kami laksanakan ada di dalam rahmat dan ridho Tien, mengetuk rohani dan meneguhkan iman. Satya kepada firman Tien, hidup selaras dengan jalan suci, mengemilangkan dan mengamalkan kebajikan yang menjadi berkah sentosa atas kehidupan. Kami mengimani bahwa hanya kebajikan yang berkenan kehadirat Tien, dan kebajikan murni itulah yang wajib kami miliki serta teguhkan. Huang Tien, pada saat ini kami pun memohon bagi saudara seiman yang saat ini tidak dapat bersama melaksanakan kewajiban ibadah karena permasalahannya masing-masing. Kepada mereka, kiranya Tien berkenan pula merahmati dan memberi petunjuk, sehingga mampu bertahan, mengatasi dan menyelesaikannya dengan baik. Yang sakit bisa segera pulih dan sehat kembali, sehingga di kesempatan lain bisa bersama-sama lagi dengan kami menunaikan kewajiban ibadah. Dengan segenap kebajikan dan sepenuh hati, kami bermohon, Cin Cai. Puji dan syukur kami panjatkan kembali, semoga jauhlah hati dari segala kelemahan, keluh kerutu kepada Tien dan sesal penyalahan terhadap sesama, melainkan kami dapat tekun belajar, hidup benar, dari tempat yang rendah ini, terus maju, menuju tinggi, menempuh jalan suci. Teguhlah iman, yakin Huang Tien Sangti senantiasa menilik, menyertai dan melindungi. Maha besar Tuhan Khalik semesta alam, Tuhan senantiasa melindungi kebajikan. Huang Yi Sangti, Wei Tien Yote, Huang Yi Sangti, Wei Tien Yote, Sancai. Pendengar RRI Pro 1 yang budiman dan para tojin yang terkasih, pada bulan Juli dilaksanakan atau kita merayakan Hari Anak Nasional di Indonesia. Hari Anak Nasional bukan hanya menjadi milik anak-anak saja. Sesungguhnya hari ini adalah saat bagi kita orang-orang dewasa untuk bercermin. Sebab kualitas anak-anak hari ini merupakan cerminan dari bagaimana orang tua, guru, tokoh masyarakat, dan lingkungan mendidik mereka. Anak-anak tidak lahir dengan membawa kebiasaan baik ataupun buruk. Mereka ibarat selembar kertas yang putih dan kosong. Mereka belajar dari apa yang mereka lihat, mereka dengar, dan terutama dari apa yang mereka rasakan di dalam keluarga dan lingkungan sekitarnya. Di dalam agama Konghucu, hakikat membangun sebuah keluarga seperti yang tersurat di dalam kitab Lici, antara lain, ke atas adalah untuk memuliakan firman Tien dan mengabdi kepada para leluhur. Serta ke bawah adalah untuk melanjutkan keturunan sebagai pangkal peradaban manusia sepanjang zaman. Hadirnya anak-anak di dalam keluarga memiliki makna yang penting dan mendalam, baik secara moral, sosial maupun spiritual. Kehadiran anak dianggap sebagai kesinambungan generasi dan tanggung jawab moral untuk menghormati, merawat, serta meneruskan nilai-nilai orang tua dan leluhur. Orang tua berkewajiban mengemban amanah yang begitu mulia dari Sang Pencipta dengan hadirnya anak di dalam keluarga.
merawatnya dengan penuh cinta kasih, memenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya, serta kebutuhan pendidikan baik formal dan informal. Tidak berhenti pada itu saja. Peranan orang tua juga termasuk mendidiknya menjadi seorang cince, yakni seorang susilawan dan manusia yang berbudi luhur, bijak, dan bermoral. Diibaratkan anak itu sebatang pohon. Ketika benih disemai di dalam tanah yang subur, benih akan bertumbuh dan bertunas. Tunas bertumbuh, terbentuklah batang pohon, daun, bunga, dan berbuah. Semua proses itu membutuhkan tanah, air, sinar matahari, pupuk sebagai nutrisi, dan tentunya membutuhkan proses waktu yang tidak sebentar. Tanah dan air diumpamakan sebagai keluarga, yakni ayah dan ibu. Mereka memberikan perawatan fisik dan pendidikan dasar di rumah. Matahari diumpamakan dengan pendidikan di sekolah, dan pupuk diumpamakan dengan bimbingan agama. Biji yang disemai tadi, jika tumbuh di media tanah yang subur, memperoleh cahaya matahari yang cukup, serta disirami dan dipupuk dengan teratur, niscaya akan tumbuh sebatang pohon yang kuat, sehat, dan menghasilkan buah yang berkualitas. Begitu juga dengan seorang anak. Hal ini tentu bukan menjadi tanggung jawab orang tua saja. Namun, kondisi masyarakat sekitar pun berkewajiban menyediakan lingkungan yang baik, sehat, dan aman bagi tumbuh kembang anak. Ada beberapa upaya yang bisa dilaksanakan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan baik untuk anak-anak. Antara lain, yang pertama kita bisa menciptakan keluarga yang harmonis. Keluarga merupakan madrasah atau sekolah pertama bagi seorang anak. Keluarga yang memberikan kasih sayang, perhatian, dan dukungan emosional yang cukup akan membantu anak merasa aman dan nyaman. Yang kedua adalah dengan menciptakan rumah yang bersih dan aman. Rumah yang bersih adalah rumah yang bebas dari kuman dan penyakit. Dengan sirkulasi udara yang baik, serta bebas dari benda-benda berbahaya, seperti benda tajam atau racun, sangat penting untuk kesehatan fisik anak. Yang ketiga adalah dengan menyediakan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas di sekolah dan di rumah akan membantu anak mengembangkan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk sukses di masa depan. Guru dan pengasuh yang responsif terhadap kebutuhan anak, baik secara fisik maupun emosional, akan membantu anak merasa dihargai dan didukung. Dan yang terakhir adalah dengan cara membangun interaksi dan lingkungan yang positif. Anak perlu berinteraksi dengan teman sebaya dan orang dewasa untuk mengembangkan keterampilan sosial. Contohnya dengan seperti bekerja sama, berbagi, dan berkomunikasi. Bila melalui kegiatan-kegiatan keagamaan dan kegiatan-kegiatan yang menunjang hobi anak. Keterampilan dalam bersosialisasi bisa meningkatkan percaya diri pada anak. Kehadiran anak dalam agama Konghucu bukan hanya soal keturunan biologis, tetapi mencakup aspek etika, spiritual, dan sosial. Anak adalah tanggung jawab besar yang harus dibimbing agar menjadi pribadi yang bermoral, menjunjung nilai-nilai kebajikan, dan menjaga kehormatan keluarga, serta berguna bagi masyarakat dan negara. Mari kita jadikan Hari Anak Nasional ini bukan sekedar seremonial, tetapi momentum nyata untuk bergerak, melindungi anak-anak kita dari kekerasan fisik dan mental, membekali mereka dengan karakter dan pendidikan, serta memastikan bahwa mereka tumbuh dalam lingkungan yang sehat, nyaman, aman, dan inklusif. Pendengar setia RRI Pro 1 dan para tocin yang terkasih, sebelum saya mengakhiri acara pada malam hari ini, marilah kita kembali bersatu di dalam doa, kita panjatkan doa kehadirat Yen Tuhan Yang Maha Esa. Kehadirat Yen Tuhan Yang Maha Besar di tempat yang maha mulia dengan bimbingan Nabi Agung Kongce, serta doa restu segenap leluhur Chin Chai. Semoga beroleh kami kekuatan dan kemampuan menjunjung tinggi kebenaran dan menjalankan kebajikan.
Huang Tian Sangti, betapa besar harapan kami terhadap anak-anak yang nantinya akan meneruskan cita mulia para pendiri bangsa ini. Berkati dan bimbing setiap langkah mereka dalam mewujudkan segala asa dan harapannya. Tumbuh menjadi pribadi yang takwa dan beriman, dipenuhi dengan hati yang bela rasa terhadap sesama, dan menjadi masyarakat yang berbela negara. Sembah sujud kehadirat Tian, dijauhkan hati kami dari segala kelemahan. Keluh kerutu kepadamu, sesal penyalahan terhadap sesama, dapat senantiasa tekun belajar. Dari tempat yang rendah ini, terus maju, menuju tinggi, menempuh jalan suci. Teguhlah iman, yakin Tian senantiasa menjadi penilik, pembimbing dan penyerta dalam kehidupan kami yang kini dan selama-lamanya. Maha besar Tian Khalik semesta alam, firmanmu melindungi kebajikan. Huang Yi Sang Ti Wei Tian Yu De, Huang Yi Sang Ti Wei Tian Yu De, San Cai. Pendengar RRI Pro 1 yang budiman dan para tocin yang terkasih, demikianlah mimbar agama Konghucu pada malam hari ini. Semoga Huang Tian Sang Ti berkenan atas segala upaya kita yang di dalam kebajikan, sehingga boleh melurunkan berkahnya dengan terpeliharanya kehidupan kita. Untuk anak-anak Indonesia yang saya cintai, teruslah belajar, teruslah bermimpi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Kalian adalah cahaya masa depan. Jadilah generasi yang cerdas, tangguh, dan berakhlak mulia. Kami semua percaya, di tangan kalianlah Indonesia akan menjadi bangsa yang hebat, adil, dan bermartabat. Kembali terimalah salam peneguhan iman kita, hanya di dalam kebajikan. Tian Tuhan berkenan, Wei Te Tung Tian. 三彩。

Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto. Kanal informasi dan inspirasi.

0: silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi? Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
1: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, satu lagu sudah saya hadirkan untuk Anda pendengar di kesempatan malam hari ini ya. Dan tentunya saya ucapkan selamat malam buat Anda yang baru bergabung di Purwokerto malam ini. Dan nanti sesaat lagi kita akan ajak Anda untuk menyimak Ruang Rindu Berjaringan Nasional bersama Pro 1 RRI Jakarta. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh Ustadz dan Ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.

0: Lintas Informasi Pro 1.
1: Pendengar, inilah Lintas Informasi Pro 1 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Bantuan 250 tablet pintar dari Presiden disalurkan kepada siswa sekolah dasar di Kabupaten Banyumas melalui Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional atau GSN. Bantuan ini ditujukan untuk mendukung pembelajaran di sekolah yang belum memiliki akses internet. Selengkapnya dilaporkan Faisal Raihan.
2: Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional atau GSN menyalurkan bantuan 250 unit tablet pintar kepada siswa sekolah dasar di Kabupaten Banyumas sebagai upaya mendukung pemerataan akses pembelajaran, khususnya bagi sekolah yang belum memiliki jaringan internet. Ketua Yayasan GSN Teguh Arif Indratmoko mengatakan, bantuan tersebut diprioritaskan bagi siswa SD kelas 1 hingga kelas 3 yang bersekolah di wilayah dengan keterbatasan akses internet. Ia menjelaskan perangkat tersebut telah dilengkapi berbagai program pembelajaran yang dapat digunakan secara luring atau offline, sehingga siswa tetap dapat belajar tanpa harus terhubung ke internet. Selain bantuan tablet, Yayasan GSN juga memperkenalkan bantuan berupa kacamata pintar berbasis kecerdasan buatan bagi anak-anak penyandang tunanetra. Menurut Teguh, teknologi tersebut dirancang untuk membantu penyandang disabilitas netra menjalani aktivitas belajar maupun kehidupan sehari-hari secara lebih mandiri. Perangkat ini membantu pengguna membaca buku, mengenali objek, hingga membedakan nominal uang melalui panduan suara.
3: Sebenarnya terutama adalah mereka-mereka yang belum mendapatkan jaringan internet. Karena kan tidak semua, walaupun di tingkat Kabupaten Banyumas, maaf-maaf, di kampung saya aja internetnya belum jalan, kira-kira demikian. Tadi memang peruntukannya adalah 3T, terluar, apa tertinggal, terdepan, gitu loh. Itu kan karena apa? Di 3T udah pasti tidak ada jaringan internet. Tapi di tempat lain yang tidak ada jaringan internet pun nanti juga akan kita berikan tablet tersebut.
2: Tak hanya mendukung pembelajaran berbasis teknologi, Yayasan GSN juga berkomitmen meningkatkan kualitas sarana pendidikan melalui program jambanisasi sekolah. Pada tahap awal, GSN menargetkan pembangunan atau rehabilitasi fasilitas sanitasi di 10 sekolah yang menjadi prioritas. Faisal Raihan melaporkan.
1: Demikian Lintas Informasi Pro 1 pukul 20 waktu Indonesia Barat.
0: Lintas Informasi Pro 1.
4: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, kali ini agak berbeda ya.
0: Betul.
1: Biasanya Andes ditemenin sama
0: Mbak Ita Purnamasari atau Yudi Ismail.
1: Oke, tapi kali ini ditemenin sama Andes dan juga Isan Tarere.
0: Ah, senang sekali.
1: Jadinya ini ruang rindu agak muda dikit ya.
0: Memang kita masih muda.
1: Oke, benar banget lagi.
0: Aduh. Dan ini perjaringan nasional, jadi selamat malam untuk Anda semua dari Sabang sampai Merauke.
1: Iya, luar biasa ya. Aku senang banget ya, aku bisa nemenin malam-malam. Biasanya kan aku cuma nemenin siang sampai sore.
0: Iya lagi.
1: Buat semua pendengar-pendengar. Tapi kali ini aku Isan Tarere bisa join di ruang rindu. Aku tuh selalu seperti namanya, ruang rindu.
0: Betul.
1: Aku tuh selalu rindu tau sama sama siaran malam ini.
0: Iya, kita juga rindu dengan kedatangan Mas Isan di malam-malam. Bener loh. Kan bisa dihitung sama jari nih ya.
1: Bisa banget
0: kalau
1: lagi.
0: Kalau dalam satu tahun
1: berapa kali.
0: Iya bener. Bersama Isan Tarere malam ini.
1: Iya, bersama
0: Andes Satria.
1: Bukan main Andes. Sehat tapi Andes.
0: Sehat. Alhamdulillah. Semoga Isan Tarere juga sehat ya.
1: Amin. Aku mah sehat selalu. Subur selalu.
0: Alhamdulillah. Bahagia selalu. Terlihat dari wajah cerianya itu.
1: Iya. Tapi hari ini kita.
0: Kenapa?
1: Bukan berdua doang dong.
0: Oh iya dong. Hari ini rame banget.
1: Iya sih, bukan hanya bertiga juga sih.
0: Makanya, biasanya kalau gak berdua, bertiga, berempat. Nah, ini
1: maksimal
0: lebih.
1: Berempat.
0: Iya, ini lebih.
1: Berapa orang?
0: Seru banget. Pokoknya ini lebih dari tiga.
1: Iyalah. Pasti juga semua pendengar yang memang udah tahu updatean dari semua media sosial, kita udah tahu siapa bintang tamu kita sekarang. Jadi sambil nunggu bintang tamunya, kita persilakan masuk. Jangan lupa kalau mau gabung-gabung, telepon di 021-344-0696 dan juga 021-344-1499 atau
0: WhatsApp.
1: Di WhatsApp.
0: Di boleh WhatsApp kita di 0811-7972-9912. Jadi jangan kemana-mana, tetap di ruang rindu, ruang berbagi rindu,
1: memori lewat lagu.

0: Di Asia, nasi memang menjadi makanan pokok di banyak negara. Hal ini karena faktor budaya, ketersediaan lahan, dan kondisi iklim yang mendukung budidaya padi. Berikut ini adalah contoh beberapa negara di Asia dengan makanan pokok nasi. Di Asia Timur ada China, Korea Selatan, dan Korea Utara. Di Asia Tenggara ada Indonesia, Thailand, Vietnam, Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar. Di Asia Selatan ada India, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, dan Nepal. Namun, ada juga beberapa negara di Asia yang nasi bukan merupakan makanan pokoknya. Di antaranya adalah di Asia Timur ada Mongolia dengan makanan pokok daging domba dan sapi, Taiwan dengan makanan pokok mie, Hong Kong campuran nasi dan mie. Di Asia Tenggara, Singapura memilih nasi dan mie sebagai makanan pokoknya. Demikian juga dengan Malaysia. Sedangkan di Asia Tengah, Kazakhstan misalnya, memilih roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Uzbekistan, nasi dan mie, dan Turkmenistan, roti dan daging sebagai makanan pokoknya. Dan Asia Barat seperti Lebanon, memilih roti pita sebagai makanan pokoknya. Sedangkan Turki dan Iran, nasi dan roti sebagai makanan pokoknya. Tapi, meskipun nasi bukan makanan pokok di beberapa negara tadi, nasi tetap dikonsumsi di negara-negara tersebut sebagai bagian dari hidangan.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
2: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
3: Iya, seperti yang tadi udah disampaikan, hari ini ada aku Isan Taruri dan juga...
2: ada Andi Satria. Dan kita gak berdua aja.
3: Betul.
2: Gak bertiga juga, gak berempat juga.
3: Tapi kita Bram.
2: Apa tuh?
3: Beramai-ramai. Tuh kan.
2: Suaranya udah kedengeran.
3: Jokes bapak-bapak jadi ketawa.
2: Emang udah cocok.
3: Aduh. Selamat malam abang kakak, teteh, semuanya.
2: Selamat malam.
3: Wah. Oh harus ada nadanya ya, pecah suara banget ya. Oke.

0: Friend.
1: Yeay. Lulus.
0: Aduh, ya seperti yang tadi udah kita sampaikan buat semua pendengar, hari ini bintang tamu kita adalah Best Jam. Siapa aja sih yang hadir ke studio hari ini?
1: Iya dong.
0: Apakah lengkap, apakah kurang?
2: Boleh diangkat?
0: Boleh dong. Boleh diangkat.
3: Ah. Udah kering diangkat ya.
1: Apa nih? Ya, ini kerupuk atau jemuran?
0: Jemuran sih kayaknya.
1: Bisa kerupuk juga.
0: Mulai dari yang paling kakak.
3: Paling kakak. Paling kakak. Yang main bass di
1: Best
3: Jam.
1: Halo Kasita. Kasita.
3: Terus aku Alsa main drum.
1: Halo Kalsa.
0: Kalsa. Terus
4: aku Sigit vokal.
1: Halo Kalsa.
4: sama-sama cute kayak
1: mereka berdua. Agak gemes ini ya, baru kali ini ya. Ngelihat Sigit baru kali ini begini.
0: Agak geli ya.
2: Aku jadi mau kenal jadi
1: ada pressure ya.
0: Terus ada abang yang
2: Alvin.
0: Abang Alvin di
2: temannya
0: Sigit. Heeh, ya tahu Bang, temannya Sigit di pegang apa? Vokal. Oh, vokal.
1: Siap, Kasita kan juga kamu juga temennya dong.
0: Iya. Aku juga temennya kebetulan. Ih,
2: ngaku-ngaku
0: tapi beneran. Ngakuin enggak? Oke. Terus satu lagi.
5: Kalau aku Ramzi main akordeon kalau di.
1: Oh. Iya.
5: Gue yang nulis bukunya Best Jam kebetulan.
0: Oke. Jadi akordeon juga?
5: Iya, tergantung request aja.
0: Oke.
2: Ujian kelas 6 itu.
0: Allah. Berarti dari personil Best Jam sendiri yang enggak ada berapa orang?
4: Satu orang.
0: Siapa tuh Bang Sigit?
4: Oni yang main gitar.
0: Bang Oni yang main gitar gitu ya.
1: Salam untuk Bang Oni.
0: Sekian perkenalannya.
1: Oh, dari Surabaya. Bang Oni selamat malam karena kita juga di relay dari Sabang hingga Merauke.
0: Betul.
1: Ruang Rindu berjaringan nasional hari ini. Betul.
0: Ya lewat
1: kan? Iya.
0: Makanya disuruh dengerin juga ya.
1: Ada kita live juga di YouTube-nya RS Jakarta.
0: Halo. Jadi kalau itu kamera kita, kalau kamera teman-teman yang
1: sama. Yang sini. Sama aja sih kelihatan juga.
0: Gimana Andes?
1: Iya, nah ini bicara juga tadi langsung aja mungkin ya. Udah di teaser sama Bang Ramzi.
0: Penulis
1: buku.
0: Nah, ini sebenarnya apa? Kok Best Jam buku? Bukannya Best Jam itu adalah band, penyanyi.
1: Terus ini harusnya
2: jadi misteri.
0: Harusnya kalian bernyanyi, bukan berpuisi. Iya. Salah.
1: Atau ngeluarin lagu gitu.
0: Iya.
1: Karena lagi ini
0: kenapa tiba-tiba buku. Ngeluarinnya buku? Dalam rangka apa?
1: Iya.
0: Boleh diceritakan siapa yang mau menceritakan?
4: Kayaknya mungkin udah biasa kali ya kalau misalkan ada band gitu yang memperingati ulang tahunnya,
0: anniversary-nya,
4: ngeluarin karyanya tuh lagu gitu.
0: Yes.
4: Kita udah pernah, biasanya udah pernah single, udah pernah bikin EP juga pada saat anniversary. Akhirnya di tahun ke-32 ini bikin apa ya gitu?
0: Wow.
4: Karena bikin buku belum pernah kan gitu. Udah, ini kita coba.
0: Berarti memang benar-benar Best Jam di 32 tahun berkarya akhirnya memutuskan untuk bikin buku. Bukunya adalah judulnya Dari Band Sepele Hingga 3 Dekade. Dalam.
1: Ini dalam.
0: Dalam banget, tapi keren loh ini. Ini
1: ilustrasinya ya, warnanya.
0: Ada juga tulisannya Ramzi.
4: Boleh dibuka?
0: Ex Best Jam.
1: Boleh dibuka katanya. Huh?
0: Boleh dibuka. Bayar.
1: Ketika dibuka ada invoice.
0: Iya. Ada isinya.
4: Takutnya nggak ada isinya.
0: Oh, ada dong.
1: Kayak buku tulis ya zaman SD.
0: Jatuhnya cuma sampul ya, Wah. Agak ngeri ya. Jadi ya, pendengar-pendengar, kita punya.
1: Eksklusif lagi ada tanda tangan.
0: Ini
1: bahannya pun beda. Ya,
0: memang benar-benar ini di sini kalau kita lihat ya, ini semuanya pendengar ada sejarah-sejarah, ada resep makanan juga.
1: Nasi goreng Best Jam. Itu ada prolognya di depannya, nasi goreng Best Jam ya.
0: Aku shock begitu buka kenapa ini buku menu.
1: Ini menarik.
0: Allahu Akbar. Ini apa sih Bang Ramzi kok bisa begini nih?
1: Bang Ramzi sebagai penulis nih.
0: Coba diceritain boleh enggak sih?
5: Ya itu buku biografinya Best Jam ya. Kalau isinya kurang lebih emang perjalanan band ini dari awal mereka, bahkan belum sebelum mereka pakai nama Best Jam ya.
0: Emang sebelum Best Jam apa namanya?
4: Peter Pan.

0: Rustikal disangkatan.
1: Banyak lah. Maksudnya kita belum pernah belum menentukan pakai nama apa waktu itu.
2: Oh.
1: JM Kids ada, dibaca aja nanti di situ.
2: Oh. Karena udah 32 tahun ya kak. Jadi ibaratnya kalau gue sering ingat-ingat kan ketahuan ya.
0: Iya.
1: Tuan Benner daripada gue loh.
0: Oh. Bisa gitu.
2: Emang cabutan. Aduh. Jadi memang prosesnya adalah untuk bikin buku ini berapa lama tuh kira-kira Bang Ramzi?
3: Nah ini yang bikin buku juga, yang bikin buku.
4: Gimana?
2: Yang nulis lu kan Bang. Jangan bilang AI.
3: Kurang lebih 2 tahun.
2: 2 tahun.
0: 2 tahun.
3: Memang perjalanan bikin buku ini memang agak-agak prosesnya sempat juga keundur gitu. Mm-hmm. Jadi memang jadi tadinya awalnya kan ini mau 30 tahun ya sebenarnya ya. Terbitnya pas saat 30. Kalau 30 kan nomor cantik tuh.
2: Betul. Iya.
3: Tapi karena proses itu sehingga akhirnya baru 2 tahun selesai. Ya udah jadi pas 32 tahun baru dirilis gitu.
2: 32 tahun akhirnya barulah maksud terjadi. Juga,
3: karena terakhir misalnya di bab terakhir tuh tadinya kita enggak ada bab yang menceritakan soal gitarisnya yang terakhir keluar tiba-tiba gitu. Enggak tiba-tiba ya.
5: Enggak. Maksudnya di tengah penulisannya di tengah ada perubahan formasi lagi, ada
2: ya,
5: case
2: ya.
5: Gitu. Jadi akhirnya itu termasuk diangkat di buku itu.
3: Iya, jadi ya. Memperpanjang lagi tuh. Tadinya udah mau beres tetapi lagi gitu.
2: Oh.
3: Ini ceritanya gitu.
2: Oh, untung belum pada saat satu hari sebelumnya enggak ada perubahan lagi. Kalau enggak kan enggak jadi tuh buku.
0: Iya.
2: Aduh.
0: Ini semakin seru dan kita juga karena dirilai dari Sabang sampai Merauke, kita beri kesempatan pendengar untuk bertanya juga ya.
2: Iya.
0: Ya.
2: Karena kalau kita yang nanya ntar enggak kelar-kelar juga.
0: Betul.
2: Banyak juga.
0: Iya. Ini kita ke Palu dengan Ibu Farida yang ada di Palu. Kita angkat. Halo, selamat malam Bu Farida.
6: Halo, assalamualaikum Bang Ihsan Traore sama Andes.
2: Ya,
0: waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu Farida? Mau tanya apa nih sama bintang tamu kita Best Jam
0: dan silahkan juga
2: Bang Ramzi nih.
6: Iya, mau apa ya? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Farida.
6: Iya, salam kenal ya dari Bu Farida dari Palu.
0: Iya, ya,
6: mau bertanya ke grup band Bass Jam ini, sejak kapan terbentuknya Bass Jam ini?
2: Nah,
6: terus ada kan lagunya yang booming pada waktu itu, bukan Kejangga, kan? Hujan tak berawan.
0: Hujan tanpa awan.
6: Ada lagu religinya ya. Jadi Ibu Fatida cuma ini aja ya. Tolong ya dihadirkan lagu Bukan Kujangga.
2: Oke. Biasa kalau hadir lagunya Bu rockering jalan langsung Bu.
6: Ini saja ya dari Bu Farida. Nggak terlalu ini ya, simpel aja. Bang Ihsan sama Bang Andes mau kirim salam boleh ya?
2: Boleh, silakan.
0: Silakan Bu Farida.
6: Oh iya, makasih ya. Mungkin salam ya kebetulan ada sahabat Bu Farida yang ada di mancanegara sana, yang ada di Jepang ya. Salam sehat, salam bahagia bersama keluarga. Ada Rahma di Padang, Ayu di Masui sana. Terus satu lagi boleh ya, ada Pak Benijo di Manado.
2: Baik.
6: Terus semua pendengar seluruh Nusantara dan penyiar Pro 1 seluruh Nusantara. Salam sehat, salam bahagia. Makasih Bang Sejam. Dan Ihsan Traore sama Bang Andes.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih Bu Farida.
0: Baik,
2: selamat malam.
0: Ibu selamat Farida. Malam dari Palu kita terbang ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah.
2: Selamat malam Pak Ahmad.
7: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Alhamdulillah, puji syukur kita berjumpa lagi di Ruang Rindu ya.
0: Ya, Pak Ahmad.
7: Bidang tamunya siapa ini?
0: Best Jazz Jam, Pak Ahmad.
7: Best Jam, kenal dengan Mbak siapa?
0: Halo, Pak Ahmad.
7: Mbak Ita.
2: Oh enggak, Mbak Itanya lagi absen, jadi digantiin sama saya, Pak Ahmad Ihsan Tarore.
7: Salam kenal, salam sehat selalu ya.
2: Sama-sama Pak Ahmad.
7: Langsung bertanyaannya.
2: Silakan. Boleh.
7: Oleh Pak Abang ini juga langkah ke depan yang perlu dipersiapkan seperti apa ya di era global ini.
2: Oke, okay. Rencana ke depannya di era global ini seperti apa gitu ya?
7: Ya, kepada Ibu Messi di Jambi, Pak Malupi, Retno Borneo, ya, juga ada Ibu Farida di Palu, salam kenal dan salam sehat semuanya. Salam NKRI harga mati.
2: NKRI. Ruang berbagi rindu.
7: Selamat malam.
2: Selamat malam, Ahmad Abdullah di Jember. Oke, lanjut lagi.
0: Lanjut lagi, ada dari Jember kita ke Palembang. Oma Ana. Halo, malam Oma Ana.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam. Iya, Oma Ana.
2: Waalaikumsalam.
4: Tumben Bang Andes deh.
2: Tumben Bang iya, Andes.
4: Kemana emang Mas Yudi?
0: Mas ya, Yudi lagi. Iya.
4: Kali-kali kan harus tampil juga lah Bang.
0: Betul.
4: Di balik layar terus.
2: Ouch.
0: Baik.
4: Ananda.
2: Iya. Iya, Oma Ana. I'm good. I'm good dan tetap semok seperti biasa, Oma.
4: Sehat ya.
2: Alhamdulillah, Oma.
4: Alhamdulillah.
2: Oma Ana mau tanya apa sama kakak-kakak Best Jam?
4: Iya, terima kasih dua-duanya ya.
2: Iya, sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
4: Nama bandnya itu Best Jam ya?
2: Best Jam.
4: Best Jam gitu.
0: Mm-hmm. Iya.
4: Iya, apa artinya itu Best Jam ini ya?
2: Oke, apa artinya?
4: Terus yang kedua, tadi dengar sepintas gitu ada buku-buku.
0: Iya.
4: Apa maksudnya?
2: Buku biografinya, Oma.
4: Oh, buku biografi.
2: Karena Best Jam ini kan sudah 32 tahun berkarya di industri musik, Oma.
4: Oh gitu, kenapa nggak ada judulnya dibikin? Sudah 32 tahun gitu.
2: Allahu Akbar, ada lagi lagu baru itu lagu Jamrut itu Oma. Ya Allah,
0: Oma
2: kena copyright Oma.
4: Ini kan 32 tahun,
0: iya.
4: Kan beda tuh Islam Bang. Pengambil
0: iya.
2: Makanya judul buku
4: 32 tahun gitu
2: iya. Ada Oma judul bukunya.
0: Ada
2: judulnya dari band sepele hingga 3 dekade itu.
0: Nah,
2: judulnya
0: itu judulnya.
4: Jadi artinya itu apa gitu, dari sepele jadi 3 dekade.
2: Oke, ya udah nanti kita tanyain sekalian. Oke.
4: Isinya buku itu apa?
0: Oke.
4: Gunakan itu pada saat apa sih? Apa malam? Apa dengan isinya itu dengan kegiatan sehari-hari gitu?
2: Oke.
4: Iya. Makasih ya bintang tamunya ya.
2: Iya.
0: Sama-sama, Oma.
4: Selalu ya.
2: Ya, amin.
4: Biasa dong, Iksan.
2: Boleh. Silakan.
0: Iya, Oma. Silakan.
4: Ada Ibu Ana di Sorong, kalau nggak salah ya.
0: Iya.
4: Iyalah, nggak salah benar. Ada Ibu Ana di Sorong.
0: Iya, betul.
4: Semua penyiar-penyiar yang ada di Nusantara RRI Pro 1.
2: Mantap.
4: Dan salam dong sama Koko alias Yudi Ismail.
2: Siap.
4: Terima kasih dua-duanya, selalu semangat ya.
2: Sama-sama, Oma Ana. Terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikutnya dari Bogor sekarang.
0: Nah, dari Bogor.
2: Oke, masih ada lagi pendengarnya. Sabar ya. Banyak pertanyaan nanti kita rangkum. Tenang. Kita catat. Oke. Tenang.
0: Halo, okay. Kang Hasan, selamat malam.
2: Malam.
8: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, Bang Andes.
0: Iya, Kang Hasan. Ada Ihsan Tarori juga dan ada bintang tamu Best Jam.
8: Ini kemana ini Bang Yudi sama
2: Mbak Itanya lagi tugas, jadi digantiin Ihsan Tarori.
0: Lagi jadi penari ular.
8: Iya, penari ularnya kemana ini ya?
2: Penari ular kemana? Lagi nangkap ular berarti ini Pak.
0: Iya, Kak Hasan silakan.
8: Dengan Best Jam ini ya.
0: Andes
8: ya.
0: Betul.
8: Saya sedikit kayak rada rada ini juga. Acungin jempol ini saat 32 tahun berutuh itu. Nama Best Jam itu di Blatika Musik Indonesia sampai itu untuk menjaga keutuhan itu gimana itu resepnya itu.
2: Oke. Okay.
8: Itu resepnya itu gimana terus itu bikin lagu itu apa cara bergantian apa gimana apa gimana gitu. Itu abang-abang yang ganteng-ganteng ini. Kita dipanggil fotonya saya. Kirim-kirim salamnya ya.
0: Siap.
2: Silakan. Siap.
8: Pedinda, terus yang baru turun.
2: Omana.
8: Omana. Iya. Terus Ibu Alma juga, terus Ayu di kepala ke tengah.
2: Oke. Okay.
8: Ciguria.
2: Ciguria. Ya. Siap. Terima kasih.
8: Selamat malam Bang Ray di Cibinong. Selamat malam semuanya mendengarkan Ruang Rindu. Bungkus semua, semua. Buat Bang Andes, Bang Santarore. Ucapkan selamat bertugas.
2: Terima kasih banyak.
8: Selamat datang di Pro 1 Best Jam.
2: Wede, selamat datang katanya.
0: Yang Pak Hasan.
2: Yang welcome Pak Hasan ya. Oke, baiklah.
0: Ini terakhir di sesi ini ada
2: satu lagi.
0: Ibu Ica di Sulawesi Selatan. Kita angkat.
2: Halo, ditanya aja ini enggak dijawab.
0: Halo Bu Ica, Kak Ica.
9: Halo, selamat malam.
0: Iya, malam.
9: Apa lagi namanya? Lupa.
2: Ada Bung Andes dan juga Isan Tarore.
0: Iya.
9: Sama Bang Andes.
0: Iya.
2: Iya. Dan Isan Tarore.
9: Kenal ya Bang Andes?
0: Salam kenal.
9: Iya.
0: Silakan, Kak Ica, pertanyaannya makanya untuk Best Jam.
9: Mau nanya ini, kalau boleh tahu ada berapa personilnya tadi?
0: Oke,
2: berapa personilnya? Terus apa lagi?
9: Aku tadinya mau ngomong sama Mbak Ita kan minggu yang lalu lagi ulang tahun.
2: Betul.
9: Tadi totalnya nggak datang.
2: Iya, kayaknya dia lagi pesta ulang tahun deh sekarang.
0: Nah itu dia.
9: Gitu ya.
0: Iya.
9: Jadi nggak jadi deh
2: ucapinnya. Tapi ini juga ada Ita kok kebetulan. Isan Tarore, Ita juga kalau disebut.
0: Oke. Mantap.
2: Tenang aja kalau disampaikan ke Isan nyampe kok ke Mbak Ita.
0: Ada lagi Kak Ica yang ditanyakan?
2: Sita itu.
9: Tadinya aku mau ini aja mau nanya sama Mbak Ita aja tapi Mbak
0: Ita gitu.
9: Ya udah enggak jadi aja.
2: Oh, iya enggak apa-apa gitu. Ica, disimpan buat Rabu depan ya.
9: Iya, insyaallah nanti minggu depan Ica masuk lagi kalau ada Mbak Ita ya.
2: Harus dong. Siap. Ditunggu loh Ica.
0: Oke.
9: Iya. Pokoknya salam buat semuanya aja penyekro satu di seluruh Indonesia.
2: Baik.
9: Kembali kesannya selamat sejak sampai jam 12 malam dan semoga sehat selalu.
2: Amin, Allahumma amin.
9: Terima kasih Bang Antek sama Bang Iksan dan Bersin.
2: Sama-sama Ica, thank you Ica.
0: Baik. Nah kita jawab.
2: Mau ditanya? Atau kita off dulu sekarang?
0: Dijawab langsung. Padahal nungguin ini.
2: Ini katanya, ini serius.
0: Serius.
2: Jadi pertanyaan pertama buat Best Jam ya dari Ibu Farida di Palu. Sebenarnya Best Jam ini terbentuk sejak kapan? Gitu. Yang pasti 32 tahun yang lalu.
0: Betul.
2: Kan ini dalam rangka 32 tahun Ibu Farida ya. Aduh. Itu kalau ditanya 32 tahun yang lalu berarti tahun berapa itu?
0: Itu PR lagi. Itu PR lagi. Tahun 94.
10: Yeay.
2: Soalnya sama gue cuma beda 3 tahun karir mereka. Mereka lahir gue baru 3 tahun. Iya kan gue 37, mereka 3 misalnya ya. Enggak ngurang-ngurangin gue masih 5 tahun.
0: Tuh ya, tadi udah terjawab Bu Farida ya. Terbentuk dari tahun 94 sudah berumur 32 tahun.
2: Dan pertanyaan berikutnya dari Pak Ahmad dari Jember.
0: Di Jember.
2: Rencana ke depan di era
1: masa global apa tadi?
2: Era global.
0: Globalisasi
2: seperti sekarang.
1: Masa ke depan. Soal global-globalan.
10: Terima kasih pertanyaannya.
2: Jawabannya kayak Miss Universe ya. Terima kasih pertanyaannya.
0: Iya ya.
2: Ya benar.
0: Ada bridging itu ya.
10: sebenarnya kalau dari Bass Jam, karena kita musisi, mungkin rencana kedepannya pastinya akan berkarya dan terus mengelola karyanya.
0: Mantap.
10: Karena kan sekarang era globalnya, kalau musisi tuh globalnya tuh ada Spotify ya, jadi kayak semua musik ada di situ gitu. Jadi
2: kayak bang lagu ya itu jatuhnya ya.
10: Jadi mudah-mudahan musik Indonesia nggak kalah bersaing lah sama musik di luar gitu.
2: Gitu.
10: Terima kasih.
0: Sama-sama. Baik, perwakilan dari Jawa Tengah.
2: Bukan lagi pigeon. Allahu Akbar. Lucu juga ya lagi pertanyaannya di era global global seperti sekarang.
0: Yang jawab elit global.
2: Oh, dia yang ngatur semuanya ternyata. Oke. Okay. Ya, berikutnya pertanyaan dari Omana.
0: Omana di Palembang.
2: Omana. Namanya kan Best Jam.
1: Artinya apa?
2: Artinya apa?
1: Waduh, ini pertanyaan 32 tahun yang lalu.
2: Betul. Karena sebenarnya kan aku baca sedikit barusan. Yeah. Kalian ini terbentuk dari acara 17-an Agustus.
1: Iya.
2: Yeah. Nah. Bener ya? Nah. Terus apa hubungannya acara 17-an dengan Best Jam?
5: Nah, itu ada di buku itu. Omana bisa memesannya di Instagram untuk tahu semua jawabannya. Terima kasih.
0: Inilah bukti musisi 32 tahun. Jawabannya udah bisa begini.
2: Jawabannya bisa kalian lihat di buku.
0: Betul.
2: Kalau misalkan bingung nggak bisa dilihat di buku, bukunya nggak dapat, kalian Google. Aduh, gimana?
1: Oke.
2: Silakan.
1: Sebenarnya simpel sih, Bass Jam itu bassnya tadinya
2: bass
1: apa namanya,
2: tempat
1: nama, nama personil BAS itu inisialnya. Dulu kan awal ada BS, terus A-nya ada Anya, Aris, Adon, terus siapa lagi, A-nya Aris, Agniel, terus S-nya Sita, Sigit, E-nya dulu ada E-nya namanya, Jam-nya itu Jam Session. Jadi maksudnya bersekian banyak itu jam session gitu. Inilah band
2: Best Jam.
1: Begitu.
2: Terima kasih. Agak enggak make sense sebenarnya.
1: Tanya apa?
2: Karena gini loh. Ini kan personil banyak. S-nya Sigit dan Sita diwakilin satu S.
1: Iya.
5: Make sense ya.
1: Hanya band.
2: Oh, kan harusnya BASS ya kan.
5: Basis.
2: Kayak merek chargeran itu. Okay. Nah, Best Jam.
0: Best Jam.
2: Aku pikir kayak plesetan dari Best Cam.
1: Oh, bisa.
5: Itu lebih enggak make sense loh.
2: Ya kan bisa jadi mungkin kalian adalah teman-teman satu Best Cam sampai akhirnya.
11: Mungkin teman-teman satu Best Cam.
2: Kenapa?
11: Gue waktu mulai masih umur 11 tahun waktu ketemu mereka, dan Adon itu umurnya
1: udah lulus 20 lah ya.
11: Something. 22. Pokoknya beda
0: 10 tahun.
11: Gue masih SD, dia udah kuliah. Jadi gak mungkin nongkrong bareng ya. Kalau zaman dulu ada anak SD nongkrong bareng anak kuliah tuh ada yang gak bener.
2: Tangkap. Oh iya, benar.
0: Pertanyakan sih.
2: Ya, tapi gue dulu gitu sih.
1: Lu yang mana, yang SD-nya apa yang?
2: Aku yang kuliahnya.
5: Ya terima kasih Omana.
2: Itu jawabannya. Jadi best itu ya dari nama personil ya Oma ya. Jadi kalau ditanya artinya apa, ya itu. Terus ada pertanyaan berikutnya.
0: Iya.
2: Isi bukunya tentang apa? Tentang biografi.
0: Biografika aja.
2: Silakan bang.
0: Atau ada cerita-cerita?
11: Tadi tentang nasi goreng tadi ya.
0: Nah itu dia. Prolognya ini nasi goreng.
3: Ini yang seperti udah sempat disinggung. Jadi ini perjalanan band dari sebelum bahkan pakai nama Best Jam, ngerilis album gitu kan banyak, keluar masuknya personil gitu kan, sampai terakhir
1: isu-isu.
3: Ya sampai perjalanan mereka saat ini gitu. Jadi timeline itu sepanjang itu 32 tahun. Betul.
11: Dan yang menariknya ini yang nulis kan Ramzi. Jadi Ramzi nginterview semua pihak yang pernah dan masih
2: bekerja sama.
11: Bergabung dengan BSM atau berinteraksi dengan BSM. Ini gak cuma personel, ada manager, ada executive producer, ada
0: label
11: yang tadi, ada pihak keluarga yang support. Jadi itu lengkap banget, bahkan gue sampai pas baca hasilnya tuh ada hal yang gue baru tahu dari buku hasil dari wawancaranya.
2: Personilnya sendiri baru tahu karena hasil wawancara dari Ramzi.
11: Jadi satu kejadian yang lain ditanyakan semuanya, ternyata mereka ngeliatnya gini, gue langsung ngeliatnya lain. Jadi itu bahkan menarik banget sih.
0: Iya.
2: Iyalah, apalagi kan dulu ibaratnya Mbak Sita sendiri masih 11 tahun pada saat join di Base Jam sendiri kan. Makanya
11: paling kecil gak dikasih apa-apa waktu itu.
2: Oh, dikasih permen aja seneng ya. Oh, jadi kamu adalah anak kecil yang dibodoh-bodohi itu. Om, jangan gitu dong. Jangan gitu.
0: Langsung dikonfrontir.
2: Oh, baik. Lucu juga ya, seru juga ya,
0: Res
2: ya.
0: Ternyata seru loh. Bahkan dari personilnya aja isi bukunya mereka juga tertarik gitu. Mm-mm. Dan baru tahu masing-masing point of view-nya dari personil yang lain
11: makanya
0: gitu.
11: Kita kalau pakai makanya dari penulis dari luar tuh emang biar objektif juga ya. Betul. Maksudnya benar-benar menceritakan sesuai ceritanya aja gitu. Jadi buat yang memang mungkin penggemar base-nya pengen tahu kenapa sih itu cabut, kenapa ini cabut segala macam bisa baca di sini. Tapi yang enggak pernah tahu base-nya itu siapa dan gimana perjalanannya ya dengan baca ini kayak baca bisa jadi film banget nih karena segala macam ada di situ, macam-macam perjuangan jadi dari bender yang belum bisa ngapa-ngapain sampai manggung banyak banget sampai nggak manggung, banyak banget apa ceritanya.
2: Apa yang down-nya semuanya ada di sini ada ya. Di sini. Tapi ada pertanyaan juga nih, nyambung sih sebenarnya sama semua yang udah diceritain tadi. Pak Hasanuddin nanya.
0: Betul.
3: Biasanya mana?
2: Sama-sama pendengar,
0: teman ya, teman-teman pendengar.
2: Sama-sama pendengar. Nah, jadi Pak Hasanuddin nanya, ini kan udah 32 tahun.
1: Gitu
2: oke. Kayak mana tadi ya?
0: Dia asal dari Bogor. Profilnya asal dari Bogor.
2: Agak susah badai mana langsung gitu. Nah, pokoknya dia nanya resepnya apa kok bisa tetap bertahan selama 32 tahun bahkan sekarang bikin buku gitu. Selain buku ada musiknya juga tapi keluar.
1: Maksudnya?
2: Jadi kan ini buku nih.
1: Oh, enggak ada
0: lagu gitu. Single
2: enggak ada. Oke.
1: Hubungan sama buku ini enggak ada
2: sih. Enggak ada ya. Berarti boleh dibuat sekarang. Terima kasih.
0: Asik.
2: Katanya kok di challenge gue.
0: Ada pressure lagi.
11: Yang lain loh biasanya.
2: Aduh. Gimana?
1: Resepnya apa ya? Nah, sebenarnya kan kalau dilihat dari perjalanan BSM kan sebenarnya BSM enggak secara personil nggak bertahan dalam satu formasi gitu kan. Ada yang keluar, ada yang masuk gitu gitu kan. Ada yang udah keluar masuk lagi gitu kan.
11: Siapa sih
1: mungkin ya sebenarnya personil yang sekarang ini yang punya niat untuk bertahan mempertahankan nama BSJ gitu.
2: Sama-sama dari niat yang sama sebenarnya yang membuat kalian tetap awet selama 32 tahun.
1: Nah, itu tahu.
2: Ya kan barusan dijelasin.
0: Hanya ngulang aja loh.
2: Oh ya maaf enggak boleh emosi. Ini narasumber.
0: Sabar.
2: Oke.
0: Sabar.
2: Oh, enggak boleh marah sama orang tua. Dosa. Oke. Jadi itu ya resepnya memang karena memang berjalan dari niat yang sama. Jadi memang benar-benar dia ngebuat 32 tahun. Nah, ini dia nanya juga.
0: Masih dari Pak Hasan.
2: Masih dari Pak Hasan. Kalian kan rame ya nih, band. Kalau bikin lagu, itu nge-create-nya apakah dari satu kepala atau memang semuanya ikut andil untuk menciptakan satu buah lagu? Kok agak nih
1: krik. Di awal-awal sih kita bikin bareng biasanya.
0: Oke. Okay.
1: Terus nge-jam gitu ya, jamming terus bikin lagu bareng-bareng. Tapi kalau terakhir-terakhir sih kayaknya lebih ke sendiri-sendiri sih.
2: Baru dirembuk.
1: Iya, setelah jadi ininya, setelah jadi lagunya gitu. Misalkan siapa punya lagu, Alvin punya lagu, kirim di grup gitu kan. Kita dibahas kan sepain mau kayak gimana gitu.
2: Oh, gitu. Kalau dulu iya.
1: Dulu kan harus ngumpul.
2: Betul.
1: Sekarang kan udah susah ya ngumpul.
2: Iya, udah pada sibuk masing-masing juga ya.
1: Sama teknologi juga udah memungkinkan untuk enggak perlu ngumpul.
2: Sebenernya. Iya sih, teknologi udah makin canggih sih. Jadi seperti itu loh Pak Hasan jawabannya. Dulu memang ngumpul. Iya. Sekarang
0: masih.
2: Enggak. Aku coba mau mewakili kayak sekarang kalau mau ngumpul kan ada transport. Jadi kalau bisa lewat WhatsApp kenapa enggak kayak gitu?
0: Atau berbagi G Drive gitu ya?
2: Iya, gampang.
0: Betul, betul, betul.
2: Gitu-gitu. Terus ada Ica juga.
0: Iya.
2: Personilnya berapa?
11: Tadi nyariin Mbak Ita tadi.
0: Betul. Ya. Ada Mbak Sita juga kan?
2: Sita.
0: Silakan. Ada berapa personil sih sekarang?
11: Oh, kalau formasi yang sekarang ada berlima. Tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin, dan Oni.
0: Ya. On dan Oni.
2: Oke.
11: Malam ini nggak ikut.
2: Malam ini dia di Surabaya.
0: Surabaya. Baik.
1: Enggak cuma malam ini sih.
2: Setiap malam.
0: Tinggal di sana.
2: Kecuali ya. Lagi off air. Oke, oke, oke.
0: Iya benar, harus diluruskan. Betul. Mas Oni. Siap kalau gitu. Mas Isan ya.
2: Aku kesel.
0: Terus. Baik, okay, pendengar, nanti keseruan ini akan masih terus berlanjut tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lawat Lagu. Anda juga bisa bergabung bersama kami di 021-344-0696 atau 021-344-1499
2: atau juga di via WhatsApp kita di 0811-7972-7912.

0: istirahat malam Anda, kami hadirkan Drama Radio Republik Indonesia. Menghadirkan kisah-kisah menarik bersama tim produksi RRI.
1: Skop, kenapa NPK begitu?
2: Emang kenapa lu?
3: Mau pinjam kemana kan?
0: Jangan lewatkan semua kisahnya. Setiap hari, mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
4: Saya tembak kamu.
5: Jakarta malam ini. Instagram @RRI

0: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Anda masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan tentunya kita masih bersama Best Jam. Seru banget punya lagu, punya karya, gak hanya musik atau lagu, tapi juga ada buku menandakan 32 tahun mereka. Nah, kita langsung juga kali ya ke pertanyaan pendengar, karena sudah banyak juga yang menunggu dari Sabang hingga Merauke. Sekarang kita ketemu di Bondowoso, ada Pak Putra Magenda. Halo, selamat malam Pak Putra.
2: Halo, selamat malam kembali Mas
1: Andes, saya dengan Andes dan juga ada Iksan Tarore dan Best Jam tentunya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Putra.
2: Gimana? Kenapa Mas?
1: Iya, silakan Pak Putra, pertanyaannya untuk Best Jam.
2: Saya mau tanya, yang lagu yang barusan diputer itu apa ciptaannya Mas sendiri?
3: Oke.
1: Ada lagi yang ingin ditanyakan?
2: Iya, yang saya tanyakan apa masih karirnya sebagai pencipta lagu apa masih berlangsung ke depannya gitu Mas.
1: Oke, itu aja Pak Putra?
2: Iya, gitu aja. Boleh salam-salam Mas ya?
1: Silakan Pak Putra.
2: Oh gitu, salamnya buat saudaraku yang ada di Tanggamus Lampung, di sana ada Bung Leman. Selamat malam, semoga sehat selalu bersama keluarga. Juga saudaraku yang ada di kawasan Jember, Bapak
1: baik
2: Ahmad Abdillah, semoga sehat bersama keluarga dan kru RRI semuanya di kawasan Jember. Terima kasih waktunya Mas.
1: Sama-sama Pak Putra. Terima kasih.
2: Ruang rindu,
3: ruang berbagi rindu, memori.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bondowoso ada
3: siapa tuh?
1: Ayu di
3: ada Maluku Ayu di Maluku Tengah. Ayu, selamat malam.
4: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori atau lagu Bang Andes, Bang Iksan Tarore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu,
3: Ayu.
4: Yes, apa kabar nih berdua?
1: Baik, kabar baik Ayu.
3: Ayu,
1: Ayu apa kabar?
4: Ya, alhamdulillah sangat baik.
1: Alhamdulillah.
3: Ayu mau tanya apa nih?
4: Best Jam ya.
3: Monggo,
1: silakan.
4: Hai, selamat malam semuanya.
3: Selamat malam semuanya.
5: Selamat malam, Ayu.
4: Ya, assalamualaikum semuanya ya.
5: Waalaikumsalam.
4: Mau nanya nih abang ya. Mm-hmm. Semua deh, pokoknya semuanya siapa yang menjawab ya. Aja. Tentang lagu Bukan Penjaga itu apakah merupakan pasti single utama dari albumnya biasanya mau pakai mana gitu ya. Terus ada lagi saya ingin mengucapkan ini kan 32 berkarir ya.
1: 32 tahun.
4: Ya 32 tahun tuh ya. Bertahan di industri musik ya sebagai Best Jam gitu. Hikmah dari selama 30 tahun itu apa sih gitu ya yang dari bermusik gitu ya untuk semualah ya ini wajib dijawab untuk semuanya.
3: Baik.
4: Ya.
3: Oke, wajib dijawab. Hmm.
4: Terus? Semuanya dong semangat aja mas, semuanya albumnya bagus-bagus. Saya suka tadi yang lagu Bukan Pujangga itu karena dulu waktu masih belia itu ngeramal aku bilang Mas Nenek Badang tuh kata suka dengar lagu itu.
3: Oh, dengan Bukan Pujangga tadi ya.
1: Iya.
3: Oke, baiklah kalau gitu Ayu.
4: Ada lagi Ayu? Iya, Iksan sama itu aja sih ya. Pokoknya tetap sukses buat Best Jam, tetap semangat ya.
3: Oke, baik. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih.
4: Best Jam loh.
3: Oke.
4: Ya Pak Andes, saya mau sapa ya sama Pak Widya. Terima kasih Pak Benejo juga Pak Widi. Mohon maaf buat yang menyapa saya juga. Tetap semangat, tetap sehat ya. Dan untuk semua yang dari seluruh Indonesia.
1: Oke.
4: Oke. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terakhir kita ke Toli-Toli. Ada Ibu Haryanti.
3: Agak jauh ya.
1: Jauh nih. Halo.
3: Satu kampung kayaknya sama Bang Ramzi ya.
1: Malam.
4: Malam Mas Iksan Tarore bersama Bu Andi Saputra.
3: Iya, malam Bu Haryanti.
4: Berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Desyem, selamat malam. Aduh, ini terkenal ya dari dulu ya. Tapi ya saya waktu di Depok gak pernah ketemu langsung sama BSJM.
3: Iya, berarti nanti ditunggu jadwal manggungnya BSJM.
4: Berarti jadwal terbangnya tuh padat banget ya.
3: Iya dong.
4: Saking gak pernah ketemu. Wah, ini kalau menurut saya hebat ya. Di 32 tahun berkarya BSJM. Terus nulis buku. Saya mau nanya nih pada BSJM Teteh sama mas-masnya. Itu trigger utamanya sampai bisa buat buku tuh apa sebenarnya ya? Dan selama ini kalau mau misalkan ada mau manggung lagi atau mau nyanyi lagi gitu ya, sekarang kan banyak penyanyi-penyanyi bahkan band-band indie juga banyak.
3: Betul.
4: Itu kira-kira BSJM-nya bisa collab sama siapa itu? Aja pertanyaannya. Oke, pantes untuk semuanya, untuk BSJM Teteh sama masnya ya. Dan juga saya mau mengucapkan kita semua anak-anak bangsa. Jadi saya mengucapkan selamat Hari Anak Nasional yang diperingati tiap tanggal 27 Juli di besok hari ya. Semoga anak-anak bangsa terus berkarya, terus sehat, terus semangat. Pastinya nggak boleh ada yang bete.
3: Benar. Harus semangat ya, Bu ya.
4: Itu aja ya. Oke, salam untuk semua pendengar RRQ 1, pencinta Ruang Rindu di seluruh Nusantara. Terima kasih Mas Iksan Tarore, tak pernah padam.
3: Ouch.
4: Untuk Mas Andi Saputra juga.
3: Siap. Terima kasih banyak Bu Haryanti.
4: Rindu memori lewat baju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah. Masih ada lagi pertanyaan atau sudah langsung ya?
1: Langsung dijawab.
3: Langsung
1: saatnya
3: dijawab dari Ayu juga. Tadi sebelumnya ada
1: dari Putra.
3: Dari Pak Putra.
1: Iya. Yes. Iya, di Bondowoso. Ini karirnya bisa sepanjang ini kata Pak Putra apa apa tadi ya? Jadi lupa. Yang jadi lupa Pak Putra, maaf. Karirnya bisa sejauh ini apa sih resepnya gitu kayaknya. Tapi pertanyaannya sebenarnya udah dijawab juga tadi.
3: Dijawab tadi resepnya apa ya, itu salah satunya punya niat yang sama.
1: Betul.
3: Menjalani niat yang sama, sama-sama ingin mempertahankan nama BSJM ini ada di industri musik.
1: Nah, itu dia.
3: Selain itu ada pertanyaan dari Ayu.
1: Ayu
3: di Maluku.
1: Maluku Tengah.
3: Bukan pujangga ini sebenarnya awalnya apakah memang udah direncanakan untuk jadi single utama di album pertama atau bagaimana? Boleh diceritakan?
6: Alvin kayaknya mau jawab-jawabannya.
3: Mau enggak lo?
6: Ada di buku itu semua ceritanya.
3: Allah Akbar. Iya banget lagi jawabannya, udah tahu lagi kalau Bang Alvin.
7: Untuk apa 2 tahun kita mencoba nulis buku?
3: Oke.
7: Kalau juta dikembalikan tanya lagi.
3: Oke, oke.
7: Hargai dong karya itu.
1: Iya, baik, baik. Oke, Bang. Siap.
3: Aku bingung pendengar mau tanya apa lagi.
7: Semua jawab.
8: Nanti diginin, untuk apa kalian kesini?
3: Kalau kita gak bisa bertanya, gimana kalau kita rilis aja bukunya?
1: Tapi Ayu juga tadi pertanyaannya menarik karena bertahan udah lama nih. Apa
3: 32
1: hikmahnya
3: tahun.
1: Katanya? Hikmah dari 32 tahun bermusik. Nah, ini
6: hikmahnya, aduh, banyak. Tadi ngomongin apa ya? Bukan bujangga dulu kali ya?
3: Oh, ya, bukan bujangga dulu. Jawa. Silakan, kasih tahu.
6: Bujangga itu di album 3 ya. Itu album salah 3. Satu album yang memang lumayan membuka rezeki banyak buat kami semua sampai sekarang.
3: Alhamdulillah.
6: Lagu itu uniknya, lagu itu, lagu Bukan Bujangga itu diciptain terakhir. Jadi album itu kan kalau zaman dulu kan ada pita kaset ya, ada durasi sekian gitu. Pas sudah dihitung, kurang satu lagu secara durasi. Langsung ikut, kayaknya langsung ke studio, terus kita jereng-jereng, akhirnya keluar nadanya dulu. Terus harus rekaman dalam berapa hari kemudian. Langsung godok liriknya, bareng-bareng juga bertuju di kamar waktu itu, kamar gue kalau nggak salah. Terus ya udah benar-benar langsung bikin, itu terinspirasi dari cerita sih, sebenarnya ada cerita film seri dulu tuh, nama film serinya Party of Five, jadi ada dua karakter yang beda banget tuh, dua cowok yang rebutin satu cewek gitu, dan itu beda banget. Dari situ kita ambil inspirasi. Jadi lagu itu sebenarnya tadinya hanya untuk menjadi pelengkap album 3 aja. Enggak dijadiin single utama. Bahkan judulnya bukan
3: bahkan judulnya bukan bujangga.
6: Oke, okay, itu sih menarik. Bukan, judulnya bukan itu lagunya. Terus habis itu pas dicek ulang, oh jadi ada judul lain lagi yang lebih menarik. Ya udah, jadi lagunya judulnya bukan bujangga. Itu yang memutuskan menjadi jagoan pertamanya dari label sih. Jadi waktu itu kita udah punya jagoan yang lain, udah pengen lagunya ini, lagunya itu gitu ya. Enggak ada yang kena. Dengar lagu itu langsung ini lagunya. Udah deh.
3: Dan ternyata
6: The Rest is History.
3: The Rest is History. Ya.
1: Betul. Ini ada di playlist anak-anak 90-an tentunya.
3: Yes. Yes banget lagi. Gen milenial, terima kasih. Halo. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ibu Haryanti di Tol di Toli.
7: Tadi hikmahnya belum dijawab.
1: Oh, iya. Oh iya lu. Apa ya?
3: Akhirnya loh dia. Iya. Dia mengingatkan juga loh.
1: Mungkin Mas Alvin yang ingin menjawab. Iya. Mungkin Mas Alvin kita kasih kesempatan.
8: Hikmahnya apa, Jo?
7: Karena aku baru separuhnya.
8: Enggak apa-apa. Dari separuhnya itu hikmahnya gimana?
3: Oke, silakan.
7: Iya, lanjut. Lu. Ini.
1: Nice. Tukar pemain. Iya, silakan hikmahnya, Mas Alvin.
7: Apa ya hikmahnya ya? Ngeband 32 tahun hikmahnya apa?
8: Iya, yang pasti Alvin mau jawab.
1: Dilempar lagi.
7: Pertanyaannya susah loh ini, bagus sih. Ya, kalau secara BSM sih hikmahnya bagi kita sih sekarang band jadi kayak keluarga. Itu yang udah rasanya jelas beda daripada yang baru-baru ngeband kumpul cuman untuk gig event tertentu gitu. Kalau bagi kita ini udah kerasanya udah lebih dekat dari itu gitu. Jadi kita punya keluarga yang lain lah gitu. Salah satunya itu dari saya, mungkin dari Mas Sigit lain.
1: Nah, itu dia benar. Iya.
8: Lagi.
1: Gimana Mas Sigit?
8: Jadi ngerasain ini ya, tahu gimana susahnya membangun sesuatu gitu. Ya dari band kan dari bukunya aja kan band sepele gitu, dekade gitu. Mempertahankan terus sekarang ya memperjuangkan coba tetap ada gitu. Jadi tahu susah ya ternyata.
1: Tiga dekade lagi pertahannya. Main-main ini memang. Dari band sepele hingga tiga dekade itu judul bukunya pendengar atau juga tadi Mbak Ayu di Maluku Tengah ya. Ini ada semua jawabannya sebenarnya di sini dan bisa dibaca juga tentunya. Kita ke Toli-Toli tadi pertanyaan dari Ibu Haryanti. Ibu Haryanti bilang trigger utama dari buat buku ini akhirnya apa gitu. Mungkin ada cerita di baliknya sebelum akhirnya memutuskan bikin buku kali ya gitu.
6: Trigger utamanya sebenarnya dari kitanya udah pernah ada ide dari kalau nggak salah itu tahun ke-25 jadi itu silver lah ya, silver perayaan silver gitu, cuman nggak terlalu di follow up dengan baik karena ternyata kesalahannya adalah dibikin oleh internal sendiri gitu. Jadi akhirnya kurang lengkap, kurang menyeluruh, terus jadinya nggak ada point of view dari luar malahan. Nah ternyata berapa tahun kemudian bersambut dengan idenya Kak Ramzi. Kak Ramzi gimana awalnya?
1: Gimana Kak Ramzi?
9: Kalau awalnya sebenarnya waktu itu lagi ngobrol-ngobrol sama Sigit aja.
1: Boleh.
9: Jadi lontaran
8: iseng aja cantik ya.
9: Jadi Git nih waktu itu pas mau ulang tahun 30 tahun band ini ya. Cuman nanya sama Sigit, Git lu 30 tahun kayaknya harus ada sesuatu lah. Apa bikin buku kayak gitu aja. Jadi cuman lagi ngobrol-ngobrol. Nah kebetulan karena mereka ternyata memang udah punya niat sebelumnya ya jadi klop gitu ya bikin bukunya.
1: Okay. Gitu. Dan tadi malah idenya juga bertanya nggak hanya ke personilnya tapi juga ke keluarga orang-orang yang terlibat yang pernah bekerja sama seperti itu. Jadi ada point of view yang beda juga yang bisa didapat.
6: Termasuk kayak tadi kan kenapa kita sebut band sepele itu memang dari awal BCM itu termasuk salah satu band yang in a way disepelekan tanda kutip ya. Karena emang kita masih kecil-kecil waktu itu, terus cewek-cowok misalkan cowok-cowok semua
1: kemudian,
6: terus biasanya gondrong-gondrong sangar-sangar nih enggak gitu, klimis-klimis rapi-rapi cungkring-cungkring gitu. Nah tapi justru ada point of view lain yang mengatakan kenapa kok walaupun dilihat sepele mereka-mereka ini tidak melihat sepele. Nah itu tuh ada hal-hal yang bisa didapetin di buku itu sih, banyak ceritanya makanya tadi dari point of view orang luar tuh itu gitu, yang bisa kita tangkap.
1: School POV dari anak 90-an ini mewakili gitu ya. Kalau dari saya justru yang klimis-klimis yang itu mewakili generasi ada juga kan yang enggak gondrong-gondrong, yang enggak sangar-sangar ya. Mungkin kayak kita-kita ini gitu, atau kayak saya juga, iya ada loh band yang kayak kayak gue gitu. Kita tuh band yang mewakili generasi gue. Enggak. Anak rumahan aja gitu. Terus kan kewakili jadinya kan. Jadi ada juga ternyata yang apalagi bukan penjaga meledak gitu ya. Ini juga banyak ya kayak saya juga terwakili gitu dari lagunya. Seperti itu.
6: Yang enggak romantis itu ya.
1: Iya. Oh, gitu. Ditegasin ya pendengar ya. Terus rencana ini pertanyaan yang mungkin 32 tahun lalu juga udah sering. Ada rencana manggung di mana terdekat?
7: Kita manggung terdekatnya adalah kemarin.
1: Kemarin. Itu deket banget ya.
6: Kan
1: enggak
6: bilang depan atau belakang
1: kan. Iya. Ya udah.
8: Tapi itu rencana loh pertanyaan.
1: Ini rencana, iya ada rencana berarti belum.
7: Kalau kita sih rencana manggungnya besok.
1: Oke.
7: Kita berencana.
6: Tapi yang ada
1: bener sih, bener lagi rencana pasti mau ya, besok juga harusnya ada gitu, tapi belum ada.
6: Belum ada, belum. Tapi kalau memang mau tahu update macam-macam silakan langsung intip-intip Instagram Bass Jam, di Bass Jam Official, B-A-S-E-J-A-M-O-F-F-I-C-I-A-L. Itu semua ada infonya, termasuk cara mendapatkan buku yang dari tadi kita bicarakan.
1: Betul.
6: Terus jadwal-jadwal yang super lengkap di situ, ada semua di situ.
1: Di update semuanya di sana ya. Bass Jam Official di sana. Baik, ini juga pertanyaan yang menarik sebenarnya, kalau bisa kolaps dengan penyanyi era sekarang gitu ya, dengan yang ada, maunya sama siapa atau yang masuk nih siapa kira-kira radarnya?
8: Siapa ya?
7: Siapa ya?
8: Nakila.
1: Ah, mantap.
6: Gue sih yang pengen nyobain sama ini sih, India lah
1: ya. India.
6: Kayak apa gitu, kalau join sama dia. Gak kebayang, tapi...
1: Itu dari Kasita. Bang Alvin?
7: Enggak tahu.
1: Dengan diingat.
7: Susah kan, gak tau sama siapa-siapa.
1: Aman aja. Siap. Kalau Bang Sigit tadi sama... Benar.
8: Nakila boleh. Nakila. Sebenarnya sih Bass Jam open banget gitu, untuk kerjasama, collab sama musisi-musisi yang lebih muda gitu.

0: Oh iya.
1: Pamer Bojo kita nge-remake single dari Om Didi Kempot yang judulnya Pamer Bojo. Jadi itu juga Pak De Didi Kempot. Siapa sih panggilannya? Pak De. Terus itu kita apa namanya? Itu in a way collab ya. Cuma bukan collab sih, tapi kita membawakan ulang. Tapi kita collab juga sama ada justru penyanyi baru masih anak-anak, penyanyi anak-anak. Namanya Teana di single
2: tahun lalu
1: di single Karina. Judulnya Mabar.
0: Oke.
1: Okay. Memang sudah ada beberapa single-single yang kita rilis setelah yang lama-lama. Jadi boleh juga dicek di IG dan di Spotify. Biasanya sudah ada yang baru-baru juga.
0: Itu dia. Ada semuanya lengkap di media sosialnya Best Jam, di Best Jam Official tentunya. Dan satu-satu sudah menjawab. Bang Alvin, Bang, ini karena Bang Alvin juga tadi tidak menjawab ya. Boleh bantuin menggantikan Ihsan Tarore yang sedang menjadi penari Ural. Ini kita bacain, kita di relay atau didengarkan di kota mana saja ya. Bang Alvin bagiannya Bang Ihsan, saya, oke?
3: Oke.
0: Jadi kita ingin menyapa selamat malam di Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin dan Banten. Ada di mana lagi nih Bang?
3: Ihsan Tarore. Oh itu bukan bagian ya. Yang perlu dibaca yang itu ya. Basrah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuan, dan Bogor.
0: Selamat malam juga untuk Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan juga Fak-Fak.
3: Ada juga di Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas.
0: Selamat malam untuk Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Loksimawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
3: Selamat malam Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Meulaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Selamat malam Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangerian, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
3: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki.
0: Dan juga selamat malam Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Sekou, dan juga Sorong.
3: Juga Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Baik, dan selamat malam Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Terima kasih, Bang Alvin.
3: Ada satu pertanyaan dari yang harus ditanyakan. Mengapa memilih nama Best Jam? Itu sudah dijawab.
0: Itu di bawah pertanyaan. Baik. Terima kasih hafal ternyata Bang Alvin ya.
3: Direl
0: ini. Iya benar banyak ya.
2: Negara kita ya.
0: Amin. Benar luar biasa. Sabang sampai Merauke. Selamat malam untuk Anda juga yang sedang mendengarkan melalui RRI Digital dimanapun Anda berada, mungkin di luar negeri juga. Selamat malam, tentunya Anda bisa melihat secara audio dan juga visual di YouTube kami di RRI Jakarta. Jangan kemana-mana karena nanti kita juga akan kembali lagi setelah ini tentunya. Jadi masih tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: Barusan Bapak lihat di berita, ada satu keluarga ditemukan meninggal di dalam mobil.
1: Hah? Kecelakaan?
0: Bukan. Mobilnya cuma parkir sebentar di pinggir tol. AC-nya nyala.
1: Parkir sebentar? Kok bisa sampai meninggal?
0: Jadi, mereka keracunan gas beracun dari mobil sendiri. AC nyala, mesin hidup, tapi sirkulasinya tertutup.
1: Oh, ya Allah. Cuma karena berhenti sebentar tanpa sadar bahayanya.
2: Matikan mesin AC saat istirahat di dalam mobil untuk menghindari keracunan gas karbon monoksida.
3: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Masih kembali lagi di Ruang Rindu Nasional, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih bareng sama Isan Tarure dan juga
1: ada Andi Satria dan tentunya
0: Best Jam beserta Bang Ramzi.
1: Bang Ramzi,
0: penulis bukunya.
1: Aduh, selamat malam juga untuk Anda pendengar.
0: Makasih loh tadi udah meringankan pekerjaan saya. Maaf, terima kasih. Karena tadi memang saya kebetulan ada yang harus diringankan.
1: Bener, literally meringankan. Bener-bener, ya.
0: Aduh. Udah nyampe mana?
1: Udah nyampe tadi toli-toli, Sampang, Rote.
0: Nyampe Rote, banyak, segala macam ya. Aduh, luar biasa banget. Tapi ngomong-ngomong 32 tahun berkarya, berarti kan udah ngalamin yang namanya up and down segala macam, ya.
2: Down.
0: Banget, oh, pernah.
2: Pernah.
0: Sedown itu.
2: Pernah.
0: Apa sih titik terdownnya buat Best Jam? Boleh tahu nggak?
2: Kalau masing-masing beda ya.
0: Uh-huh.
2: Dan kalau gue mungkin ada beberapa titik justru downnya tuh nggak cuma sekali gitu. Ada yang pertama pas tahun 99 itu, pas kita lagi itu 99 itu habis rilis Bulan Berjangga ya, ini yang tadi aku bilang salah satu lagu yang fenomenal banget buat kami. Terus tiba-tiba ada perpecahan pertama atau perubahan personel pertama kali yang kami alami buat saya waktu itu masih umur ABG 17 tahunan. Kayaknya tuh kayak, hah apaan nih gitu, gak nyangka sesuatu bisa sampai kayak gini gitu. Itu satu yang terendah pertama. Yang kedua mungkin justru pas udah ke belakang-belakang sini gitu, di saat kayak di chapter terakhir juga ada kayaknya.
0: Ah, gak usah dijawab kalau gitu ya. Oke.
1: Baiklah.
2: Kebetulan gue nulis di chapter apa istilahnya? Penutup tuh.
1: Penutupnya.
2: Penutup. Ya, epilognya bahwa ya kita gak tahu nih masih akan terus ada atau udah gitu. Karena namanya mempertahankan 32 tahun itu enggak gampang. Dan tadi kalau ditanya down-nya enggak cuma sekali dua kali gitu. Terlalu banyak, yang kecil yang gede. Jadi ya justru teman-teman yang dengerin, yang beli bukunya, yang baca ceritanya, yang mungkin bisa jadi tenaga balik, energi balik buat kami untuk lanjut gak nih
0: gitu.
2: Kalau gue ya gue sih tadi, bukan gue pribadi, gue sih
0: tadi. Ya kalau pribadi namanya Sal Pribadi ya.
1: Beda lagi, itu Priyadi, itu Priyadi, Mas. Priyadi. Halo Mas Sal.
0: Bukannya dia orang Jawa ya?
1: Iya.
0: Sal Priyai.
1: Ya, dilanjutkan permainan ini.
0: Oke. Itu tadi kalau dari Mbak Sita. Kalau Mas Sigit, Bang Alvin dan juga Dede Gemes. Soalnya dari semuanya dia adalah terdede. Gimana? Gimana dek? Gimana dek langsung gitu?
3: Dari 94.
0: Oke. Dari Bang Sigit dulu.
4: Buat personil-personil awal, kejadian pertama kali ada personil yang keluar, pecah itu jadi satu ini banget ya.
0: Titik terendah
4: dalam banget gitu. Karena kalau gue tadi Sita kan bilang gak tahu apa-apa, tiba-tiba ini apaan sih gitu. Gue kaget karena ternyata kok bisa ya kejadian sama band gue ya gitu. Yang dulu ternyata gue cuma lihat aja nih, oh band ini si vokalisnya keluar,
0: bubar.
4: Band ini gitu, keluar, bubar gitu. Ternyata kejadian sama band gue pada saat lagi punya lagu
0: karya
4: yang kenceng-kencengnya.
0: Kalau
4: yang kedua mungkin waktu Best Jam vakum ya. Kayak gue nggak tahu tuh mau ngapain gitu, nggak jelas sih, nggak punya kerjaan, nganggur segala macam deh gitu. Ya itu sih
0: vakumnya. Kalau boleh tuh berapa lama ya kemarin tuh Best Jam ya, sampai akhirnya memutuskan untuk oke kita comeback gitu?
4: 4 tahunan ya.
0: 4 tahunan 5 tahunan dari tahun
4: 2004 sampai
5: 2008 akhir 2009 mulai berkarya lagi kayak.
0: Oke, berarti abang baru?
5: Baru.
0: Dari 2009 itu?
4: Iya. 2009 gue gak ikut, digantiin Alvin.
5: Sama Adon.
0: Jadi beda vibe-nya. Makanya tadi yang sempat kita puterin adalah salah satu lagu Best Jam yang radio, itu beda vokalisnya.
5: Warnanya.
0: Oke. Jadi kalau buat Bang Alvin sendiri gimana?
5: Enggak, enggak, gue sih enggak down-down lama sih. Jadi gue menikmati.
4: Lagi. Emang udah down soalnya.
0: Dia enggak down, karena dia naik down.
1: Naik down.
5: Belajar menikmati tiap proses aja.
0: Betul. Susah sih kalau udah mature ya seperti ini ya.
5: Mau ada yang keluar, ya udah. Namanya juga ngeband kerja pasti ada yang bosen lah apa nanti ada masalah gitu-gitu
0: ya. Resign ya, tahu-tahu ya. Baik. Kalau buat Dede gimana, Dek?
2: Titik terendah aku adalah ketika aku disangka A-nya Best Jam.
1: Iya.
2: Sering lagi. Soalnya kan dulu personal Best Jam kan dua cewek.
1: Iya.
2: Sekarang Sita dan Alsa, Alsa dikira Anya. Titik terendah saya. Terima kasih.
4: Sama-sama A juga.
1: Berarti masih ada kemungkinan-kemungkinan lagi dong nanti, karena kan masih bisa disangka terus.
0: Alsa Frozen.
1: Ingat ya, Alsa yang ini. Itu Elsa.
0: Maaf. Oke. Ya itu berarti seru ya, up and down-nya udah dijalanin semuanya, tapi masih tetap ya seperti kata Mbak Sita tadi bilang ya, buku ini adalah sebagai salah satu pembuktian juga. Gimana nih, balik lagi nggak kita di Best Jam, kita berkarya lagi nggak nih, ngeluarin lagu lagi nggak nih gitu. Jadi balik lagi buat semua pendengar, ayo kita tetap support musik Indonesia. Ya kan, salah satunya ya Best Jam ini. Karena ini lagunya buat aku, lagu yang menemani buat aku, musik itu menemani semua perjalanan hidup sih.
1: Itu
0: ya, benar nggak sih,
1: tumbuh bareng gitu.
0: Iya benar,
1: dengan lagunya.
0: Ada Bang Benijo tapi
1: Di mana nungguin. Sudah nunggu dari tadi di line telepon. Bisa kodenya. Oke, Bang Benijo selamat malam.
0: Halo, selamat malam Bang Benijo.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, ketemu lagi. Kok Ikram Tarore bukan Mbak Ita ya?
0: Iya. Mbak Itanya lagi ulang tahun kayaknya. Dia takut disurprise-in lagi.
6: Minggu kemarin
0: betul, Mbak Ita ulang tahun. Persis dia lagi siaran.
6: Jadi walaupun sudah terlambat, ucapkan happy birthday ya buat Mbak Ita. Barakallahu fil umri, doa terbaik ya buat Mbak Ita, mendapatkan rezeki dan diberi kesehatan.
0: Amin.
6: Apa kabar Bang Andes?
1: Kabar baik, Bang Beni. Wah,
6: hampir nggak tergabung nih Bang Andes.
1: Iya. Silakan Bang Beni, ada Best Jam di sini yang ingin ditanyakan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Personil Best Jam, apa kabar kalian?
7: Baik
4: Bang.
6: Oke deh, langsung ke pertanyaan. Ini kan ini legend banget nih. Ini pertanyaan pertama, lagu yang Bermimpi bukan Pujangga, Hujan Tanpa Awan itu dimuat dalam satu album atau beda-beda album? Itu pertanyaan pertama ya. Okay. Pertanyaan kedua, next project ke depan apa sih? Insya Allah ditunggu ya karya-karya terbaru dari Basecamp-nya. Okay. Itu aja ya pertanyaan.
0: Siap.
6: Salam dong Bang Chan.
0: Boleh Bung Benijo, silakan. Salam ya.
6: Yang lagi bertugas di Persatu Manado, Pak Priskila Balebu, semangat Mbak Priskila, tetap sampai tutup siaran ya. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, Ibu Farida, terus siapa lagi ya, Gilang Kertasono, Angel Gazi, Ayu Maluku Tengah, Pak Mali di Pekanbaru, Baru Yosi Semarang, dan seluruh fans tanpa terkecuali. Makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di WhatsApp call juga kita ke Bogor.
0: Teh Dinda.
1: Halo Teh Dinda.
8: Malam Andes Satria.
1: Malam
8: juga Iksan Tarore.
0: Selamat malam Teh Dinda di Bogor.
8: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, yes, cakep. Mau tanya apa Teh Dinda?
8: Iksan kenapa Iksan? Udah ringan kan?
0: Udah.
5: Kok dia bisa tahu?
0: Karena dia nonton. Dia nonton. Dia. Jadi dia lancar. Tahu.
1: Iya, dia tahu kejadian.
0: Masa gue live dari toilet yang bener aja.
8: Tadi malam nih, Iksan. Senang aja.
0: Iya, makanya ya gitu. Ya boleh langsung ke Best Jam aja Teh Dinda. Terima kasih.
1: Silakan Teh.
8: Best Jam, selamat malam.
0: Iya.
8: pasti seru pasti itu di studio. Ih, banyak bener gitu ya. Rame gitu ya.
1: Iya, Teh.
8: Iya. Senang dengarnya di 32 tahun ini tercetus bikin buku biografi luar biasa. Buku kan nggak akan hilang ya.
1: Betul.
8: Nggak akan hilang. Halo, kemana suaranya?
0: Ya, ada di sini tetap.
4: Betul. Tapi kepengennya
8: Selain memang buku fisik itu ada e-book deh.
0: Oh iya benar juga e-book.
8: Kepengen teteh sih tapi up to you best jam begitu ya.
0: Up to you, oke baik.
8: Soalnya gini, orang Indonesia itu budaya literasinya kurang gitu.
0: Jadi
8: ya kan.
0: Insight-nya dari Teteh adalah kalau bisa selain memang ada bentuk fisik, ada e-book-nya ya.
8: E-book-nya.
0: Oke, nice.
8: Masukan dari Teteh itu aja. Terus baik. Karya terbaru, lagu-lagu dari Best Jam apa? Mudah-mudahan sudah ada ya.
0: Oke.
8: Okay. Dari saya itu aja pertanyaannya. Doa terbaik untuk Best Jam terus berkarya 32 tahun dan seterusnya.
0: Amin.
8: Terus Teteh mau kasih ucapan satu aja.
1: Silakan.
8: Telat. Ucapan selamat ulang tahun ya. Kalau Mbak Ita udah waktu itu tepat di hari Rabu kan. Nah, setelah Mbak Ita ini ada yang ulang tahun juga tanggal 17. Tapi karena ruang rindunya dijatuh di tanggal 22, nggak apa-apa ya hari ini ya.
0: Boleh.
1: Silakan Teh.
0: Siapa tuh?
8: Untuk Bang Andi Yudhistira di Bengkulu ya. Selamat ulang tahun untuk Bang Andi. Terus sehat, semangat terus dan barakallahu fi
1: umrik. Amin.
8: Bang Andi Yudhistira. Oke, dari kata itu aja Andi Satria.
1: Iya Teh.
8: Thank you. Selamat malam,
0: bye-bye. Selamat malam Teh Dinda.
1: Di Bogor.
0: Ada lagi?
1: Ada lagi, kita ke Lampung dengan Pak Leman. Halo, selamat malam Pak Leman.
9: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Ande, si Bang Isan.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
9: Selamat malam
1: Best Jam.
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
9: Begini Bang Ande, Bang Isan yang bertanya-tanya kepada Best.
1: Silakan.
9: Semuanya. Apa namanya bulan dan tahun apa aja waktu dapat jopan dan juga jopan itu se-Indonesia yang sudah dicatat di buku kemana saja gitu.
0: Oke. Okay.
9: Yang ketiga itu kenapa kalau ngundang sistem untuk penpas gitu. Itu saja Bang Ande. Bang Isan.
0: Oh, tiba-tiba nanya budget nih.
9: Tadi Bondowoso.
1: Iya.
9: Untuk Bang Simon Kayai.
1: Siap.
9: Yang juta apa 1000 apa lupa saya.
0: Pokoknya
9: Simon Kayai aja lah. Dan patah mati dan semuanya saja tanpa kecuali.
1: Baik.
9: Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya.
1: Terakhir ini.
0: Bu Ana dari Papua soalnya dia jauh.
1: Dari Sorong.
0: Halo. Selamat malam.
1: Halo.
8: Selamat malam.
0: Iya.
8: Halo.
0: Boleh dikecilin sedikit monitornya Mbak Ana?
8: Oh iya, sabar. Abisnya radionya terlalu besar.
1: Betul.
0: Iya.
1: Silakan.
0: Sebesar apa? Oke.
1: Okay. Maksudnya suaranya.
8: Sebesar cintaku sama Kak Ade sama Isan taruh kayak itu dari tadi nunggu.
0: Iya, so sweet sekali memang. Dari tadi ya gimana ya?
8: Iya.
0: Langsung aja ke Best Jam boleh, terima kasih.
1: Silakan. Mau mana ke Best Jam?
8: Iya, Kak Ade. Kak Isan Telore, apa kabar?
1: Kabar baik,
0: kita alhamdulillah.
8: Terus bahasa jam, apa kabar semuanya yang ganteng-ganteng, yang cantik?
10: Terima kasih baik.
0: Mbak Ana, Best Jam, bahasa jam, bahasa jam. Oke.
8: Best Jam.
0: Oke, Best Jam. Oke. Okay.
8: Terus ini dulu kan waktu pertama ini tuh personilnya ada 7 orang ya.
0: Betul.
8: Terus ini Anil gitar, Adi gitar, terus yang cantik dulu pada masanya itu Anya ini. Dulu sekarang juga masih cantik. Siapa namanya?
0: Kebetulan sekarang adanya Sita dan juga Alsa.
8: Yang dulu dah, yang dulu tuh no, yang waktu tahun berapa? 94 kan?
0: Iya. Ya, kalau Anyanya dia udah drop out. Oke.
8: Okay. Waduh. Saya tadi mau ini, mau kirim ini lagu ini. Ku ingin kau tahu isi di hatiku. Ku tak akan lelah jaga hati ini hingga dunia tak bermentari. Nah itu 1998.
0: Tebak penyanyinya, tebak penyanyinya. Oke, sama
1: penyanyi.
0: Betul, betul, betul, betul.
8: Ini satu lagi, satu lagi.
0: Apa lagi?
1: Apa nih?

0: hatiku.
1: Kenapa
0: itu
1: giliran?
0: 97.
1: Oke.
0: Okay. Jatuh cinta yang tadi diputar.
2: Tapi
0: ini nih biar kita tua juga kita seinian semasanya dulu kakak Andes sama kakak Iksan
2: iya.
0: Macam iya. Tidak tahu aja.
1: Sorry kita nggak seumuran Mbak Ana, terima kasih.
0: Ya tidak lah.
2: Okay. Ya tidak lah iya.
3: Ada lagi
2: Mbak Ana. Ada lagi itu aja.
0: Lagunya. Terus pertanyaannya.
2: Okay.
0: Habis waktunya lagu terus.
2: Iya makanya iya, pertanyaannya ada lagi yang ingin disampaikan silakan.
0: Yang 32 tahun berkarya ini semoga Miss Jam ini semakin sukses.
2: Amin.
0: Dikahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
2: Amin.
0: Pertanyaannya. Apakah sampai sekarang ini masih 7 personilnya? Terus dari mana-mana saja gitu. Mm-mm. Terus yang cantik itu dulu yang sudah selesai. Mm-mm. Tidak lagi sekarang Sugati. Dari mana-mana sajalah itu. Mm-mm. Apa maksudnya asal-usulnya gitu. Mm-mm. Terus kapan ketemunya di mana? Gitu aja.
2: Oh gitu. Baik.
1: Itu enggak gitu aja banyak loh itu.
0: Untuk 1000 peserta. Oke.
2: 3 aja Mama, okay. Silakan.
0: Iya, 3000 ya.
2: 3.
1: Nawar nawar lagi kayak di pasar. Oke.
2: Okay. Sabar.
0: Oke. Okay. Kak Iksan ini sama Kak Andes ini sama ini
2: nih
0: Kak Ana ini
2: ya.
1: Iya, oke. Okay.
2: Silakan boleh 3.
0: Gini. Salamnya buat yang bertugas di Pro 1 Sorong, tentunya kakakku yang cantik, terus Oma Ana, Bang Beni Jo Manado, dan semuanya buat Kak Andes sama Iksan Terorenya dadah bye bye. Terus semoga sukses selalu ya bintang tamu kita semuanya.
2: Amin.
0: Sampai tua sampai anak cucu. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Betul, ya kan, udah kelihatan kan kalau dia sebenarnya bukan angkatan aku. Oke.
2: Okay. Dan faktanya kan kita jam 10 di Jakarta, di Sorong udah jam 12.
1: Iya, betul, tapi dia
2: masih ceria.
1: Pasti dia enggak punya tetangga deh. Bercanda ya Mbak Ana.
2: Baik, kita mulai satu persatu dengan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi.
1: Yeah.
2: Tentunya yang pertama dari Bang Beni Jo ya.
1: Yes. Pesan
2: ya dari Manado. Lagu Bermimpi, terus juga yang
1: bukan
2: tadi
1: Pujangga.
2: Bukan Pujangga. Mm-hmm. Ini apakah dalam satu album?
1: Mm-hmm.
4: Hujan Tanpa Awan
2: tadi. Iya, Hujan Tanpa Awan juga. Hujan Tanpa Awan.
4: Lagu itu kebetulan dari album yang berbeda-beda.
2: Oke.
4: Okay. Jatuh Cinta itu dari album kedua. Mm-hmm. Terus Bukan Bujangga album ketiga, kalau Hujan Bermimpi ya, sorry.
2: Bermimpi.
4: Itu album pertama.
1: Bermimpi. Kata dia beda band.
2: Hujan Tanpa Awan.
4: Best of best jam.
2: Oke.
4: Jadi beda-beda.
2: Jadi beda-beda ya. Bang Beni dijawab sudah?
1: Sudah. Tadinda berikutnya.
2: Oh ini Bang Beni juga ada proyek terbaru enggak? Album terbaru nantinya mungkin? Atau sudah disiapkan?
4: Belum.
2: Kita
5: lagi menyiapkan si buku ini. Kita perkenalkan ke banyak orang.
1: Iya, buku ini. Pertama tapi
5: kita dicetakan kedua. Jadi cetakan pertama kemarin kami sudah habis.
1: Alhamdulillah.
5: Jadi kita lagi cetakan kedua, makanya lagi mudah-mudahan semua teman-teman yang dengerin tadi kebetulan udah ada satu yang WA ke nomor manajemen BSC dari Gorontalo, udah nanya soal pesan buku gimana. Bisa langsung
2: siap.
1: Oke, okay, nice. Nah, itu kalau mau tahu itu kayak gitu-gitu pesannya di mana?
5: Dari IG Best Jam, Best Jam official tadi.
1: Dari IG-nya Best Jam official
5: nomor,
1: ya.
5: Nomor ada betul. Link, jadi bisa langsung, bisa e-commerce juga, bisa pesan WA juga.
1: Oh, jadi ya udah lebih mudah ya sebenarnya ya. Cuma tadi kan ada pertanyaan juga tuh dari Teh Dinda. Apakah itu bisa jadi masukan buat kalian?
2: E-book.
1: Apakah e-book, ada ya rencana untuk bikin e-book?
5: Baru ada bapak.
1: Ah ya Allah. E-book, bapak. Oke sih.
2: Buku digital, digital deh kalau gitu.
5: Ya itu sebenarnya udah jadi pembicaraan ya waktu sama penerbit kita, tapi kayaknya di Indonesia ini e-book dan terbitan fisik tuh agak berbeda jalurnya dan
1: beda peminatnya
5: belum,
1: ya.
5: Belum ke arah yang e-book, tapi input yang bagus banget, mudah-mudahan kita bisa rilis dalam
1: bentuk itu. E-book juga ya. Menarik juga.
2: Menarik.
1: Soalnya sebenarnya tadi ada pertanyaan yang keskip kayaknya deh. Karena tadi ada pertanyaan dari si Haryanti di Toli-Toli. Ada rencana collab gak sih
2: udah,
1: sama siapa?
2: Udah tadi. Udah.
1: Emang udah? Oh tadi gue ke toilet.
2: Dalam rangka meringankan.
1: Udah. Ya udah.
2: Mau diulang lagi?
1: Oke. Okay.
5: Udah penuh serius dan penuh fokus loh tadi.
2: Iya. Ini kalau Teh Dinda juga karya terbaru apa? Tadi juga sudah dijawab. Tentunya.
1: Bung Leman sekarang.
2: Ini
3: agak kurang percaya sama partnernya ya.
1: Gak, bukan kurang percaya, lebih ke takut ke skin.
2: Iya. Fungsinya melengkapi aja. Oh,
1: iya. Cubit ya.
2: Bulan dan tahun job yang akan diadakan mungkin maksudnya adalah dalam waktu dekat kali ya.
1: Mau perform kemana?
2: Tadi juga sebenarnya udah ditanya belum ya?
1: Dan udah rencana udah pernah ke Indonesia ini bagian mana aja tadi?
2: Oh iya, bagian mana aja?
3: Terjauh
2: mungkin.
3: Yang belum ya.
1: Yang belum?
3: Banyak juga.
5: Timur kita belum banyak ya?
3: Iya, Maluku sama Papua tuh belum.
1: Mbak Ana, Sorong?
3: Sorong belum.
1: Jadi kalau mungkin daerah silakan tuh. Langsung hubungi di Instagram, terima kasih.
2: Okay. Terkait juga pertanyaan Pak Leman, jadi kan tadi kalau mau ngundang Best Jam, nah silakan.
1: Ada di Instagram. Kontak personnya ada di sana. Kalau harganya nggak bisa Pak Leman, nggak bisa di-spill di sini.
2: Langsung kontak aja.
5: Kita sampai jadilah
1: nego sampai jadi, tapi cocok ya Pak. Bukan nombok ya. Oke, okay, terima kasih.
2: Kita ke Mamanya Sorong. Yes. Apakah sampai sekarang masih dengan 7 personil dan kalau tadi ada pergantian siapa aja?
1: Dan ketemunya di mana aja? Asalnya daripada mana aja?
2: Oh iya, asalnya.
1: Daripada mana aja? Banyak pertanyaan.
3: Dari mana?
5: Ayo.
1: Sekarang dari yang personil lama deh.
5: Sekarang berlima. Pertama bertujuh udah banyak ganti formasi, yang terakhir berlima tadi ada Sita, Alsa, Sigit, Alvin dan Oni. Dari mana aja ketemunya?
2: Betul. Yeah.
5: Kalau saya sama Sigit ketemu dari orang tua kami, sama-sama satu kantor, tuanya.
1: Satu kantor.
5: Bapak saya satu kantor, bapaknya Sigit.
1: Oke, terus
3: 32 tahun yang lalu.
1: Oke, okay, fine.
5: Gitu ya. Terus kalau Alvin ketemu di ajang
1: pencarian zakat.
2: Bakat dong, bakat.
1: Oke, terus.
5: Kalau Oni sebelumnya ya, Oni ketemunya ya circle ini aja sih, apa? Pemusisi pemain musik terus itu karena gitaris satu cabut jadi ada Mas Oni kita ajakin bareng. Kalau Alsa nemunya waktu itu di jalan jadi kita ketebak.
1: Ya? Lagi ketok-ketok gitu ya. Kok tempo?
2: Kok tempo? Iya lagi. Boleh nih.
1: Coba kita kasih draft.
5: 2015 tuh kami sebenarnya dari 2009 waktu kami mulai on lagi tuh enggak punya drummer tetap, selalu pakai additional. 2015 pertama kali ketemu Alsa, waktu itu kita mau manggung di sebuah acara festival musik yang biasanya di Bali dan banyak-banyaknya lebarannya musisi Indonesia lah ya. Itu kita nggak punya drummer, jadi ketemu, dikenalin, ditelepon ya, Adon nelfon dia, saya nggak kenal dia siapa. Saking saya nggak kurang gawat loh. Terus ya udah dari situ 2015 sampai akhirnya 2019 kami ajakin untuk jadi join perusahaan tetap gitu, setelah 4 tahun jadi additional.
2: Jadi dari 2019
1: sampai official sampai sekarang jadi baik. Personil tetap Base Jam.
2: Pertanyaannya sudah semua dijawab dari pendengar mungkin Eksan Tarore.
1: Tapi sebenarnya belum selesai.
2: Oh belum ya.
1: Tadi asalnya daripada mana aja?
2: Oh iya, asalnya.
1: Asal aslinya kotanya. Apa berasal dari orang Jakarta kah kalian?
5: Saya sebenarnya orang tua saya Jawa Tengah tapi saya dari kecil di Jakarta.
1: Oke.
5: Sunda, Elsa Sunda.
1: Oh, Elsa Sunda.
3: Bogor.
1: Bogor. Oh, kembali ke Bogor sekarang. Oke, baiklah. Kalau
2: Bang Alvin
1: Jogja. Enggak kelihatan tapi.
2: Oh,
1: jangan langsung Jawa.
2: Oh iya. Manado aku percaya
1: dah. Oh, sakno. Kalau Bang Ramzi, dari namanya sih kelihatannya orang Papua.
6: Saya Batman.
1: Iya, mirip kita ya. Cuman abang dapat marga Bataknya, aku dapat marga Manadonya ya. Udahlah ya, cocok lah.
2: Baiklah, sudah ya, berarti semua sudah terjawab.
1: Sudah
2: ya.
1: Terjawab semua.
2: Iksan Tarore ada yang ingin disampaikan, mungkin pertanyaan?
1: Aku banyak sih, kalau nanya-nanya kira-kira 2 hari lagi nggak kelar-kelar lah. Kebetulan udah mau habis ya.
2: Iya
1: ini.
2: Itu dia.
1: Oh iya.
2: Di Indonesia juga. Timur sudah pukul 12.
1: Iya sih. Iya. Luar biasa loh, tapi benar-benar. Buat aku sih Best Jam ini gak akan pernah lekang oleh waktu. Jadi betul. Intinya aku akan selalu menantikan karya-karya dari Best Jam.
2: Iya dong.
1: Sebagai salah satu Best Jam Friends. Iya. Yes.
5: Ini juga mau appreciate buat Ruang Rindu ya. Tadi ada Best Jam Friends juga yang WA bilang kayak nostalgia zaman dulu banget kita dengerin lagu Best Jam di radio.
2: Wah, yeah, terima kasih.
5: So sweet. Dan banyak itu lengkap rasanya kayak ih zaman dulu banget. So, makasih banget udah menyambung memori dan menjadi ruang buat
1: mengobati rindu.
2: Terima kasih.
1: Seperti namanya, terima kasih ya. Pokoknya juga terima kasih banyak buat semua Best Jam Friends, buat semua pendengar yang udah stay tune dari tadi sama kita. Mudah-mudahan ini ngobatin rasa rindunya.
2: Betul.
1: Yang namanya juga Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Karena yang namanya lagu itu memang selalu membawa memori.
2: Siap. Kalau gitu ini sudah di ujung ya.
1: Yes.
2: Dari perjumpaan kita.
1: Lagi aku ya.
2: Biar Mbak Sita seneng aja. Dari tadi senang sekali beliau.
1: Oh, jadi dari tadi aku cabut tuh di gosip.
2: Oh, okay. Dari A sampai Z.
1: Habis ini aku minta rekamannya ya.
2: Boleh. Baik. Pendengar, kita siap-siap untuk memotong dari rekaman tadi. Untuk itu, terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan dari pukul 20 tadi hingga 22 malam ini, dan di Indonesia Tengah 23 dan di Indonesia Timur 24. Terima kasih. Yes. Untuk Anda, Andi Satria pamit.
1: Isan Tarawi juga pamit beserta dengan Best Dem dan juga Ramzi Ras. Kita undur diri. Terima kasih semuanya.
2: Halo. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Gemes banget.

0: Uang digital adalah bentuk mata uang yang tidak memiliki wujud fisik.
1: Rosatul Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336. SMS WA 0811-254-0911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga. 93.1 Pro 1, kanal informasi dan informasi.

Satu lagu dari Ada Band dengan Belahan Jiwa ya. Sudah saya hadir untuk teman yang ada di kesempatan malam hari ini. Wah, ini suasananya udah agak mulai dingin ya. Iya nih, karena ya kita tahulah ya, malam-malam setiap musim kemarau itu menjadi malam yang dingin ya. Apalagi di beberapa daerah tertentu mungkin lebih dingin ya. Karena banyak pepohonan atau mungkin lebih di dataran tinggi gitu ya. Ini pasti lebih-lebih greges. Oke, tentunya di kesempatan malam ini ya, saya akan kembali hadirkan lagu-lagu spesial dan juga informasi-informasi terkait dengan informasi dalam negeri maupun juga internasional ya yang kami hadirkan. Hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tadi sudah ada lagu dari Ada Band. Sekarang saya akan hadirkan satu lagu spesial dari Anda Bunga dengan Menghitung Hari.

Kunjungi Bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk misium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Pendengar, Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Sudaryono, menegaskan pembenahan tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG menjadi prioritas utama setelah dirinya dilantik. Ia juga mengatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci agar program tersebut berjalan sesuai tujuan. Sudaryono juga mengatakan masih terdapat sejumlah persoalan yang perlu dibenahi, mulai dari pelanggaran hingga lemahnya transparansi dalam pengelolaan program. Dan karena itu, ia berkomitmen melakukan pembenahan secara menyeluruh bersama seluruh jajaran BGN. Sudaryono juga menekankan program MBG dibiayai menggunakan anggaran negara yang berasal dari rakyat. Karena itu, setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Menurutnya, program MBG tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan juga lanjut usia, namun program tersebut juga menjadi penggerak ekonomi daerah melalui penyerapan hasil pertanian, peternakan, dan juga perikanan. Sudaryono juga mengatakan bahwa tantangan ke depan adalah memastikan distribusi pangan berjalan lebih baik. Tujuannya agar seluruh hasil produksi petani, peternak, dan juga nelayan dapat terserap secara optimal. Ia juga menegaskan seluruh pembenahan tata kelola akan dilakukan melalui mekanisme yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengelolaan program MBG harus dijalankan secara profesional agar kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah terus terjaga.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu. Tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.

Iya, pendengar, kebiasaan mengkonsumsi kopi yang semakin populer di berbagai kalangan termasuk remaja ini juga harus perlu diimbangi ya dengan perhatian terhadap kesehatan gigi dan juga mulut. Karena kopi kalau dikonsumsi secara berlebihan ini ternyata bisa menimbulkan berbagai gangguan pada gigi apabila tidak disertai perawatan yang baik ya. Di mana dokter gigi Sahat Halomoan ini mengatakan kopi mengandung zat tanin yang bisa menempel pada permukaan gigi sehingga memicu perubahan warna menjadi lebih kuning atau kecoklatan gitu ya. Dan ia juga menjelaskan bahwa kebiasaan menambahkan gula dalam kopi ini juga meningkatkan resiko gigi berlubang gitu ya. Sisa gula yang menempel pada gigi ini akan dimanfaatkan bakteri di dalam mulut untuk menghasilkan asam yang dapat merusak lapisan enamel gigi nih. Dan selain itu, kopi yang dikonsumsi dalam kondisi sangat panas juga berpotensi meningkatkan sensitivitas gigi pada sebagian orang ya, terutama jika lapisan pelindung gigi ini sudah mulai menipis. Masyarakat juga dihimbau agar tetap menjaga kesehatan gigi dengan menyikat gigi minimal 2 kali sehari, menggunakan pasta gigi berfluorida gitu ya, kemudian memperbanyak konsumsi air putih setelah minum kopi, serta melakukan pemeriksaan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali. Dan dengan hal itu, masyarakat semoga semakin paham ya tentang pentingnya menjaga kesehatan gigi dan mulut, sehingga kebiasaan menikmati kopi ini tidak berdampak pada kualitas kesehatan gigi dalam jangka panjang.

0: tapi jendela untuk memahami realita. Tetap kritis dan solutif di tengah derasnya arus isu terkini.
1: Ya, pendengar, di balik terwujudnya sekolah yang ramah.
0: Inilah bagi Dialog Purwokerto Menyapa, ruang dialog pagi yang membedah tema-tema aktual dan paling hangat di sekitar kita.
2: Saya kira untuk memang mewujudkan sekolah yang inklusif ya, yang
3: untuk penguatan kelembagaan itu juga telah
0: hadirkan narasumber kompeten di bidangnya untuk memberikan perspektif yang mencerahkan. Hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Jadilah bagian dari solusi. Sampaikan opini dan pertanyaan Anda melalui telepon 0281-632-336 atau via WA di 0811-2540-911. Dengarkan di Pro1 RRI Purwokerto atau saksikan melalui YouTube channel RRI Purwokerto. Dialog Purwokerto Menyapa, inspirasi untuk kemajuan.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Iya, pendengar, harga sejumlah komoditas sayuran di Pasar Wage Purwokerto mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Lonjakan harga paling mencolok terjadi pada kacang panjang dan buncis yang berdampak pada menurunnya volume penjualan pedagang. Saat ini, harga kacang panjang mencapai Rp10.000 per kilogram dari sebelumnya berkisar Rp7.000 hingga Rp8.000 per kilogram. Sementara itu, harga buncis naik dari Rp8.000 menjadi Rp12.000 per kilogram akibat berkurangnya pasokan di tingkat pedagang. Di mana musim kemarau ini menjadi faktor utama yang menyebabkan pasokan sayuran berkurang, dan cuaca panas juga membuat tanaman lebih mudah layu sehingga kualitas hasil panen yang masuk ke pasar ikut menurun. Selain dipengaruhi musim kemarau, kembalinya berjalan program makan bergizi gratis atau MBG juga turut mempengaruhi pergerakan harga sejumlah komoditas sayuran. Meningkatnya permintaan membuat harga beberapa jenis sayuran kembali merangkak naik setelah sebelumnya sempat turun saat program tersebut libur. Kenaikan harga juga berdampak langsung terhadap aktivitas jual beli di pasar dan banyak pelanggan yang kini selektif dalam berbelanja dan mengurangi jumlah pembelian karena harga yang lebih tinggi. Sementara pedagang tetap harus berupaya menjaga ketersediaan stok meski pasokan semakin terbatas. Dan meski menghadapi penurunan penjualan, pedagang juga berharap pasokan sayuran segera kembali normal seiring membaiknya kondisi produksi di tingkat petani. Stabilnya pasokan ini juga dinilai akan membantu menjaga harga tetap terkendali sehingga aktivitas perdagangan di Pasar Wage Purwokerto juga dapat kembali normal dan daya beli masyarakat tetap terjaga.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana.
1: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.

0: menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.
1: RRI Digital. Rasakan dan nikmati era baru RRI. Kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami melalui RRI Digital. Dilengkapi dengan workspace platform dan online learning platform. Kamu juga bisa gabung di konten digital kami. Playlist, podcast, news, dan masih banyak lagi. Buruan, download RRI Digital sekarang juga.
2: Pro 1 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi.

101 Purwokerto. Frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336. SMS WA 0811 2540911. Instagram @RRIPro1Purwokerto. YouTube RRI Purwokerto. Streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

0: silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
1: Bebrayan, bunga, berkah.
2: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, prosesi adat Ruwat Sukerta kembali digelar sebagai salah satu rangkaian festival Banyumas Kota Lama 2026 ya. Di mana tradisi ini menjadi bagian dari upaya pelestarian budaya Jawa sekaligus memfasilitasi masyarakat yang ingin meruat putra-putrinya yang termasuk dalam kategori Sukerta melalui ritual doa. Di mana pelaksanaan Ruwat Sukerta tahun ini diikuti peserta dari berbagai kategori, mulai dari ontang-anting atau anak tunggal, hingga kategori Sukerta lainnya yang dalam tradisi Jawa dipercaya memerlukan prosesi ruwatan. Ritual penyucian tersebut dipimpin oleh Dalang Banyumas Ki Sungging Suharto, dan tentunya hal ini telah dinantikan oleh beberapa orang tua peserta ya, sejak tahun lalu, karena ia juga mendaftarkan putranya ya, mereka mendaftarkan putra-putrinya untuk ikut dalam kategori ontang-anting yang menurut tradisi Jawa dianjurkan mengikuti prosesi ruwatan. Di mana pelaksanaan Ruwat Sukerta ini juga dilaksanakan ya di wilayah Kota Lama Banyumas, dan tahun sebelumnya ini juga banyak peserta yang ikut ya. Tentunya untuk tahun ini pendaftaran peserta ruatan ini cukup mudah ya, karena hanya diwajibkan membawa kain mori berwarna putih sebagai salah satu persyaratan untuk mengikuti prosesi. Sementara seluruh kebutuhan pendukung lainnya telah disiapkan oleh panitia penyelenggara. Pelaksanaan Ruwat Sukerta ini menjadi salah satu wujud pelestarian tradisi yang masih dijaga oleh masyarakat Banyumas hingga kini. Dan melalui kegiatan tersebut, nilai-nilai budaya Jawa diharapkan tetap lestari sekaligus menjadi ruang bagi masyarakat untuk mengenalkan warisan budaya kepada generasi muda melalui prosesi adat yang syarat akan makna.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
3: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi. Ya, tentunya kami ucapkan selamat malam buat Anda yang baru saja bergabung di Purwokerto malam ini ya. Ya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN di Istana Negara pada hari ini, Rabu 22 Juli 2026. Sudaryono menggantikan Nanik S. Dayeng, maksud kami Nanik S. Dayeng, yang mengundurkan diri dari jabatannya karena alasan kesehatan. Sudaryono dilantik berdasarkan keputusan Presiden nomor 7B, maksud kami nomor 78B tahun 2026, tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Badan Gizi Nasional. Sebelum dipercaya memimpin BGN, Sudaryono menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian pada Kabinet Merah Putih. Sudaryono lahir di Grobogan, Jawa Tengah pada 23 Januari 1985 dan berasal dari keluarga petani di Dukuh Mangunrejo, Desa Tambirejo, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan. Dalam sejumlah kesempatan, Sudaryono mengaku terbiasa membantu orang tuanya sejak kecil dan sebagai anak tunggal, ia sering memanggul jerami dari sawah untuk pakan ternak milik keluarganya. Karir profesionalnya dimulai pada 2014 saat dipercaya menjadi corporate secretary di Nusantara Energi dan 4 tahun kemudian ia menjabat sebagai CEO Garuda TV. Di dunia politik, Sudaryono mengawali kiprahnya sebagai asisten pribadi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan pengalaman tersebut membawanya dipercaya menjadi Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra pada 2020. Ia kemudian ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Gerindra Jawa Tengah dan selain itu Sudaryono juga aktif memimpin sejumlah organisasi kemasyarakatan dan juga ekonomi. Sejak 2021, ia menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia atau APPSI, dan ia juga dipercaya sebagai Ketua Dewan Pembina Pedagang Pejuang Indonesia Raya atau PAPERA. Pemerintah menilai pengalaman Sudaryono di sektor pertanian menjadi modal penting dalam memimpin BGN. Sebagai Wakil Menteri Pertanian, ia selama ini juga turut mengawal penyediaan bahan pangan yang menjadi bagian dari pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, sayang sekali kebersamaan kita di Purwokerto malam ini harus segera berakhir. Namun sebelum kami itu turun dari udara, akan kami hadirkan santapan rohani Islam edisi Rabu 22 Juli 2026 bersama Abdul Hanan SOS. Maksud kami Abdul Hanan SOS dengan judul Menjaga Hati di Tengah Hiruk Pikuk Kehidupan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'amatil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam. Dialah yang melimpahkan nikmat iman, kesehatan, dan kesempatan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Pendengar RRI Purwokerto yang dirahmati Allah, kehidupan yang kita jalani saat ini bergerak begitu cepat. Kesibukan pekerjaan, tuntutan ekonomi, derasnya arus informasi, serta berbagai persoalan kehidupan seringkali membuat hati menjadi lelah. Tidak sedikit orang yang tampak baik-baik saja secara lahiriah, namun sesungguhnya sedang memikul beban yang berat di dalam hatinya. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, salah satu tantangan menjaga hati pada zaman sekarang adalah derasnya informasi yang kita terima setiap hari. Berita, media sosial, dan berbagai peristiwa yang silih berganti seringkali mempengaruhi suasana hati kita. Tidak jarang muncul rasa iri ketika melihat keberhasilan orang lain. Muncul amarah karena membaca komentar yang tidak menyenangkan atau bahkan timbul kecemasan akibat informasi yang belum tentu benar. Karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dalam surah Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian seorang membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya." Ayat ini mengajarkan pentingnya tabayyun, yaitu memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai ataupun menyebarkannya. Dengan demikian, hati kita akan terhindar dari prasangka, kebencian, dan penyesalan. Selain itu, menjaga hati juga berarti membersihkannya dari penyakit-penyakit hati, seperti iri, dengki, sombong, dendam, dan merasa paling benar. Penyakit-penyakit tersebut seringkali tidak tampak oleh mata manusia, tetapi sangat berbahaya bagi kehidupan seseorang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar biji sawi." Hadis riwayat Muslim. Oleh sebab itu, marilah kita senantiasa melatih diri untuk rendah hati, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, serta mendoakan kebaikan bagi sesama. Pendengar RRI Purwokerto yang dirahmati Allah, lalu bagaimana cara menjaga hati di tengah hiruk pikuk kehidupan? Pertama, memperbanyak mengingat Allah melalui zikir dan doa. Sesibuk apapun aktivitas kita, jangan sampai melupakan hubungan kita dengan Sang Pencipta. Yang kedua, menjaga sholat lima waktu dengan sebaik-baiknya. Sholat bukan sekedar kewajiban, tapi juga menjadi tempat kita mengadu, memohon pertolongan, dan memperoleh ketenangan. Yang ketiga, membatasi diri dari hal-hal yang dapat mengotori hati, seperti hibah, fitnah, ujaran kebencian, serta tontonan dan bacaan yang tidak membawa manfaat. Yang keempat, memperbanyak syukur. Orang yang pandai bersyukur akan lebih mudah merasakan kebahagiaan dibandingkan mereka yang selalu membandingkan hidupnya dengan orang lain. Dan yang kelima, memperbanyak istighfar. Karena tidak ada hati yang selalu bersih. Hati membutuhkan pembersihan setiap hari melalui taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 88-89 yang artinya, pada hari ketika harta dan anak-anak tidak lagi berguna, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Ayat ini mengingatkan bahwa pada akhirnya yang akan menjadi bekal utama kita di hadapan Allah bukanlah kekayaan ataupun kedudukan, melainkan hati yang bersih, hati yang dipenuhi keimanan, keikhlasan, dan ketakwaan. Semoga di tengah kesibukan dan berbagai tantangan kehidupan saat ini, Allah senantiasa menjaga hati kita agar tetap hidup dengan cahaya iman, dipenuhi rasa syukur, dijauhkan dari penyakit hati, dan selalu diberi ketenangan dalam mengingatnya. Marilah kita tutup perjumpaan ini dengan berdoa. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, Zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu, bersihkan hati kami dari kesombongan, iri hati, dengki dan kebencian. Anugerahkan kepada kami hati yang tenang, hati yang ikhlas, serta hati yang senantiasa dekat kepadamu. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian santapan rohani pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua. Ihdinas siratal mustaqim. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar RRI Pro 1 Purwokerto, berakhir sudah tugas kami mengantarkan acara sepanjang hari ini, Rabu 22 Juli 2026. Sesaat lagi pemancar kami di frekuensi AM 756 kHz, FM 93.1 MHz, 98.6 MHz, dan 100.2 MHz segera mengundurkan diri dari udara. Sampai jumpa kembali besok pada pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka.

pagi pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Purwakarta dengan frekuensi AM 756 kHz, FM dengan frekuensi 93,1 dan 98,6 MHz. Kembali di udara mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Citra kembali hadir menyapa Anda di Purwokerto pagi ini di edisi hari Kamis 23 Juli 2026. Dan pendengar, sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, kami akan terus temani Anda tentunya dengan beragam rangkaian acara menarik. Ya, nanti akan kita mulai juga pukul 5 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Kembali Anda bisa mengikuti acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi edisi hari ini, yang kali ini nanti bersama dengan Ustadz Saifuddin Kamali. Untuk kita pendengar, pastikan Anda untuk tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281-632-336, SMS WA 0811-254-0911, Instagram at RRI Pro 1 Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital. Pro 1 Purwokerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

0: Silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi, seru kali. Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggi Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh Ustadz dan Ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah. Purwokerto pagi ini. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya Anda simak dialog interaktif Mutiara Pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa berjumpa kembali dalam acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi edisi hari ini, hari Kamis 23 Juli 2026. Dan pendengar, pada kesempatan pagi hari ini kami sudah terhubung melalui line telepon bersama dengan narasumber kita. Beliau adalah Ustadz Saifuddin Kamali. Ya, pada pagi hari ini pendengar akan mengusung topik mengenai 7 dosa penghalang masuk surga di bagian yang kedua. Dan tentu saja pendengar, untuk Anda yang nanti ingin ikut bergabung bersama kami, silakan atensi dengar Anda. Kami tunggu di 0281632336 atau bisa juga melalui WA di 0811254091 atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto. Ya baik, pendengar, pada episode sebelumnya sudah dibahas ya 7 dosa besar yang bisa menghalangi seseorang masuk surga, mulai dari syirik, sihir, pembunuhan, riba, memakan harta anak yatim, lari dari tanggung jawab hingga tuduhan keji. Uraian itu juga menegaskan terkait dengan pentingnya taubat karena pintu ampunan Allah tetap terbuka bagi hamba yang sungguh-sungguh kembali. Mutiara Pagi edisi kali ini tentunya akan melanjutkan renungan tentang dosa dan juga iman dengan melihat bagaimana seseorang menjaga diri dari perbuatan yang merusak amal, menumbuhkan kesadaran, serta memperkuat langkah menuju kehidupan yang diridhoi Allah. Dan pagi hari ini pendengar, kita akan langsung sapa dulu saja narasumber kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar Pak Ustadz pagi hari ini, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, semoga Anda, para pendengar, seluruh kaum muslimin juga Allah anugerahi sehat, bahagia, dan diberkahi Allah Ta'ala.
0: Amin, ya Rabbal Alamin. Baik Pak Ustadz, ini pagi hari ini topik yang akan kita bahas nih, masih melanjutkan minggu lalu ya Pak Ustadz, mengenai...
1: Insya Allah, semoga manfaat.
0: Iya, mengenai 7 dosa penghalang masuk surga. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan saja Pak Ustadz untuk menyampaikan mukadimahnya Pak Ustadz. Monggo, silakan.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahirabbil alamin walladzi arsala rasulahu huda wa rahmatan lil alamin. Assalatu wassalamu ala khatimil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffarun, ula'ika alaihim la'natullah wal malaikah wal nasi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bersyukur pada Allah, pagi hari yang sejuk, indah, dan berkah ini kita semuanya masih dirahmati oleh Allah Ta'ala. Ditandai adanya nikmat iman dalam hati, nikmat sehat dalam fisik, dan alhamdulillah ada nikmat sempat bersilaturahmi melalui Pro 1 RRI Purwokerto. Mudah-mudahan silaturahmi kita menambah wawasan kita tentang dinul Islam, menambah semangat beramal soleh, dan juga menjadikan kita hidup lebih baik untuk dunia kita dan akhirat kita. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu Allah curahkan pada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang selalu istiqomah dalam iman dan Islam. Semoga kita termasuk tergabung hamba-hamba Allah pilihan yang dipilih oleh Allah untuk menjadi orang yang baik, istiqomah, dan mati yang husnul khatimah. InsyaAllah, amin ya rabbal alamin. Moga ada yang lupa belum baca Sayyidul Istighfar sebagai ikhtiar kita agar mati yang husnul khatimah. Monggo bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udhu bika min syarri ma sona'tu, abu'u laka bini'matika alaya, wa abu'u bidhambi faghfirli, fa'innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Alhamdulillah. Para pendengar Pro 1 RRI Purwokerto yang berbahagia, izinkan kesempatan yang baik ini melanjutkan bagian daripada sisi-sisi kehidupan perjalanan hidup manusia yang kadang-kadang benar, kadang-kadang tidak benar. Kita berharap petunjuk dan pertolongan dari Allah agar kita termasuk orang-orang yang dipilih menjadi orang yang benar. Adalah sebuah tindakan yang benar manakala kita dalam kehidupan kita mengisi ataupun mengamalkan perbuatan-perbuatan yang memang diajarkan oleh Allah melalui Rasul-Nya, yaitu beriman dan beramal soleh. Kemudian sebuah kesalahan kalau ada seseorang yang hidupnya di dunia ini ingkar, kafir terhadap ajaran Allah dan juga mendustakan ayat-ayat-Nya. Allah Subhanahu wa taala memberikan dua pilihan di dunia ini untuk menjadi orang yang baik dan benar atau salah dan jahat. Orang yang baik, iman dan beramal soleh akan disiapkan sebuah tempat yang bernama surga di alam akhirat, dan orang yang salah dan dosa akan dihukum oleh Allah di sebuah tempat yang namanya neraka. Dalam pertimbangan kehidupan, kadang-kadang orang memang ya berbuat salah. Tapi salah itu masih punya peluang menjadi baik dan benar kalau dia bertaubat. Yang penting matinya tidak dalam keadaan kafir. Matinya tidak dalam keadaan melakukan dosa-dosa yang layak atau itu dihukumi menjadi kafir. Karena orang-orang yang matinya beriman tetapi kemudian punya salah, dan salahnya ternyata lebih banyak daripada kebaikannya, itu memang ya dihukum sementara di neraka untuk dibersihkan. Tetapi kalau matinya membawa dosa kafir, tidak beriman sama sekali, Al-Quran menyebutkan kholidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya. Para pendengar yang berbahagia, untuk memasuki alam surga yang Allah siapkan bagi orang yang beriman dengan segala kenikmatan, kemewahan, kemegahan, dan keindahannya alam surga, itu sebenarnya dimudahkan oleh Allah. Maka Nabi SAW ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan ajaran yang mudah ini dengan kalimat وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ jannatin tajri min tahtihal anhar. Surat Al-Baqarah ayat 25. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebaikan bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kabar gembira yang sangat menyenangkan ini disampaikan oleh Allah melalui lisan Rasul-Nya terdapat dalam surat Al-Baqarah 25 yang menyatakan setiap orang yang beriman dan beramal soleh, Allah siapkan surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Surga yang mengalir di bawah sungai-sungai melambangkan sebuah kemakmuran, kebahagiaan, keindahan, dan tentunya sesuatu yang diidamkan oleh setiap insan. Dan ini sebenarnya memasukinya tidak sulit. Karena rumus dalam Al-Quran untuk mendapatkan nilai ataupun mendapatkan ridho Allah dalam surga disederhanakan dalam satu pengertian. Fa'amma man sakulat mawazinuhu fahuwa fi'isyatir radiyah. Siapa saja yang beriman dan beramal soleh, amal solehnya lebih berat daripada kejelekannya, maka dia itu berada dalam ridho Allah, dalam surga Allah. Rumus

orang itu nekat berbuat salah, nekat berbuat dosa yang menyebabkan terhalang masuk surga. Tadi alhamdulillah sama Mbak Citra sudah disebut bahwa penghalang ataupun halangan pertama yang menyebabkan seseorang gagal masuk surga adalah asyirku billah, menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah ini pernah ditanyakan oleh sahabat pada Nabi, dan Nabi menjawab, dijelaskan, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kalau kamu menjadikan sepadan tandingan bagi Allah, padahal Allah yang telah menciptakanmu. Allah menciptakan kita semuanya di alam dunia ini sebagai bukti kekuasaan Allah Ta'ala, yang saat kita dicipta tidak bisa apa-apa, kemudian Allah memberi sehat. Kita tidak ngerti apa-apa, kemudian oleh Allah diberi ilmu lewat sekolah, lewat belajar. Kita tidak memiliki apa-apa, oleh Allah diberi pekerjaan, jalan rezeki, skill, dan mungkin warisan. Itu tanda bahwa saat lemah, saat kita mengalami segala dari titik nol, Allah sudah memperhatikan dan sudah baik sama kita. Saat kita diberi akal sehat, jiwa yang kuat, tetapi tidak mau beribadah kepada Allah, itu dinyatakan sebagai tindakan yang salah. Maka itu menjadi seseorang menjadi berdosa. Apalagi kemudian dia melakukan sepadan kepada selain Allah, maka Allah sangat tersinggung. Ibaratnya kita punya rumah, punya kehidupan yang sangat baik, kemudian butuh, maaf saya sebut, butuh ART misalkan, asisten rumah tangga. Kemudian saat kita bertugas, saat kita keluar rumah, ART ini tidak ngurus rumah kita, tapi malah ngurusi rumah sebelah, dibersihkan, dibikin indah, dibikin rajin. Sementara rumah kita yang menjadi tugas dia tidak dia lakukan, maka kita sebagai tuan rumah sangat tersinggung. Yang mestinya dilakukan kebersihan, keindahan, kerapian adalah tempat yang dimana dia kerja, malah ngurus punya sebelahnya dengan membiarkan, menelantarkan apa yang menjadi tugasnya. Maka kita sebagai tuan rumah sangat tersinggung. Allah yang menciptakan segala sesuatu, termasuk di dalamnya manusia, manakala ada hamba Allah yang menyeleweng, menjadikan makhluk sebagai sesembahan, menjadikan makhluk menjadi penolong, menjadikan makhluk sebagai pelindung, menjadikan makhluk sebagai tempat menyandarkan hati, maka Allah sangat tersinggung. Karena itu semua adalah merupakan zat-zat Allah yang Allah miliki, yang mestinya manusia bersandar kepadanya. Sedikit evaluasi. Lalu pertanyaannya, mengapa manusia itu kadang nekat mengambil jalan musyrik untuk menyekutukan Allah, membuat Allah tersinggung? Biasanya dalam kehidupan itu ada empat keadaan manusia kadang-kadang terperosok dalam perbuatan musyrik. Yang pertama, terlalu berambisi, al-istihza. Sangat berambisi untuk sesuatu, sehingga dia menganggap mungkin bahasa kasarannya Allah tidak mampu memberi jalan, sehingga dia mengambil jalan pintas bersekutu dengan makhluk bernama setan, makhluk bernama jin, atau makhluk yang bernama roh dan lain sebagainya. Maka ini menjadi satu tindakan penyebab manusia pertama kali melakukan perbuatan persekutuan dengan makhluk adalah saat dia terlalu berambisi. Maaf, misalkan contoh, kalau dalam kehidupan masyarakat ada orang pingin punya kedudukan sesuatu, maka dia semedi bersekutu dengan setan, maka dia mengundang para terompet setan, para dukun dan lain sebagainya. Ini salah satu bentuk penyebab manusia terperosok dalam kemusyrikan. Sebenarnya kalau dia kemudian sebelum mati bertaubat, itu tidak apa-apa, diampuni oleh Allah karena Allah Maha Baik, Maha Pengampun. Tapi kalau keyakinan itu dibawa sampai mati, bahwa makhluk lebih tokcer di dalam mengabulkan sebuah harapan, maka itu Allah sangat tersinggung. Dan ini kelompok pertama yang menjadikan seseorang gagal masuk surga. Kondisi kedua, manusia biasanya nekat berbuat musyrik atau melakukan satu tindakan penyimpangan dalam agama.

0: Ma adalah terlalu takut terhadap suatu kondisi. Maka seseorang berpotensi untuk melakukan perbuatan yang namanya menyekutukan Allah. Misalkan dalam sebuah tempat yang sepi, gelap, sendiri, banyak suara-suara aneh, dia berlindungnya mestinya hanya kepada Allah. Tapi kadang-kadang manusia digambarkan dalam satu sejarah, ada yang berlindung pada penguasa lembah, penguasa gua, penguasa hutan, dan lain sebagainya. Yang diindikasikannya adalah makhluk, bukan Allah Ta'ala. Sehingga kalau dalam biasa pitutur kita yang sering kita dengar dalam kehidupan, kalau melewati tempat itu, permisi misalkan, permisi dengan satu kalimat, Mbah, niki putuna arep liwat ndarek langkung ampun ganggu. Itu namanya terlalu takut terhadap kondisi yang kemudian dia berlindungnya, bernaungnya, bersandarnya rasa aman kepada makhluk, bukan kepada Allah. Maka yang benar membaca kalimat a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, dibaca 3 kali. Itu cara kita menepis, cara kita bagaimana menghilangkan rasa takut yang menyebabkan kebanyakan orang menjadi terpeleset dalam dunia kemusyrikan. Kemudian yang ketiga, bahwa orang biasanya cenderung melakukan perbuatan yang tidak baik, khususnya kemusyrikan ini, dalam keputusasaan. Sudah usaha berbagai macam cara, mentok, tidak ada jalan. Maka dalam bahasa umumnya kemudian mundi, pesugihan, dan lain sebagainya. Itu bentuk daripada penyebab-penyebab awal manusia terperosok dalam kemusyrikan, yang kalau dosa musyrik itu sampai meninggal dunia tidak bertaubat, maka dia akan mengalami kebinasaan di alam akhirat, yaitu dihukum selamanya di alam neraka. Yang terakhir, biasanya manusia terperosok dalam dunia persekutuan dengan setan, itu manakala dalam keadaan sangat depresi atau sakit yang luar biasa. Ada kehidupan yang menyulitkan adalah saat sakit. Nah, biasanya ya apa-apa, di mana apapun, sementing mari, patokannya mari, maka banyak yang melakukan perbuatan yang tidak pas dengan ilmu medis maupun tidak benar secara ilmu agama. Akibatnya kerugian dia alami sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Para pendengar yang berbahagia, ini poin pertama mengapa manusia itu terperosok dalam kemusyrikan, yang kalau sampai meninggal dunia tidak bertaubat, maka kemudian dia akan terhalang masuk surga. Di poin akhir, kesempatan kali ini, saya ingin bacakan satu ikhtiar ataupun doa yang ada riwayat dalam satu hadis, disebutkan Nabi mengajarkan agar kita berlindung dari doa musyrik, dari dosa musyrik yang sudah kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui. Maka ada satu kalimat yang diajarkan, Allahumma inni a'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, hamba mohon kepadamu perlindunganmu dari perbuatan menyekutukanmu yang kami sudah tahu. Wa nastaghfiruka lima la na'lamu, dan kami mohon perlindunganmu, mohon ampunanmu kalau pernah melakukan dalam hal-hal yang kami tidak tahu. Jadi ada dosa musyrik yang kita tahu, misalkan nyembah api, nyembah kuburan, nyembah setan, nyembah makhluk, kita tahu itu musyrik, kita berlindung kepada Allah untuk tidak melakukan. Tapi kadang-kadang kita mbok pernah tahu, kita mohon ampun kepada Allah. Seperti tadi misalkan minta perlindungan kepada makhluk saat melewati pohon yang serem ataupun tempat-tempat yang disebutkan angker. Pak Citra, terima kasih. Ini prolog awal untuk kas kali ini. Semoga bermanfaat. Barangkali ada hal-hal yang perlu disampaikan kembali. Ya. Kita tunggu pertanyaan dari para pendengar. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih sekali Pak Ustadz. Sangat luar biasa sekali ya. Dan tentu saja untuk Anda pendengar yang pagi hari ini langsung ingin ikut bergabung untuk berinteraktif, monggo. Silakan Anda bisa bergabung di 632336 atau bisa juga melalui WA di 0811-254-0911. Atau bisa juga melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI Purwokerto. Baik, kita coba cek dulu apakah sudah ada telepon yang masuk di 632336. Kalau belum ada yang masuk, kita langsung baca dulu Pak Ustadz ini melalui WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustadz, saya mau bertanya, mempunyai dosa besar bersama orang yang tidak bisa dimintai maaf, itu bagaimana Pak Ustadz? Apa ada kifarotnya Pak Ustadz? Terima kasih, mohon jawabannya dari Ummu Sismanan. Monggo Pak Ustadz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Dosa besar kepada orang, sebenarnya dosa sesama hamba itu syaratnya memang bertemu, minta maaf, bersalaman kalau satu jenis gitu, yang kemudian saling memaafkan, itu baru diampuni. Yang kemudian kalau memang tidak ketemu lagi, dalam satu kehidupan ini memang kadang-kadang bisa seperti itu, terpisah suatu tempat atau terbatasnya umur. Nah, ini memang perlu adanya satu tindakan kebaikan yang sangat banyak untuk menutup dosa sesama hamba itu. Salah satu di antara kebaikan yang banyak adalah beribadah umroh. Itu karena orang umroh itu diampuni dosa besar, dosa kecil, dosa sesama hamba yang sudah lalu, dan juga dosa menyekutukan Allah, karena di situ ada talbiyah innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kalimat la syarika lak ini ikrar talbiyah kita yang mengesakan Allah, tidak menjadikan sepadan. Nah, perkara dosa sesama hamba yang belum sempat minta maaf bisa dengan cara berbuat baik kepada keluarganya, atau mungkin kita untuk mengurangi rasa salah kita juga bisa bersedekah atas nama orang tersebut, sehingga saat nanti ada pengadilan di akhirat tentang masalah pertanggungjawaban kesalahan yang kita lakukan, kita sudah melakukan dalam bentuk penyesalan, bahwa saya menyesal telah berbuat salah sama Anda, dan saya memang berniat minta maaf ning mboten ketemu. Jadi maaf, saya mengganti dengan kebaikan yang saya atas namakan Anda. Itu yang paling sederhana kalau tidak bisa beribadah sampai Mekah. Terima kasih, semoga bermanfaat.
1: Iya, baik. Baik, berikutnya sudah ada yang gabung Pak Ustadz, kita terima dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, dari siapa, di mana ini?
2: Dari Pak Tuslam Kandim Somagede.
1: Oke, monggo Pak Tuslam.
2: Assalamualaikum Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
2: Yang ingin saya tanyakan, bagaimana ada seorang yang membunuh orang lain tapi keadaan terpaksa karena mungkin dia dirampok atau bagaimana, itu rampoknya terbunuh. Apakah ini berdosa atau tidak? Dan bagaimana orang yang dibunuh itu apakah dihukumi mati syahid atau bagaimana? Mohon penjelasannya dan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, monggo Pak Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Ada satu hadis menyebutkan unsur ahoka zaliman au mazluman. Tolonglah saudaramu yang berbuat jahat dan yang dijahati. Kemudian ada riwayat lain menyebutkan al-maqtul, al-qatil wal-maqtul finnar. Yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya di neraka. Sahabat kemudian minta penjelasan, kalau yang membunuh masuk neraka itu iya kami paham. Tapi kalau yang dibunuh masuk neraka itu bagaimana? Maka Nabi menjelaskan, yang dibunuh pun sebenarnya niat membunuh, cuman gak ada kesempatan. Nah, yang membunuh memang niat membunuh dan ada kesempatan. Maka dua-duanya masuk neraka. Ini proses ad-dima, pertumpahan darah secara umum. Kalau dua-duanya berniat berbuat jahat, dua-duanya masuk neraka. Tetapi tentunya berbeda, karena memang dalam ajaran agama itu ada yang namanya pembelaan diri. Maka masuk dalam kategori syahid akhirat, ini saya ulangi lagi, masuk dalam kategori syahid akhirat. Syahid akhirat itu orang yang meninggal dunia dihukumi syahid akhirat karena satu kondisi, bukan syahid dunia akhirat. Kalau syahid dunia akhirat itu berperang melawan orang kafir dan gugur, syahid dunia akhirat. Orang yang syahid dunia akhirat tidak perlu dimandikan, tidak perlu disolati, dikubur apa adanya. Tapi kalau orang yang syahid akhirat itu tetap dimandikan, disolatkan seperti hanya layaknya orang meninggal yang lain. Lah termasuk di antara orang yang syahid akhirat adalah orang yang mati membela harga diri. Sehingga kalau maaf naudzubillah, kalau ada seorang muslim didatangi penjahat, perampok, membela harga diri meninggal, kemudian dia itu bagaimana? Ya dia itu insya Allah masuk syahid akhirat. Akan tetapi mungkin karena satu kondisi tuan rumahnya sangat pandai bela diri misalkan, sehingga perampoknya malah yang mati. Bagaimana, apakah berdosa membunuh sang perampok ini? Tindakan membela diri baik secara hukum maupun agama itu sesuatu yang dibenarkan. Ya kita tetap berduka, tetap kasihan pada yang terbunuh, tetapi secara hukum itu adalah tindakan membela diri. Buktinya kita di rumah sendiri ada orang jahat datang. Maka semoga saja kita dihindari dari bencana seperti itu sehingga tidak mengalami hal-hal yang menyulitkan. Terima kasih Pak Atus Salam, jazakallah.
1: Iya, baik. Terima kasih sekali Pak Ustadz. Berikutnya kita akan baca dulu nih melalui kolom komentar nih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustadz, apa boleh ada orang yang ujub masuk surga karena perbuatan amal-amalnya nih Pak Ustadz? Ini dari Ibu Marhamah Rosadi ini.
0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tentang masalah ujub itu kan bangga atau semacam bahasa ininya takabur, merasa besar, merasa hebat, merasa top. Kalau dalam bentuk kalimat yang disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memang kalimatnya adalah la yadkhulul jannata, tidak masuk surga, mangkana fi qalbihi, orang yang di dalam hatinya misqala dzarratin min kibrin, terdapat sebuah kesombongan meskipun sebesar zarrah. Kesombongan yang ada dalam hati seseorang menyebabkan seseorang gagal masuk surga. Para sahabat bertanya, bagaimana Nabi, kami suka pakai sepatu bagus, tempat bagus, kendaraan bagus, apakah ini sombong? Nabi bersabda, al-kibru, sombong itu adalah batarul haq, menolak, menjauhi, memusuhi kebenaran, wa ghamtun nas, dan meremehkan orang lain. Nah, masuk di poin kedua inilah, orang yang merasa dirinya lebih benar, lebih pintar, lebih surga, lebih mantap, maka ini yang menjadi salah satu penyebab gagal masuk surga. Kenapa? Karena dia beramal tidak lillahi ta'ala, tetapi untuk diri sendiri. Dia untuk kesombongannya sendiri, bukan dalam rangka ibadah kepada Allah. Padahal komitmen kita adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pengabdian kita, hidup mati kita ini lillah, bukan untuk linafsi, bukan untuk dirinya sendiri. Seseorang yang membesarkan dirinya sendiri, menyombongkan dirinya sendiri, tidak dalam kategori ikhlas dalam beramal. Semoga Allah menunjuki kita, hati kita masing-masing, agar sekecil apapun yang kita amalkan diniatkan lillahi ta'ala, agar menjadikan amal soleh yang menyebabkan masuk surga. Amin. Terima kasih.
1: Iya. Baik, berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustadz, seseorang profesinya menjadi tukang ojek. Suatu hari saat giliran antrian, orang tersebut menjumpai penumpang yang minta diantar ke seorang dukun. Apakah tukang ojek tersebut termasuk menolong kepada orang yang menyekutukan Allah nih Pak Ustadz? Terima kasih. Dari Pak Faizin. Monggo Pak Ustadz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa dalam konteks ta'awun, tolong-menolong, Al-Quran menyebutnya wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udwan. Bantu-membantulah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah bantu-membantu dalam hal al-ism, dosa, wal udwan, dan permusuhan. Kalau kita melihat ada orang berantem, kemudian kita bawa golok, nih golok buat bunuh dia, nah ini gak boleh. Karena dia memang sedang berantem, berniat saling melukai. Nah kemudian kalau kita melihat ada orang, maaf mungkin gampangannya dorong mobil, keberatan, kita berhenti dorong, itu bagus. Karena ini bantu-membantu dalam kebaikan. Nah kalau kaitannya tadi, ada orang mau merdukun, kemudian kita mengantarkan dalam bentuk kerja, kalau kita setuju dengan tindakan perdukunnya maka tidak boleh. Tapi kalau kita tidak setuju karena kita hanya profesi kerja, semoga dimaafkan. Terima kasih, semoga bermanfaat.
1: Iya, baik. Berikutnya kita baca lagi nih melalui kolom komentar YouTube ya Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustadz, jika kita melihat kemusyrikan, jika kita membiarkan berdosa, bagaimana menyikapi hal tersebut Pak Ustadz? Apakah menegur atau harus bagaimana nggih Pak Ustadz? Terima kasih, mohon pencerahannya.
0: Nah, bismillahirrahmanirrahim. Bahwa musyrik itu ibadah kepada makhluk selain Allah tentunya. Nah, untuk menghentikannya kita mengarahkan hatinya, bukan merusak barangnya. Maka Nabi SAW tidak ada sejarahnya Nabi melatoki patung, tidak ada. Kita melihat bagaimana Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu dulunya pengagum patung namanya Hubal. Nah, setelah Khalid bin Walid masuk Islam, kemudian penaklukan kota Mekah, Khalid dalam bahasa kita ditanya, apa kamu masih ingat dulu pernah menyembah Hubal? Masih. Apakah kamu masih yakin Hubal itu adalah Tuhan? Tidak. Maka apakah kamu mampu atau berani untuk menghentikan dosa besar itu? Maka Khalid menyatakan berani. Dan Khalid bin Walid berangkat ke kampungnya menghancurkan Hubal. Dan kembali lagi dia bilang, sudah saya hancurkan ya Rasulullah. Apa yang kamu lihat? Saya tidak lihat apa-apa. Berarti Hubal belum hancur, kata Rasulullah. Maka kembali lagi dipotong-potong lebih kecil lagi sehingga dari jempol ibu jari sebelah kirinya keluar asap hitam mirip patung tersebut. Kemudian kembali saya tadi melihat asap hitam bentuk perempuan mirip patung Hubal itu sendiri. Kata Nabi itu baru Hubal sudah hancur. Artinya begini, kalau kita melihat tindakan kemungkaran baik itu sifatnya kemaksiatan atau kemusyrikan, kita tidak direkomendasikan merusak tempatnya, tapi menyadarkan pelakunya. Maka ini dibutuhkan pendekatan secara pribadi, pendekatan secara sosial, dia penyebabnya apa, mengapa. Sehingga Nabi SAW tetap memberi apresiasi kepada orang yang waktu itu bersedekah, yang diambil itu pencuri. Sedekah di depan masjid ditaruh, yang ngambil pencuri. Besoknya lagi yang ngambil, maaf, wanita nakal. Besoknya lagi yang ngambil orang kaya. Tiga kali bersedekah berturut-turut, menurut logika tidak tepat guna, karena yang mengambil bukan orang yang membutuhkan, bukan orang susah. Maka kemudian Nabi SAW diberi masukan, ini orang sedekah begini-begini, kata Nabi SAW tidak apa-apa. Malam pertama waktu kamu sedekah yang ngambil pencuri, itu dia malam itu tidak praktek melakukan pencurian karena dia terpaksa mencuri. Sehingga kriminalitas berkurang pada malam itu. Yang kedua, wanita yang nakal malam itu tidak praktek sehingga tidak melakukan perbuatan dosa terhadap orang lain. Sehingga saat itu dia terhindar dari dosa. Dan yang ketiga, orang kaya yang mengambil tersadar bahwa menerima sesuatu menyenangkan. Sehingga dia tumbuh rasa ingin memberi. Artinya dalam sebuah kejahatan, kemungkaran sampai pada tingkat yang dialami Khalid bin Walid, itu yang harus kita lakukan adalah menyadarkan pelakunya, bukan merusak barangnya. Maka ini menjadi satu konsep dasar dalam dakwah di kehidupan masyarakat. Biarkan saja tempat-tempat itu memang menjadi bagian daripada kehidupan, yang kemudian yang disadarkan adalah orangnya. Seperti Nabi yang melakukannya pada Khalid bin Walid. Terima kasih, semoga bermanfaat.
1: Baik. Berikutnya Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ustadz, apa ada surat atau hadis yang menyebutkan terhalang masuk surganya ini sampai kapan ini Pak Ustadz? Apakah selamanya atau sampai hukuman atas dosa-dosanya selesai ini Pak Ustadz? Terima kasih, ini dari Ibu Riris ini. Monggo, silakan.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Ini agak sedikit mendasar. Kalau membuka firman Allah dalam Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 162, ini menyambung sesungguhnya orang-orang yang mati dalam keadaan kafir, mereka itu dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh para malaikat, dan dilaknat oleh seluruh manusia. Kemudian disebutkan khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, la yukhaffafu anhumul adzabu wa lahum yunzurun, mereka itu tidak diringankan siksanya dan mereka tidak ditangguhkan. Jadi ini konsepnya adalah meninggal dunia dalam keadaan kafir. Nah, kemudian dia oleh Allah dihukum di alam neraka, khalidina fiha, kekal di dalamnya. Nah, tetapi kalau orang meninggal dunia sebagai seorang mukmin al-hasi yang banyak salah, yang banyak dosa, maka ini sifatnya tidak langgeng, sifatnya sementara sampai dengan dosa-dosanya habis. Karena orang masuk surga itu bukan pendosa, bukan orang yang berdosa. Sehingga kita akan mengalami satu proses pembersihan agar kita itu menjadi orang yang harum. Karena dosa itu baunya busuk. Kenapa harus dibakar di api? Karena kalau dibakar menjadi harum. Kita aja kalau habis mancing lele, sidat, baunya amis. Tapi kalau kita bakar, baunya menjadi harum, yaitu amisnya sudah hilang. Manusia pun sama, kalau berbuat dosa, berbuat salah, dia baunya sangat busuk dan hilangnya setelah dibakar. Nah, proses pembakarannya itu tergantung pasalnya. Ada yang karena mungkin berbohong, ada yang karena membunuh, ada yang karena mungkin kejahatan-kejahatan yang lain. Jadi intinya ini satu menjadi ilmu kita bersama dalam bertuhan kepada Allah. Kalau matinya memang kafir, memang selamanya itu nasib buruk yang dialami. Yang kemudian kalau matinya tetap beriman, ada iman, tetapi banyak salah, ini akan dihukum sifatnya sementara. Terima kasih, semoga bermanfaat dan kita dilindungi oleh Allah dari kematian yang tidak baik, agar kita mati yang husnul khotimah, insya Allah.
1: Iya, baik. Baik, berikutnya satu pertanyaan lagi, barangkali tadi masih ada yang mau bergabung di 632336. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa?
3: Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam Ibu. Dari siapa, di mana?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dari siapa, di mana Ibu? Iya, baik. Barangkali nanti bisa dicoba kembali ya di 632336 atau melalui WA saja ini ya. Baik, Pak Ustadz, satu lagi. Dari Pak Sunarso ini ya. Bismillah, izin bertanya Ustadz, jika dosa berkaitan dengan hak orang lain, apakah taubat saja sudah cukup atau wajib disertai permohonan maaf dan pemulihan haknya nih Pak Ustadz? Barangkali singkat saja Pak Ustadz.
0: Baik, bismillahirrahmanirrahim. tentang dosa hak Adam. Dosa hak Adam ini kalau melihat dua hadis, yang pertama berkaitan dengan hutang. Ada nanti di akhirat dalam riwayat disebutkan ada orang yang mau masuk surga di-stop oleh seseorang, stop dulu ya Allah, orang itu dulu punya hutang pada saya dan tidak membayar. Maka kemudian dicek segala ininya, sesuatunya dan benar, maka kemudian lalu bagaimana? Ya sudah surga dia buat saya gitu. Surga dia itu adalah amal, perbuatan dan pengabdian dia. Tapi di sebelah sana ada surga yang lain. Itu lihat, kata Allah, yang kemudian surga yang lain itu untuk siapa? Untuk orang. Apakah kalau saya membebaskan hutangnya dapat surga itu? Iya. Maka orang itu, ya sudah, kalau gitu saya bebaskan, dia masuk surga dia, saya akan masuk surga karena pahala membebaskan hutang. Ini satu riwayat yang menggambarkan. Bil alih hak Adam karena hutang, ada penyelesaian secara damai di akhirat dengan rembukan rundingan. Yang hutang tidak bisa bayar masuk surganya sendiri, yang membebaskan hutang akan dapat surga yang lain. Ini kalau kita bisa nyari orang yang kira-kira masuk surga, diutangi menora bisa bayar, dia kepenak masuk surganya Mbak Citra ini. Hanya pengembalian dari catatan hutang. Kemudian yang kedua, bahwa penyerobotan hak orang lain dari khosob, bahasa kita nggih, khosob itu memang mengurangi kebaikan kita atau menambah dosa untuk kita. Ini pokoknya dulu. Lah bagaimana cara menyelesaikannya? Kita minta maaf, kemudian ya mungkin tidak bisa ataupun malu kalau mengembalikan. Ini dulu saya nyuri pelem, dulu saya nyuri mangga, maaf, nyuri durian atau nyuri bibit, nyuri ayam dan lain sebagainya. Mengembalikan kan malu. Mungkin kita bersedekah di sebuah tempat, bismillahirrahmanirrahim, bersedekah ayam karena dulu saya pernah mengambil ayam orang lain karena tidak baik-baik saja ekonomi waktu itu, terpaksa. Sehingga kita melakukan tindakan yang sebanding dengan hak perampasan yang kita lakukan. Baik, itu singkat saja. Terima kasih, semoga bermanfaat.
1: Iya, baik. Pak Ustadz, ini karena waktunya sudah tidak memungkinkan lagi, jadi barangkali yang terakhir. Masya Allah, iya, untuk kesimpulan saja topik kita pagi hari ini, Pak Ustadz.
0: Ya, bismillahirrahmanirrahim, para pendengar Mutiara Pagi Pro 1 RRI Purwokerto yang berbahagia. Izinkan di penghujung terakhir ini kami ingin menyimpulkan bahwa hidup di dunia tidak lama, mari kita penuhi panggilan iman, perkaya amal kebaikan, agar akhirat kita ditempatkan di tempat yang nyaman, indah, dan di surga Allah dan diridhoi Allah. Untuk itu, menghadapi kesulitan, problem, dan masalah yang ada di dunia, mohonlah kekuatan kepada Allah, perbanyak kalimat, la haula wala quwata illa billahil alil azim, agar selalu berpihak pada kebaikan dan jauh dari keburukan, dan terhindar dari perilaku dosa yang menyebabkan penghalang masuk surga. Sehingga kita hidupnya akan damai, indah, bahagia, dunia sampai akhirat. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Demikian tadi acara Dialog Interaktif Mutiara Pagi edisi hari ini, Kamis 23 Juli 2026, bersama dengan Ustadz Saifuddin Kamali mengenai 7 dosa penghalang masuk surga di bagian yang kedua. Di sini disampaikan bahwa kita selalu diingatkan ya bahwa setiap muslim ini perlu menjauhi dosa-dosa yang besar yang bisa menghalangi jalan menuju surga, sekaligus senantiasa menjaga keimanan di tengah berbagai godaan kehidupan modern. Taubat yang sungguh-sungguh, kehati-hatian dan juga bermuamalah, menjauhi syirik, riba, fitnah, serta memperkuat iman melalui amal soleh, serta ini akan menjadi salah satu bekal utama untuk meraih ridho Allah dan keselamatan kita di akhirat. Dan akhirnya pendengar, saya Citra pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila umatku sudah mengagungkan dunia, maka kehebatan Islam akan tercabut darinya. Dan apabila umatku meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka diharamkan atas mereka keberkahan wahyu. Dan apabila umatku saling menghina satu sama lain, maka jatuhlah mereka dari pandangan Allah. Hadis riwayat Hakim dan

0: silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi? Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak, jumpa pendengar Mutiara Pagi, dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi, lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
1: Satu Purwokerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Telepon 0281 632336, SMS WA 0811 2540911, Instagram @RRIPro1Purwokerto, YouTube RRI Purwokerto, streaming rri.co.id. Anda juga bisa menyimak melalui aplikasi RRI Digital.

RRI Purwakarta, Radio Publik Milik Bangsa menyampaikan Warta Pagi. Selamat pagi. Pendengar, Polresta Cilacap mengungkap kasus curanmor yang berawal dari penyelidikan penipuan dan penggelapan. 3 calon lokasi pembangunan sekolah rakyat di Purbalingga mulai diverifikasi sebelum diajukan ke Kementerian Sosial. 2 informasi tersebut pendengar kami isi Warta Pagi edisi Kamis 23 Juli 2026. Kami juga akan menyampaikan komentar pada akhir berita. Inilah Warta Pagi selengkapnya bersama saya, Citra.

0: Pendengar, Polresta Cilacap mengungkap kasus curanmor yang berasal dari penyelidikan penipuan dan penggelapan. Dua tersangka diamankan bersama 9 sepeda motor, satu di antaranya dipastikan merupakan barang bukti curanmor di Cilacap, sedangkan 8 lainnya diduga terkait kasus di Banyumas. Berikut Reni Tania melaporkan.
1: Satreskrim Polresta Cilacap berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor yang berawal dari penyelidikan perkara penipuan dan penggelapan. Dalam pengembangan kasus tersebut, polisi mengamankan 2 orang tersangka dan menyita 9 unit sepeda motor yang diduga terkait tindak pidana. Kapolresta Cilacap Kombes Polisi Yovan Fatika mengatakan pengungkapan kasus bermula dari laporan korban bernama Satria Edi yang kehilangan sepeda motornya setelah ditipu seorang pria berinisial AS pada Juli 2025. Setelah hampir 1 tahun menjadi buronan, AS akhirnya berhasil ditangkap di wilayah Kesugihan. Dari hasil pemeriksaan, polisi mengetahui jika sepeda motor korban telah dipindah tangankan kepada seorang pria berinisial S di Kabupaten Banyumas. Saat menggeledah rumah S, petugas menemukan 9 unit sepeda motor. Setelah dilakukan pemeriksaan nomor rangka dan nomor mesin, 1 unit diantaranya dipastikan merupakan barang bukti kasus curanmor yang ditangani Satreskrim Polresta Cilacap. Sementara 8 unit lainnya diduga berasal dari tindak pidana di wilayah Banyumas dan saat ini masih dalam koordinasi dengan Polresta Banyumas. Kapolresta menjelaskan modus pelaku berawal dari berpura-pura menjadi pembeli di warung korban Satria Edi. Namun karena barang yang diinginkan tidak ada, pelaku meminta korban untuk pergi ke minimarket untuk membeli barang tersebut. Saat itulah sepeda motor korban dibawa oleh pelaku.
2: Jadi saat saudara Satria Edi itu didatangi oleh saudara AS. Waktu itu saudara AS mau makan Indomie, tetapi tidak ada stok atau habis. Akhirnya saudara AS memerintahkan atau meminta untuk korban pergi ke Alfamart. Sesampainya di Alfamart, saudara tersangka ini meminta saudara korban untuk masuk ke Alfamart, namun saudara tersangka ini tetap pada kendaraan korban. Pada saat sudah masuk ke Alfamart, tiba-tiba saat keluar dari Alfamart, motornya sudah tidak ada, dibawa oleh saudara tersangka. Dan akhirnya dia melaporkan kepada unit 1 di Polres.
1: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka AS dijerat pasal 492 dan atau pasal 489 tentang penipuan dan atau penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal 4 hingga 5 tahun penjara. Selain itu, AS juga dikenakan pasal pencurian kendaraan bermotor, yakni pasal 476 dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun. Sementara tersangka S yang diduga sebagai penadah hasil kejahatan dijerat dengan pasal 591 dengan ancaman kurungan maksimal 4 tahun penjara. Kini seluruh barang bukti diamankan di Satreskrim Polresta Cilacap. Polisi juga memastikan salah satu sepeda motor yang berhasil ditemukan akan segera dikembalikan kepada pemiliknya secara gratis. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Mendengar 3 calon lokasi pembangunan sekolah rakyat, yakni di Kelurahan Bojong, Mewek, dan Karangjengkol mulai diverifikasi oleh Pemkab Purbalingga sebelum diajukan kepada Kementerian Sosial Kemensos. Selengkapnya dilaporkan Fitri Hasanah.
3: 3 calon lokasi pembangunan sekolah rakyat yakni di Kelurahan Bojong, Mewek, dan Karangjengkol mulai diverifikasi oleh Pemkab Purbalingga sebelum diajukan kepada Kementerian Sosial Kemensos. Verifikasi dilakukan terhadap lahan seluas sekitar 7 hektar yang disiapkan untuk mendukung pembangunan program sekolah rakyat. Kepala Dinsos Permasdes P3A Purbalingga Muhammad Faturrahman mengatakan Bupati Purbalingga telah menyetujui penyediaan lahan untuk program tersebut dengan luasan lahan yang disiapkan melebihi kebutuhan minimal sekitar 5 hektar. Faturrahman menjelaskan pihaknya masih berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR untuk memastikan status lahan di ketiga lokasi benar-benar clear and clean sehingga tidak menimbulkan persoalan hukum maupun sengketa saat proses pembangunan berlangsung. Menurutnya, tahapan verifikasi menjadi syarat penting sebelum usulan lokasi dikirim ke Kemensos.
4: Mas Bupati sudah memberikan lampu hijau terkait dengan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan sekolah rakyat. Dan hari-hari ini kita sedang melakukan verifikasi verifikasi ulang terkait dengan calon lokasi tanahnya. Jadi kita masih koordinasi dengan DPUPR untuk memastikan bahwa tanah ini clear dan clean, sehingga nanti ketika kami kemudian ajukan ke Kementerian Sosial untuk pembangunan SR, ini sudah tidak ada persoalan di kemudian hari. Gitu. Kemarin kami ajukan ada tiga lokasi yang ada di Bojong, kemudian Mewek, satunya lagi di Karangjengkol. Nah, kelihatannya ini lokasi akan jatuh ke salah satu di antara tiga lokasi ini. Kita sudah cukup dari sisi luasnya itu.
3: Faturrahman berharap salah satu lokasi yang diajukan nantinya mendapat persetujuan pemerintah pusat sehingga pembangunan sekolah rakyat di Kabupaten Purbalingga dapat segera direalisasikan. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Pendengar, lewat program yang didukung Bappenas dan pendanaan pemerintah Jerman, masyarakat Banyumas kini bisa menukarkan sampah plastik dengan sembako. Selengkapnya dilaporkan Faisal Raihan.
5: Masyarakat di kawasan daerah aliran sungai atau Das Rayu, Kabupaten Banyumas kini dapat menukarkan sampah plastik dengan sembako, voucher makanan maupun kebutuhan rumah tangga lainnya. Skema insentif tersebut mulai diuji coba di Desa Tambak Negara, Kecamatan Rawalo, dan Desa Mandirancan, Kecamatan Kebasen. Program yang akan berlangsung hingga 2028 ini merupakan kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Banyumas dan Konsorsium Solusi dengan dukungan Bappenas serta pendanaan dari pemerintah Jerman. Project Manager Solusi SNV Audrey Siahainenia menyampaikan, melalui program tersebut, nasabah kelompok swadaya masyarakat atau KSM dan bank sampah dapat menukarkan sampah plastik yang telah dipilah dengan paket sembako atau bentuk insentif lain sesuai kebutuhan masyarakat. Sistem tersebut juga didukung digitalisasi pencatatan bank sampah, pelatihan operasional bagi pengelola, kompetisi pengumpulan sampah plastik, hingga kegiatan bersih sungai untuk mendorong partisipasi warga.
6: Dua tempat ini merupakan gambaran bagaimana bentang darat itu akan terintegrasi dengan bentang laut yang ada di Cilacap melalui Sungai Serayu. Jadi kalau sampah di darat dikelola dengan baik, dengan peran teman-teman kelompok bank sampah yang punya knowledge, pengetahuan lebih baik dalam pengumpulan, mereka bisa menghitung berapa banyak sebenarnya sampah yang potensial masuk ke sungai dan itu akan ke laut. Dan kalau itu bisa terkumpul dan bisa dijadikan uang, berarti mereka juga berpotensi untuk menjaga laut secara tidak langsung.
5: Audrey menambahkan, selain memberi manfaat ekonomi, program tersebut juga menjadi upaya mengurangi pencemaran sampah plastik sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Melalui program ini, ia berharap kebocoran sampah plastik ke Sungai Serayu yang bermuara di Samudra Hindia dapat ditekan. Program tersebut juga sejalan dengan target pemerintah Kabupaten Banyumas mewujudkan Banyumas bebas sampah pada 2028. PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Dr. Arief Sugiono mengatakan keberhasilan mewujudkan target tersebut tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif masyarakat. DLH menitik beratkan pada penguatan tata kelola pengelolaan sampah berbasis pemberdayaan masyarakat yang diarahkan pada ekonomi sirkular melalui KSM dan penguatan pengelolaan di tempat pengelolaan sampah terpadu atau TPST.
7: Ada peta jalan pengelolaan sampah, bahwa ada amanah dari kementerian bahwa 2029 itu sampah terkelola itu diharapkan mendekati 100%. Tapi ada challenge, bahwa challenge ini bukan hanya sekedar tantangan semata, tetapi menjadi momentum untuk Banyumas bagaimana bisa di 2008 sudah bisa mencapai pengelolaan sampah 100% di seluruh wilayah kabupaten.
5: Selama masa uji coba hingga 2028, pemerintah bersama Konsorsium Solusi akan melakukan pendampingan dan pemantauan terhadap pelaksanaan program. Keberhasilannya dilihat dari jumlah nasabah bank sampah, volume sampah plastik yang terkumpul, tingkat retensi nasabah, dan aktivitas edukasi pengelola bank sampah. Jika model ini berhasil, pemerintah daerah dapat mereplikasinya ke desa-desa lain di Kabupaten Banyumas. Faisal Raihan melaporkan.
0: Pendengar, memasuki usia ke-73 tahun, Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak BBPTUHPT Baturaden Kabupaten Banyumas mencatat sederet capaian sekaligus memasang target baru. Robin Abdurrahman melaporkan berikut ini.
8: Memasuki usia ke-73 tahun, Balai Besar Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak BPTUHPT Baturaden yang ada di Kabupaten Banyumas mencatat sederet capaian sekaligus memasang target baru. Selain segera berstatus Badan Layanan Umum BLU, lembaga di bawah Kementerian Pertanian ini juga optimistis mampu mengandakan pendapatan negara bukan pajak atau PNBP hingga menembus 23 miliar rupiah di tahun 2026. Perayaan hari ulang tahun BPTUHPT Baturaden digelar di hari Rabu 22 Juli Juli 2026. Diawali dengan berbagai kegiatan sosial seperti donor darah yang diikuti pegawai dan masyarakat, serta apel siaga integritas yang melibatkan hampir 200 pegawai. Kepala PPTU HPT Baturaden, Dani Kusworo, mengatakan peringatan HUT tahun ini menjadi momentum memperkuat komitmen seluruh pegawai dalam menjaga integritas, khususnya tidak melakukan tindakan korupsi, kolusi, ataupun bentuk penyimpangan lainnya. Selain itu, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menurut Dani, hadiah terbesar pada ulang tahun kali ini adalah lolosnya BPTU HPT Baturaden sebagai calon badan layanan umum. Saat ini pihaknya tinggal menunggu surat keputusan Menteri Keuangan untuk penetapan secara resmi.
9: Saat ini kita per Juli ini kurang lebih 1.985 ekor. Dan kemudian kambing perah itu kurang lebih 670 ekor.
10: Produksinya?
9: Untuk produksi susu, seperti saya sampaikan tadi, kurang lebih 8.300 liter per hari. Nah, ini luar biasa. Kemudian untuk produksi bibit kita, sampai saat ini 370 ekor.
8: Tak hanya dari sisi kelembagaan, kinerja keuangan BPTU HPT Baturaden juga menunjukkan peningkatan secara signifikan. Hingga Juli 2026, realisasi PNBP telah mencapai 16 miliar rupiah atau dua kali lipat dari target kinerja yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pertanian, yaitu sebesar 8 miliar rupiah. Pendapatan tersebut berasal dari penjualan bibit sapi perah, kambing perah, serta produksi susu segar. Robin Abdurrahman melaporkan.
0: Pendengar, NPCI Kabupaten Banyumas menghadapi tantangan dalam melakukan regenerasi atlet disabilitas. Selain keterbatasan jumlah atlet pelajar, faktor ekonomi dan luasnya wilayah pembinaan menjadi kendala. Selengkapnya dilaporkan Damara Sakti.
11: NPCI Kabupaten Banyumas menghadapi tantangan dalam melakukan regenerasi atlet disabilitas. Selain keterbatasan jumlah atlet pelajar, faktor ekonomi dan luasnya wilayah pembinaan menjadi kendala dalam menjaring bibit-bibit atlet baru. Bendara NPCI Kabupaten Banyumas, Lukman Rais Maulana, mengatakan regenerasi atlet menjadi perhatian utama karena sejumlah atlet berprestasi telah lulus sekolah sehingga tidak lagi dapat mengikuti ajang olahraga pelajar.
12: Tadi satu atlet yang sudah lulus, untuk penerusnya kan tidak serta-merta kita dapatkan lagi gitu. Kemudian misalnya kita dapat atlet pelajar disabilitas pun biasanya kendala di jaraknya, Mas. Kita kan biasanya terpusat di Purwokerto, biasanya misalnya ada pelajar Banyumas yang ada di Bumelar, Lumbir, atau Sumpil, itu yang sulit kita untuk membinanya. Karena kita tenaga pelatihnya ada terpusat di Purwokerto.
11: Menurutnya proses pembinaan juga terkendala oleh sebaran atlet yang berada di berbagai wilayah Banyumas. Sementara itu tenaga pelatih masih terpusat di Purwokerto sehingga menyulitkan pembinaan bagi atlet yang berasal dari daerah pinggiran seperti Lumbir, Gumelar maupun Sumpio. Selain itu kondisi ekonomi sebagian besar keluarga atlet disabilitas juga menjadi tantangan tersendiri. Banyak calon atlet berasal dari keluarga menengah ke bawah sehingga kesulitan mengikuti latihan yang memerlukan biaya seperti renang. Meski demikian NPCI Banyumas terus berupaya membuka akses seluas-luasnya bagi pelajar disabilitas untuk menyalurkan bakat di bidang olahraga. Damara Sakti melaporkan.

0: Pendengar Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Banyumas siap gelar MPLS Rama, fokus adaptasi kehidupan berasrama. Berikut laporan Vinta Nurfauzia.
1: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Banyumas menyatakan siap melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027. Berbeda dengan sekolah reguler, MPLS di sekolah rakyat akan memberikan perhatian khusus pada proses adaptasi peserta didik terhadap kehidupan berasrama sebagai bagian dari konsep pendidikan boarding school. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Banyumas Siti Isbandia mengatakan bahwa seluruh persiapan penyelenggaraan MPLS telah dilakukan, mulai dari pembentukan panitia hingga penyusunan rangkaian kegiatan sesuai pedoman dari Kementerian Sosial. Rencananya kegiatan tersebut akan dimulai pada Jumat 31 Juli 2026 mendatang. Menurut Siti, secara umum materi MPLS sendiri tidak berbeda dengan sekolah lainnya karena tetap mengacu pada panduan resmi. Namun terdapat sejumlah penyesuaian mengingat sekolah rakyat sendiri menerapkan sistem pendidikan berasrama. Dalam pelaksanaannya, peserta didik akan dikenalkan pada kehidupan di asrama, mulai dari tata tertib, pola hidup bersama, hingga pembentukan karakter agar mampu beradaptasi dengan lingkungan baru dan teman-teman yang sebelumnya belum dikenal.
2: Kalau secara umum sih sebetulnya tidak ya, tidak berbeda. Tetapi kalau secara khusus memang ada bedanya, karena sekolah rakyat ini kan sekolah boarding school nggih, berasrama, sehingga ada pengembangan pola yang dilakukan di sekolah reguler. Jadi kalau materi-materinya insya Allah kita tetap mengacu kepada panduan, tetapi nanti ada fase-fase tertentu di sekolah rakyat ya, karena kami menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kegiatan di sekolah rakyat yang merupakan sekolah boarding.
1: Selain itu, mayoritas peserta didik berasal dari keluarga desil 1 dan desil 2 sehingga berpotensi mengalami kultur shock saat memasuki lingkungan baru. Tantangan lainnya adalah luas kawasan sekolah yang mencapai sekitar 6,8 hektar, yang merupakan kondisi tersebut menuntut peserta didik membiasakan diri dengan lingkungan yang lebih luas sekaligus membangun kemandirian dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Meski begitu, pihak sekolah optimis seluruh potensi kendala telah diantisipasi melalui berbagai persiapan yang matang sehingga tidak menghambat pelaksanaan MPLS. Sehingga Siti berharap peserta didik angkatan kedua sekolah rakyat ini dapat mengikuti seluruh rangkaian MPLS ramah dengan baik, cepat beradaptasi, serta merasa aman dan nyaman selama menjalani pendidikan di lingkungan berasrama. Vinta Nurfauzia melaporkan.
0: Pendengar, pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di lingkungan sekolah rakyat memiliki pendekatan yang berbeda. Karena peserta didik juga dibimbing untuk beradaptasi dengan kehidupan berasrama sebagai bagian dari konsep boarding school. Komentar pagi ini menyoroti seputar topik tersebut yang disampaikan Yanuar Adi.
3: Pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di sekolah rakyat memiliki pendekatan yang berbeda dibandingkan sekolah reguler. Selain mengenalkan lingkungan belajar, peserta didik juga dibimbing untuk beradaptasi dengan kehidupan berasrama sebagai bagian dari konsep boarding school. Kita mengapresiasi konsep MPLS yang tidak hanya berorientasi pada akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan kemandirian. Pertanyaannya, apakah MPLS hanya sekedar pengenalan lingkungan sekolah? Tentu tidak, karena pada sekolah rakyat proses ini menjadi fondasi awal untuk membentuk karakter, tanggung jawab, dan kemandirian peserta didik selama menjalani kehidupan berasrama. Kita berharap pengalaman yang diperoleh selama MPLS mampu menjadi bekal untuk mengikuti seluruh proses pendidikan dengan semangat dan percaya diri. Kehidupan di asrama mengajarkan banyak nilai yang tidak selalu diperoleh di ruang kelas. Peserta didik belajar mengatur waktu, hidup disiplin, menghargai perbedaan, serta membangun kebiasaan saling membantu dalam kehidupan sehari-hari. Kita mendukung proses adaptasi yang dilakukan secara bertahap, agar peserta didik merasa nyaman dan mampu berkembang secara optimal. MPLS juga menjadi momentum penting bagi guru dan pengelola sekolah untuk mengenali karakter, kebutuhan, dan potensi setiap peserta didik. Pendampingan yang baik sejak hari pertama akan membantu anak lebih percaya diri dalam menjalani lingkungan baru yang berbeda dari kehidupan di rumah. Kita berharap setiap rangkaian kegiatan berlangsung dengan pendekatan yang ramah anak, edukatif, dan bebas dari perundungan. Konsep pendidikan berasrama menuntut kesiapan mental, emosional, dan sosial dari setiap peserta didik. Oleh karena itu, komunikasi yang baik antara sekolah, orang tua, dan peserta didik menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan proses adaptasi tersebut. Kita mendorong semua pihak untuk terus memberikan dukungan, agar peserta didik mampu menjalani masa transisi dengan baik. Pada akhirnya, keberhasilan MPLS di sekolah rakyat tidak hanya diukur dari cepatnya peserta didik mengenal lingkungan sekolah, tetapi juga dari kemampuan mereka beradaptasi dengan pola hidup berasrama. Proses tersebut akan menjadi modal penting dalam membentuk pribadi yang mandiri, disiplin, dan memiliki kepedulian terhadap sesama. Kita mendukung pelaksanaan MPLS yang humanis, sehingga mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan penuh makna. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Baik, pendengar, sekian Warta Pagi edisi hari ini, Kamis 23 Juli 2026. Anda juga bisa mendapatkan informasi terkini dengan mengakses www.rri.co.id. Follow juga media sosial RRI Purwokerto di Instagram @rri_purwokerto. Saya Citra beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi.

Baik, pendengar Pro 1 di Purwakarta pagi hari ini. Kembali Citra menyapa Anda ya. Tentunya sampai dengan nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Apa kabar Anda pagi hari ini? Mudah-mudahan pagi ini diawali dengan kesehatan yang sangat luar biasa sekali ya. Dengan hati yang tenang, dengan semangat yang penuh.

Dan untuk Anda yang pada pagi hari ini baru saja membuka mata ya, aduh, selamat datang di hari yang baru ya. Tidak terasa sudah di hari Kamis saja. Ya, untuk Anda yang sudah bersiap ya untuk melaksanakan segala aktivitas Anda, harus tetap semangat ya. Karena setiap pagi ini akan selalu membawa kesempatan baru. Jadi tidak harus langsung sempurna ya, yang penting berani melangkah. Karena langkah kecil yang dilakukan setiap hari lama-lama bisa membawa kita ke tujuan yang besar. Nah, yang pasti sembari menikmati secangkir kopi, teh hangat, atau mungkin sarapan sederhana di rumah ya, kita bisa mengawali pagi hari ini tentunya dengan pikiran-pikiran yang positif. Jangan lupa juga untuk selalu tersenyum. Kenapa? Ya karena percaya atau enggak ya, senyum ini bisa bikin suasana hati jadi lebih ringan. Bahkan bisa menularkan semangat ke orang-orang sekitar kita. Enggak percaya? Cobain ya. Dan seperti biasa, ya pasti saya masih akan terus menemani Anda di Purwakarta pagi hari ini. Tentunya akan kami hadirkan juga ini beragam informasi-informasi yang tentunya menarik ya, yang bisa kami hadirkan untuk menemani Anda di pagi hari ini. Jadi tetap semangat dan pastikan Anda untuk tetap terus bersama kami di Pro 1 RRI Purwakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: silaturahmi sambil ngaji pagi-pagi. Seru kali! Kenal lebih dekat dengan para ustadz dan ustazah. Tambah teman, nambah iman. Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Minggu 2 Agustus 2026 pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di Balai Panggih Geriadi, Komplek Wisata Purbasari Pancuran Mas, Purbalingga. Silaturahmi Jamaah Ngapak. Jumpa pendengar Mutiara Pagi dan Tausiah Inspiratif menghadirkan seluruh ustadz dan ustazah Mutiara Pagi. Lebih dekat dan hangat. Dipandu host kesayangan Anda, Citra dan Putri. Daftar langsung melalui link di bio Instagram RRI Pro 1 Purwokerto atau hubungi 0812-1547-7493. Ajak keluarga dan sahabat tercinta berburu berkah bersama Mutiara Pagi On Stage dan Silaturahmi Ngaji Ahad Pagi. Bebrayan, bunga, berkah.
1: Bebrayan, bunga, berkah. 93.1 Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, peringat Pro 1, kalau Anda mendengar ada kata petani, kira-kira apa sih yang terbayang dari kata petani? Apakah sosok bapak-bapak atau ibu-ibu yang usianya sudah tidak muda lagi? Padahal pendengar, di balik kebutuhan makan kita setiap hari ya, tentunya ada tantangan besar yang sedang dihadapi khususnya di dunia pertanian nih. Kenapa? Yaitu semakin sedikitnya anak muda yang mau terjun menjadi petani. Nah, ternyata ada kabar baik dan ada upaya untuk bisa mengubah anggapan tersebut. Pendengar, Universitas Jenderal Sudirman Unsur Purwokerto mendorong lahirnya generasi petani muda melalui konsep pertanian modern. Langkah ini dilakukan karena usia petani di Indonesia termasuk di Banyumas semakin menua. Kalau tidak regenerasi, tentu akan berdampak pada keberlanjutan produksi pangan di masa depan. Melalui Fakultas Pertanian Unsud, kini mengenalkan berbagai teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI, penggunaan drone hingga sistem smart farming berbasis internet of thing, dengan tujuannya agar bertani ini tidak lagi dipandang sebagai pekerjaan yang identik dengan cara-cara tradisional, tetapi juga menjadi salah satu bidang usaha modern, efisien, dan juga menjanjikan bagi generasi muda. Selain belajar di ruang kuliah, mahasiswa juga dibekali pengalaman berwirausaha dan praktek langsung bersama pelaku usaha pertanian. Harapannya, lulusan tidak hanya mencari pekerjaan, tetapi juga mampu membuka lapangan pekerjaan baru di sektor pertanian. Namun regenerasi petani tentu tidak bisa dilakukan di kampus sendirian ya, dibutuhkan dukungan dari pemerintah, dunia usaha, keluarga hingga masyarakat agar potensi petani semakin dihargai dan diminati. Dan yang pasti pendengar, ternyata bertani di zaman sekarang ini bukan lagi soal cangkul dan juga lumpur semata ya. Dengan sentuhan teknologi dan juga inovasi, pertanian ini bisa menjadi salah satu profesi yang oke banget, yang keren banget, yang produktif sekaligus menjanjikan. Dan siapa tahu dari Banyumas lahir semakin banyak petani muda yang tentunya siap menjaga ketahanan pangan Indonesia. Aduh, luar biasa sekali ya. Dan yang pasti pendengar, informasi selengkapnya tadi ya bisa Anda simak selengkapnya di www.rri.co.id.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
2: Pada Pro 1 di Purwakarta pagi hari ini, sebelum kita lanjut lagi, kami akan update dulu info lalu lintas pagi ini bersama dengan Dinhub Kabupaten Banyumas. Dan kali ini kami sudah terhubung dengan Mas Aziz nih. Langsung saja kita akan sapa dulu. Selamat pagi, Mas Aziz.
3: Selamat pagi.
2: Ya, Mas Aziz bisa langsung menginformasikan terkait dengan info lalu lintas pagi hari ini. Silakan.
3: Oke, baik, terima kasih. Saya Aziz Maulana, operator ATCS Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas yang akan melaporkan kondisi terkini lalu lintas di sekitar perkotaan Purwokerto. Yang pertama, mungkin langsung saja untuk di pusat kota di Simpang Sawangan, Musumbari, dan Alun-Alun. Untuk ketiga simpang tersebut lumayan ramai ya. Untuk kendaraan seperti biasa yang dari arah Museum BRI atau dari arah utara ya, arah underpass, ini ada antrian sampai ke jembatan. Ini didominasi oleh sepeda motor dan mobil pribadi ya. Ini sama ramainya untuk kedua kendaraan tersebut karena memang lagi pagi hari, jam berangkat kerja, jam berangkat sekolah ya, mungkin jadi lebih ramai untuk di pusat kota, terutama yang dari arah Museum BRI ini yang mau menuju ke arah kota. Tapi untuk di Simpang Sawangan dan Simpang Alun-Alun ini tidak terlalu ramai untuk simpangnya ya, ini lancar sekali untuk di Simpang Sawangannya dan Alun-Alun, baik dari arah Tanjung maupun dari arah jalan Jensut yang dari arah timur ya, karena ini satu arah di alun-alun. Oh, yang mau masuk arah jalan Masjid ini juga lumayan ramai, tapi tidak ada kemacetan, tidak ada antrian. Ini sama sekali aman banget untuk di alun-alun. Terus ke Kebun Dalam ini juga lumayan ramai ya, satu arah dari arah dari arah barat menuju arah timur, yang dari arah selatan menuju ke arah utara. Ini didominasi oleh sepeda motor dan mobil pribadi juga. Lumayan ramai ya, yang dari arah barat menuju ke arah timur. Ini kendaraan. Dan yang masuk ke arah jalan office ini yang rata-rata dari arah selatan. Ditambah lagi yang dari arah barat ada beberapa. Cuma yang paling banyak ini yang dari arah selatan menuju ke arah utara. Atau yang dari dari arah selatan menuju arah jalan office, itu yang paling banyak. Dan untuk di Simpang Kursatria, bisa dipantau di Simpang Kursatria juga ya, terusan dari jalan office atau dari arah selatan yang menuju ke arah utara, ini lumayan ramai juga ya, arah Unsut ya, untuk di Simpang Kursatria. Tapi untuk di Simpang Kursatria ini, atau Simpang Aston, ramai lancar, keramaian ini, hampir semua kaki simpang ada antriannya ya, tapi bukan antrian yang panjang atau padat, ini lancar. Yang paling ramai ini yang dari arah timur ya, menuju ke arah barat. Kalau terlihat dari kamera ini yang dari arah timur yang lumayan ramai, sepeda motor, mobil pribadi ya. Jadi mungkin yang akan melewati Simpang Kursatria pada pagi hari ini, diharap bersabar dan berhati-hati ya, karena emang jam berangkat kerja, jam berangkat sekolah ini ramai kendaraan untuk di jalan. Terus beralih lagi ke Simpang Karangluas. Simpang Karangluas juga sama, kendaraan sepeda motor, mobil pribadi ini cukup padat ya di Simpang Karangluas. Jadi yang mau melewati Simpang Karangluas pada pagi hari ini bersabar dan berhati-hati ya. Ini sangat ini padat untuk yang dari arah barat, yang menuju ke arah barat dan dari arah barat, tepatnya di depan pasar ya. Ini kendaraan sepeda motor, mobil pribadi, kendaraan barang, bus juga ada ya, dan bercampur dengan ramainya pasar, banyak bus yang berhenti di pinggir jalan, ada kendaraan yang berhenti di pinggir jalan. Ini mungkin yang mau melewati simpang karang luas, ini harap berhati-hati dan bersabar ya. Tapi bukan yang padat benar-benar berhenti. Ini tetap jalan, tapi ada kalanya mereka berhenti ya. Karena emang padat, banyak yang lalu lalang di sekitar pasar. Untuk yang lain, kayak dari arah timur, dari arah selatan dan utara, ini lancar untuk di simpang karang luas. Ini hanya yang dari arah barat yang cukup padat untuk lalu lintasnya. Terus, terakhir saya sampaikan di Simpang Haji Barang ya. Simpang Haji Barang ini ramai kendaraan sepeda motor, mobil pribadi. Ini banyak sepeda motor ya, jarang-jarang untuk Haji Barang banyak sepeda motor. Kalau sore pasti kendaraan barang ya. Ini lebih dominan untuk pagi hari ini. Ini sepeda motor lagi ramai banget di Simpang Haji Barang. Baik dari arah timur, selatan, utara, ini hampir semuanya ramai. Tapi masih aman, masih lancar ya, walaupun sepeda motor mobil pribadi banyak juga ditambah dengan bus dan kendaraan barang yang banyak juga, tapi ini masih lancar, terlihat aman-aman saja untuk di Simpang Haji Barang, walaupun agak ramai untuk antrian di sepeda motor, tapi ini masih lancar sekali untuk di Simpang Haji Barang. Mungkin itu aja laporan pada pagi hari ini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke studio Pro 1 FM.
2: Iya, baik. Kalau begitu terima kasih sekali Mas Aziz atas waktu dan juga informasinya. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
3: Siap, selamat pagi.
2: Iya, baik pendengar, itu dia tadi info lalu lintas pagi hari ini bersama dengan Dinhub Kabupaten Banyumas.
1: Sekian info lalu lintas.

0: That's it.
1: Ada terpesona dari Isyana dan kawan-kawan ya, tadi sudah dihadirkan untuk kemana-mana Anda di pagi hari ini. Ya pendengar, siapa di antara Anda semua yang tidak bisa memulai hari tanpa secangkir kopi? Nah, apalagi kalau kopinya kopi manis ya, terus ditambah creamer. Aduh, ini rasanya memang kadang-kadang nih bikin lebih semangat ya. Tapi tunggu dulu, jangan sampai kebiasaan kita yang seperti ini dianggap sepele, karena ini justru diam-diam bisa berdampak buruk bagi kesehatan jika dikonsumsi secara berlebihan. Ya, pendengar, dokter mengingatkan bahwa yang perlu diwaspadai ini bukan hanya kopinya, tetapi juga kebiasaan menambahkan gula dalam jumlah yang berlebihan. Kopi hitam sebenarnya masih aman dikonsumsi dalam batas wajar. Namun jika terlalu banyak gula, sirup ataupun creamer, kandungan kalorinya meningkat dan bisa memicu berbagai masalah kesehatan. Konsumsi gula berlebihan secara terus-menerus bisa meningkatkan resiko obesitas, diabetes tipe 2 hingga penyakit jantung. Dan tanpa disadari, minuman kopi kekinian yang terasa nikmat juga bisa mengandung gula yang jauh lebih banyak dibandingkan kebutuhan harian tubuh. Karena itu pendengar, para ahli menyarankan agar menikmati kopi ini dengan lebih bijak. Kalau memungkinkan, kurangi takaran gulanya sedikit demi sedikit. Pilih kopi tanpa tambahan pemanis berlebih dan jangan menjadikan kopi manis sebagai minuman yang dikonsumsi berkali-kali dalam sehari. Nah, ini harus digaris bawah ya. Dengan begitu, manfaat kopi tetap bisa dirasakan tanpa membahayakan kesehatan. Nah, jadi yang harus kita ingat ya, jadi bukan membatasi kebiasaan ngopinya, tetapi juga kadar gula yang ikut masuk ke dalam cangkir kita. Jadi mulai sekarang coba ya, tetap boleh ngopi asal lebih bijak memilih racikannya. Karena tubuh tetap sehat, semangat pun tetap terjaga. Jadi jangan sampai hanya kenikmatan semata, tapi itu merusak kesehatan kita.

0: Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan keheranan atau pengganti ekspresi humor lainnya.
1: Pro 1 Purwocerto, frekuensi FM 93,1 MHz, FM 98,6 MHz, dan AM 756 kHz. Pro 1 Purwocerto, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pukul 7 waktu Indonesia Barat, mendengar saatnya kami akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari mereka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penahanan terhadap 3 tersangka, tadi di klaster yang pertama. 3 tersangka ini dari pihak pemberi. Maaf saya ulangi, dari klaster kedua ya, dari sisi pemberi.
2: Bahwa lembaga negara yang berwenang mengaudit keuangan negara adalah BPK